0: Kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
1: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pemadaman di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
0: Dari hasil perhitungan citra satelit, data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
2: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang. Sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebulan terakhir, media sosial dibuat heboh dengan gambar sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar yang tinggi. Kehebohan pun dikaitkan dengan kondisi keamanan saat ini, namun hal itu dibantah Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya yang memastikan kondisi Jakarta sangat aman.
4: Media sosial saat ini dibuat heboh dengan video sejumlah mal di Surabaya dan Jakarta yang memasang pagar tinggi. Tak tanggung-tanggung, tingginya pagar ini mencapai sekitar 2,5 meter. Salah satu mal yang memasang pagar tinggi terlihat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Terpantau pada Jumat 31 Juli, sejumlah pengerjaan peninggian pagar terlihat. Isu pemasangan pagar tinggi ini pun sejumlah warganet mengaitkan dengan soal kondisi keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya merespon soal isu keamanan yang menjadi alasan pemasangan pagar tinggi. Ditemui pada Jumat, Gubernur Pramono meyakinkan masyarakat untuk tidak khawatir karena kondisi keamanan di Jakarta saat ini sangat terjaga.
5: Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman.
4: Sejalan dengan Gubernur DKI Jakarta, pihak kepolisian daerah Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat tidak termakan isu tidak benar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komes Pol Budi Hermanto memastikan kondisi keamanan Jakarta terjaga dan meminta masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
6: Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
4: Terkait dengan isu aksi unjuk rasa, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya saat ini tengah menyelidiki sebaran konten serta selebaran ajakan unjuk rasa. Namun dipastikan hingga saat ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan rencana aksi.

0: aksi unjuk rasa di wilayah hukumnya. Aji Atmoko, Budi Tanjung, Jakarta.
1: Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Terkait hal ini, pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan, termasuk untuk pengaturan ketertiban.
2: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
3: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup, yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
4: Nah, Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau ini mal dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
3: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi yang nggak ada alasan tertentu. Gitu.
5: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak. Iya, kurang menarik.
6: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
4: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara menurut soal gimana?
6: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
4: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
6: Enggak.
2: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mal sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal.
7: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
2: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
8: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika. Mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
1: Proyek ornamen melingkar atau pedestrian deck senilai ratusan miliar rupiah di kawasan Duku Atas diproyeksikan memberikan multiplier effect dan juga dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial di sekitarnya.
0: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan

0: proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
1: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
2: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu. Juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
1: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran DEK ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
3: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya Kak, soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja Kak, waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu Kak.
4: Menurut saya memberikan manfaat.
5: Kenapa Kak?
4: Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
5: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana Kak.
1: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
6: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
1: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Dukuh Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
0: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
7: Turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta akan dimeriahkan 170 atlet dari 23 provinsi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang kepenghasilan, dari pasrah ke mandiri. Tapi siapa

0: Apapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Lebih dari 170 atlet tenis dari 23 provinsi akan bertanding di ajang Piala Gubernur DKI Jakarta. Ajang ini juga diikuti petenis peringkat 10 besar, baik di nomor tunggal maupun ganda putra dan putri. Turnamen tenis Piala Gubernur digelar oleh PLT Jakarta di lapangan tenis Hotel Borobudur mulai 27 Juli hingga 2 Agustus. Gubernur DKI Pramono Anung Sabtu pagi menyebut ajang yang memperebutkan hadiah sebesar 250 juta rupiah ini menjadi arena pemanasan sekaligus seleksi Pekan Olahraga Nasional 2028 di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta sebagai wilayah pendukung. Tak hanya diikuti atlet, turnamen ini juga diikuti perwakilan dari ASN dan BUMD DKI.
1: Pemuda olahraga. Turnamen ini diikuti oleh 322 peserta, 178 atlet dari 23 provinsi. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap kejuaraan ini. Dan saya berharap kejuaraan ini adalah akan mencetak atlet-atlet yang berprestasi untuk dipersiapkan ke PON dan tentunya nantinya untuk kejuaraan di tingkat internasional seperti Janis yang sekarang ini sedang benar-benar mendunia.
0: Merapat sejenak ke Jakarta Selatan, ini ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa autentik. Ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin nagih.
2: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
3: Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
4: Tuang aja, Kak.
3: Dituang aja ya? Tapi ya. Kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
2: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
3: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi, dan ini nih si bintang utamanya, apalagi kalau bukan? Garang asem, wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
2: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
3: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
2: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
3: Mika Raumar, Mie Agung, Jakarta.
0: Rusia dan Ukraina saling serang. Kedua negara saling melepas rudal. Korban jiwa dan juga kerusakan fasilitas tidak terhindarkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh kok ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
9: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
10: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolonkiv pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. Dua di antaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
11: Produsному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз це північно-корейська балістика.
10: Sejauh ini pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Wildberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membubung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Wildberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.

0: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini kerana hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
1: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus. Karena kecepit di pagar, begitu ya.
0: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
2: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliambo, MTS ini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
0: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
3: Halo.
4: Good morning.
3: Di pagi hari ini tentunya ada sejumlah informasi yang sudah kita siapkan.
4: Betul.
3: Khusus untuk menemani akhir pekan Anda. Bersama saya Mayfri Syari.
4: Dan saya Bram Herlambang. Kita mulai Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Dua bus Transjakarta tersangkut di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Kedua bus ini gagal melintasi ruas jalan yang memiliki perbedaan elevasi sehingga memicu kemacetan parah.
1: Dan belum genap satu tahun, trotoar di Jalan Raya Sawangan yang dibangun dengan anggaran 9,7 miliar rupiah mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum diperbaiki secara permanen.
2: Sabtu siang, lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara mengalami macet parah. Penyebabnya, bagian kolong 2 bus Transjakarta rute Tanjung Priok Senayan tersangkut di ruas jalan. Akibatnya kendaraan lain harus melambat dan memicu kemacetan. Insiden terjadi karena ruas jalan memiliki perbedaan elevasi. Selang beberapa saat kemudian, proses evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi.
3: Jembatan itu kan

0: dalamnya kan ada sebelah kanan. Nah, tadi saya tanya sama apa? Olga. Tukang yang biasa parkir. Katanya tadi barusan lewat bisa. Nah, bisa. Nah, setelah saya turun, ternyata nyangkut. Nah, itu kejadiannya. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos.
1: Setelah proses evakuasi selesai, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas berangsur normal. Beginilah kondisi trotoar di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok yang mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 50 meter. Bagian trotoar tampak retak dan ambles. Sebagian struktur material bahkan menggantung di atas aliran kali Angsana setelah tanah penyangga di bawah terkikis aliran air. Kerusakan diketahui sudah terjadi sekitar 2 bulan, namun dalam beberapa hari terakhir kondisinya semakin parah dengan munculnya retakan baru sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat fungsi trotoar terus mengalami penurunan. Untuk mencegah trotoar roboh, lokasi hanya ditutup menggunakan terpal biru dan dipasangi rambu peringatan. Sementara pada bagian bawah trotoar disangka menggunakan batang-batang bambu sebagai penanganan sementara. Akibat kerusakan ini, pejalan kaki tak dapat melintas trotoar dan terpaksa berjalan di bahu jalan yang ramai lalu lalang kendaraan.
2: Udah lama, kayaknya udah 2 bulanan.
3: Rusaknya apa?
2: Rusaknya ya karena kaki di bawah itu kaki kesair. Jadinya kan pasirnya keangkat, jadi anunya ambles ke sono, tanahnya.
3: Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan?
2: Belum ada, adanya cuma ini dipakir kayak kayu-kayu gitu. Dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar cepat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah.
1: Petugas dari dinas terkait telah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran, namun hingga Sabtu siang terlihat belum ada aktivitas perbaikan permanen. Kondisi ini menjadi sorotan masyarakat karena trotoar diketahui baru dibangun sekitar 1 tahun lalu dengan nilai proyek mencapai 9,7 miliar rupiah. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera melakukan perbaikan menyeluruh agar trotoar kembali digunakan serta tidak membahayakan pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan trans bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpang.
5: Ya, tarif ini pun mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.
4: Besaran tarif trans bandara ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan, mulai dari PT Transjakarta, kajian Polar UI, masyarakat, akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta.
5: Sebelumnya masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan.
4: Dengan tarif baru ini, trans bandara diklaim tetap paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
6: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum trans bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif 15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan kan masa uji coba ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta mempertegas komitmennya dengan mengembangkan kawasan berorientasi transit atau TOT Duku Atas melalui pembangunan jembatan penyeberangan ornamen melingkar atau pedestrian deck.
5: Iya, selain menjadi solusi mobilitas dan konektivitas antar moda transportasi publik, pedestrian deck ini juga senilai ratusan miliar rupiah di kawasan Duku Atas diproyeksikan memberikan multiplier effect dan dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial yang ada di sekitarnya.
7: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Duku Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
8: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
7: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
9: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan, terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu, juga ada taman bendera pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT, juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
7: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran dek ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
10: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya, Kak. Soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja, Kak. Waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu, Kak.
11: Menurut saya memberikan manfaat.
12: Kenapa,
11: Kak? Karena kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
12: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana, Kak.
7: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
13: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
7: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Duku Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
8: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Duku Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
5: Pelanggaran melawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan demi memperpendek jarak dan waktu tempuh.
4: Kebiasaan yang satu ini bukan untuk ditiru tentunya. Nantikan pembahasan selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
4: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi, gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Masih di Good Morning, harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya bahkan naik 2 kali lipat dari semula.
5: Dan sementara itu sempat tembus Rp28.000 per kilogramnya, harga daging ayam di Probolinggo Jawa Timur kini melonjak hingga Rp38.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan ini dipicu akibat permintaan daging ayam yang melonjak sejak kegiatan sekolah dimulai.
6: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Ramat Jati Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 yang terjadi pada sayur jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayuran ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
7: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
6: Melonjaknya harga sayuran ini pun dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengonsumsi lalapan.
8: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
9: Iya.
8: Itu kan ibaratnya untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus segini ya terpaksa kita puasa makan timun. Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
10: Keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
8: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini.
6: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan.
11: Ya, omset ibaratnya untuk stabil ya sama ya. Teman, kita jadi ini kan barang-barang naik juga ya. Jadi ini sedikit untungnya lah.
6: Di lokasi berbeda, sudah lebih dari 2 pekan harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di pasar baru Probolinggo misalnya, pada Sabtu harga daging ayam broiler dijual di kisaran Rp38.000 per kilogram. Padahal saat libur sekolah harga daging ayam sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram. Pedagang menuturkan kenaikan harga ayam mulai terjadi sejak tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli lalu. Harga naik secara bertahap antara Rp500 hingga Rp1.500 per hari. Pedagang menduga kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan seiring dimulainya kembali kegiatan sekolah.
9: Oh ya, ini tiap hari naik 1.500. 1.500.
12: Kalau pinginnya ya apa harga normal atau harga naik kalau?
9: Enggak, harga normal. Ayamnya di sini enggak laku.
12: Oh, kalau kemahal enggak laku ya?
9: Laku.
6: Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga daging ayam agar daya beli masyarakat kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait pelanggaran lawan arus lalu lintas nih yang masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tidak sedikit pengendara yang tetap nekat untuk melanggar aturan.
5: Betul sekali, dan hal ini tentu tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan saja, tapi juga membahayakan para pengguna jalan lainnya. Meski disanksi atau sanksinya sudah ada dan jelas, pelanggaran lalu lintas ini masih saja terus berulang.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana?
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi.
2: Selamat pagi, Bapak. Izin, Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak. Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya. Silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya, Bapak ya. Jangan lawan arah. Nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat. Kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar.
1: Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan risiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan kita supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan risiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam.
0: Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan,

0: kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya, yang sudah menerapkan disiplin gitu.
1: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
2: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga.
3: Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas, dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Nah, kalau tidak ada petugas, dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas, satu. Dua, itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2: Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
4: Bukan cuma buat cari keringat, ternyata anak muda zaman now ini punya tren kalau habis lari pagi lanjut sesi post-run coffee.
5: Wow, apa itu ya? Dan kira-kira bagaimana serunya berburu sarapan di kawasan Senopati dan juga Wijaya? Setelah jeda, kita intip liputan selengkapnya. Tetaplah bersama kami di Good Morning Weekend.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Selama ku bisa.
0: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
3: Selingkuh kok ketahuan.
0: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
4: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
5: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun, Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
6: Ya, dan pagi ini kita akan ajak nih ya pemirsa untuk jalan-jalan ke Kota Susu Boyolali, tepatnya di kawasan Cepogo.
7: Ya, karena di sana ini ada wisata modern estetik di lereng gunung hingga wisata air alami yang ramah di kantong.

0: Menikmati suasana liburan ala Eropa, kini tak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri dan menguras kantong. Di lereng Gunung Merbabu dan Merapi, tepatnya di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, terdapat destinasi wisata yang tengah hits, Cepogo Cheese Park. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, membuat udara di sini sangat sejuk. Jaraknya pun cukup dekat, hanya sekitar 30 menit atau 14 km dari pusat kota Boyolali. Di lahan seluas lebih dari 9 hektar ini, pengunjung dimanjakan dengan berbagai aktivitas. Bagi pengunjung keluarga yang membawa anak-anak, berinteraksi langsung dengan hewan di mini zoo menjadi pengalaman seru. Cukup membeli pakan seharga Rp10.000, Anda bisa memberi makan kelinci, domba, burung dara, hingga memberi susu anak sapi. Tak hanya interaksi dengan hewan, bagi pengunjung yang ingin seru-seruan sambil menguji adrenalin, ada wahana yang memacu adrenalin, yakni Rainbow Slide sepanjang 140 meter. Wahana ini nih diklaim sebagai seluncuran pelangi terpanjang di Pulau Jawa. Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mencobanya langsung.
1: Di sini tuh bagus banget karena banyak spot foto yang menarik juga dan juga sangat estetik gitu.
0: Cepogo Cheese Park dibagi menjadi 3 wahana, yakni Cheese Park dengan mini zoo, kemudian The Windmills dan wahana playground. Puas dengan udara dingin, kita bergeser ke lokasi kedua, yakni wisata panorama di Kecamatan Teras Boyolali. Dengan tiket masuk Rp10.000 saja, destinasi ini menyuguhkan wisata mata air alami yang airnya dialirkan ke sungai-sungai kecil buatan yang aman bagi pengunjung.
2: Salah satu wahana yang paling diminati oleh para pengunjung di panorama ini adalah sepur kalen atau tubing, di mana dengan membayar Rp10.000 saja, para pengunjung diajak menyusuri aliran sungai yang jernih ini sepanjang kurang lebihnya 300 meter dengan beberapa jeram yang mengasihkan. Seru sekali!
3: Terus? Sama memancing ikan.
2: Okay.
3: Sama mandi ini. Seru banget.
0: Bagi Anda penyuka adrenalin, tersedia wahana ATV. Hanya dengan membayar Rp30.000, pengunjung bisa berkeliling area panorama seluas 5 hektar lebih menggunakan motor ATV. Dengan berbagai pilihan wahana dan harga yang terjangkau, Boyolali bisa menjadi destinasi lengkap untuk mengisi libur Anda dan keluarga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Dan mengawali akhir pekan dengan lari pagi kini menjadi pilihan banyak anak muda. Setelah mencapai garis finish, aktivitas dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar mencoba ya, mencicipi kopi-kopi yang kekinian.
5: Nah ini kayak saya banget nih kan, kalau dilihat-lihat kan sporty gitu ya, pulang-pulang lari 10K gitu langsung ngopi-ngopi. Kebiasaan ini nih ya, ternyata dikenal sebagai post-run coffee yang kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery, dan juga restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati. Penasaran seperti apa dan mungkin bisa dipelajari juga, jangan sampai nanti larinya gak seberapa, makannya kebanyakan.
4: Ah, itu saya.
5: Kita simak bersama.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya itu adalah hidup sehat ya, salah satunya dengan kalau weekend tuh lari pagi, ya nggak?
2: Betul, sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z

0: itu sangat amat dilirik lah. Ya.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang masih di belakang?
2: Kayaknya
0: lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
0: Iya.
3: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga. Sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
0: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
1: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race High Rocks juga.
4: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
3: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
5: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih, dari sisi GIOR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40% ke atas. Dan itu makanya kemungkinan, sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
3: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
1: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi, karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya, gimana ya rasanya?
3: Di sini, saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan GIOR kopi susu dengan cita rasa gula aren.
1: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy. Ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh ini cocok banget kopinya nih.
3: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
6: Dan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan pernak-pernik bertema merah putih mulai meningkat tajam. Di Kampung Gunung Anyar Tengah, Surabaya, Jawa Timur, kerajinan berbahan limbah plastik daur ulang menjadi buruan masyarakat.
7: Iya, sementara kalau di Mojokerto, Jawa Timur, para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya memanfaatkan bantaran Sungai Brantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk ini pun disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
8: Tumpukan plastik kresek, gelas plastik bekas, dan sedotan disulap menjadi beragam pernak-pernik merah putih untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Bunga hias, ornamen, hingga dekorasi kampung dibuat secara manual oleh para perajin bersama ibu-ibu PKK di Kampung Gunung Anyar Tengah, Surabaya. Jika sebelumnya produksi hanya dilakukan saat ada pesanan, kini para pengrajin mampu membuat sekitar 200 pernak-pernik setiap hari untuk memenuhi tingginya permintaan.
9: Melonjak sampai 70%.
10: Oh, sampai 70%
9: ya? Iya, banyak sekali. Ya, alhamdulillah, daripada hari-hari biasa.
8: Produk kerajinan ini tidak hanya dipasarkan di Surabaya dan sekitarnya. Berkat promosi melalui live media sosial, pesanan juga datang dari Wonogiri dan Purbalingga, Jawa Tengah.
11: Modelnya juga unik sih ya, kemudian cukup dikenal juga. Kebetulan ada saudaraku di Wonogiri, Jawa Tengah itu juga pakai ini persis. Dan bagus hasilnya, aku lihat di videonya. Makanya aku tertarik. Nanti ini dipasang juga.
2: Pak, rencana mau dipasang di mana? Dimana, Pak?
11: Depan rumah juga bagus. Untuk kebetulan di dekat rumah kan ada TPK, TPI itu. Pokoknya nanti untuk 17-an adik-adik pasti senang sih.
8: Perak-perik dijual mulai dari Rp2.500 hingga Rp5.000 per buah. Selain meningkatkan omset perajin, usaha daur ulang ini juga memberikan peluang penghasilan tambahan bagi ibu-ibu PKK yang terlibat dalam proses produksi. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto memanfaatkan bantaran Sungai Brantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis Siam Madu. Jeruk Siam Madu memiliki rasa yang manis dan segar meski saat masak buahnya tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
12: Pas kita awal-awal panen dulu itu, kita kesulitan pasar. Jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPPG Jabon Mojoanyar ke kita, siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar. Jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
8: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: CCTV merekam detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di sebuah showroom motor di Jakarta.
6: Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Diduga akibat sejumlah anak bermain api, kebakaran terjadi di lahan kosong di kawasan Kampung Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu pagi.
1: Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah panggung di Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada hari Sabtu.
2: Bermodalkan peralatan seadanya, personil batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama warga berupaya memadamkan kebakaran yang melanda sebuah rumah panggung di Kelurahan Tema Sarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinderang, Sabtu siang. Saat melihat api yang terus membesar, mereka mengevakuasi barang berharga dan kendaraan yang berada di rumah sekitar untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Konstruksi rumah yang sebagian besar berbahan kayu membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan beserta isinya.

0: memadamkan kebakaran yang melanda lahan kosong di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Api membakar tumpukan sampah dan puing kayu sehingga kobaran cepat meluas. Kebakaran diduga bermula saat sejumlah anak bermain api di sekitar area lahan. Kondisi lahan yang dipenuhi material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.
1: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
0: Sebanyak 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi dengan dukungan 24 personil. Hingga Sabtu siang, petugas melakukan penyemprotan dan pendinginan di sejumlah titik guna memastikan kebakaran tidak kembali meluas. Petugas memanfaatkan air dari aliran kali di sekitar lokasi untuk memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ada ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan, di mana kabut asap yang muncul tidak hanya mengganggu kesehatan, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang.
3: Sementara itu di Parepare, karhutla mengalami peningkatan yang dipicu oleh kegiatan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
0: Beginilah kebakaran lahan gabut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
4: Untuk kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pengetatan di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
0: Dari hasil perhitungan citra satelit, data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Parepare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Parepare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
5: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang. Ya, sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
0: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita beralih.

0: Balik informasi lain, ada sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara yang terekam kamera CCTV.
1: Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu yang cukup singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
2: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
3: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang, karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
2: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
4: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
2: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
5: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma...
6: Polisi udah dikumpul.
5: Ya, masih diurus sama polisi.
7: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
5: Ada dua, kalau di video, Ma, itu lihat dari CCTV.
7: Itu pakai atribut apa, Bu?
5: Atribut ojol.
7: Oke.
5: Ojek.
2: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kebakaran hutan melanda Yunani membuat 300 petugas damkar diterjunkan serta sedikitnya 200 warga harus dievakuasi.
0: Informasi selengkapnya usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: aku bisa.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
2: Selingkuh ketahuan.
1: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
3: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
4: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Gempa dengan magnitudo 4,7 mengguncang Italia Selatan dan melukai 10 orang. Guncangan gempa diklaim menjadi yang paling kuat yang pernah terjadi pada wilayah tersebut.
4: Ya, sementara itu gelombang panas akibat kebakaran hutan yang melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi oleh faktor angin kencang. Di Yunani, petugas damkar bahkan harus menggelar operasi besar-besaran untuk memadamkan api.
5: Beginilah kondisi pasca gempa bermagnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Campi Flegre, Italia Selatan, Jumat malam waktu setempat. Berpusat di sebelah barat Napoli dengan kedalaman 3 km, gempa ini menyebabkan listrik padam, layanan transportasi umum terhenti, serta merusak sejumlah bangunan. Media setempat mengabarkan 10 getaran gempa yang terjadi pada pukul 7.46 hingga 8.25 membuat gempa ini menjadi yang terkuat yang pernah mengguncang wilayah tersebut. Bahkan guncangan juga dirasakan di seluruh Napoli, Pulau Ischia hingga semenanjung Sorrento. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di kota Pozzuoli, Italia tertimpa puing-puing bangunan yang runtuh dan mengakibatkan 10 orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari rumah mereka yang rusak dan sebagian di antaranya bermalam di luar rumah karena khawatir adanya gempa susulan. Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang musim panas yang melanda Eropa kini memecahkan rekor gelombang panas ekstrim karena disertai minimnya curah hujan. Seperti kebakaran yang terjadi pada Sabtu di wilayah Porto Gerneno, Yunani. Kebakaran ini semakin membara lantaran dipicu angin kencang yang berhembus dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat petugas damkar harus menggelar operasi pemadaman besar-besaran. Dalam operasi ini, lebih dari 300 petugas damkar, 92 truk, alat berat, serta pesawat dilibatkan. Petugas mengevakuasi lebih dari 200 orang dari kota Agios Basileios melalui jalur laut. Sementara itu, 12 orang lainnya diketahui sempat berlarian menyelamatkan diri dari kebakaran dan dievakuasi dari pantai di Porto Gerneno. Sementara itu, evakuasi darurat juga masih terus berlangsung di tengah kondisi yang kembali memburuk di beberapa wilayah di Spanyol dan Prancis. Kini, desa-desa di Prancis dan Spanyol telah hancur dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat meluasnya kebakaran hutan.
4: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik.
3: Dan di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
4: Informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Serta saya Mei Prisyari.
3: Dan saya Bram Herlambang. Have a great weekend. Stay happy and healthy.
4: Sampai jumpa.
3: See you.
6: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Masa meneriakan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53.000 orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi akhir pekan.
1: Mendalam, terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Mayfri Syari.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Diduga akibat sejumlah anak bermain api, kebakaran melanda lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Api dengan cepat melahap tumpukan sampah dan puing kayu.
1: Ya, diduga akibat korsleting listrik, ada sebuah rumah panggung di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Sabtu.
2: Bermodalkan peralatan seadanya, personil batalion Beplopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama warga berupaya memadamkan kebakaran yang melanda sebuah rumah panggung di Kelurahan Tema Sarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sabtu siang. Saat melihat api yang terus membesar, mereka mengevakuasi barang berharga dan kendaraan yang berada di rumah sekitar untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Konstruksi rumah yang sebagian besar berbahan kayu membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan beserta isinya. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun, api baru berhasil dijinakkan setelah seluruh bangunan hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Rumah ini diketahui sudah lama tidak ditempati karena pemiliknya tinggal bersama sang anak.
3: Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah tinggal bersama anaknya. Yang mana rumah yang terbakar sebelah kiri dan kanan adalah rumah anak dari korban.
2: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai 120 juta rupiah. Sabtu pagi, petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya memadamkan kebakaran yang melanda lahan kosong di Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur. Api membakar tumpukan sampah dan puing kayu sehingga kobaran cepat meluas. Kebakaran diduga bermula saat sejumlah anak bermain api di sekitar area lahan. Kondisi lahan yang dipenuhi material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.
4: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
2: Sebanyak 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi dengan dukungan 24 personil. Hingga Sabtu siang, petugas melakukan penyemprotan dan pendinginan di sejumlah titik guna memastikan kebakaran tidak kembali meluas. Petugas memanfaatkan air dari aliran kali di sekitar lokasi untuk memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Sang istri meninggal di lokasi, sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Ya, sementara itu di Surabaya ada seorang kurir ojek online mengalami cedera di bagian kepala dan leher setelah bertabrakan dengan pengendara motor lain. Diduga kecelakaan terjadi akibat kurir memotong jalur pengendara lain.
2: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal dunia setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka serius dan dilakukan

0: diberikan ke RSUD Harjono Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia tersebut tengah mendorong gerobak di tepi jalan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang.
1: Apakah mobil putihnya itu kencang, Pak, jalannya?
2: Kencang. Saya itu nyuruh kopi, tahu-tahu saya sendiri itu mbah hukumnya itu ditabrak gerobaknya dari belakang, terus banting setir kiri, tahunya juga ditabrak.
1: Nabrak mobil itu ya.
0: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan pihak kepolisian. Seorang kurir ojek online tak sadarkan diri setelah mengalami tabrakan di Jalan Bubutan, Surabaya pada Sabtu sore. Menurut keterangan korban kecelakaan yang juga penabrak kurir, dirinya tak bisa mencegah tabrakan karena kurir secara tiba-tiba memotong jalur. Korban akhirnya terjatuh dan mengalami benturan hingga tak sadarkan diri.
3: Saya pelan-pelan banyak mobil. Tadi kena dikit terus jatuh.
4: Jenengnya juga enggak tahu ya, dia
3: tahu, kan tadi di depannya mobil langsung motong dia.
4: Langsung motong ya, tiba-tiba ya Mas ya.
3: Tiba-tiba.
0: Polisi dan tim medis akhirnya datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan dari warga. Kurir akhirnya dievakuasi ke rumah sakit karena menderita cedera di kepala dan leher. Sementara kasus kecelakaan kini dalam penanganan Polsek Bubutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara bahkan tetap nekat untuk melanggar aturan.
6: Ya, padahal hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran.
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2: Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau gak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja mbak, ya kan? Tapi emang gak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya, kelihatan sekali.

0: disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
1: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya. Baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
2: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
3: Kecanduan judi online dan narkoba, ada seorang pria tega mencuri di rumah kakak kandungnya sendiri.
4: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV.
1: Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
2: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
3: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang, karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
2: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
4: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
2: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
5: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
6: polisi udah dihubung.
5: Ya, masih diurus sama polisi.
7: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
5: Ada dua, kalau di video mah itu lihat dari CCTV.
7: Itu pakai atribut apa, Bu?
5: Atribut ojol.
7: Oke.
5: Ojek.
2: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Residivis pencurian di Blitar, Jawa Timur beraksi di 5 lokasi. Aksinya terekam CCTV saat menggasak uang dan ponsel warga. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya.
0: Sementara itu di Tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
8: Seorang residivis pencurian di Blitar, Jawa Timur kembali beraksi di sejumlah lokasi. Aksinya terekam CCTV, termasuk saat menggasak uang dan ponsel di rumah warga. Polisi yang berhasil mengidentifikasi pelaku kemudian melakukan penangkapan di rumah pelaku. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi 5 kali di wilayah Serengat dengan sasaran rumah, sekolah, hingga toko pakan ternak. Kini pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan di Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
9: Area berapa ini?
8: Petugas Bareskrim Polri membuntuti bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan surveilans terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338 Atol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Pangkalan, Madura. Petugas Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat menangkap seorang pria berinisial RM yang sedang tertidur di rumahnya di Bungo Pasang. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya itu dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam.
1: Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
9: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
10: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
9: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
1: Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk ikuti serba-serbi pengolahan ikan asap di Kenjeran, Surabaya.
0: Informasinya kami sajikan sesaat lagi dalam segmen Demi Cuan. Redaksi Pagi akhir pekan segera kembali.

0: Aksi dugaan pemerasan dan pungutan liar yang melibatkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi viral di media sosial.
1: Aksi tak terpuji tersebut terbongkar setelah direkam oleh warga.
2: Kamu kasih siapa? Yang nangkep kamu siapa?
1: Video seorang warga menghampiri sejumlah petugas di Subkota Bekasi, Jawa Barat yang tengah bersantai ini viral di media sosial. Perekam video tampak tak terima sambil membawa sopir truk yang diduga menjadi korban pungli sebesar 1,7 juta rupiah.
0: Dalam video yang dilihat Sabtu 1 Agustus, perekam video menanyakan kepada sopir truk petugas mana yang membawa dan memerasnya. Kemudian sopir truk menunjuk salah satu petugas yang berada di lokasi. Dan akhirnya sejumlah uang tunai yang diduga hasil pungli dikembalikan kepada sopir truk. Disebutkan kejadian ini terjadi di kawasan pos Poncol Margahayu, Kota Bekasi.
1: Sementara melalui media sosial Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Edi Mulyadi juga menyatakan kecewa dengan perilaku petugas di Subkota Bekasi itu. Dia meminta agar petugas diberi sanksi berupa pemecatan.
2: Kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Bapak ini, Pak, satu menyapa di Pak Tengku. Langsung koordinasi Pak Zinobak.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, ada seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter itu ditemukan di pekarangan rumah warga.
0: Sementara itu setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan anak buah kapal nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
3: Seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Grumbul Dawuhan, Desa Kerangkan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter dengan berat sekitar 50 kg ditemukan di pekarangan rumah warga. Dikonfirmasi pada Sabtu, warga menduga ular keluar dari hutan akibat musim kemarau panjang. Warga juga mengaku dalam beberapa waktu terakhir ternak mereka kerap hilang dan diduga menjadi bangsa ular piton tersebut. Setelah dilakukan penangkapan secara beramai-ramai, ular tersebut akhirnya berhasil diamankan dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berhasil memecahkan rekor MURI dalam kategori makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian pada Sabtu. Acara digelar di alun-alun Klaten, Jawa Tengah dan diikuti ribuan masyarakat. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Pemerintah berharap diraihnya rekor MURI ini, eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten semakin diakui keberadaannya. Selain dicatatkan sebagai rekor MURI nasional, makan bersama 9.222 sajian sop ayam ini juga dicatatkan sebagai rekor dunia. Setelah 6 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan anak buah kapal nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh di perairan sekitar Pulau Kelagian, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu siang. Jasad korban ditemukan mengapung dengan jarak sekitar 10,35 km dari titik awal korban dilaporkan terjatuh dari atas kapal. Peristiwa naas yang merenggut nyawa korban terjadi pada 27 Juli 2026. Setelah ditemukan, jenazah korban kemudian dievakuasi ke daratan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, kebakaran melanda sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Kebaran api disertai asap tebal sempat memicu kepanikan karyawan hotel.
1: Sementara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dua unit bus TransJakarta tersangkut di Jalan RE Marta Dinata pada Sabtu siang. Kedua bus gagal melintasi ruas jalan yang memiliki perbedaan elevasi sehingga memicu kemacetan yang parah. Simak informasinya dalam Metropolitan.
4: Sabtu siang, lalu lintas dari Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara mengalami macet parah. Penyebabnya, bagian kolong dua bus TransJakarta rute Tanjung Priok, Senayan tersangkut di ruas jalan. Akibatnya kendaraan lain harus melambat dan memicu kemacetan. Insiden terjadi karena ruas jalan memiliki perbedaan elevasi. Setelah beberapa saat kemudian, proses evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi.
5: Jembatan itu kan dalamnya kan ada sebelah kanan. Nah, tadi saya tanya sama Olga, tukang yang biasa parkir. Atau apa tadi barusan lewat? Bisa. Nah, bisa. Nah, setelah saya turun, ternyata nyangkut. Nah, itu kejadiannya. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos.
4: Setelah proses evakuasi selesai, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas berangsur normal. Polresta Bandara Soekarno-Hatta menahan perempuan berinisial LA yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal. Menurut Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombespol Wisnu Wardana, tersangka ditangkap setelah dipulangkan dari Kamboja. Dalam jaringan ini, LA diduga berperan menyiapkan tiket pesawat

0: pemesanan hotel serta memberikan arahan pada korban agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas saat berada di bandara. Dengan cara itu, para calon pekerja migran Indonesia diduga dapat diperangkatkan ke Kamboja secara non-prosedural. Polisi menyatakan terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam jaringan LA. Atas dugaan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda maksimal 15 miliar rupiah. Kebakaran terjadi di sebuah hotel di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu. Api disertai kepulan asap tebal muncul dari bagian sisi bangunan lantai 2. Sebanyak 14 unit mobil pemadam dengan 70 personil diterjunkan untuk menjinakkan kobaran api. Setelah dilakukan pemadaman dan pendinginan, api berhasil dikendalikan sehingga tidak merambat ke bagian bangunan lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara besar kerugian akibat kejadian ini masih dalam pendataan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, sentra ikan asap Kenjeran Surabaya seolah menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya.
2: Ya, di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan tradisional. Dan penasaran seperti apa prosesnya? Kita simak liputannya berikut ini.
3: Nah, ini nggak bisa nih. Ini tolong. Bu, nggak bisa bu. Ini gimana? Laris-laris
0: cuan. Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
3: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayaknya salah ya.
4: Ya, ada apa-apa. Gak
3: apa-apa ya, Bu. Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih, Bu?
4: Sudah
3: berprofesi
4: 40
3: tahun ya, Bu, ya. Dan ini prosesnya habis ini, ikan patin ditusuk. Tapi
4: dulu enggak ada ikan ini.
3: Ini ikan, nah,
4: ikan
3: patin.
4: Ya, ini patin.
3: Semua ikan bisa ditusukin gini enggak sih, Bu? Atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
4: Ya, semua ikan ya ditusuk.
3: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong ikan bagian kecil-kecil ya Bu ya?
4: Iya.
3: Nah, ini
4: ikan besar.
3: Oh, ikan besar. Terus habis itu nanti ini diasap.
4: Ini Bu yang matang-matang.
3: Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di?
4: Gak bisa ukurannya.
3: Nah, ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong saya lambaikan tangan ke kamera ya. Bu, nggak bisa Bu, ini gimana Bu?
4: Ya.
0: Biasanya, para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun, bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
3: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali ya.
0: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat yang

0: hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
1: Saya tepatnya dari Bandung, main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini, ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya. Karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tenggiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
0: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Libur akhir pekan menjadi momen yang dinantikan keluarga. Referensi liburan kali ini, kami mau ajak Anda ke Boyolali, Jawa Tengah.
3: Ya, karena di sana ada wisata modern estetik di lereng gunung hingga wisata air alami yang ramah di kantor. Ini dia liputannya.

0: Menikmati suasana liburan ala Eropa, kini tak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri dan menguras kantong. Di lereng Gunung Merbabu dan Merapi, tepatnya di kawasan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, terdapat destinasi wisata yang tengah hits, Cepogo Cheese Park. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, membuat udara di sini sangat sejuk. Jaraknya pun cukup dekat, hanya sekitar 30 menit atau 14 km dari pusat kota Boyolali. Di lahan seluas lebih dari 9 hektar ini, pengunjung dimanjakan dengan berbagai aktivitas. Bagi pengunjung keluarga yang membawa anak-anak, berinteraksi langsung dengan hewan di mini zoo menjadi pengalaman seru. Cukup membeli pakan seharga Rp10.000, Anda bisa memberi makan kelinci, domba, burung dara, hingga memberi susu anak sapi. Tak hanya interaksi dengan hewan, bagi pengunjung yang ingin seru-seruan sambil menguji adrenalin, ada wahana yang memacu adrenalin, yakni Rainbow Slide sepanjang 140 meter. Wahana ini nih diklaim sebagai seluncuran pelangi terpanjang di Pulau Jawa. Saya pun tak ingin melewatkan kesempatan untuk mencobanya langsung.
1: Di sini tuh bagus banget karena banyak spot foto yang menarik juga dan juga sangat estetik gitu.
0: Cepogo Cheese Park dibagi menjadi 3 wahana, yakni Cheese Park dengan mini zoo, kemudian The Windmills dan wahana playground. Puas dengan udara dingin, kita bergeser ke lokasi kedua, yakni wisata panorama di Kecamatan Teras Boyolali. Dengan tiket masuk Rp10.000 saja, destinasi ini menyuguhkan wisata mata air alami yang airnya dialirkan ke sungai-sungai kecil buatan yang aman bagi pengunjung.
2: Salah satu wahana yang paling diminati oleh para pengunjung di panorama ini adalah sepur kalen atau tubing, di mana dengan membayar Rp10.000 saja, para pengunjung diajak menyusuri aliran sungai yang jernih ini sepanjang kurang lebihnya 300 meter dengan beberapa jeram yang mengasihkan. Seru sekali!
3: Terus? Sama memancing ikan.
2: Okay.
3: Seru gak? Seru banget.
0: Bagi Anda penyuka adrenalin, tersedia wahana ATV. Hanya dengan membayar Rp30.000, pengunjung bisa berkeliling area panorama seluas 5 hektar lebih menggunakan motor ATV. Dengan berbagai pilihan wahana dan harga yang terjangkau, Boyolali bisa menjadi destinasi lengkap untuk mengisi libur Anda dan keluarga. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Merapat sejenak ke Jakarta Selatan, ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik.
5: Informasinya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan pernak-pernik bertema merah putih mulai meningkat tajam. Di Kampung Gunung Anyar Tengah, Surabaya, kerajinan berbahan limbah plastik daur ulang kini menjadi buruan masyarakat.
1: Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Bangun Jaya memanfaatkan bantaran Sungai Berantas untuk menanam jeruk. Saat panen, buah jeruk ini disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
2: Tumpukan plastik kresek, gelas plastik bekas, dan sedotan disulap menjadi beragam pernak-pernik merah putih untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Bunga hias, ornamen, hingga dekorasi kampung dibuat secara manual oleh para perajin bersama ibu-ibu PKK di Kampung Gunung Anyar Tengah, Surabaya. Jika sebelumnya produksi hanya dilakukan saat ada pesanan, kini para pengrajin mampu membuat sekitar 200 pernak-pernik setiap hari untuk memenuhi tingginya permintaan.
3: Melonjak sampai 70%.
4: Oh, sampai 70%
3: ya? Iya, banyak sekali. Ya, alhamdulillah, daripada hari-hari biasa.
2: Produk kerajinan ini tidak hanya dipasarkan di Surabaya dan sekitarnya. Berkat promosi melalui live media sosial, pesanan juga datang dari Wonogiri dan Purbalingga, Jawa Tengah.
5: Modelnya juga unik sih ya. Kemudian cukup dikenal juga. Kebetulan ada saudaraku di Wonogiri, Jawa Tengah itu juga pakai ini persis. Dan bagus hasilnya aku lihat di videonya. Makanya aku tertarik nanti ini dipasang juga.
4: Pak, ini rencana mau dipasang di mana, Pak?
5: Depan rumah juga bagus. Untuk kebetulan di dekat rumah kan ada TPK, TPI itu. Pokoknya nanti untuk 17-an adik-adik pasti senang sih.
2: Pernak-pernik dijual mulai dari Rp2.500 hingga Rp5.000 per buah. Selain meningkatkan omset perajin, usaha daur ulang ini juga memberikan peluang penghasilan tambahan bagi ibu-ibu PKK yang terlibat dalam proses produksi. Para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto memanfaatkan bantaran Sungai Berantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis siam madu. Jeruk siam madu memiliki rasa yang manis dan segar meski saat masak buahnya tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
6: Mas, kita awal-awal panen dulu itu kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPPK Jabon Mojoanyar ke kita siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar, jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
2: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPK Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya, kita merapat sejenak ke Jakarta Selatan. Ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik.
0: Ya, ada garang asam bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin nagih.
7: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
8: Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
9: Dituang aja, Kak.
8: Dituang aja ya, tapi ya. Kalau masalah jangan dimarahin ya. Ini ya.
7: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik, dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, Wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter.

0: semua makanan yang kita masak tadi. Dan ini nih, si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temennya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
1: Paduan rasa yang kompleks, mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas, membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih. Ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
0: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
1: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
0: Di Karawang, Mi Agung, Jakarta.
2: Duh, rasanya kayaknya lezat nih ya. Dari sini langsung mau cobain
3: kesana ya. Langsung mau makan
2: ya.
3: Siang, masih lama
2: langsung
3: nanti.
2: Langsung mau makan siang ya. Namun pasti informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
3: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Dalam video amatir milik warga terlihat puluhan pelajar menggunakan senjata tajam melakukan aksi saling serang di Jalan Fakhrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang. Petugas kepolisian sektor Tanah Abang yang mendapat laporan bergerak cepat dan berhasil mengamankan 8 orang pelajar yang terlibat aksi tawuran. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ke-8 orang pelajar tersebut dibawa ke Mapolsek Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, aksi tawuran yang melibatkan para pelajar ini sering terjadi dan meresahkan. Tim Inafis Polresta Magelang melakukan olah TKP kasus pencurian modus kempes ban dan pecah kaca mobil di kawasan traffic light simpang 4 Pakelan Desa Banyurojo, Mertoyudan. Kejadian berawal saat korban Trisang Edi Wibowo pulang usai mengambil uang dari sebuah bank Kamis siang. Menyadari ban mobil belakang sebelah kiri kempes, ia lalu berhenti dan memarkirkan mobil di depan ruko. Sambil menunggu bengkel datang, korban kemudian ke warung bakso di seberang jalan. Setelah mengecek, kaca pintu depan pecah dan uang 150 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil telah raib. Korban lalu dibawa ke Mapolsek Mertoyudan untuk dimintai keterangan. Gigi yang berprofesi sebagai dokter langsung shock dan memeluk orang tuanya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban selama 1 jam di Pengadilan Negeri Bandung Kamis petang. Perkara ini terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Andre Akbar Mubarok yang juga seorang dokter kepada GG. Hubungan keduanya sempat putus diduga karena GG selalu disakiti oleh terdakwa. Menurut keluarga, GG shock dengan pertanyaan kuasa hukum terdakwa terkait hubungan keduanya. Kabar terakhir, GG mengalami depresi berat dan gangguan kejiwaan dan masih dirawat intensif di rumah sakit. Sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Seorang mahasiswa di Gorontalo Selasa dini hari lalu membobol konter ponsel di Jalan Rinjani, Kota Gorontalo. Aksi pembobolan dilakukan dengan memecahkan pintu kaca menggunakan sebuah batu besar. Saat di dalam konter, dirinya sempat memeriksa sejumlah etalase ponsel dan tidak menemukan apa yang dicari. Hanya sebuah ponsel yang ada di etalase dekat meja kasir yang sempat diambil oleh pelaku. Berbekal rekaman CCTV, tim Reskrim Polresta Gorontalo Kota menangkap pelaku di rumahnya saat sedang tidur.
1: Selanjutnya, korban melaporkan kejadian di Polresta Gorontalo Kota, sehingga tim URC melakukan penyelidikan dan mengetahui ciri-ciri pelaku. Selanjutnya, tim URC melakukan penangkapan di rumahnya terduga pelaku. Pada saat itu juga tersangka sedang tidur. Kemudian dilakukanlah penggeledahan, ditemukan HP-nya korban. Selanjutnya tersangka telah dilakukan penahanan oleh penyidik. Kemudian barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik yaitu satu buah HP. Kemudian batu yang digunakan untuk memecah pintu kaca konter HP. Kemudian motor yang digunakan.
0: Akibat kejadian ini, pemilik konter mengalami kerugian Rp4.500.000. Pelaku diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Inilah detik-detik penangkapan seorang pria berinisial N berusia 37 tahun oleh anggota unit Reskrim Polsek Kebayoran Lama di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat tertidur tanpa melakukan perlawanan. Sebelumnya, pelaku diduga terlibat dalam pencurian satu unit sepeda motor milik warga di Jalan Kemandoran 8, Grogol Utara, Kebayoran Lama pada Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, terlihat dua pelaku sempat mengamati situasi rumah korban sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor menggunakan kunci khusus. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polsek Kebayoran Lama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar Rp15 juta dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
0: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga Rp10 juta.
3: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman, lebih kurang satu minggu, tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
0: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar Rp15 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena

0: dan memiliki narkotika jenis sabu.
1: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan perkara ini.
0: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan, sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, hingga 119 kunci T.
2: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
0: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bukannya menolong korban kecelakaan, pria di Kabupaten Asahan, Sumatera malah mencuri HP korban. Sementara itu di Pasuruan, seorang pemuda menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD.
4: Kecelakaan ini terjadi di Jalan Wilem Iskandar, Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Seorang ibu rumah tangga berinisial FS mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor pada Sabtu 25 Juli lalu. Warga pun bergegas menolong, tapi tidak dengan pria yang satu ini. Berpura-pura menolong korban, pria ini justru mencuri ponsel milik korban. Pencuri ponsel yang beraksi dengan modus pura-pura menolong korban kecelakaan ini pun ditangkap tim unit Jatanras Polres Asahan saat sedang sarapan di warung makan di kawasan Jalan Marah Rusli, Selawan, Kisaran Timur Kabupaten Asahan pada Selasa pagi. Menurut polisi, pada Jumat siang pelaku berinisial DPM bukan kali pertama mencuri ponsel korban kecelakaan. Pelaku adalah residivis kasus serupa.
5: Terdapati memang laki-laki tersebut bernama DPM. Inisialnya DPM, yang mana kita ketahui bahwasanya DPM ini juga sudah residivis dalam kasus pencurian. Dan hasil kumpul informasi bahwasanya tadi pagi yang bersangkutan sedang sarapan di sebuah warung makan di Jalan Kiai Haji Salim dekat rumah yang bersangkutan, sehingga kami mengamankan yang bersangkutan berikut handphone yang telah dicurinya.
4: Akibat perbuatannya, pelaku kini kembali berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian dengan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
6: Ibegal, guys.
4: Pemuda asal Gading Rejo, Kota Pasuruan menjadi korban begal saat hendak melakukan transaksi jual-beli telepon genggam bekas melalui sistem cash on delivery atau COD. Korban bernama Lukman dibacok tangan dan punggungnya oleh 3 pelaku begal di tengah hutan pada Kamis sore kemarin. Peristiwa itu terjadi di Jalan Desa Kedung Penggaron, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat itu, korban membuat janji bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone melalui Facebook. Korban berhasil menyelamatkan diri, namun para pelaku membawa kabur motor korban.
7: Bapak Polsek Kejayan terima laporan
6: tentang pengguna kendaraan sepeda motor yang berawal dari dua orang transaksi melalui COD Facebook, kemudian menuju ke TKP. Pada saat perjalanan telah dihadang oleh dua orang yang membawa senjata tajam. Kemudian dari situ korban mempertahankan terjadi perkelahian dan mengakibatkan korban mengalami luka bacok pada pergelangan tangan kiri dan punggung korban. Untuk saat ini kasus masih diselidiki oleh Polsek.
4: Polisi menyebut komunikasi antara korban dan pelaku hanya dilakukan melalui akun Facebook sehingga identitas para pelaku belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan narkotika jenis ekstasi pada 29 Juli 2026. Petugas berhasil mengamankan lebih dari 70 ribu butir ekstasi dan 4 gram sabu-sabu. Seorang pilot maskapai asing asal Malaysia berinisial MS tertangkap petugas Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat membawa lebih dari 70 ribu butir ekstasi. Selain itu, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas pribadi MS. Pengungkapan berawal dari kecurigaan petugas dari hasil pemindaian mesin X-ray, sebuah koper yang dibawa oleh pilot MS. Menurut Bea Cukai, Sindikat Narkotika Internasional mulai memanfaatkan para kru pesawat yang memiliki akses istimewa di bandara. Dari hasil wawancara petugas, MS mengaku sudah melakukan penyelundupan sebanyak 3 kali atas perbuatan tersebut. Pelaku terancam hukuman mati.
7: Bahkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta, MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan, ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir. Rekan-rekan, kalau kilonya 25 kilo lebih, jadi 26 kilo itu bruto, netonya 25 kilo lebih. Itu yang terjadi, kemudian sedang kita kembangkan kasusnya bersama teman-teman dari Bareskrim.
3: Seorang ibu penjual rujak di Probolinggo menjadi korban pembegalan saat pulang dari berbelanja kebutuhan jualan. Korban tersungkur ke saluran irigasi dan menderita luka memar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Lacak Kriminal.

0: Masih dilacak kriminal, pemirsa, tertidur pulas karena kelelahan. Seorang pedagang martabak keliling kehilangan tas yang disimpan dalam gerobak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Muhammad Khairul Anwar hanya bisa pasrah saat mengetahui tas dalam gerobak dagangannya raib dicuri. Insiden pencurian itu terekam kamera pengawas di lokasi ia beristirahat setelah berkeliling menjajakan martabak mini. Dalam video tampak dua orang berboncengan yang memutar balik arah saat melihat ia terlelap. Dan dalam hitungan detik, pelaku mengambil tas yang disembunyikan dalam gerobak. Bagi Khairul, kejadian ini bukan sekedar barang yang hilang, namun juga harapan untuk melihat senyum anak-anaknya saat hari ulang tahun mereka. Di dalam tas tersebut ada dua unit ponsel untuk hadiah ulang tahun kedua anaknya.
2: Yang dua buat kado ulang tahun anak saya, Bang.
3: Ulang tahunnya kapan, Bang?
2: Ulang tahun di tanggal 8 bulan besok, Bang.
3: Oh, itu sudah permintaannya.
2: Sudah permintaannya.
3: Aku sendiri ngumpulin berapa lama tuh bisa buat HP?
2: Itu saya ngumpulin kurang lebih sekitaran 4 bulan buat dua HP.
3: Dari hasil jualan martabak itu?
2: Dari hasil jualan martabak itu.
1: Sementara itu pada Rabu, Kapolsek Pesanggerahan Kompol Sealasyah menyerahkan bantuan kepada Khairul. Bantuan tersebut merupakan hasil partisipasi dari personil Polsek Pesanggerahan. Polsek Pesanggerahan juga akan berkoordinasi dengan Polsek Ciledug untuk penanganan kasus ini, karena lokasi kejadian secara administratif berada di wilayah proses hukum Ciledug, Polres Metro Tangerang Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Mayfri Syari. Kita ke informasi pertama. Dari ribuan hektar lahan terbakar di Kalimantan Selatan, di mana kabut asap yang muncul tak hanya mengganggu kesehatan, namun juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat terbatasnya jarak pandang.
1: Beginilah kebakaran lahan gabut yang tak kunjung dapat dipadamkan di bulan Juli ini di wilayah Desa Tumbang, Kabupaten Pulang Pisau Nusa pada Jumat sore. Tercatat ratusan hektar lahan dan hutan di wilayah ini terbakar sejak 1 Juli lalu. Cuaca panas ditambah tiupan angin membuat banyak titik api terus bermunculan dan menyebar membakar semak belukar kering dan pepohonan kecil. Asap tebal dari karhutla menyelimuti jalan Trans Kalimantan sehingga membuat jarak pandang pendek dan meningkatkan resiko kecelakaan. Petugas gabungan dari Damkar, Dinas Kehutanan, BPBD, Polri, dan TNI hingga relawan terus berupaya memadamkan api. Sementara itu, petugas lainnya disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas guna menghindari kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang karena kabut asap pekat. Tak hanya Satgas Darat, Satgas Udara melalui helikopter waterbombing terus beroperasi secara bergantian, menyiram titik api di lahan gambut yang sulit dijangkau oleh tim darat. Hingga kini kebakaran sudah berlangsung selama 31 hari, namun belum berhasil dikendalikan. Api terus meluas mengarah ke wilayah kota Palangkaraya dipicu kondisi lahan gambut yang kering dan terbakar hingga ke dalam, serta minimnya sumber air di lokasi.
2: Kondisi di Tumbang Nusa seperti di belakang, sebagian masih ada yang nyala dan kami melakukan pemadaman di beberapa titik supaya tidak mengarah ke jalan. Jadi tadi sempat asap mengarah ke jalan, jadi mengganggu masyarakat seperti pandangan kurang jelas.
1: Dari hasil perhitungan citra satelit data dari BPBD Kalteng, 3.069 hektar lahan di 14 kabupaten kota se-Kalteng terbakar di musim kemarau ini. Jumlah karhutla di wilayah Pare-Pare, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan. Pada Juli terdapat 66 titik kasus dengan total 107 kejadian kebakaran, meningkat dibanding 17 kasus di 2025 lalu. Peningkatan ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan. Melihat kondisi ini, pemerintah kota Pare-Pare berencana menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Penetapan status ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, serta mempercepat langkah penanganan apabila terjadi kebakaran.
3: Di antara titik itu ada titik yang beberapa kali terulang. Ya, sebagian besar dugaan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan dari masyarakat yang memang dengan sengaja membuka lahan secara praktis dengan membakar.
1: Pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api, agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya bahkan naik 2 kali lipat dari harga semula. Sementara itu sempat menembus Rp28.000 per kilogram. Harga daging ayam di Probolinggo, Jawa Timur kini melonjak hingga mencapai Rp38.000 per kilogram.

0: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Rama Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 yang terjadi pada sayur jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayuran ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
1: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
0: Melonjaknya harga sayuran ini pun dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengonsumsi lalapan.
2: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
3: Iya.
2: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
4: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
5: Mas, keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
6: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini.
0: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan.
7: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Cuman kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi ininya sedikit untungnya lah.
0: Di lokasi berbeda, sudah lebih dari 2 pekan harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo misalnya, pada Sabtu harga daging ayam broiler dijual di kisaran Rp38.000 per kilogram. Padahal saat libur sekolah, harga daging ayam sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram. Pedagang menuturkan kenaikan harga ayam mulai terjadi sejak tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli lalu. Harga naik secara bertahap antara Rp500 hingga Rp1.500 per hari. Pedagang menduga kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan seiring dimulainya kembali kegiatan sekolah.
8: Oh ya, ini tiap hari naik Rp1.500.
9: Kalau pinginnya ya apa, harga normal atau harga naik kalau?
8: Enggak, harga normal. Ayamnya di sini enggak laku.
9: Oh, kalau kemahal enggak laku ya?
0: Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga daging ayam agar daya beli masyarakat kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor dengan seragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
11: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
12: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam 10:30 atau jam 10-an gitu. Terus 1:30 atau jam 2-an saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada 2 orang, tapi itu yang ngutak-ngatik 1 orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya. Ya udah, dia langsung pergi aja dan saya ngehnya pas motor itu ngebut. Jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
11: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang.
13: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
11: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa.

0: Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
1: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma...
2: Polisi udah dihubung.
1: Ya, masih diurus sama polisi.
3: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
1: Ada dua, kalau di video itu lihat dari CCTV.
3: Itu pakai atribut apa, Bu?
1: Atribut ojol.
3: Oke.
1: Ojek.
0: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
2: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah yang merupakan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
1: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
2: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai

0: sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
1: Sebelumnya, tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan trans bandara dengan rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpang. Tarif ini mulai berlaku efektif pada 1 September 2026 mendatang. Besaran tarif trans bandara ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan, mulai dari PT Transjakarta, kajian Polar UI, masyarakat, akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sebelumnya, masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan. Dan dengan tarif baru ini, trans bandara diklaim tetap paling ekonomis dalam perjalanan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.
3: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum trans bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
2: Kita ke informasi lain, kali ini terkait dengan maraknya pemasangan pagar tinggi di mal yang ada di sejumlah kota dan memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi bahwa adanya dugaan gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Terkait dengan hal ini, pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau kepada publik untuk tidak mudah termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan dari masing-masing pusat perbelanjaan termasuk untuk pengaturan ketertiban.
4: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
5: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup. Yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
6: Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau oh ini mau dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu. Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
5: Belum tentu sih karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada alasan tertentu.
7: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak.
6: Kurang intensif.
7: Iya, kurang menarik.
8: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
6: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara belum sholat juga?
8: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
6: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
8: Enggak.
4: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mall sudah memasang pagar sejak awal, Sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal.
9: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia PBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud atau kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
4: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
10: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: 300 petugas damkar diterjunkan dalam insiden kebakaran hutan yang melanda Yunani. 200 warga juga ikut dievakuasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliat dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Gempa magnitudo 4,7 mengguncang Italia Selatan dan melukai 10 orang. Guncangan gempa diklaim menjadi yang paling kuat yang pernah terjadi di wilayah itu. Sementara itu gelombang panas akibat kebakaran hutan yang melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi oleh faktor angin kencang. Sementara pula di Yunani ada petugas damkar yang harus menggelar operasi besar-besaran untuk bisa memadamkan api.
1: Beginilah kondisi pasca gempa bermagnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Campi Flegre, Italia Selatan, Jumat malam waktu setempat. Berpusat di sebelah barat Napoli dengan kedalaman 3 km, gempa ini menyebabkan listrik padam, layanan transportasi umum terhenti, serta merusak sejumlah bangunan. Media setempat mengabarkan 10 getaran gempa yang terjadi pada pukul 7.46 hingga 8.25 membuat gempa ini menjadi yang terkuat yang pernah mengguncang wilayah tersebut. Bahkan guncangan juga dirasakan di seluruh Napoli, Pulau Ischia hingga semenanjung Sorrento. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di kota Pozzuoli, Italia tertimpa puing-puing bangunan yang runtuh dan mengakibatkan 10 orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari rumah mereka yang rusak dan sebagian di antaranya bermalam di luar rumah karena khawatir adanya gempa susulan. Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang musim panas yang melanda Eropa kini memecahkan rekor gelombang panas ekstrim karena disertai minimnya curah hujan. Seperti kebakaran yang terjadi pada Sabtu di wilayah Porto Gerneno, Yunani. Kebakaran ini semakin membara lantaran dipicu angin kencang yang berhembus dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat petugas damkar harus menggelar operasi pemadaman besar-besaran. Dalam operasi ini, lebih dari 300 petugas damkar, 92 truk, alat berat, serta pesawat dilibatkan. Petugas mengevakuasi lebih dari 200 orang dari kota Agios Basileios melalui jalur laut. Sementara itu, 12 orang lainnya diketahui sempat berlarian menyelamatkan diri dari kebakaran dan dievakuasi dari pantai di Porto Gerneno. Sementara itu, evakuasi darurat juga masih terus berlangsung di tengah kondisi yang kembali memburuk di beberapa wilayah di Spanyol dan Perancis. Kini, desa-desa di Perancis dan Spanyol telah hancur dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat meluasnya kebakaran hutan.
0: Masih dari mancanegara, kali ini terkait dengan gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol, yang memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan untuk memprotes masuknya para migran ini.
2: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
0: Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.

Dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Minggu 2 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah di Kebayoran Baru. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen terkait perkara TPPU. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan. Terkait pembangunan pagar mal yang tinggi, Gubernur Jakarta dan Polda Metro Jaya pastikan kondisi Jakarta sangat aman

0: Insiden kebakaran terjadi di dua lokasi di ibu kota pada Sabtu pagi. Di Jakarta Barat, kebakaran terjadi di Hotel Pullman, kawasan Tanjung Duren. Sementara di Jakarta Timur, api berkobar dan merambat ke puing sampah di area lahan kosong kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati.
1: Kebakaran terjadi di Hotel Pullman di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2 yang sempat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam. Petugas keamanan sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tak berhasil dikendalikan. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil ke lokasi. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dan dilokalisir sehingga tidak merambat ke bagian gedung maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Api yang membara ini terus berkobar di sebuah lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu pagi ini diketahui bermula dari ulah anak-anak yang bermain api. Banyaknya puing sampah, plastik, dan kayu membuat api cepat meluas hingga kebakaran semakin besar dan sulit dipadamkan. Upaya pemadaman pun terus dilakukan Dinas Pemadam Jakarta Timur dengan menerjunkan 5 unit mobil damkar dan sejumlah personel.
2: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
1: Petugas masih berusaha memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi titik api maupun asap yang tersisa agar tidak timbul kebakaran susulan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Personel Polsek Medan Area menangkap seorang residivis yang mencuri sepeda motor milik seorang mahasiswi di depan toko percetakan. Sementara di Padang, Sumatera Barat, polisi menangkap seorang pria yang mencuri uang tabungan milik kakak kandungnya sendiri sebesar 15 juta rupiah dengan modus memperbaiki atap yang bocor.
3: Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor milik seorang mahasiswi di sebuah toko percetakan Jalan Menteng 7 Medan Denai, Sumatera Utara. Pelaku dengan mudah menggasak motor korban karena kuncinya masih menempel pada sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban, petugas Polsek Medan Area melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku berinisial S yang bersembunyi di areal perkebunan Jalan Halat. Pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis sore. Dari tangan pelaku, polisi menyita pakaian dan topi yang digunakan saat beraksi, sandal yang dibeli dari hasil penjualan motor curian, serta rekaman CCTV. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual sepeda motor curian seharga 10 juta rupiah.
4: Di mana korban pada saat itu sedang berada di percetakan dan kunci lupa mencabut alias lengket. Dari hasil CCTV tersebut, tim melakukan pendalaman lebih kurang 1 minggu. Tim berhasil mengamankan tersangka yang berada di sekitaran kuburan Halat. Dari hasil berhasil mengamankan, tim melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, bahwasanya tersangka mengakui perbuatan tersebut dan berhasil menjual kendaraan tersebut dengan harga 9 juta.
3: Petugas Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria berinisial RM yang diduga tertidur di rumahnya di Bungo Pasang pada Kamis sore. Sebelumnya pelaku mencuri uang tabungan milik kakaknya sendiri sebesar 15 juta rupiah. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ternyata sudah sering melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya tersebut dengan berpura-pura memperbaiki atap rumah yang bocor. Pelaku nekat melakukan pencurian karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi turut menangkap seorang pria yang merupakan teman pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu.
5: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan perkara ini.
3: Polda Metro Jaya bersama Polres Jajaran menggelar operasi Berantas Jaya pada tanggal 4 hingga 18 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan 729 tersangka dengan 705 orang ditahan. Sedangkan 24 tersangka tidak ditahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para tersangka terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga aksi begal. Dari total tersangka yang ditangkap, tercatat 35 orang merupakan residivis, sementara 694 lainnya bukan residivis. Selain menangkap para pelaku, penyidik juga menyita 839 barang bukti, diantaranya uang tunai lebih dari 10 juta rupiah, 11 pucuk senjata api, 27 bilah senjata tajam, 428 sepeda motor, 21 mobil, hingga 119 kunci T.
6: Selama operasi yang dilaksanakan, jajaran Reskrim telah mengidentifikasi modus operandi daripada pelaku curanmor, yaitu antara lain dengan menggunakan kunci T, saya kira ini modus lama. Kemudian juga ada kunci palsu, ya, dan juga merampas kendaraan secara paksa atau begal, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta sempat banyak kejadian begal, tapi syukur alhamdulillah saat ini untuk wilayah Jakarta relatif kondusif berkat upaya-upaya penindakan serta upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.
3: Melalui operasi Berantas Jaya, Polda Metro Jaya menegaskan komitmen untuk menekan angka kriminalitas, menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menggeledah salah satu rumah Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
1: Tim penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka Febri Adriansyah yang berlokasi di Jalan Radio 1, Kelurahan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang diselidiki. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, dokumen-dokumen yang disita akan diajukan permohonan persetujuan penyitaannya kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen tersebut akan dianalisis dan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.
7: Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani.
1: Sebelumnya, Tim 9 Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Hingga kini penyidik masih terus mendalami alat bukti untuk melengkapi berkas perkara. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Harga sayuran melonjak drastis, konsumen rumah tangga dan pedagang makanan menjerit. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Berawal dari keresahan akan banyaknya jamaah yang terjerat pinjol, Angga Putra Utama menggagas Masjid Afiliator untuk mengajak para jamaah menjadi pejuang afiliasi. Usahanya membebaskan jamaah dari hutang ke penghasilan, dari pasrah ke mandiri.
1: Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, sekolah afiliate dari masjid, Minggu 2 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, terekam kamera CCTV. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
4: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
5: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam 10:30 atau jam 10-an gitu. Terus 1:30 atau jam 2-an saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang, karena yang satunya nunggu di motor gitu. Gak taunya pas saya lagi makan gak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya ngehnya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
4: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah dua orang.
6: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
4: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. Dua pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
7: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
8: polisi udah diurus.
7: Ya, masih diurus sama polisi.
9: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
7: Ada dua, kalau di video mah, itu lihat dari CCTV.
9: Itu pakai atribut apa, Bu?
7: Atribut ojol.
9: Oke.
7: Ojek.
4: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang.

0: kurang aja, pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
1: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
2: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
3: Iya.
2: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun. Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
4: Mas, keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
2: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
1: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
5: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi ini sedikit untungnya lah.
1: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
6: Belum lama ini pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras.
7: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
8: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
7: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar, sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
9: Ternyata ada harganya sampai 42.000, 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
7: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin

0: edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemprov Jakarta pastikan kondisi Jakarta aman pasca viralnya mal membangun pagar tinggi. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Lebih dari 170 atlet tenis dari 23 provinsi akan bertanding di ajang Piala Gubernur DKI Jakarta. Ajang ini juga diikuti petenis peringkat 10 besar, baik di nomor tunggal maupun ganda putra dan putri. Turnamen tenis Piala Gubernur digelar oleh PLTI Jakarta di lapangan tenis Hotel Borobudur mulai 27 Juli hingga 2 Agustus. Gubernur DKI Pramono Anung Sabtu pagi menyebut ajang yang memperebutkan hadiah sebesar 250 juta rupiah ini menjadi arena pemanasan sekaligus seleksi Pekan Olahraga Nasional 2028 di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta sebagai wilayah pendukung. Tak hanya diikuti atlet, turnamen ini juga diikuti perwakilan dari ASN dan BUMD DKI.
1: Pemuda olahraga. Turnamen ini diikuti oleh 322 peserta, 178 atlet dari 23 provinsi. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap kejuaraan ini. Dan saya berharap kejuaraan ini adalah akan mencetak atlet-atlet yang berprestasi untuk dipersiapkan ke PON dan tentunya nantinya untuk kejuaraan di tingkat internasional seperti Jenis yang sekarang ini sedang benar-benar mendunia.
0: Merapat sejenak ke Jakarta Selatan, ini ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa autentik. Ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin nagih.
2: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asam.
3: Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
4: Tuang aja, Kak.
3: Dituang aja ya, tapi kalau nggak salah jangan dimarahin.

0: Ini ya.
1: Olahan terakhir adalah ayam oseng serai. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai aromatik dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
0: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi. Dan ini nih, si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garang asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi goreng. Yuk, langsung kita santap.
1: Paduan rasa yang kompleks mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng serai yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
0: Rasa ayam oseng serai ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serainya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
1: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
0: Di Karawang, Dwi Agung, Jakarta.
2: Rusia dan Ukraina saling serang. Kedua negara saling melepas rudal. Korban jiwa dan juga kerusakan fasilitas tidak terhindarkan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. 9 orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan itu. Salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia dihantam oleh rudal Ukraina pada Jumat waktu setempat. Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Harisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Gelombang serangan rudal dan drone Rusia kembali mengguncang Ukraina pada Kamis. Di kota Kryvyi Rih, 6 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal balistik Rusia. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik ledakan saat rudal menghantam bangunan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Serangan Rusia juga menghantam sebuah pasar di distrik Obolon, Kiev pada Kamis. Petugas pemadam yang terjun ke lokasi menyebut kebakaran akibat serangan itu melanda kawasan pasar seluas 100 meter persegi. Sementara di Lviv, sebanyak 21 rumah dilaporkan rusak akibat serangan Rusia sepanjang Kamis malam. 2 diantaranya bahkan nyaris hancur total. Menanggapi serangan itu, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebut rudal balistik yang digunakan Rusia diduga merupakan buatan Korea Utara.
2: Продушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися, але станом на зараз це північно-корейська балістика.
1: Sejauh ini, pemerintah Ukraina menyebut total 9 orang tewas akibat serangan puluhan rudal balistik dan ratusan drone yang menghantam sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan drone Ukraina kembali menghantam wilayah Rusia. Fasilitas energi dan pusat logistik Wildberries, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Rusia, terbakar di wilayah Volgograd pada Jumat waktu setempat. 5 orang dilaporkan mencari perawatan medis. Rekaman saksi mata memperlihatkan asap hitam membumbung tinggi dari lokasi setelah serangan drone memicu kebakaran di fasilitas tersebut. Sejak 18 Juli, Ukraina disebut telah menargetkan sekitar 12 fasilitas Wildberries untuk mengganggu operasi dan rantai distribusi perusahaan yang menjadi tulang punggung perdagangan daring di Rusia dan berpotensi mengganggu aktivitas puluhan ribu pelaku usaha yang bergantung pada platform tersebut. Ukraina menyatakan serangan jarak jauh ke dalam wilayah Rusia dilakukan untuk melemahkan kemampuan perang Moskwa di tengah konflik yang masih berlangsung.

Jadi awalnya dari keresahan masjid, kemudian dari fungsi masjid. Karena fungsi masjid ini kan tidak bisa apa ya, tidak bisa dibilang hanya untuk ibadah saja, ritual ibadah macam-macam. Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat.

0: azan menyapa, jemaah mulai berdatangan ke rumah Allah. Saf-saf dirapikan. Gerakan dan doa perlahan larut dalam kekhusyukan. Namun seusai salam terakhir, aktivitas berangsur reda. Ruangan masjid kembali senyap, menanti gema panggilan ibadah berikutnya. Namun pemandangan berbeda terlihat di Masjid Al-Kahfi Bunut di Marga Hurib Banjaran Kabupaten Bandung. 2 tahun terakhir, kegiatan di tempat ini tak lagi berhenti di atas sajadah. Usai sholat, masjid tak langsung sepi. Obrolan ringan jemaah mengalir menjadi diskusi produktif. Sudut-sudut ruang ibadah pun berganti fungsi, menjadi wadah belajar dan pemberdayaan bersama. Langkah ini bermula dari keprihatinan para pemuda di sekitar masjid saat mendapati warga terjerat pinjaman online. Himpitan finansial itu yang memacu masjid untuk hadir menjadi sarana dan solusi nyata bagi masyarakat. Angga Putra Utama, laki-laki asal Bandung ini tidak tinggal diam. Ia tergerak untuk mengulurkan tangan, membantu sesama keluar dari jerat kesulitan.
1: Jadi awalnya dari keresahan masjid, kemudian dari fungsi masjid. Karena fungsi masjid ini kan tidak bisa dibilang hanya untuk ibadah saja, ritual ibadah macam-macam. Tapi siapapun jamaah yang datang ke sini, ke masjid, segala bentuk permasalahannya harus selesai. Apakah itu lapar, apakah itu haus, apalagi ini terkait dengan finansial, ekonomi gitu. Jadi masjid harus bisa memberikan solusi umat gitu ya, harus bisa memberikan solusi umat. Dan ya seperti itu tadi, ada masyarakat sekitar yang sampai bunuh diri, almarhumah ibu-ibu, hidupnya sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya itu pinjol.
0: Lebih dari sebagai tempat sholat, Masjid Al-Kahfi Bunut kini menjelma menjadi pusat pemberdayaan ekonomi digital. Para jemaah dilatih menjadi pejuang afiliasi untuk belajar memasarkan produk hingga meraih cuan berkah dari setiap komisi. Menjemput rezeki dengan cara masa kini, itulah yang dibuktikan Angga. Pemuda kelahiran 1991 ini membuka gerbang dunia afiliasi dan konten kreatif bagi masyarakat sekitar. Sejak 2024, Masjid Al-Kahfi Bunut tumbuh menjadi ruang belajar para afiliator. Sebuah ikhtiar nyata agar rumah ibadah tetap hidup dan relevan dengan perkembangan zaman.
1: Tahun 2024, gitu. Awalnya itu adalah ketika Kang Adit sebagai pemilik masjid ini bertemu dengan temannya. Waktu itu namanya itu adalah Om Black. Jadi ketemu di salah satu acara di Bandung. Nah, Om Black ini singkat cerita ketika tahun 2024 gitu ya, sukses di dunia TikTok affiliate dan punya omset kurang lebih 1 miliar 3 bulan pertama itu. Karena selama ini masjid itu hanya dipakai buat ibadah saja. Udah sholat berjamaah udah sepi gitu kan, enggak ada kegiatan di sini. Kira-kira apa? Ya udah bikin acara aja kayak gini-gini.
0: Seiring waktu, antusiasme masyarakat untuk menjadi afiliator kian meningkat. Informasi yang tersebar luas di jagat maya mampu menarik minat peserta dari berbagai penjuru daerah. Di masjid afiliat ini, pintu ilmu dibuka lebar tanpa sekat biaya. Siapapun bebas datang untuk belajar menjadi afiliator yang mandiri dan berdaya.
1: Dan memang awal-awal itu masih sedikit, bahkan pesertanya juga dari pengurus di sini kebanyakan, gitu ya. Namun alhamdulillah sekarang udah batch ke-32, pesertanya gini secara anggota kita udah punya 15.000 anggota. Waktu bikin konten pertama gitu di TikTok affiliate terkait dengan TikTok affiliate itu udah langsung 200.000 deh yang nonton itu gitu. Jadi benar-benar dibutuhkan ternyata gitu kan informasi seperti ini gitu. Apalagi soal pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis gitu kan ya. Karena masyarakat itu sekitar masih terkendala dengan ingin berlatih, ingin belajar, cuma banyak juga yang berbayar gitu. Namun di sini kami menyediakan gratis gitu kan, tanpa dipungut 1 rupiah pun. Ya gitu, gratis. Gratis 100% gitu.
0: Perjalanan Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut tidak selamanya berjalan mulus. Hadirnya konsep baru ini sempat menuai pandangan miring dari sebagian masyarakat. Namun bagi Angga, keraguan ini bukanlah jadi soal. Ia memilih tetap melangkah, membuktikan bahwa niat baik akan selalu menemukan jalannya.
1: Jadi bisa dibilang banyak gitu ya. Disebut Nora, disebut apaan sih gitu kan, gak jelas gitu, macam-macam gitu. Tapi saya memandang itu ya sebagai masuk ke lingkungan kanan mungkin keluar tengah kiri gitu kan, karena saya niatkan di sini untuk beribadah, untuk belajar, apalagi untuk mendapatkan penghasilan.
0: Bagi Angga, inisiatif ini adalah upaya mengembalikan marwah masjid. Tak hanya tempat bersujud, tapi juga pusat edukasi dan solusi ekonomi bagi umat. Sebuah langkah nyata untuk menjaga masjid tetap hidup dan relevan, tanpa mengurangi kesakralannya sebagai rumah ibadah.
2: Pertama dulu, 20 detik pertama.
3: Kalau kalian memang asosiasi di Tokopedia. Aku senang banget ya lihat ada masjid yang bisa kayak membina orang-orang yang ya dapat penghasilannya masih kurang, siapa tahu dapat dari sini bisa dapat penghasilan lebih gitu. Itu salah satu motivasi aku makanya datang sini berkali-kali. Berarti kita harus belajar ngomong, belajar public speaking supaya waktu kita take video di depan kamera itu lebih lancar. Nah tadi poin-poinnya aku sampaikan, makanya kayak contoh kayak ATM konten buat pemula itu lebih cepat daripada mereka itu harus kayak belajarnya tanpa arah sih. Terus konsisten, itu penting banget.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
7: Selama ku bisa.
4: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
8: Selingkuh ketahuan.
4: Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
9: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
10: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
4: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Sejak pagi, Agung tidak sedikit pun berpaling dari kajian. Setiap materi ia serap dengan penuh konsentrasi agar tidak ada satupun ilmu yang terlewat. Agung rela menempuh perjalanan dari Indramayu ke Bandung. Tujuannya hanya satu. Laki-laki 24 tahun ini ingin menyelami dunia afiliasi langsung dari sumbernya. Mimpi untuk memiliki penghasilan sendiri menjadi pemantik semangat Agung untuk mengembangkan diri di Masjid Afiliat Al-Kahfi Bunut ini.
11: Pertama sih alasannya ya masih kok aneh gitu. Orang-orang tuh bisa dapat bisa miliaran, ratusan juta dari TikTok Afiliat, bahkan bisa komisinya sangat besar tanpa SDM, tanpa maksudnya tanpa memiliki toko, kayak gitu. Jadi ya saya penasaran, makanya langsung datang ke sini mau belajar. Awal mula sih MMC, ikut MMC malam abicuan. Jadi selama 3 hari ternyata lumayan menarik dan mudah diikuti gitu. Karena dari segi pembelajaran juga sangat ramah untuk berpikir ya gitu. Jadi sangat mudah diikuti.
0: Di program Malam Mabicuan, beragam bekal ilmu diberikan untuk menjadi afiliator. Mulai dari teknik menciptakan konten yang efektif, riset produk yang tepat, hingga seni live streaming, semua dipelajari secara mendalam, termasuk strategi memasarkan produk agar mampu memikat minat pembeli di jagat digital. Malam Mabicuan adalah bagian dari program badan usaha milik masjid atau BUMM yang dikembangkan Masjid Affiliate Al-Kahfi Bunut. Program Luring 2 mingguan ini bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi jamaah agar setiap tangan yang berdoa di dalam masjid juga menjadi tangan yang berdaya saat berada di luar masjid. Seluruh materi disampaikan langsung oleh para mentor yang telah malang melintang di bidang afiliator. Sebagai praktisi, mereka membagikan resep sukses dan strategi Jitu kepada para jamaah.
12: Iya, membangun ekonomi umat, ya kan? Karena di sisi lain teknologi berkembang tentunya. Untuk apa di balik afiliat juga ada hal-hal lain seperti pinjol, judol juga kan itu berbarengan gitu ya. Sekarang ramai juga. Ya dunia mudah diakses. Nah, kita juga sama mengajarkan untuk umat agar bisa berkarya, agar bisa menghasilkan, agar bisa bertumbuh gitu di affiliate marketing ini. Sekarang itu era marketing itu sekarang udah yang ke influence ya. Jadi video gitu ya. Nah, kalau dulu kan itu kita lihat dari brand ke customer gitu ya. Kalau sekarang itu lebih dipercaya dari people to people gitu. Ya, jadi lebih terpercaya kalau kita yang merekomendasikan gitu. Nah, gitu. Jadi untuk tipsnya sendiri, teman-teman sekarang itu rajanya itu video pendek gitu. Jadi harus membuat video pendek yang bagus dan harus bisa mempengaruhi orang supaya beli gitu. Kita kenali dulu diri kita.
3: Makanya aku senang banget ya lihat ada masjid yang bisa kayak membina orang-orang yang ya dapat penghasilannya masih kurang, siapa tahu dapat dari sini bisa dapat penghasilan lebih gitu. Itu salah satu motivasi aku makanya datang sini berkali-kali. Berarti kita harus belajar ngomong, belajar public speaking supaya waktu kita take video di depan kamera itu lebih lancar, nggak kayak AEOL gitu. Jadi itu yang paling penting lah gitu. Ada namanya storybook. Storybook itu kayak media sosial lah gitu, media informasi seputar TikTok affiliate. Nah tadi poin-poinnya aku sampaikan, makanya kayak contoh kayak ATM konten buat pemula itu lebih cepat daripada mereka itu harus kayak belajar tanpa arah sih. Terus konsisten, itu penting banget.
0: Tidak terbatas pada malam mabicuan, pintu masjid juga selalu terbuka bagi jamaah yang ingin berkonsultasi langsung. Di sini, setiap jamaah dapat mengasah keahlian menjadi afiliator secara lebih personal, guna mempertajam strategi dan kreativitas di jagat digital.
13: Kalau dari pembelajaran pertama tadi ya Kak, karena kan saya benar-benar baru nyebur lah istilahnya gitu ya ke dunia afiliate ini. Sangat menarik sih menurut saya, karena kita bisa ngasilin uang gitu ya dari mana aja dan ternyata oh gitu ya caranya, mudah sekali gitu. Walaupun sebenarnya banyak juga materi-materi kedepannya yang harus dipelajari gitu ya, nggak sekedar membuat video saja. Kalau misalnya kegampangnya mungkin cara membuat videonya gitu ya, oh iya cuman pencet ini gitu. Tapi untuk sulitnya sendiri itu kayaknya ke ide kontennya seperti apa gitu ya, terus kita tuh harus memulainya tuh kayak gimana sih gitu. Karena saya pribadi ini ya masih bingung gitu, saya tuh harus memulainya tuh apa dulu, dari mana dulu, seperti itu.
14: Kita sambut dong, silakan Era.
0: Angga menegaskan bahwa dalam perspektif etika bisnis Islam, pemasaran afiliasi wajib berpijak pada prinsip syariah. Aspek kejujuran, transparansi, serta kehalalan produk adalah syarat utama yang tak boleh dilupakan. Baginya, cara promosi juga harus sejalan dengan adab islami demi menjaga keberkahan dalam setiap transaksi yang dijalankan.
15: Terkait dengan produk nih, kita kan kalau misalnya menjadi seorang konten kreator itu kan pasti harus tahu dengan produknya. Harus riset lebih dalam, harus tahu pengetahuan tentang produknya. Boleh nggak sih sebagai affiliator itu melebih-lebihkan ataupun kayak semacam menyembunyikan kekurangan dari produk tersebut itu?
16: Oke. Sebetulnya mah kita sebagai afiliator harus jujur-jujur aja ya, bisa menjelaskan dan pasti dilihatnya dari produknya yang pernah kita pakai dulu, coba dulu. pasti kalau kita merasa produknya itu oke, good, keren, kemudian ketika kita baca produk knowledge-nya bagus gitu kan, jelas ada nomor PIRT-nya, ada label halalnya, ada label MU juga, itu kan bisa menjadi tambah yakin nih bahwa produk ini teh amanah gitu kan. Kemudian bisa dilihat juga dari riwayat orang beli, udah banyak, udah ribuan, puluhan ribu malahan yang beli. Berarti di situ bisa di apa sih? Bisa disimpulkan bahwa produk tersebut amanah dan juga insya Allah cuan yang kita dapatkan berkah juga.
15: Gitu. Oke, berarti kalau gitu batasan dan juga prinsip utama dalam etika berbisnis dalam Islam di bisnis affiliator ini seperti apa? Apa aja, Pak? Kalau boleh saya tahu?
16: Oke, jadi ya kita sampaikan kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa. Misalkan kita mengkontenkan produk buku atau Al-Quran. Misalkan kita beritahu, ini kertasnya itu agak sedikit buram ya, atau tidak warna ya, atau hanya hitam putih ya, gitu kan. Kita sampaikan. Nah, kemudian kita juga nggak menyampaikan kekurangannya apa, tapi kelebihannya juga harus disampaikan apa.
0: Usai merapikan kamar, Adit bergegas menjalani rutinitasnya.

0: tersedia untuk dipasarkan. Namun, Adit diberikan kebebasan jika ingin mempromosikan produk yang ia sediakan sendiri. Adit adalah salah satu santri pesantren Miftahul Jannah An-Nuriyah Koko yang tergabung dalam program Yatim Bisa Kerja Masjid Affiliate Al-Kahfi Bunut. Remaja asal Garut ini memilih menetap di masjid bukan tanpa alasan. Di sini Adit berikhtiar menjemput rezeki demi satu mimpi mulia. Ia ingin membahagiakan keluarga lewat kemandirian sejak dini.
1: Saya di sini dapat pelajaran affiliate, terus gimana ya, soalnya dapat pelajaran yang sangat hebat-hebat gitu. Saya dapat tentang konten, saya diajarin terus caranya konten, jangan terus cara biar pede gitu. Terus apalagi ya, cara mendapatkan uang, alhamdulillah penghasilan gitu. Saya udah hasilkan dari Desember saya belajar konten. Hasil dari situ teh baru bertahap. Pas bulan Januari baru ada hasilnya buat ngasih ke orang tua gitu atau ke saudara juga. Soalnya udah pada baik-baik kepada saya gitu.
0: Adit dan santri lainnya dididik menjadi afiliator di masjid ini selama 3 bulan penuh. Pendidikan intensif ini ditargetkan agar setiap santri mahir di dunia digital sekaligus mampu berdiri di atas kaki sendiri secara finansial.
2: Dan sekarang alhamdulillah udah batch kedua. Jadi awalnya itu adalah teman-teman anak yatim ini dikirimkan oleh pengurus rumah yatim, ada beberapa, ada 10 di batch pertama, kemudian di batch keduanya ada 3 orang. Jadi mereka didik, kita didik di sini untuk menjadi afiliator agar mereka goalsnya itu adalah punya penghasilan secara mandiri.

0: Jadi buat teman-teman yang juga disitu.
1: Jadi sini saling support, semangatin katanya bapak, ayo jangan apa tuh, jangan dikendorin terus. Jadi dengan usaha ini bisa menghidupi diri saya sendiri, bahkan bisa membagi sama orang-orang yang terdekat gitu, alhamdulillah. Dan yang paling utama, kita bisa sembahyang di masjid berjamaah tiap saat, kapanpun, gak ada gangguan.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Siang ini, Siti tengah memasarkan produk unggulannya, yaitu sarung bermotif anime. Tiap-tiap kalimat ia rangkai dengan cermat untuk mendeskripsikan barang fashion ini secara detail dan persuasif. Strategi ini Siti terapkan agar para calon pembeli terpikat. Ya, Siti kini bukan lagi sekadar penonton di dunia maya. Perempuan kelahiran 2005 ini telah mahir menjadi afiliator di platform social commerce. Baginya, gawai bukanlah alat komunikasi atau hiburan semata, namun menjadi jembatan untuk memasarkan beragam produk. Lewat fitur keranjang di ujung jari, Siti berhasil meraih pundi-pundi rupiah. Pencapaian Siti pun tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sejak 2025, gross merchandise value atau omset penjualan akun masjid yang dikelolanya menembus angka ratusan juta rupiah.
1: Di akhir November, di Desember, itu mulai naik nih videonya, banyak-banyak yang FYP gitu. Nah, jadi alhamdulillah untuk secara ini gitu ya, peningkatan yang naik banget tuh dari bulan Desember, Desember, Januari, sama sekarang alhamdulillah di Februari kayak gitu. Kalau Desember itu GMP-nya di sekitar 461 juta. Itu GMP. Terus buat di bulan Januari di 388 juta. Nah, sekarang sampai tanggal 12 Februari itu sekarang lagi naik nih. Jadi GMP juga naik di 330 jutaan. Kayak gitu. Seneng dong. Kayak awalnya nih kayak ikutan MLC nih, kayak pemateri ini GMP per bulannya segini, dapat miliar-miliar gitu kan, kayak kapan ya kayak aku ngerasain kayak gitu. Dan ternyata sekarang alhamdulillah gitu, kayak semakin dikit-dikit kayak bisalah gitu ya, sama kayak mereka yang penghasilannya udah ratusan sampai miliaran per bulan. Ya tentunya buat sehari-hari sama buat nabung. Ada sih bulan, ya pas kemarin gitu kan, alhamdulillah dari tabungan yang lain juga kebeli barang yang diimpin gitu.
0: Namun perjalanan Siti tidak selalu mulus. Di awal langkahnya berbagai tantangan sempat menguji. Bagi Siti, kesabaran, kreativitas, dan konsistensi adalah kunci.
1: Iya, susah. Soalnya kayak affiliate

0: itu kayak kalau di affiliate itu ya nggak ada ilmu yang pasti. Jadi kayak misalnya ya, kayak top affiliator ini bilang gini, top affiliator ini bilang gini, belum tentu itu yang bakalan works di akun kita. Kalau kesel nggak sih, cuman kayak gimana nih kayak supaya akun ini cepat berkembang, supaya penjualannya makin naik gitu. Jadi kayak cari-cari cara, testing-testing kayak gitu. Susahnya itu cari-cari cara yang sama, metode yang cocok di akun kita gitu.
1: Semangat serupa juga tercermin dari sosok Hendra. Di usianya yang sudah menginjak kepala 6 ini, dia masih terus berupaya menjadi afiliator. Baginya, usia bukanlah penghalang untuk beradaptasi dengan teknologi. Sejak Juni 2025, Hendra tekun menggeluti dunia afiliasi. Laki-laki asal Bogor ini membuktikan bahwa semangat belajar tidak pernah mengenal kata terlambat.
2: Waktu itu saya pertama pecah telur, istilah orang afiliat ke pecah telur. Jadi itu mungkin dapat 6.000, nggak banyak, 6.000 rupiah. Tapi seneng. Ini berarti kita udah ada kemajuan kan. Nah lama-lama di sini kan banyak mentor, disemangatin. Jadi di sini saling support, semangatin. Katanya bapak, ayo jangan apa tuh, jangan dikendorin terus, makin kencang, nggak digenjot terus sama saya. Akhirnya mungkin 2 minggu setelah saya bisa, makin bertambah bu. Jadi bertambah yang CO itu ya. Satu hari dari 25 piece sampai 50, sampai di puncaknya 150 penjualan tiap hari. Alhamdulillah, 2 bulan terakhir kemarin itu, komisi yang pertama dapat 3 juta sebulan, yang kedua dapat 4 juta. Kalau rata-rata lah 2 juta, 2 juta 500 gitu ya. Kemarin pas yang terakhir, akun yang di band itu 3 hari dapat 5 juta. Jadi dengan usaha ini bisa menghidupi diri saya sendiri, bahkan bisa membagi sama orang-orang yang terdekat gitu, alhamdulillah. Itu kelebihannya. Dan yang paling utama, kita bisa sembahyang di masjid berjamaah tiap saat, kapanpun. Gak ada gangguan, gak terikat sama apa-apa.
1: Perputaran cuan dari komisi ini sepenuhnya dikembalikan untuk kemakmuran masjid. Tiap rupiah yang terkumpul menjadi nafas bagi keberlangsungan kegiatan ibadah dan sosial masjid.
3: Dari apa sih, dari ada programnya ini gitu kan, kita dari listrik gitu kan, alhamdulillah bisa beli rutin gitu ya. Dari perbaikan air, dari perbaikan sarana yang ada di sini, kemudian wifi macam-macam, kemudian kita juga alhamdulillah 2-3 orang marbot masjid, gajinya dari situ gitu ya, yang tukang azan, yang tukang imam juga di imam, alhamdulillah gitu ya, semenjak adanya program ini gitu kan, dan penghasilan buat masjidnya sendiri.
1: Masjid adalah tempat meneguhkan iman. Menjadi ruang untuk menyiapkan masa depan. Dari rumah Allah inilah ikhtiar kemandirian ditegakkan agar kemaslahatan umat menjadi nyata dan kebaikan terus mengalir sempurna.

0: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar yang tinggi, termasuk pusat perbelanjaan di Surabaya. Hal ini dikaitkan dengan sinyalmen terkait dengan potensi gangguan keamanan pada bulan kemerdekaan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Ribuan warga Klaten berkumpul untuk memecahkan rekor muri makan bersama sop ayam sebanyak lebih dari 9.000 mangkok. Halo, dan selain tiga topik utama kami hari ini, kami menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Dan kali ini bersama saya Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Di informasi pertama, murid kelas 7 salah satu MTs di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah, kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban mengaku dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9.
1: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTs di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudhu. Saat itu, korban dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
2: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus. Karena kecepit di pagar, begitu ya.
1: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTs, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
3: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, di sini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
1: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Kecelakaan maut terjadi di Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari arah belakang. Istri meninggal di lokasi, sedangkan sang suami kritis. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang kurir ojek online mengalami cedera di bagian kepala dan juga leher setelah bertabrakan dengan pengendara motor lainnya.
4: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal dunia setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka serius dan dilarikan ke RSUD Harjono, Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia tersebut tengah mendorong gerobak di tepi jalan. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang.
5: Apakah mobil putihnya itu kencang, Pak, jalannya?
6: Kencang. Saya itu nyeruput kopi, tahu-tahu saya sendiri itu nubah hukumnya itu ditabrak gerobaknya dari belakang, terus bantin setir ngiri, tahu-tahunya juga ditabrak.
5: Nabrak mobil itu ya?
4: Kasus kecelakaan kini dalam penanganan pihak kepolisian. Seorang kurir ojek online tak sadarkan diri setelah mengalami tabrakan di Jalan Bubutan, Surabaya pada Sabtu sore. Menurut keterangan korban kecelakaan yang juga penabrak kurir, dirinya tak bisa mencegah tabrakan karena kurir secara tiba-tiba memotong jalur. Korban akhirnya terjatuh dan mengalami benturan hingga tak sadarkan diri.
5: Saya pelan-pelan banyak mobil. Tadi kena dikit terus jatuh.
7: Jadi kan juga enggak tahu ya, dia
5: tahu, kan tadi di depannya mobil langsung motong dia.
7: Langsung motong ya. Tiba-tiba ya, Mas ya.
5: Tiba-tiba.
4: Polisi dan tim medis akhirnya datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan dari warga. Kurir akhirnya dievakuasi ke rumah sakit karena menderita cedera di kepala dan leher. Sementara kasus kecelakaan kini dalam penanganan Polsek Bubutan. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dua bus Transjakarta tersangkut di jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Sabtu siang. Kedua bus gagal melintasi ruas jalan yang memiliki perbedaan elevasi sehingga memicu kemacetan parah. Dan belum genap satu tahun, trotoar di Jalan Raya Sawangan yang dibangun dengan anggaran 9,7 miliar rupiah mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum diperbaiki secara permanen.
1: Sabtu siang, lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara mengalami macet parah. Penyebabnya, bagian kolong 2 bus Transjakarta rute Tanjung Priok Senayan tersangkut di ruas jalan. Akibatnya kendaraan lain harus melambat dan memicu kemacetan. Insiden terjadi karena ruas jalan memiliki perbedaan elevasi. Selang beberapa saat kemudian, proses evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi.
8: Jembatan itu kan dalamnya kan ada sebelah kanan. Nah, tadi saya tanya sama Olga, tukang yang biasa parkir. Katanya apa tadi barusan lewat? Bisa. Nah, bisa. Nah, setelah saya turun, ternyata nyangkut. Nah, itu kejadiannya. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos.
1: Setelah proses evakuasi selesai, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas berangsur normal. Beginilah kondisi trotoar di Jalan Raya Sawangan Kota Depok yang mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 50 meter. Bagian trotoar tampak retak dan ambles. Sebagian struktur material bahkan menggantung di atas aliran kali Angsana setelah tanah penyangga di bawah terkikis aliran air. Kerusakan diketahui sudah terjadi sekitar 2 bulan, namun dalam beberapa hari terakhir kondisinya semakin parah dengan munculnya retakan baru sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat fungsi trotoar terus mengalami penurunan. Untuk mencegah trotoar roboh, lokasi hanya ditutup menggunakan terpal biru dan dipasangi rambu peringatan. Sementara pada bagian bawah trotoar disangka menggunakan batang-batang bambu sebagai penanganan sementara. Akibat kerusakan ini, pejalan kaki tak dapat melintas trotoar dan terpaksa berjalan di bahu jalan yang ramai lalu lalang kendaraan.
9: Udah lama, kayaknya udah 2 bulanan.
10: Rusaknya apa?
9: Rusaknya ya karena kaki di bawah itu kaki kesair. Jadinya kan pasirnya keangkat, jadi anunya ambles ke sono, tanahnya.
10: Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan?
9: Belum ada, adanya cuma ini dipakir kayak kayu-kayu gitu. Dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah.
1: Petugas dari dinas terkait telah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran, namun hingga Sabtu siang terlihat belum ada aktivitas perbaikan permanen. Kondisi ini menjadi sorotan masyarakat karena trotoar diketahui baru dibangun sekitar 1 tahun lalu dengan nilai proyek mencapai 9,7 miliar rupiah. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera melakukan perbaikan menyeluruh agar trotoar kembali digunakan serta tidak membahayakan pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan juga waktu tempuh, tidak sedikit para pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan juga kemacetan, namun juga membahayakan para pengguna lainnya.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran.
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2: Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa
2: ya? Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak.

0: Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
1: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
2: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua ya kan?
3: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
1: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
4: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu.
5: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada apa namanya kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan apa namanya permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
1: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
6: Masyarakat harus menghadapi harga sayuran yang terus melonjak, mentimun dan kacang panjang misalnya harganya naik hingga 2 kali lipat. Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik. Selingkuh ketahuan. Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
1: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
2: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
0: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: kajian polar, UI, masyarakat, akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Sebelumnya masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan. Dengan tarif yang baru ini, Transbandara diklaim tetap paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan dengan moda transportasi lain.
1: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum Transbandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan kan masa uji coba ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta mempertegas komitmennya dalam mengembangkan kawasan berorientasi transit atau TOD Duku Atas melalui pengembangan jembatan penyeberangan ornamen melingkar atau pedestrian deck. Selain menjadi solusi mobilitas dan juga konektivitas antar moda transportasi publik, pedestrian deck dinilai atau senilai ratusan miliar rupiah di kawasan Duku Atas ini juga diproyeksikan memberikan multi-flyer effect dan juga dorongan ekonomi signifikan bagi kawasan komersial yang ada di sekitarnya.
2: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
3: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota, proyek pedestrian deck Dukuh Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
2: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
4: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu. Juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
2: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran deck ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
5: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya kak, soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja kak, waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu kak.
6: Menurut saya memberikan manfaat.
7: Kenapa kak?
6: Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
7: Sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana kak.
2: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
8: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar

0: 4-5 menit.
1: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Dukuh Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
2: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Dukuh Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
3: Harga sejumlah komoditas sayuran dan atau di pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan juga kacang panjang harganya naik hingga 2 kali lipat. Sementara itu sempat tembus Rp28.000 per kilogramnya. Harga daging ayam di Probolinggo, Jawa Timur kini melonjak hingga Rp38.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan ini dipicu akibat permintaan daging ayam yang melonjak sejak kegiatan sekolah dimulai.
4: Harga sejumlah komoditas sayur di pasar Induk Kramat Jati Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 yang terjadi pada sayur jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayuran ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
5: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
4: Melonjaknya harga sayuran ini pun dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengonsumsi lalapan.
6: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
7: Iya.
6: Itu kan ibaratnya untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun. Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
8: Keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
6: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini.
4: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan.
9: Ya, omset ibaratnya untuk stabil ya sama ya. Kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi ini sedikit untungnya lah.
4: Di lokasi berbeda, sudah lebih dari 2 pekan harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Probolinggo, Jawa Timur terus merangkak naik. Di Pasar Baru Probolinggo misalnya, pada Sabtu harga daging ayam broiler dijual di kisaran Rp38.000 per kilogram. Padahal saat libur sekolah harga daging ayam sempat turun hingga Rp28.000 per kilogram. Pedagang menuturkan kenaikan harga ayam mulai terjadi sejak tahun ajaran baru dimulai pada pertengahan Juli lalu. Harga naik secara bertahap antara Rp500 hingga Rp1.500 per hari. Pedagang menduga kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan seiring dimulainya kembali kegiatan sekolah.
10: Tahu ya, ini tiap hari naik Rp1.500.
11: Kalau pinginnya ya apa, harga normal atau harga naik? Kalau
10: enggak, harga normal. Ayamnya di sini enggak laku.
11: Kalau kemahal enggak laku ya?
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga daging ayam agar daya beli masyarakat kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Serius mencari pasangan dan berusia 20 sampai 45 tahun? Nah, di Jogja hari ini digelar ajang Golek Garwo atau Cari Jodoh. Bagaimana keseruannya? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
12: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik.
13: Selingkuh ketahuan.
12: bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
0: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
7: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
12: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Hah? Iya, ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
14: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
13: Pakai ini nih.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
4: Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, acara Gole Garwo atau Cari Jodoh kembali digelar sebagai wadah mempertemukan para lajang yang memiliki niat serius untuk memiliki pasangan hidup dengan mengusung tema Merdeka dan Terbang Bersama Cinta. Kegiatan ini menghadirkan suasana yang hangat sekaligus menjadi ruang untuk bisa memperluas silaturahmi. Para peserta mengikuti beberapa sesi mulai dari perkenalan secara singkat, penyatuan hati hingga diskusi santai yang dirancang agar setiap peserta dapat saling mengenal lebih dekat selain menjadi ajang mencari jodoh. Ajang ini diikuti ratusan peserta mulai dari usia 20 sampai 40 tahun.
5: Sejauh ini seru sih ada acara kayak gini. Ya apa namanya, kayak ketemu. Ya ternyata saya nggak jomblo sendirian. Seru ya, ternyata saya nggak jomblo sendirian di usia ini gitu loh. Jadi ya seru aja, nanti siapa tahu ngobrol di sini ketemu cocok.
6: Tujuannya ingin mencari pasangan hidup agar dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Ini ada pernah di acara Gole Garwo sebelumnya? Baru pertama kali ini, Mas. Iya.
7: Kesannya gimana, Mas? Karena pertama kali.
6: Kesannya penasaran. Ada rasa penasaran. Kemudian menarik.
4: Lalu seperti apa keseruan di ajang Gole Garwo atau Cari Jodoh di Yogyakarta? Sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia, Edo Nurgantara. Selamat siang, Edo. Jadi bagaimana keseruan di hari ini peserta yang ada di event kali ini?
8: Oke, baik Bram. Dapat saya sampaikan bahwa memang antusias dari para peserta ajang Gole Garwo ini memang sangat meriah. Di mana mereka hadir pada pukul 8 pagi dan nanti acara selesai pada pukul 1 siang. Dan pada hari ini panitia mengadakan jumpa darat di mana mereka saling bertemu satu sama lain dan juga mereka saling memperkenalkan diri secara singkat untuk presentasi background dari mereka apa. Dan selain presentasi juga mereka ada momen penyatuan hati di mana lebih intens, Bram. Dan di situ mereka nanti akan memilih satu sama lain untuk klik atau tidaknya. Dan di mana para peserta ini berasal dari berbagai daerah, Bram. Dan bahkan ada yang peserta berasal dari luar Jawa, di mana ada yang berasal dari Balikpapan dan juga ada yang dari Medan, Bram. Begitu, Bram.
4: Edo, jadi artinya dalam satu hari sudah bisa klik atau ya silahkan peserta melanjutkan setelah eventnya selesai, begitu?
8: Nah, dari keterangan yang saya dapat itu hari ini kan jumpa darat, terus mereka perkenalan secara singkat, kemudian mereka pada sesi penyatuan hati, terus ketika udah klik nanti mereka saling berkomitmen untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan selanjutnya dan juga melakukan perkenalan kepada keluarga masing-masing, di mana kalau sudah perkenalan dan keluarga dari masing-masing dari para calon ini sudah akrab atau sudah saling kenal, itu nanti akan dilakukan prosesi pernikahan pada tanggal 27 Agustus bulan ini, Bram.
4: Oke, jadi pun tanggal pernikahannya sudah diatur oleh panitia begitu ya? Itu menjadi salah satu rangkaian yang memang harus ada ya, Edo ya?
8: Iya, jadi dari panitia sendiri itu juga menyeleksi, Bram, di mana total sudah ada 1.000 lebih peserta, tetapi dari 1.000 peserta lebih itu panitia juga menyeleksi, Bram. Dan mereka harus syarat yang utama berikan data atau status yang pasti secara resmi, status lajang itu, Bram, yang secara resmi dari pemerintah kaluran atau desa begitu, Bram.
4: Oke, okay. Edo, tadi Anda katakan di naskah di paket sebelumnya 20-40 tahun. Sebetulnya mayoritas di usia berapa ini yang menjadi peserta kali ini?
8: Kalau saya lihat dari pantauan di lokasi tadi, mayoritas umur ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, dan mayoritas banyak yang 30-an ke atas, Bram, ini. Karena mereka mungkin mau selain mencari jodoh juga, kalau misalkan dari mereka belum ada yang klik, mungkin dari mereka ingin menambah saudara atau silaturahmi begitu, Bram, dari apa pantauan di lokasi tadi, Bram.
4: Oke, Edo, terakhir kalau begitu. Informasi yang saya dapatkan katanya ini menjadi event tahunan, artinya bukan yang pertama kali. Nah, informasi yang Anda bisa dapatkan di sana, akurasinya seberapa besar sih pada tahun-tahun sebelumnya? Atau seberapa banyak yang akhirnya bisa lanjut ke pernikahan dari event seperti ini?
8: Nah, dari total sekarang yang lolos seleksi itu kan 800 peserta ya, Bram. Nah, kalau dikatakan sukses itu juga sukses, Bram, karena setiap mereka udah klik dan udah saling cocok itu lanjut ke pernikahan. Bahkan yang tahun-tahun kemarin itu ada puluhan peserta, Bram, yang melanjutkan ke prosesi pernikahan. Begitu, Bram.
4: Oke, baik. Terima kasih atas laporan dan informasi dari Anda, rekan kami Edo Nurgantara, jurnalis Transmedia melaporkan langsung dari Yogyakarta, dan selamat kembali bertugas. Di informasi lainnya, ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional pada Sabtu 1 Agustus 2026 untuk menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompak memakai baju serba putih, masyarakat yang hadir datang dari berbagai latar belakang dan juga agama untuk sama-sama mendoakan kebaikan bagi bangsa.
9: Sejak Sabtu sore, lautan manusia sudah memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta untuk hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat yang hadir kompak memakai baju serba putih dan berjalan rapih memadati satu persatu tempat yang disiapkan di dekat panggung utama. Memasuki waktu sholat, masyarakat beragama Islam juga tertib melaksanakan sholat berjamaah sebelum acara dimulai di lokasi. Namun di acara zikir dan doa kebangsaan ini, bukan hanya umat muslim saja yang hadir, melainkan seluruh perwakilan umat beragama di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung pembukaan acara ini dan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya direncanakan hadir.
10: Izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi, karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan.
9: Acara dilanjutkan dengan doa lintas agama dipimpin oleh masing-masing perwakilan tokoh agama. Momen kebersamaan dalam keberagaman ini lantas disambut baik oleh masyarakat yang hadir dengan berbagai latar belakang. Masing-masing dari mereka juga ikut mendoakan peringatan kemerdekaan RI sebagai momentum perbaikan bangsa.
11: Semua adalah untuk bangsa Indonesia. Satu sisi untuk keberagaman agama,
12: aneka ragam agama berbeda-beda dan di satu bersama-sama. Kebersamaannya dalam doa ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Berarti kita harus memelihara kebebasan beragama juga, kebebasan bernegara juga untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tentu kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan.
13: Tanggapannya mengenai acara ini luar biasa menurut saya. Acara ini bisa mempersatukan perbedaan agama di antara kita serta bisa merekatkan silaturahmi antar umat beragama serta memelihara keberagaman. Mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, khususnya umumnya bagi rakyat Indonesia.
9: Kementerian Agama memperkirakan acara zikir dan doa kebangsaan kali ini dihadiri sekitar 100.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para tokoh lintas agama ini diharapkan mampu wujudkan kebersamaan dan semangat persatuan di Indonesia. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat menjaga kerukunan umat beragama sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Memilih travel haji dan umroh tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain mempertimbangkan biaya, calon jemaah juga perlu memastikan legalitas hingga kualitas pelayanan agar perjalanan ibadah berjalan dengan aman dan juga nyaman. Dan berikut tipsnya dari gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect berikut ini.
14: Beragam pertimbangan menjadi dasar calon jemaah dalam menentukan pilihan travel haji dan umroh. Ada yang menilai legalitas dan rincian layanan menjadi hal yang tak kalah penting sebelum memutuskan mendaftar. Kehadiran pameran CNN Indonesia Islamic Travel Connect dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir risiko penipuan yang masih sering dilaporkan ke Kementerian Haji dan Umroh.
15: Kalau concern yang terutama terkait legalitasnya dulu, pertama kita lihat, lalu masalah schedule dari penerbangannya seperti apa, itinerary-nya. Selanjutnya sih masalah mungkin ada additional package dan lain-lainnya sih yang mungkin yang akan kita concern di selanjutnya seperti itu sih.
16: Aku sih ya umroh ya, untuk saat ini pengen umroh gitu, jadi lagi cari yang travel yang bisa mengakomodir aku ke sana, yang cocok dengan nggak pricey gitu kan, harga-harganya oke, affordable, itu aja sih. Dan pas waktunya memang karena aku bekerja, jadi aku harus izin cutinya harus kita sesuaikan.
14: Beragam pertimbangan tersebut memang menjadi hal yang wajar bagi calon jamaah. Namun, agar tidak salah memilih penyedia layanan, konsultan dari sejumlah travel haji dan umroh membagikan beberapa tips yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar.
17: Oke, yang pertama pastinya travel tersebut dipastikan udah mempunyai izin PIHK, legalitas dan akreditasinya A atau tidak. Itu semua bisa dicek di web Kementerian Haji dan Umroh ya, Kak. Yang kedua, travel tersebut memiliki bank garansi atau tidak dan di bawah naungan asosiasi atau tidak. Karena apabila jamaah untuk mempercayai travel itu harus mengetahui hal itu supaya kan banyak ya Kak ketakutan-ketakutan nanti uang saya dikemanain, bisa berangkat atau enggak. Dengan adanya bank garansi dan asosiasi, travel beramanah bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah.
18: Tiga tips untuk memilih travel haji dan umroh yang baik. Pertama, pastikan berizin resmi PPU dan PIHK dari Kemenhaj, karena perizinan nomor satu di Indonesia untuk menjadi travel harus berizin PPU dan PIHK. Dan tips kedua, pastikan track record travelnya jelas, keberangkatannya jelas, dicari keberangkatannya sebulan berapa kali memberangkatkan jamaah, berapa banyak, dan juga dalam satu tahun sudah berapa banyak jamaah yang mendaftar di travel tersebut.
19: Untuk para jamaah yang memilih travel haji umroh, yang pertama itu tipsnya kalian harus ngecek legalitas dari perusahaan tersebut, sudah terdaftar atau belum di Kementerian Haji. Untuk yang kedua, akadnya harus sudah jelas, perlengkapannya apa aja, didapat harganya apa aja gitu. Nah untuk yang ketiga, pilih ibadahnya sesuai atau enggak dengan keinginan kita, harus ditanyakan.
14: Dari berbagai masukan tersebut, calon jemaah diimbau untuk tidak hanya tergiur harga miring dan promo, tetapi juga memastikan travel memiliki izin resmi, reputasi yang baik, paket dan akad yang jelas, serta pelayanan yang mendampingi jemaah hingga masa keberangkatan. Dengan demikian, ibadah haji maupun umroh diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan tenang. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
4: Dan jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan beragam informasi menarik dan juga penting lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Berawal dari sharing konten di media sosial, kini sukses mencuri perhatian lewat karya musik. Bagaimana perjalanan mereka mengubah likes dan views menjadi lagu-lagu yang didengar jutaan orang?
20: Konten jadi salah satu cara aku untuk bisa menarik audiens.
21: Sangat suka musik-musik yang empowering gitu loh.
1: Saksikan obrolan seru bersama Fabio Asar dan Jessica Bungauli di Talk It's Fun. Minggu 2 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
22: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
23: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
24: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Pertandingan persahabatan antara Aston Villa dan Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu malam menyajikan perbedaan kelas yang terlihat jelas di lapangan. Meski takluk 1-3, para pemain Indonesia mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari tim elit Liga Inggris tersebut.
9: Aston Villa langsung menekan sejak awal laga dengan menurunkan sejumlah pemain utamanya. Emiliano Buendia membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Kemudian, Ross Barkley menggandakan skor menjelang turun minum. Indonesia All Stars sempat mendapatkan peluang emas lewat penyerang Hoki Caraka, namun tembakannya masih membentur tiang gawang.
25: Pertandingan ini sangat berharga buat para pemain, terutama bagi saya, kita banyak belajar dari para pemain top di luar sana, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari mereka. Ya, ini bakal bagus buat kami. Mereka sepersekian detik udah bisa ambil keputusan, tapi kalau di Liga Indonesia masih sering delay bola.
9: Memasuki babak kedua, pelatih Unai Emery melakukan rotasi pemain, namun dominasi Aston Villa tetap berlanjut. Brian Majo menambah keunggulan menjadi 3 gol sebelum Arkan Kaka memanfaatkan bola rebound pada menit ke-83 untuk mencetak gol penghibur bagi Indonesia All Stars. Laga pun ditutup dengan skor 3-1 untuk kemenangan wakil Liga Inggris tersebut. Selepas pertandingan, penjaga gawang Aston Villa James Wright mengaku menikmati pengalaman bertanding di Jakarta. Menurutnya, cuaca panas menjadi tantangan tersendiri, namun sekaligus memberikan manfaat besar bagi persiapan pramusim tim.
26: It's a good experience out in Jakarta. It's very different back to England. Obviously, the temperature is one of them, but it's a good experience. It's a good opportunity. opportunity for all the players to get out here and experience the culture, and also to get a bit of fitness in pre-season. It was good. Yeah, we didn't know what to expect. Sorry, we've never really seen you guys play, but you had a good standard. Yeah, all your players were very good, and obviously as the Indonesian All Stars, so it's the best of Indonesia, which was, we had to give you guys.
9: Setelah dari Jakarta, Aston Villa akan melanjutkan tur pramusim ke Thailand sebelum menghadapi Bayern Munchen, Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa, dan memulai musim baru Liga Inggris pada akhir Agustus. Lastonga Pebruarta, Jakarta.
4: Dan kita beralih ke informasi mancanegara. Serangan rudal Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Dan serangan tersebut merusak fasilitas kesehatan dan menyebabkan 25 ambulans serta kendaraan medis hancur lebur. Sementara itu dari kawasan Timur Tengah, serangan udara Israel menghantam gudang penyimpanan obat-obatan yang berada di dekat rumah sakit Martil Al-Aqsa Dar al-Balah Gaza.
0: Rekaman menunjukkan seorang relawan berusia 21 tahun bernama Andri berlari memeriksa korban sambil mengarahkan warga menuju tempat perlindungan ketika peringatan serangan rudal balistik berbunyi. Menurut pejabat Ukraina, serangan rudal Rusia pada Sabtu menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 28 lainnya termasuk 4 anak-anak. Serangan balistik dari pasukan Rusia menghantam kota Kiev pada Sabtu dini hari. Serangan ini merusak fasilitas munisipal transportasi Kiev Medspets Trans yang merupakan pusat kendaraan darurat kesehatan ibu kota. 5 ambulans dilaporkan hangus terbakar, sementara 20 kendaraan medis lainnya rusak berat. Beruntung para pekerja selamat karena berada di dalam bunker perlindungan saat sirine bahaya berbunyi.
2: На території комунальної організації Kiev Medspets Trans, яка обслуговує центр екстреної медичної допомоги та заклади охорони здоров'я міста Києва, був здійснено приліт, ворожа атака. На щастя, працівники, які перебували на території, були в укритті, тому з людей ніхто не постраждав.
0: Militer Israel merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan udara terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Militer Israel dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan serangan menyasar sejumlah lokasi yang diklaim digunakan Hamas untuk menyimpan senjata. Dalam rekaman yang dirilis, terlihat sejumlah titik ledakan yang disebut sebagai hasil serangan tersebut. Israel menyatakan lokasi di dekat rumah sakit itu digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, namun hingga kini Israel belum menyampaikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sementara itu, serangan tersebut menghancurkan lokasi penyimpanan logistik obat-obatan serta kebutuhan pasien cuci darah. Fasilitas tersebut padahal berada di area yang sebelumnya dianggap sebagai zona kemanusiaan.
3: Israel Israeli ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني يؤدي هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة.
0: Seorang pengungsi nyaris menjadi korban saat serangan itu terjadi. Fatima mengaku tidak menyangka kawasan itu bakal diserang Zionis Israel.
5: امبارح طبعا احنا حكم امبارح في وقف اطلاق نار وحكينا ما احسن الوضع والحمد لله والامور ايش في السليم فجاه بنكتشف انهم بصحونا الساعه 2 3 حتى انا احكي لك يعني لاي درجه انه انا نسيوني يعني الكل طلع من ساعه تقريبا ونسين انه في وحده هنا تذكروا انه في وحده معاهم في المخيم مش موجوده اجوا صحوني قبل 10 دقائق من الضربه فانا يعني حرفيا طلعت زي ما انا.
0: Zionis Israel berdalih bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata kelompok Hamas. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti independen yang menunjukkan adanya amunisi di lokasi pengoboman tersebut.
4: Gempa magnitudo 4,7 mengguncang Italia Selatan dan melukai 10 orang. Guncangan gempa diklaim menjadi yang paling kuat yang pernah terjadi pada wilayah tersebut. Sementara gelombang panas akibat kebakaran hutan yang melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi oleh faktor angin kencang. Dan di Yunani, petugas damkar harus menggelar operasi besar-besaran untuk bisa memadamkan api.
9: Beginilah kondisi pasca gempa bermagnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Campi Flegre, Italia Selatan, Jumat malam waktu setempat. Berpusat di sebelah barat Napoli dengan kedalaman 3 km, gempa ini menyebabkan listrik padam, layanan transportasi umum terhenti, serta merusak sejumlah bangunan. Media setempat mengabarkan 10 getaran gempa yang terjadi pada pukul 7.46 hingga 8.25 membuat gempa ini menjadi yang terkuat yang pernah mengguncang wilayah tersebut. Bahkan guncangan juga dirasakan di seluruh Napoli, Pulau Ischia hingga semenanjung Sorrento. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di kota Pozzuoli, Italia tertimpa puing-puing bangunan yang runtuh dan mengakibatkan 10 orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari rumah mereka yang rusak dan sebagian di antaranya bermalam di luar rumah karena khawatir adanya gempa susulan. Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang musim panas yang melanda Eropa kini memecahkan rekor gelombang panas ekstrim karena disertai minimnya curah hujan. Seperti kebakaran yang terjadi pada Sabtu di wilayah Porto Gerneno, Yunani. Kebakaran ini semakin membara lantaran dipicu angin kencang yang berhembus dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat petugas damkar harus menggelar operasi pemadaman besar-besaran. Dalam operasi ini, lebih dari 300 petugas damkar, 92 truk, alat berat, serta pesawat dilibatkan. Petugas mengevakuasi lebih dari 200 orang dari kota Agios Basileios melalui jalur laut. Sementara itu, 12 orang lainnya diketahui sempat berlarian menyelamatkan diri dari kebakaran dan dievakuasi dari pantai di Porto Gerneno. Sementara itu, evakuasi darurat juga masih terus berlangsung di tengah kondisi yang kembali memburuk di beberapa wilayah di Spanyol dan Prancis. Kini, desa-desa di Prancis dan Spanyol telah hancur dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat meluasnya kebakaran hutan.
4: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran, sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung.
6: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
4: Berikutnya di kota Shenzhen, Museum Sejarah Alam terbesar di Cina bagian selatan resmi dibuka dan langsung dipadati oleh pengunjung. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa.

0: fosil hingga model planet. Pengunjung diajak memahami perjalanan bumi dan juga kehidupan purba dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
1: Kota Shenzhen dibanjiri pengunjung yang ingin berwisata ke Museum Sejarah Alam yang baru resmi dibuka untuk umum. Dengan luas lebih dari 100.000 meter persegi, museum ini menjadi museum sejarah alam terbesar di China bagian selatan. Pengunjung dapat menyaksikan kerangka dinosaurus raksasa, fosil, satwa awetan, model planet, hingga berbagai wahana digital interaktif yang memadukan kecerdasan buatan, realitas virtual, dan augmented reality. Menurut pengelola, museum ini dirancang untuk menggabungkan penelitian, edukasi, dan hiburan dalam satu tempat. Melalui teknologi digital, pengunjung diajak memahami perjalanan bumi, kehidupan purba, hingga keanekaragaman hayati di Tiongkok Selatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.
0: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali bersama rekan saya, Diana Valencia. Saya Bram Herlambang pamit, selamat siang, dan tetaplah bersama kami.

0: 20% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Diana Valencia. Seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
1: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
2: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, dasar informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
1: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
3: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
1: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
0: Informasi lainnya, kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi Cideng Gambir Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meluduskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya yakni seekor anjing dan juga seekor kucing tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia yang kala itu tengah tidur di dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
4: Saya gendong anjing saya udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak.
5: Ibu tidur di posisinya di depan atau
4: posisi
5: depan?
4: Saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
0: Diduga akibat sejumlah anak bermain api, kebakaran melanda lahan kosong di kawasan Kampung Dukuh, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Api dengan cepat melahap tumpukan sampah dan puing kayu. Sementara itu diduga akibat korsleting listrik sebuah rumah panggung di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Sabtu.
6: Untuk tinggal di sini. Bermodalkan peralatan seadanya, personil batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Sulawesi Selatan bersama warga berupaya memadamkan kebakaran yang melanda sebuah rumah panggung di Kelurahan Tema Sarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sabtu siang. Saat melihat api yang terus membesar, mereka mengevakuasi barang berharga dan kendaraan yang berada di rumah sekitar untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Konstruksi rumah yang sebagian besar berbahan kayu membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan beserta isinya. 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun, api baru berhasil dijinakkan setelah seluruh bangunan hangus terbakar. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Rumah ini diketahui sudah lama tidak ditempati karena pemiliknya tinggal bersama sang anak.
7: Rumah tersebut dalam keadaan kosong karena pemilik rumah tinggal bersama anaknya. Yang mana rumah yang terbakar sebelah kiri dan kanan adalah rumah anak dari korban.
6: Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai 120 juta rupiah. Sabtu pagi, petugas Unit Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur berupaya memadamkan kebakaran yang melanda lahan kosong di Kampung Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Api membakar tumpukan sampah dan puing kayu sehingga kobaran cepat meluas. Kebakaran diduga bermula saat sejumlah anak bermain api di sekitar area lahan. Kondisi lahan yang dipenuhi material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat dan sulit dikendalikan.
8: Jadi untuk terjadinya api, dimungkinkan anak-anak sedang main bakar-bakar sampah. Mungkin setelah apinya merembet, anak-anak pada kabur.
6: Sebanyak 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi dengan dukungan 24 personil. Hingga Sabtu siang, petugas melakukan penyemprotan dan pendinginan di sejumlah titik guna memastikan kebakaran tidak kembali meluas. Petugas memanfaatkan air dari aliran kali di sekitar lokasi untuk memadamkan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara di lokasi lain di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
9: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
10: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Nggak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
9: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang.
11: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
9: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
12: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6, jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
13: polisi udah diurus.
12: Iya, masih diurus sama polisi.
14: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
12: Ada dua kalau di video mah itu lihat dari CCTV.
14: Itu pakai atribut apa, Bu?
12: Atribut ojol.
14: Oke.
12: Ojek.
9: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Terkait hal ini, pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar.
15: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
16: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup. Yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
17: Nah, Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau oh ini mau dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
16: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka apa ya menyebutkan seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada alasan tertentu.
18: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak. Iya, kurang menarik.
19: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang gak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
17: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara belum sholat juga?
19: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku gak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
17: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
19: Enggak.
15: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mal sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal.
20: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud atau kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
15: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
21: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan juga pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial, beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga akan terjadi pada Agustus. Melalui pesan singkat, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya menyebut pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru dan semata untuk kepentingan ketertiban. Ia juga tak menampik sejumlah pusat perbelanjaan lokasinya berdekatan atau kerap dilintasi lokasi demonstrasi sehingga dibutuhkan batas atau perimeter yang jelas. Sementara ditemui di pembukaan turnamen tenis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Sabtu pagi menyatakan, meski tidak ada aturan khusus terkait pemasangan pagar tinggi, Pram meminta hal itu tidak perlu dilakukan.
2: Daerah Provinsi DKI 4, pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan

0: aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.
1: Ya, tadi, ribuan warga Klaten

0: Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil memecahkan rekor muri makan bersama dengan menu sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Sementara itu kemeriahan lainnya hadir di Festival Layang-Layang Internasional yang berlangsung di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
1: Sabtu pagi, ribuan masyarakat berkumpul di alun-alun Klaten, Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri makan bersama sop ayam terbanyak. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim muri ada 9.694 sajian sop ayam. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, bihun, dan tahu.
2: Sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
3: Sebanyak berapa, Bu?
2: Kenapa?
3: Sebanyak berapa?
2: 9.222 sajian sop ayam.
3: Sebelumnya seberapa? Sebelumnya sebanyak berapa?
2: 8.000.
1: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor muri ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten yang akan semakin diakui keberadaannya.
4: Dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar ditamankan rame-rame, tidak hanya sekedar pemeriahan yang dijadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Dari Garut, ada International Kite Festival 2026 yang berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Haj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
5: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pegunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya nanti.
1: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stan yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival ini sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, permintaan pernak-pernik bertema merah putih mulai meningkat tajam. Di Kampung Gunung Anyar, Tengah Surabaya, kerajinan berbahan limbah plastik daur ulang kini jadi buruan masyarakat. Kalau di lokasi lainnya, yakni di Mojokerto, Jawa Timur, para petani memanfaatkan bantaran Sungai Brantas untuk menanam jeruk, karena saat panen, buah jeruk disalurkan untuk kebutuhan makan bergizi gratis.
2: Tumpukan plastik kresek, gelas plastik bekas, dan sedotan disulap menjadi beragam pernak-pernik merah putih untuk menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Bunga hias, ornamen, hingga dekorasi kampung dibuat secara manual oleh para perajin bersama ibu-ibu PKK di Kampung Gunung Anyar Tengah Surabaya. Jika sebelumnya produksi hanya dilakukan saat ada pesanan, kini para pengrajin mampu membuat sekitar 200 pernak-pernik setiap hari untuk memenuhi tingginya permintaan.
3: Produksi sampai 70%.
4: Oh, sampai 70%
3: iya,
4: ya?
3: Iya, banyak sekali hari. Ya, alhamdulillah. Daripada hari-hari biasa.
2: Produk kerajinan ini tidak hanya dipasarkan di Surabaya dan sekitarnya. Berkat promosi melalui live media sosial, pesanan juga datang dari Wonogiri dan Purbalingga, Jawa Tengah.
5: Modelnya juga unik sih ya. Kemudian cukup dikenal juga. Kebetulan ada saudaraku di Wonogiri, Jawa Tengah itu juga pakai ini persis. Dan bagus hasilnya aku lihat di videonya, makanya aku tertarik nanti ini dipasang juga.
6: Rencana mau dipasang di mana, Pak?
5: Depan rumah juga bagus. Untuk kebetulan di dekat rumah kan ada TPK, TPA itu. Makanya nanti untuk 17-an adik-adik pasti seneng sih.
2: Pernak-pernik dijual mulai dari Rp2.500 hingga Rp5.000 per buah. Selain meningkatkan omset perajin, usaha daur ulang ini juga memberikan peluang penghasilan tambahan bagi ibu-ibu PKK yang terlibat dalam proses produksi. Para petani yang tergabung dalam kelompok tani Bangun Jaya di Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto memanfaatkan bantaran Sungai Brantas untuk menanam jeruk. Lahan seluas 10 hektar itu ditanami jeruk jenis siam madu. Jeruk siam madu memiliki rasa yang manis dan segar meski saat masak buahnya tidak terlalu besar. Hasil dari panen jeruk ini dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto. Dalam setahun, petani bisa panen 3-4 kali.
7: Mas, kita awal-awal panen dulu itu kita kesulitan pasar, jadinya agak patah semangat ya. Nah, terus ada SPPG Jabon Mojoanyar ke kita siap menampung harga yang lebih tinggi ya, sama sesuai pasar, jadinya para tani, kelompok tani ini semangat lagi.
2: Kini kebun jeruk mampu memenuhi 3,5 kuintal jeruk untuk kebutuhan MBG di SPPG Jabon, Kecamatan Mojoanyar. Jeruk hasil tani dibeli seharga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita merapat sejenak ke Jakarta Selatan karena ada sebuah rumah makan yang menyajikan menu khas Jawa dengan cita rasa otentik. Ada garang asem bambu dan ayam oseng sereh yang diolah secara tradisional dan rasanya dijamin bikin nagih.
8: Di tengah padatnya Jakarta Selatan, jejak kuliner tradisional Jawa masih dapat ditemukan melalui sajian yang mempertahankan resep dan teknik memasak unik serta inovatif. Perjalanan rasa dimulai dari salah satu hidangan khas Jawa Tengah, yaitu garang asem. Pengolahan garang asem memanfaatkan bambu petuk yang sudah dimodifikasi. Bambu diisi dengan beragam bahan aromatik mulai dari serai, lengkuas, daun jeruk, hingga daun salam yang memberikan lapisan aroma rempah. Sensasi pedas hadir dari irisan cabai merah, sementara belimbing wulu, tomat hijau, dan tomat merah memberikan sentuhan asam segar yang menjadi ciri khas garang asam. Setelah semuanya masuk ke dalam bumbu, tungku pembakaran pun menanti. Bambu diletakkan berjejer rapi dan siap disiram menggunakan santan yang sudah dicampur dengan kaldu, garam, dan lada yang pastinya akan menambah sensasi gurih garang asem.
9: Kira-kira ada teknik khusus nggak, Mas, buat masukinnya?
10: Dituang aja, Kak.
9: Dituang aja ya, tapi ya. Kalau nggak salah jangan dimarahin ya. Ini ya.
8: Olahan terakhir adalah ayam oseng sereh. Ayam kampung yang dibakar terlebih dahulu, kemudian dioseng dengan serai sebagai

0: sebagai aromatik dan jagung sebagai tambahan karbohidrat. Menggunakan teknik flambe, wajan dipanaskan dengan api besar sehingga menghasilkan semburan api sesaat yang membantu memperkuat aroma dan memberikan karakter rasa pada masakan.
1: Nah, ini semua makanan yang kita masak tadi. Dan ini nih, si bintang utamanya, apalagi kalau bukan garam asem. Wah, lihatnya aja udah bikin ngiler nih ya. Nah, temannya ini nih, nasi panas dan juga nasi gurih. Yuk, langsung kita santap.
0: Paduan rasa yang kompleks mulai dari asin, asam, gurih, manis, dan pedas membuat lidah bergoyang dan menciptakan sensasi nagih, ingin makan lagi dan lagi. Tak ketinggalan menu langka yang jarang ditemukan di Jakarta, ayam oseng sereh yang menyegarkan siap memberikan sensasi pengalaman rasa nan unik.
1: Rasa ayam oseng sereh ini kompleks banget ya, karena memang ada gurih, manis, asin, dan juga serehnya menambahkan aromatik. Jadi benar-benar kayak balance semuanya, ditambah jagungnya yang nambah rasa manis, benar-benar lengkap deh.
0: Makanan tradisional ini dibanderol beragam, mulai dari yang ramah di kantong hingga versi sultan. Meskipun harganya variatif, kuliner ini pun terus diburu masyarakat dan menjadi referensi kuliner tradisional enak di ibu kota.
1: Di Keramar, Mi Agung, Jakarta.
2: Menjalani akhir pekan dengan lari pagi kini jadi pilihan banyak anak muda. Setelah mencapai garis finish, aktivitas pun dilanjutkan dengan menikmati sarapan dan sekedar menyesap secangkir kopi. Nah, kebiasaan yang dikenal sebagai post run cafe ini kini ikut meramaikan aktivitas usaha kafe, bakery, dan restoran yang ada di kawasan Wijaya hingga Senopati. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda.

0: Kawasan Wijaya hingga Senopati selama ini lebih dikenal sebagai tempat nongkrong yang ramai pada malam hari di Jakarta Selatan. Namun setiap akhir pekan, suasana di kawasan ini berubah. Sejak pagi, berbagai komunitas olahraga khususnya komunitas lari memadati area ini. Fenomena ini sejalan dengan perubahan gaya hidup anak muda yang semakin gemar beraktivitas fisik. Laporan Year in Sport 2025 dari Strava menunjukkan, Gen Z 23% lebih banyak dibandingkan generasi X yang menganggap olahraga saat akhir pekan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Lari atau jogging pun masih menjadi olahraga yang paling banyak dipilih. Salah satu komunitas yang rutin berlari di kawasan ini adalah AMPM Run Club. Berdiri pada tahun 2025, komunitas ini memiliki lebih dari 1.200 member. Setiap akhir pekan, puluhan runners berkumpul untuk menyelesaikan sesi lari bersama.
1: Sekarang itu, Gen Z trennya itu adalah hidup sehat ya? Salah satunya dengan kalau weekend tuh lari pagi, ya nggak?
2: Betul. Sekarang tuh eranya kita udah berbanding terbalik banget lah sama yang dulu-dulu. Kebetulan kayaknya wellness nih untuk Gen Z itu sangat amat dilirik lah.
1: Makanya teman-teman pada lari pagi-pagi itu berapa orang masih di belakang?
2: Kayaknya lebih dari 50 deh.
1: Lebih dari 50?
2: Iya.
0: Bagi banyak anggotanya, lari bersama komunitas membuat mereka lebih konsisten berolahraga, sekaligus menjadi kesempatan untuk menambah teman dan memperluas relasi.
3: Manfaatnya banyak banget, pola tidur pasti bakal teratur, kehidupan keringat pasti keluar terus. Keringat itu kan pasti, maksudnya itu kan racun juga ya, jadi kita harus keluarin. Nah, dan sebenarnya yang paling dampak itu kita punya banyak teman aja sih.
4: Tadinya aku benci banget sama lari, tapi ternyata lari di Jakarta jam 5:30 pagi tuh enak banget dan sampai sekarang tuh nagih. Dan kebetulan kemarin juga aku habis race High Rocks juga.
5: I joined the Run Club because I wanted to meet more people in Jakarta and get out onto the streets for Car Free Day. And the health benefits is I wasn't a runner, I was always a soccer player and a dancer, but I love just getting to see new people and get to work on my aerobic fitness and meet new people along the way.
0: Deretan kafe dan bakery di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai titik kumpul, tempat untuk pemanasan, menitipkan barang bawaan, hingga berkumpul kembali untuk sarapan dan menikmati secangkir kopi. Kebiasaan ini kini lebih dikenal dengan istilah post-run coffee. Meningkatnya kebiasaan post-run coffee ikut menghidupkan suasana pagi di kawasan.

0: dan Senopati. Sejumlah kafe dan bakery kini membuka gerainya lebih awal pada akhir pekan untuk menyambut para runners yang datang setelah berolahraga. Menurut pengelola, meningkatnya tren morning run berdampak pada peningkatan pendapatan hingga 30-40%.
1: Dan kalau misalkan berkembang atau enggaknya sih dari sisi GOR-nya pun berkembang. Itu di kisaran 30-40% ke atas. Dan itu makanya kemungkinan sebenarnya tergantung dari marketingnya juga sih. Kalau kita sih pengennya biar selalu ada sih setiap pagi.
0: Menu yang paling banyak dipesan pun umumnya kopi dan hidangan sarapan ringan seperti croissant, toast maupun sandwich.
2: Namanya komunitas, setelah lari pastinya jangan langsung pulang dong, networking dulu, ngobrol sama teman-teman di sini. Biasanya kita juga ditemenin sama kopi, karena kopi ini kan mengandung kafein yang bisa bikin badan tuh lebih seger lagi, terus juga meringankan otot-otot yang tadi dipakai buat lari. Sekarang saya mau cobain deh si kopi dan juga makanan yang ada di depan saya, gimana ya rasanya?
0: Di sini saya mencoba salah satu menu yang menjadi favorit para runners, yaitu beefsteak focaccia sandwich dan GOR kopi susu dengan cita rasa gula aren.
2: Rasa kopinya tuh creamy, terus dia tuh ada kayak gula arennya, ada hint-hint gula aren, terus juga susunya banyak, jadi beneran creamy. Ini cocok banget kalau diminum abis lari, terus kita pengen yang seger-seger lagi, yang manis tuh ini cocok banget kopinya nih.
0: Dengan menikmati secangkir kopi sambil mengobrol santai, akhir pekan para runners tak hanya diisi dengan aktivitas fisik, tapi juga menjadi waktu untuk bertukar pengalaman, menambah wawasan, sampai memperluas jejaring dengan sesama anggota komunitas. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
3: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Sentra ikan asap Kenjeran Surabaya seolah jadi magnet tersendiri bagi para pengunjungnya. Di sini aneka jenis ikan tersedia diolah dengan proses pengasapan tradisional. Lalu penasaran bagaimana prosesnya? Kita simak liputannya berikut ini.
1: Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong. Bu, nggak bisa bu. Ini gimana? Lari cuan.
2: Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil, membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah.
1: Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ini ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih, ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayaknya salah ya.
3: Ya ada apa-apa, saya
1: nggak apa-apa ya,
3: saya.
1: Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih Bu?
3: Sudah
1: berprofesi
3: 40
1: tahun ya Bu ya. Dan ini prosesnya habis ini ikan patin ditusuk.
3: Dulu nggak ada ikan ini.
1: Ini ikan, nah, ikan patin.
3: Iya, ini patin.
1: Semua ikan bisa ditusukin gini nggak sih Bu, atau ikan jenis-jenis tertentu aja?
3: Ya semua ikan nggak ditusuk.
1: Bisa ya. Terus setelah ini kan ikannya dipotong ikan bagian kecil-kecil ya Bu ya?
3: Iya.
1: Nah, ini
3: ikannya kok besar.
1: Oh, ikan besar. Terus habis itu nanti ini diasap.
3: Ibu yang matang-matang.
1: Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu di
3: bisa ukuran ya.
1: Nah, ini saya nih, susah nih, ini gagal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Nih, tolong, saya lambaikan tangan ke kamera ya. Bu, nggak bisa Bu, ini gimana Bu?
3: Ya,
2: biasanya, para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun, bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan.
1: Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali ya.
2: Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya.
4: Saya tepatnya dari Bandung, main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini, ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya, karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwak pe, ikan pari, ada ikan tengiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu.
2: Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku, memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gek Clarissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kita ke informasi musik dari tanah air. Penyanyi Mika Tambayong dan Rai Putra berkolaborasi lewat lagu Jalan Tengah yang mengangkat tema perdamaian ataupun pendamaian dalam hubungan. Sementara itu, Fatin merayakan usia ke-30 dengan merilis single Tidur Siang. Sebuah lagu yang jadi refleksi perjalanan hidup dan kedewasaannya.
5: Penyanyi dan aktris Mika Tambayong kembali meramaikan industri musik tanah air melalui kolaborasi spesial bersama Rai Putra dalam single bertajuk Jalan Tengah. Single yang ditulis oleh Rai Putra bersama Angka Diof dan Wizi ini mengangkat cerita tentang dua orang yang saling mencintai namun memiliki perbedaan. Keduanya berusaha mempertahankan hubungan meski perlahan menyadari bahwa mereka terlalu berbeda

0: Penyanyi Fatin Shidqia Lubis merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dengan cara yang berbeda. Ia menghadiahkan sebuah karya terbaru, Tidur Siang.
1: Rasanya sepele, kadang ku ingin ku kembali lagi.
0: Single ini mengajak pendengar untuk memaknai perjalanan hidup dan proses bertumbuh yang dialami setiap individu. Melalui Tidur Siang, Fatin mengangkat ironi sederhana yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Ia menggambarkan bagaimana tidur siang yang dulu terasa seperti hukuman saat kecil justru menjadi sebuah kemewahan ketika beranjak dewasa.
1: Sekarang aku sudah jadi dewasa.
0: Tak hanya menghadirkan nuansa nostalgia, single ini juga membawa pesan mendalam tentang penerimaan diri.

0: Akhirnya Talkies Fans, senang sekali saya Tiffany Raitama kembali menyapa Anda. Apa kabar Anda di weekend kali ini? Wah, kalau kita ngomongin episode kali ini, ruang digital ya, platform media sosial yang sekarang pastinya banyak berseliweran konten-konten. Tapi ruang digital ini tidak hanya sebagai market ya konten, tapi juga menjadi wadah atau ruang musisi yang mengawali karir mereka dari media sosial, mengcover lagu dan lain sebagainya. Nah, ini dia ada tamu saya di Talkies Fans kali ini. Yang pertama ada seorang penyanyi, ya kan? Ada penyanyi terkenal yang mengawali karirnya dengan membagikan konten mengcover lagu di media sosial, kemudian juga ikut ajang kompetisi sampai menjadi penyanyi profesional. Kemudian ada satu lagi, ada penyanyi muda, kemudian konten kreator juga, penulis lagu, DJ yang belakangan ini namanya, wajahnya ada di FYP kita ya. Ini viral banget setelah dia berhasil berkolaborasi, terpilih berkolaborasi dengan Nona. Nah, yang pertama kita intip profil Fabio Asher terlebih dahulu.
1: Ingin ku berlari menjauh, lakukanlah.
2: Lagu Galau begitu melekat dengan karya-karya musik Fabio Asher.
1: Hanya menambah luka baru.
2: Fabio Asher kini dikenal sebagai salah satu penyanyi pria dengan karakter vokal yang kuat dengan genre pop balad dan tentunya lirik-lirik yang menguras air mata. Namun sebelum namanya dikenal luas, Fabio harus melewati perjalanan panjang. Ia tercatat beberapa kali mengikuti ajang pencarian bakat, kompetisi menyanyi, dan aktif membagikan video cover lagu melalui media sosial. Kehadiran konten-kontennya di media sosial lah yang mengantarkannya menjadi seorang penyanyi profesional dan tentunya harum di industri musik Indonesia.
1: Untuk padamu, dan benar saja.
2: Lalu gimana sih cerita lengkap perjalanan karir Fabio Asher? Kita tanya langsung yuk, hanya di Talkies Fans.
0: Ya, berawal membuat konten-konten di media sosial, musisi penyanyi yang satu ini akhirnya bisa menjadi terkenal ya kan, sebagai musisi atau penyanyi profesional. Sudah hadir di Talkies Fans, ada Fabio Asher.
3: Terima kasih. Hai, kesempatannya. Puji Tuhan baik, gimana kabarnya Kak Tiffany?
0: Alhamdulillah baik. Seger ya kalau lihat.
3: Karena masih pagi. Jam lewat jam 12 siang berantakan.
0: Tapi gini, kalau kita ngomongin soal perjalanan karir Fabio, ya kan? Awalnya kan bikin-bikin konten di
3: media sosial,
0: ya kan? Tapi memang dulu goals-nya memang mau masuk ke dunia musik.
3: Dari kecil, dari SD, kalau ditanya sama guru, kayak yang lain kan, teman-teman yang lain ke kelas, kamu jadi apa? Mau jadi dokter, jadi polisi, mau jadi pilot. Kalau aku dari kelas 6 SD, mau jadi apa? Jadi penyanyi. Jadi semua teman-teman di kelas langsung ngadep kayak gini, emang iya mau jadi penyanyi, emang penyanyi ada duitnya, kayak gitu. Oh, dulu tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya ada manifestasi udah dari kecil.
0: Dari kayak orang udah merdu ya?
3: Dari kecil aku udah bisa nyanyi deh, kayak 6 SD aku tahu aku udah punya bakat nyanyi nih. Aku yakin gak ada cita-cita lain selain jadi penyanyi.
0: Oke, jadi modal itu yang akhirnya membuat kamu bikin konten-konten.
3: Betul.
0: Tapi pernah ngebayangin gak sih akan konten-konten cover kamu itu akan dinotis dan dinikmati banyak orang sehingga itu yang bikin nama kamu jadi besar?
3: Awalnya gak nyangka, karena kan waktu awal bikin konten aku sebenarnya lagi cari audiens dulu. Kayak orang-orang tuh pengen dengar aku, suara aku tuh seperti apa sih, karya aku seperti apa, karena awal-awal cover kan lagu-lagu masih R&B, lagu-lagu Korea. Sampai akhirnya pas aku cover lagunya Bang Semi Simorangkir.
0: Iya, itu fans kamu banget.
3: Itu idola aku ya, banget kan? Yang bucket listnya udah tercapai jujur.
0: Kemarin akhirnya udah, bisa
3: udah kolaborasi dan manggung juga. Kan? Iya. Dan salah satu yang bikin aku notice bahwa oh ternyata orang-orang suka aku nyanyi pop ballad ya. Berarti itu yang lebih relate sama kisah cinta banyak orang ternyata. Mulai dari situ cover-cover lagu-lagu pop ballad semua. Lagu-lagu yang Ocha segala macam dibikin versi-versi yang lebih cowok. Akhirnya banyak yang suka.
0: Nah, tapi si konten-konten ini akhirnya banyak banget membantu seorang Fabio Asher itu
3: untuk memperkenalkan karya-karya aku sendiri akhirnya. Benar. Jadi dari awal yang cover-cover lagu dan akhirnya mencoba untuk live di sosial media untuk memperkenalkan karya itu cukup gak mudah. Karena
0: kompetitor ya? Banyak nih. Karena yang ke cover-cover lagu kan konten kreator banyak.
3: Banyak banget. Banget pada saat itu banyak banget. Dan aku tiap hari sampai harus live 3-4 jam. Ya,
0: serius?
3: Dari jam 10 malam sampai kadang sampai jam 1 subuh untuk cover-cover, minta orang, kalian mau request lagu apa? Tapi aku selipin dengan karya-karya aku juga.
0: Oh.
3: Itu single pertama waktu itu. Okay. Jadi awal-awal memperkenalkan karya itu banyak sebenarnya enggak terlalu notice lagu-lagu single pertama aku sampai akhirnya aku coba pelan-pelan setiap hari kontennya selipin satu konten lagu Bertahan Terluka dan akhirnya ke notice dan dikenal sama para pendengar.
0: Gimana titik balik transformasi Fabio dari konten kreator gitu jadi penyanyi profesional?
3: Nah itu cukup berat. Karena untuk meyakinkan orang-orang bahwa aku benar-benar serius di industri musik Indonesia tuh bukan cuma dengan satu karya doang.
0: Iya.
3: Jadi di satu single.
0: Dan ngelepas orang
3: dari
0: Fabio sebagai konten kreator.
3: Image
0: itu kan?
3: Konten kreator dan cover lagu itu lumayan susah. Jadi aku butuh 3 single malah. Bener orang baru bakalan bisa ngelepasin bahwa Fabio Asher itu benar-benar serius di industri. Dan aku coba untuk ngelepas untuk gak cover-cover lagi. Dan
0: ada di masa itu?
3: Ada di masa itu. Masa transisi itu agak berat memang. Aku butuh tuh.
0: Berapa lama?
3: Setahun lebih.
0: Oh iya?
3: Setahun lebih. Jadi ketika single pertama naik, single kedua naik, ternyata mereka belum tahu siapa si Fabio Asher-nya dan masih kebayang-bayang sama cover lagu ini dong gitu loh. Itu agak susah sih sebenarnya.
0: Tapi shaping Fabio Asher yang kayaknya sebagai penyanyi pop ballad yang super galau itu memang abis kayaknya kalau dengerin lagunya pedih banget hidupnya ya gitu. Memang sengaja seperti itu.
3: Bukan sengaja tapi karya-karya aku kan aku tulis tulus dari apa yang terjadi di hidup aku sebenarnya. Aku selalu
0: based
3: jujur.
0: On true story.
3: Based on true story karena bukan cuma cerita aku, tapi lebih banyak di album satu kedua aku yang udah rilis 2 tahun kemarin itu bercerita tentang kisah hidup almarhumah mamaku.
0: Oh.
3: Jadi dia punya kisah cinta yang lumayan, bukan lumayan lagi, tapi kalau aku bisa bayangin dulu waktu masih cinta-cinta monyet, putus nyambung, ternyata gue rasain, aku sakit banget ya putus cinta. Tapi aku suka bayangin gimana kalau posisi mama aku waktu dia dulu, jadi waktu rumah tangganya hancur dan ditinggalin sama papa aku dulu. Aku suka bandingin perasaan itu dan akhirnya itu jadi salah satu inspirasi dari lagu-lagu aku, termasuk single pertama. Itu real true story dari mama aku sebenarnya.
0: Oke, jadi gak terlalu jauh dapat inspirasi.
3: Iya, jadi aku suka bayangin perasaan dia tuh waktu mungkin waktu dia lagi masa-masa gak baik sama papa aku. Jadi itu jadi kayak satu alasan untuk aku terus menggali tanpa dia harus cerita, tapi aku melihat sisi yang gak baik dari kisah cintanya dia. Jadi itu jadi salah satu inspirasi.
0: Itulah makanya kenapa sakit itu bisa dinikmatin ya.
3: Bisa dinikmati.
0: Sakitnya. Betul. Apa yang paling menurut Fabio tuh perubahan yang paling besar yang kamu rasain sih?
3: Perubahannya mungkin dari segi kehidupan.
0: Oke. Okay.
3: Lebih kayak, oh ternyata aku sekarang dikenal sebagai musisi. Aku bukan cover-cover lagu lagi, aku bukan penyanyi wedding lagi, penyanyi kafe lagi, kayak dulu. Dan
0: kamu pernah juga untuk
3: pernah ada di
0: wedding?
3: Dari usia 17 tahun, aku masih baru lulus SMA, aku udah nyanyi di kafe, nyanyi di wedding. Aku konsisten dari mimpi aku dari kecil.
0: Itu berarti pas kamu masih di
3: masih di Manado, Surabaya, aku udah nyanyi di wedding.
0: Ingat gak job pertama kamu?
3: Ingat banget dan gak dibayar. Pernah gak dibayar?
0: Di wedding atau di kafe?
3: Di kafe pernah, di wedding juga pernah.
0: Oh iya?
3: Ya, pernah gak dibayar sama sekali.
0: Itu nyanyi berapa lama? berapa lagu?
3: 2 jam.
0: Oh iya.
3: 2 jam nyanyi, kalau di kafe kan biasa nyanyi 2 jam gitu. Ada berapa sesi? 2 sesi. Ada sesi dulu bahasa Indonesia dulu, baru sesi keduanya Inggris. Tunggu-tunggu pembayaran, kok gak dibayar ya? Kasian banget dulu, tapi momen itu yang benar-benar aku nikmati juga. Kayak, oh ternyata gak semuanya tuh harus dengan ini. Karena aku juga cari pengalaman waktu itu. Okay. Gitu. Tapi jadi, sedih juga sih waktu masih kecil gak dibayar. Sakit ternyata.
0: Ya, tapi semuanya berangkat dari nol ya, kan? Dari from zero seperti itu. Oke, okay, gimana caranya kamu bisa konsisten memproduksi, menghasilkan karya-karya gitu sampai dengan sekarang?
3: Sampai saat ini aku masih cari inspirasi dengan mendengarkan karya-karya musisi-musisi luar seperti apa namanya Taylor Swift sekarang. Aku lebih kayak zaman-zaman dia masih country banget. Aku suka banget karya-karya dia dan kayak mungkin sekarang aku lagi berubah konsep. Lebih pengen agak sedikit country. Masih cerita galau, enggak jauh-jauh, masih ada benang merahnya.
0: Soalnya tapi, udah di sini ya, Lim. Iya, galau-nya ya.
3: Ada yang bilang King of Galau itu kayak wow, udah dicap seperti itu ya. Presiden Galau, pernah kayak ada poster kayak Presiden Galau, Welcome to Presiden Galau waktu
0: tapi
3: aku
0: konser. Tapi itu bateri enggak sih? Ganggu enggak sih?
3: Sebenarnya enggak, karena enggak. Aku senang aja. Aku suka dengan image cowok galau.
0: Serius? Kamu suka?
3: Karena aku juga suka pop ballad kali ya. Oh, okay. Akhirnya aku jadi suka banget sama lagu-lagu pop ballad dan banyak dapat inspirasi. Oh ternyata kisah cerita itu bukan, kalau dari sisi aku tuh kan suka berbeda. Mm. Ternyata ketika dengar dari curhatan orang-orang, cewek-cewek di DM aku banyak banget. Oh, iya? Tentang, iya kadang ada ibu rumah tangga suka DM aku kayak, tetap aku baca, mungkin kisah aku bisa dijadiin lagu.
0: Serius?
3: Iya. Jujur yang lagu Nikmati Sakitnya ini, aku terinspirasi dari salah satu artis. Kisah cintanya dia waktu dia, apa namanya, cerai. Mm-hmm. Dan mungkin teman-teman bisa cari mungkin kayak dia pernah treatment di salah
0: ya,
3: silakan. Dia pernah di tahun 2000 berapa ya 2023 atau 2024 lagu itu diciptakan. Jadi ada salah satu artis yang ketika dia baru cerai, dia baru berpisah, dia ke salah satu klinik kecantikan. Nah pada saat itu, pada saat dia lagi proses mau cerai, dia ke klinik dan gak mau di anestesi. Dan ketika dia tidur di apa namanya ruangan treatment, dia bilang aku nggak usah di anestesi aja. Aku benar-benar pengen nikmati rasa sakit di setiap suntikannya. Itu jadi kayak wow. Dari kata-kata itu aku bisa terinspirasi. Wah nikmati sakitnya. Kok bisa ya gitu loh? Aku aja dulu masih di anestesi, aku bilang masih kesakitan gitu loh.
0: Jadi berangkat dari situ.
3: Berangkat dari cerita itu sebenarnya. Jadi inspirasi itu banyak banget sebenarnya. Aku merasa kayak ternyata kisahnya bukan cuma dari tentang aku atau ibu aku, tapi banyak juga di luar sana yang bisa diambil kisahnya.
0: Jadi followers Fabian, ya kan, Fabio, kalau misalkan nge-DM, kalau nggak dibalas nggak apa-apa, tapi mungkin ceritanya akan dibaca.
3: Aku baca. Ya aku kan? Pasti baca karena siapa tahu bisa jadi inspirasi lagu selanjutnya.
0: Tapi sebagai King of Galau itu tadi yang udah nempel banget, pernah gak sih kamu ngerasa ada di satu titik the lowest point dalam hidup? Jangan dijawab dulu. Kita akan break dulu, tetaplah bersama kami di Talk Is Fun.
3: Gak nyanyi di wedding, gak nyanyi di cafe karena aku rasa emang suara aku jelek ya gitu loh. Jadi udah gak ada rasa trust sama diri aku. Jadi mimpi yang dari kecil aku bangun kayak aku pengen jadi penyanyi di tahun 2019 itu sempat patah.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kembali lagi bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun, tentunya masih bersama Fabio Asher. Oke, tadi kita nyambung, lowest point in your life.
3: Aduh, pasti ada ya, tapi yang aku ingat selalu support dari keluarga, dari pendukung aku. Kalau mau cerita sedikit tentang masa kayak aku juga kayak malas untuk bernyanyi, itu ada di tahun 2019 sebelum aku punya lagu, aku punya karya. Di tahun 2019 aku pernah ikut, mungkin pernah dengar cerita aku pernah ikut 10 kali ajang pencarian bakat.
1: Iya.
3: Di tahun 2019 aku pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat yang udah sampai di Jakarta tapi aku ditolak sama jurinya. Nah, di tahun itu masa-masa aku kayak aku udah gak mau nyanyi lagi deh. Jadi setahun aku gak nyanyi lagi.
1: Jadi benar-benar
3: stop di dunia entertainment. Gak nyanyi di wedding, gak nyanyi di kafe. Karena aku rasa, emang suara aku jelek ya gitu loh. Jadi udah gak ada rasa trust sama diri aku. Jadi mimpi yang dari kecil aku bangun kayak aku pengen jadi penyanyi. Di tahun 2019 itu sempat patah gara-gara penolakan. Karena mungkin udah yang ke 8 kali waktu itu. 9 kali ditolak di ajang pencarian bakat. Dan karena aku juga waktu itu dari daerah, karena aku berpikir ketika aku pengen jadi penyanyi, aku harus ikut ajang pencarian bakat dulu, baru akan diterima sama label gitu. Nah, di situ udah putus asa dan sempat mengalihkan diri untuk jadi buka barbershop di Surabaya dan buka bisnis rumah makan.
1: Oh iya.
3: Sempat buka bikin nasi kuning dulu untuk jual ke teman-teman kantor dulu. Dan banyak sih untuk mengalihkan mimpi itu sebenarnya.
1: Terus apa turning back point-nya apa?
3: Sorry?
1: Turning back point-nya ketika dia balik lagi?
3: Waktu itu ada tawaran lagi dari salah satu stasiun TV untuk mau enggak coba lagi untuk ikut ajang bicara bakat terakhir lagi. Ini yang aku ikut. Terus pikir-pikir karena memang passionnya kayak di situ kayak coba lagi deh.
1: Jiwa langsung meronta.
3: Iya,
1: ya,
3: langsung
1: jiwa
3: penyanyi. Ya udah deh, berangkat ke Jakarta. Waktu itu langsung lulus ke Jakarta kan. Berangkat ke Jakarta, gagal lagi. Jadi itu kayak, tapi pada saat itu mungkin aku udah makin dewasa. Ya. Udah banyak pembelajaran yang aku ambil. Aku rasa kayak, oh mungkin ketika aku nggak lolos di sini, mungkin ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Mm-hmm. Jadi lebih berpikir positif positif aja biar aku nggak kejadian lagi kayak di tahun 2019.
4: Okay.
3: Gitu. Ya lumayan lama sih 2019 ke 2021.
4: Kalau dibilang sosok yang paling berpengaruh di perjalanan musik kamu?
3: Gak jauh-jauh dari mama sih. Karena mama aku juga suka, cita-citanya mungkin jadi penyanyi ya.
4: Oh iya.
3: Ya, mama aku suka nyanyi. Mama aku yang salah satu orang yang ngajarin aku nyanyi juga, mm-hmm, dari aku masih kecil. Jadi mama sih yang paling berpengaruh. Karena aku pengen kayak balasin dendamnya dia dulu pengen jadi penyanyi. Ya udah aku aja yang jadi penyanyi mah.
4: Ini berarti satu keluarga yang jadi penyanyi?
3: Aku.
4: Kamu aja.
3: Iya.
4: Oke. Okay. dari perjalanan kamu selama ini, apa yang masih belum dicapai?
3: Untuk sampai saat ini mungkin aku masih pengen, masih panjang banget ya, tapi dalam waktu dekat kayak mimpi-mimpi yang pengen banget, aku pengen punya konser tunggal, karena udah 2 album menuju 3 album, aku bermimpi kayak udah saatnya aku bikin konser tunggal deh gitu loh. Karena kemarin di Malaysia udah 2 kali, di Indonesia aku kayak masih, kok aku belum berani ya,
4: belum
3: bikin
4: ya
3: di negara sendiri gitu loh. Tapi seharusnya kedepannya aku harus lebih bisa percaya diri lagi untuk kabulin bucket list aku. Karena udah berapa udah tercapai. Kalau dulu ditanya, apa sih yang pengen dicapai? Aku pengen duit sama Abang Semi Simorangkir gitu loh.
4: Udah.
3: Tapi bersyukurnya Tuhan berkenan dan udah dikabulkan. Kalau sekarang ditanya, aku pengen punya konser tunggal. Dan setelah album ketiga aku pengen punya album alter ego. Yang tadi aku bilang, aku suka banget sama lagu R&B, hip hop. Yang lebih kayak K-pop yang kayak ciptaannya. Pengen kolaborasi, kayak impiannya tinggi banget kayak pengen punya produser kayak Teddy Park deh.
4: Oke.
3: Cinta K-pop kak, tahu kan Teddy Park?
4: Blackpink.
3: Yes, yes. Benar.
4: Ternyata dia K-popers ya.
3: Parah.
4: Oh iya.
3: Parah. Oke. Okay. Kalau ditanya pertanyaan perjalanan Blackpink, aku hafal dari A sampai Z.
4: Oh, BTS jadi kamu dari A sampai Z. Bling.
3: Bling Army.
4: Bling Army. Ada lagi?
3: Masih banyak sih kak, tapi
4: kata dia K-popers, aku baru tahu.
3: Kalau mau lihat Spotify aku nomor satunya ada di K-pop. Spotify dengerin K-pop kalau mau lari.
4: Iya. Oke.
3: Okay. Gitu. Jadi aku pengen ada album alter ego aja, mungkin 1-4 lagu, ya sebenarnya lagunya udah ada. Udah ada dari 3 tahun yang lalu, tapi aku masih keep. Kata tim aku, kayaknya jangan dulu, belum saatnya deh, Fab. Terlalu dini deh, Fab.
4: Oke.
3: Jadi harus selesaiin dulu album ketiga, aku bahkan punya album alter ego yang kayak, aduh dong, kayak aku pengen jangan galau-galau dulu. Mungkin ceritanya agak galau, tapi dibikin
4: jedak-jeduk kali ya. Kan idealismenya masing-masing ya.
3: Betul.
4: Iya kan, aku perhatiin itu kayaknya kalau setiap musisi pasti punya idealisme masing-masing. Oke, Fab. Buat teman-teman di luar sana yang sekarang juga sedang meniti atau mencoba untuk meniti karir seperti Fabio gitu ya. Tapi mungkin tantangannya besar sekali, jalannya berliku, tapi you've been through it pastinya. Ya. Apa pesan kamu untuk teman-teman di luar sana?
3: Pesan aku buat teman-teman di luar sana, jangan pernah takut untuk memulai. Karena aku juga memulai semuanya dari nol, dari tidak punya apa-apa, nothing, pernah dipatahkan mimpinya. Tapi aku selalu yakin sama mimpi aku selalu yakin sama apapun yang menjadi fokus aku untuk bisa berkarya, yakin sama mimpinya, fokus sama mimpinya. Karena aku tahu setiap saat itu pasti ada momentumnya. Jadi kalau kita nggak mulai, kita nggak konsisten, kita nggak akan pernah nemu kapan waktunya yang akan datang. Jadi ya udah konsisten aja berkarya terus.
4: Oke, konsisten juga untuk Fabio.
3: Amin.
4: Sukses untuk albumnya, kemudian soon ya konsernya kita tunggu.
3: Amin. Mudah-mudahan nanti datang beli tiketnya ya. Aku kasih tiket tadi, beli tiketnya. Ya.
4: Beli tiketnya langsung nonton pokoknya ya.
3: Amin.
4: Oke, dan langsung saja kita saksikan penampilan dari King of Galau. Kita
3: Presiden Galau.
4: kita menikmati rasa sakit bareng-bareng bersama Fabio Asher.

teman-teman in the friends in the home ya, ngelihat lirik verse aku di Rollerblade itu sebenarnya kalau di search di Google, itu tuh liriknya banyak yang sama dengan lagu lama aku sebenarnya.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut memiliki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Siapa yang penasaran dengan sosok wanita yang berkolaborasi dengan Nona dalam lagu Rollerblade ini? Ya, ini dia Jessica Bungauli atau Jebu. Dirinya dikenal dalam dunia hiburan digital sebagai sosok kreator konten yang berhasil memperluas kiprahnya dari dunia media sosial hingga terjun sebagai seorang DJ. Berawal dari dunia konten kreatif, Jebung dikenal publik melalui karya-karyanya di media sosial. Dengan gaya yang khas dan kemampuan membangun kedekatan dengan audiens, ia berhasil menarik perhatian banyak pengikut dan membangun identitas sebagai seorang kreator digital. Namun perjalanan Jebung tidak berhenti di dunia konten. Ia mulai mengeksplorasi dunia musik khususnya sebagai seorang DJ dan juga penyanyi. Perjalanan Jebung menjadi gambaran bagaimana seorang kreator digital dapat berkembang mengikuti minat dan potensinya. Dari layar media sosial hingga panggung musik, ia terus membangun langkah baru dalam industri hiburan.

0: kayak oh ini kayaknya berbohong deh gitu.
1: Kamu tahu dari mana?
0: Aku tadi di email. Jadi aku di email dan di WhatsApp secara bersamaan. Aku jujur baru tahu oh orang LA pakai WA. Makanya aku pikir hoax kayak aku kira kan kayak kalau film-film kan mereka memakai iMessage ya.
1: Iya, terus pas itu langsung terpampang nyata gimana? Iya,
0: ada WA dari gitu. Terus habis itu ternyata mau dibikin official release dan lain-lain gitu. So, habis itu aku kayak aku enggak mikir dua kali sih pastinya ya. Akhirnya langsung kita buatkan gitu. Tentu saja nggak ngomongnya nggak begini ya, kayak yes please, really yes gitu.
1: Lucu banget sih.
0: Jadi kita langsung ya buat aja gitu, karena memang pas buat remixnya di konten itu ya, kayak orang kira kan ini sudah direncanakan strategi marketing dari awal dan ini adalah sebuah gimmick gitu kan ya. Tapi enggak, memang justru aku buat itu secara organik, terus setelah berapa minggu baru dikontak dan dirilis secara belakangan gitu.
1: Gimana sih cara kamu bikin konten-konten organik kayak gitu?
0: Enggak ada jawabannya ya, saya juga enggak ngerti.
1: Itu langsung wangsit seketika aja gitu.
0: Jadi muncul aku tuh aja. Jadi makanya aku tuh ikut challenge-nya tuh terlambat. Karena kan itu udah dibikin challenge sama Nona itu kan udah berapa hari belakangan gitu. Terus aku kan manusianya sebenarnya ya, walaupun kerjaannya di internet dan bermusik, tapi itu lumayan jarang main HP sebenarnya.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, main HP mah main, tapi do not disturb DND airplane mode every day every night of the hour. Aku kalau balas chat kayak 2 hari 2 malam, 1001 malam enggak pernah.
1: Terus ngapain?
0: Aku pokoknya semua aku download dan aku kayak semua aku download kayak novel aku download, semua aku download kayak jadi aku gunakan semua secara offline gitu. Jadi aku suka mengkonsumsi segala hal secara offline aja kayak jadi aku tuh tahu itu terlambat. Nah, pas aku nyalakan internet, aku di mention terus kayak Kak bikin dong, begini dong. Ya udah, aku buat. Nah, karena aku waktu itu justru lagi nggak banyak ide karena bingung apa ya.
1: Terus kan lagi nggak banyak ide tapi kayak gitu ya. Kita lagi nggak banyak ide.
0: Iya, aku tuh lagi nggak banyak ide. Terus pas aku ngeliat tuh yang lain kok bikinnya tema-temanya Indonesia ya. Terus aku tuh udah pernah punya lagu tahun lama banget tahun 2021. Judulnya kan Indo Black Magic, lagu lama aku. Nah itu kan temanya Indonesia. Makanya kalau teman-teman in the friends in the home ya ngelihat lirik verse aku di Rollerblade itu sebenarnya kalau di search di Google itu tuh liriknya banyak yang sama dengan lagu lama aku sebenarnya, karena itu sebenarnya makanya kalau di captionnya lamanya ada tulisannya mengenang lagu lamaku, karena lirik lagunya sebenarnya tuh setengahnya adalah ngambil dari lagu lama aku. Gitu.
1: Okay. Makanya jadi dibangkitkan itu lagi ditarik karosit.
0: Orang kira tuh yang kayak genius banget sih ngambil-ngambil lirik lagu lamanya di remix dicampur-campur. Itu bukan genius, itu namanya lagi kurang ide.
1: Lagi kurang ide. Kurang idenya dia bisa kayak gitu. Kita saya apalah cuma bagian ya. Horas.
0: Iya, kayak gitu ya. Tapi akhirnya ya gitulah gitu. Jadi tapi sebenarnya banyak sih momen-momen yang kayak gara-gara keterbatasan ternyata jadi anugerah gitu loh, karena sebenarnya karena kurang ide jadi muncul ide-ide yang agak apa ya, ternyata jadi sangat-sangat unik. Terus gara-gara waktu itu pun ada cerita menarik banget ya. Jadi tuh sebenarnya biasanya kalau diperhatikan di konten-konten aku sebelumnya, biasanya tuh aku kalau nge-record konten banyak kan kalau nggak pakai mic HP adalah pakai mic earphone.
1: Oke.
0: Okay. Nah, pada saat itu earphone murahan supermarket saya yang berharga 20.000 itu
1: enggak 20.000 kali.
0: Enggak, aku kan selalu karena aku tuh gampang banget ngilangin earphone. Oh. Jadi tuh aku udah kedatang aja ke supermarket atau kayak beli di internet kayak yang murahan yang kayak
1: mart-mart
0: gitu. Langsung aja beli gitu yang kayak ikhlas kalau hilang gitu. Aku selalu beli earphone kabel. Nah, putus. Jadi pada hari itu akhirnya aku ngerekam secara proper. Aku beneran pakai mic beneran.

0: di hari itu karena aduh nggak bisa pakai earphone aku, jadi ribet hari itu. Aku kayak ya berarti harus ngerekam beneran deh pakai laptop. Jadi aku harus ngerekam pakai laptop.
1: Paling niat pokoknya ya.
0: Iya, sebenarnya mah bete di hari itu tuh kayak harus capek deh, harus ngerekam pakai laptop terus dipindahin lagi ke HP gitu kan. Terus harus ngerekam lagi pakai ini, terus aku upload. Nah, gara-gara itu kan sebenarnya pada momen hari itu ya, kayak aku kan bete karena akunya ribet. Tapi kan tidak dikira-kira ternyata ini di official release ya. Mm-hmm. Jadi pas dihubungin sama mereka, mereka tuh sempat nanya kayak gimana ya, ini kan kita butuh vokalnya doang, kita harus rilis kayak gini-gini. Terus aku kayak, oh don't worry, Hollywood. Don't worry Los Angeles, I record on mic.
1: Yang versi niatnya.
0: Iya, jadi mereka kayak, oh iya, kayak ternyata yang awalnya aku bete karena nggak record pakai laptop, pakai mic, ternyata ada ini ya, ada faedahnya. Iya. Jadi akhirnya aku beneran, makanya akhirnya bisa dirilis pakai vokal original yang kita denger di TikTok, Instagram sebelumnya ya, karena
1: jadi deh jalan-jalan,
0: iya,
1: jalan-jalan,
0: kan jalan-jalan.
1: Gimana sih bisa kayak gitu? Jalan-jalan.
0: Aku juga nggak tahu. Aku juga sampai sekarang bingung sama Christy ya. Kayak dia tuh suaranya tuh kayak bener-bener di lead, lekelekan sini kali.
1: Iya, kayak cuma dia gitu ya. Iya. Bisa kayak
0: jalan-jalan
1: gitu ya.
0: Gitu kayak keren banget menurut aku, kesuksesan.
1: Oke. Okay. Kamu tuh kan dikenal sebagai content creator, yeah. Songwriter, DJ. Mau ngapain sih?
0: Aku juga nggak tahu.
1: Apa tujuan hidup? Iya.
0: Prinsip hidup aku pleyo.
1: Jati diri apa gitu.
0: Karena aku tuh selalu merasa kayak suka membingungkan gitu. Kenapa ya kayak kita tuh harus satu gitu. Paham gak sih?
1: Iya.
0: Kayak aku merasa aku...
1: Atau ini kayak umur-umur yang kayak gue pengen nyoba semuanya gitu.
0: Soalnya gini kali ya. Aku tuh selalu diajarin sama mamaku dari dulu. Kayak kalau misalnya aku nanya, mama ini seru deh. Padahal cuma Jail aja ngomong. Ini keren ya mah gitu. Mamaku tuh jenis orang yang kayak
1: orang mamanya.
0: Mamaku tuh tipe orang yang kayak, oh menurut kamu itu seru, oke kita ini kita cobain. Oh menurut kamu ini seru, oke kita les. Menurut kamu ini
1: coba
0: seru,
1: aja,
0: kita
1: pokoknya.
0: Bawa dia ke ini, kita bawa dia ke ini, kayak mudah apa ya, semuanya diperbolehkan dicoba, dicemplungin. Kadang-kadang aku saat dicemplungin sama mama aku kayak nangis ya, kayak sebenarnya aku cuma nanya, aku nggak mau banget. Tapi mungkin gara-gara dari kecil mamaku selalu kayak membawa aku kayak
1: encourage untuk nyoba, iya, gitu ya.
0: Kalau ngelihat sesuatu yang kayaknya seru, nyemplung aja dulu, mungkin gagal, mungkin aneh, tapi satu dari seribu akan membawamu ke tempat-tempat yang mungkin gak kamu sangka gitu loh.
1: Tapi seriously into songwriting, karena aku dengerin lagunya, itu super eye catchy.
0: Iya, kan?
1: Apa yang gini, gimana akhirnya bisa nemu passion dan nulis lagu itu kan susah ya, nggak segampang ya, cuma tinggal nulis aja kan. Aku nggak tahu lah karena nggak pernah nulis lagu juga. Mm-mm. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan break dulu. Usai jeda, kita masih akan kembali di Talk Is Fun.
0: Pasti lu nggak tahu kalau sebenarnya gue bisa sejujur ini, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Apapun kayak isi lagunya yang kayak orang ngerasa kayak, banyak sih orang ngerasa kayak ih NPD banget sih, gitu kan kayak.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
5: Oke, masih di Talk Ispan tentunya masih bersama Jebung. Tadi aku bilang, passionnya dia ternyata serunya adalah di menulis lagu, bukan menulis cerpen ya. Bukan. Kayaknya gagal katanya.
6: No.
5: Oke. Salah satu lagu yang baru akan keluar adalah Kasihan Ketahuan. Kenapa enggak milih lagu yang mungkin kalau kebanyakan orang kan yang mellow, galau gitu. Tapi kalau kamu tuh beda.
6: Iya. Sebenarnya kenapa enggak milih lagu mellow sih? Sebenarnya bukan karena aku enggak suka lagu mellow ya. Kayak tapi
5: gak gue banget.
6: Iya, tapi karena pada saat lagi prosesnya itulah yang lagi aku rasain. Jadi di dalam proses kayak setahun dua tahun belakangan sedih tuh kayak lagi gak dalam spektrum emosiku.
5: Oke.
6: Jadi mungkin kayak kalau nanti sedih ada, itu mungkin ada gitu ya.
5: Ini dalam lagi masa-masa hip-hip hura.
6: Iya, gitu. Lagi masa-masa hip-hip hura, emosi dan gitu loh. Jadi, dan aku memang lumayan orang yang sangat suka musik-musik yang apa ya, empowering gitu loh. Empowering dalam arti bukan cuma menyemangati, tapi juga membakar emosi. Iya gitu, dan sebenarnya lagu Kasihan Ketahuan pun kan juga ditulis terinspirasi banyak dari lagu-lagu tahun 2000-an gitu. Okay. Makanya kalau misalnya didengar dari instrumentasinya, dari liriknya, ini tuh ngambil inspirasi dari lagu-lagu zaman Ratu.
5: Makanya vibes-nya iya. Oke.
6: Dari zaman Ratu, zaman.
5: Itu pas zaman Ratu kamu bukan
6: masih mini.
5: Masih mini kan? Jadi minion kan?
6: Iya, tapi
5: tapi udah mulai terpapar gitu ya. Oke. Okay. Selain Kasihan Ketahuan ada juga Ori.
6: Ori, iya.
5: Iya kan? Emang Ori-nya Jebung tuh kayak gimana aslinya?
6: Jadi Ori-nya aku aku gak tahu ya, kayak Ori-nya aku menurut aku adalah yang lebih berani mengutarakan apa yang aku mau gitu. Sebenarnya inti lagunya kan adalah sepanjang lagu aku ngasih tahu bahwa pasti lu gak tahu kalau sebenarnya gue bisa sejujur ini gitu.
5: Oke.
6: apapun kayak isi lagunya yang kayak orang ngerasa kayak, banyak sih orang ngerasa kayak, ih NPD banget sih gitu kan, kayak kepedean loh gitu kan. Tapi selama itu adalah apa yang aku rasakan, selama itu adalah apa yang aku rasa adalah diri aku merasa ya gak apa-apa kan, kayak aku jujur aja gitu.
5: Bodo amat ya dibilang orang
6: apa-apa. Iya, apa-apa. Kan kayak itu lagian ceritanya kan aku memberitahu aku soal identitas aku.
5: Tapi kamu tipe orang yang memang cuek aja?
6: Iya sih, kayak ya udah.
5: Udah lah ya. gue pokoknya. Selalu mau terima gue atau apa?
6: Yang aku rasa sih ya, kayak kadang-kadang pada saat kayak from time to time aku ngerasa gak selalu relate sama bahkan lagu Ori ini.
5: Oh oke.
6: Okay. Karena tapi setelah aku ngobrol sama teman-teman aku, karena memang kepercayaan diri itu kan gak selalu konstan ya. Kayak kadang-kadang kayak kadang-kadang kayak Tapi aku ngerasa lagu Ori itu selalu jadi pengingat bahwa aku pernah ada di titik itu, dan berarti itulah yang pengen aku capai terus gitu loh.
5: Oke.
6: Okay. Kayak jujur sama diri sendiri bahwa kayak, oh gue tuh punya sisi diri yang bisa owning my own identity gitu.
5: Ini yang kamu pengen juga tunjukin di album ini, sisi Jebung yang seperti itu.
6: Gitu. Iya gitu loh, kayak kejujuran tentang kayak semua emosi dalam diri gitu. Karena menurut aku kejujuran tuh kayak juga berarti menerima sisi-sisi yang jelek juga sih. Kayak lagu Ori itu kan sebenarnya kayak lagu yang ngasih lihat sisi jelek aku juga ya. Ya gak sih? Kayak karena aku juga bilang sama orang-orang kayak denger lagu Ori itu kadang-kadang rada yang kayak, kenapa lu? Gitu kan? Kayak, oke. Okay. Gitu kan? Kayak sisi jelek aku yang kayak lumayan ini ya, julid ya kamu ya gitu.
5: Julid.
6: Iya, kayak lumayan pemarah kamu ya gitu. Dan menurut aku di albumku ini juga akan memperlihatkan banyak sisi jelek aku juga, tapi itulah perjalanan, aku mau ngasih lihat perjalanan aku kayak berkenalan sama diri aku sendiri gitu loh. Okay. Karena saat kayak aku melewati journey getting to know myself, ternyata susahnya adalah bertemu sama sisi buruknya, kayak sisi pemarah aku, sisi sensitifnya aku, sisi aku yang kadang suka gak dengerin orang lain, yang kayak gitu-gitunya loh. Kayak kadang-kadang kan kita cuma mau ngelihat bagian bagusnya kita doang ya, kayak enggak kok gue sebenarnya adalah orang yang
5: itu yang paling mau ditonjolin.
6: Aku kan adalah orang yang pemaaf, aku kan adalah orang yang sebenarnya kayak gitulah gitu. Tapi
5: oke. Okay. Kalau kamu gimana gini, banyak orang yang kadang-kadang gak bisa terlalu true to yourself banget. Mm-mm. Ya kan, termasuk juga menghadapi kritikan dari banyak orang. Uh-uh. Nah, di perjalanan kamu pasti banyak juga kan, mm-mm, orang-orang yang kok kayaknya iya ya sih, gimana? Mudah amat.
6: Itu sebenarnya jadi salah satu consideration terbesar aku sebelum aku decide ngeluarin album ini gak ya gitu.
5: Oh.
6: Karena aku tahu aku akan menghadapi banyak kayak omongan orang gitu. Karena ini adalah pasti aku tahu pokoknya sebelum aku ngeluarin ini pasti banyak orang yang akan
5: nyinyir-nyinyir
6: ya, gitu ya. Dengan cara aku ngomong di album ini, cara aku ngomong di lagu-lagu ini gitu. Tapi belajar sih, ini masih kayak learning process. Kalau aku mau diplomatis sih aku bisa bilang kayak aku tidak peduli dan aku mencintai diri aku sendiri.
5: Tapi kamu tuh emang pede banget ya sih? Kamu sepercaya diri itu gak sih?
6: Most of the time aku rasa, tapi iya kayaknya sih ya. Most of the time. Karena aku merasa tidak ada orang yang beneran 100% bener-bener percaya diri kecuali dia halu. Mungkin ada yang 90% kayak benar-benar 99%, tapi 100% banget menurut aku gak ada sih. Kayak gak mungkin lah ya. Tapi most of the time iya. Dan aku rasa itu salah satunya karena lumayan didikan dari kecil aja sih.
5: Oke, milestone perjalanan kamu pasti masih panjang. Apa yang mau kamu capai? Kamu tuh pengen dikenang sebagai apa sih?
6: Aku mau dikenang sebagai orang yang selalu explore. I don't know why, tapi kayak...
5: Bukan Dora ya?
6: Bukan.
5: Bukan.
6: Bukan, tapi kalau misalnya nanya sama aku 5 tahun lalu ya, mungkin aku akan jawab kayak, diva gitu loh. Aku jadi the diva of the world gitu ya. Kayak mungkin 18 tahun aku akan kayak big stages, diva of the world, Beyonce, gitu kan ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, of course kayak aku pengen itu terjadi. Aku mau dan aku percaya I have the value to do that gitu kayak. Tapi kalau kalau aku mau diingat selalu sebagai orang seperti apa, aku mau orang ingat aku sebagai seseorang yang eksploratif, yang selalu true to my art gitu. Okay. Kayak apapun mau orang bilang kayak, karena aku ngerti ya, aku kan mulai dari konten viral.
5: Iya. Mm-hmm.
6: Iya kan ya, aku mulai dari konten viral, nge-cover lagu-lagu yang charting. So I get why people expect me to kayak do certain songs, kayak Mary J. Bung di top 100 charts gitu kan ya. Aku ngerti karena aku mulai dari kayak doing viral trends and stuff gitu. Kayak tapi gitulah. Kayak
5: tapi kalau kamu bikin konten gitu, itu memang top of mind-nya viral atau apa?
6: Hello.
5: Enggak.
6: No. Kayak tapi I get the algorithm gitu.
5: Oh,
6: kayak aku, I know my audience sih, bukan I get the algorithm. Kayak I know my audience, I know.
5: You know the market lah ya.
6: Iya, kayak aku tahu, kayak aku, I know my audience like I know my friends gitu. Kayak misalnya kayak kalau kita lagi temen, kayak kalau kita lagi nongkrong sama teman-teman kita, we know how to make them laugh. We know how to entertain them, dan itu cara aku ngeliat konten aku gitu.
5: Oke, okay. Looking forward for your another achievements. Kita akan tunggu karya-karyanya, konten-kontennya, lagu-lagunya. Seru banget kalau kita ngelihat sisi langsung dari seorang Cebung. Asli loh, dia sih super pede menurut aku. Apa yang ada di konten? Ya itu aslinya begini, no fake, ya kan? Oke, okay, thank you banget Jebu sudah hadir di Talk is Fun kali ini. And for her last performance on Talk is Fun, kita saksikan penampilan dari Jebu.
7: Aduh, selingkuh kok ketahuan sih?

0: Halo, salam sport. Saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Heranov Al-Bashir. Inilah pemirsa CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Informasi pertama, Inter Milan mengalahkan Manchester City pada laga uji coba di Hong Kong. Nerazzurri menang lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.
1: Dua tim Eropa, Manchester City dan Inter Milan, melakoni laga uji coba pramusim di Hong Kong pada Sabtu malam. Meski kedua tim belum diperkuat sejumlah pemain utama mereka, namun jual beli serangan tercipta sejak awal pertandingan. Laga berjalan 14 menit, Manchester City unggul lebih dulu. Berawal dari aksi individu Antoine Semenyo di sisi kiri, berhasil dituntaskan Divin Mubaba. Namun keunggulan The Citizens hanya bertahan 6 menit, Inter sukses mencetak gol penyeimbang lewat gol Benjamin Pavard, menyelesaikan umpan silang Federico Di Marco. Meski Manchester City terus menggempur pertahanan Inter, hingga usai pertandingan tidak ada gol tambahan yang tercipta. Laga pun diakhiri dengan adu penalti. Pada babak adu penalti ini, 3 dari 4 eksekutor Manchester City tidak mampu menjebol gawang Inter. Sedangkan 3 dari 4 penendang Nerazzurri sukses menjebol gawang Gianluigi Donnarumma. Pasukan Christian Cifu pun keluar sebagai pemenang.
0: Sementara itu, kabar terbaru dari bursa transfer sepak bola Eropa. Chelsea resmi memperkenalkan bek tengah Maxence Lacroix sebagai rekrutan terbarunya untuk memperkuat lini pertahanan. Sementara itu, Manchester City memastikan masa depan Josh Guardiola dengan memberikan perpanjangan kontrak hingga 2031.
2: Chelsea mengumumkan rekrutan barunya lagi. Bek Maxence Lacroix diperkenalkan sebagai penggawa barunya. Bek Prancis itu didatangkan dari Crystal Palace. Lacroix dikontrak selama 6 tahun sampai 2032. Pelansir Detikcom, bek 26 tahun itu ditebus 52 juta pound atau setara 1,2 triliun rupiah. Maxence Lacroix terbukti menjadi bek solid di Palace dalam 2 musim terakhir. Ia tampil 98 kali, membawa The Eagle memenangkan gelar Piala FA, Community Shield dan Conference League. Performa itu membawanya juga ke timnas Prancis dan menjadi andalan di Piala Dunia 2026 lalu. Bek untuk klub Manchester City, Josh Guardiola resmi memperpanjang masa baktinya dengan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun. Kesepakatan tersebut memastikan bek asal Kroasia itu bertahan di Stadion Etihad hingga 2031. Manchester City mengambil langkah cepat mengamankan masa depan salah satu pemain kuncinya. Padahal kontrak Guardiola sebelumnya masih berlaku hingga 2028. Bek berusia 24 tahun ini ikut membawa Manchester City menjuarai Premier League pada musim debutnya. Ia kemudian membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga Inggris pada musim 2025-2026. Performa konsistennya juga terlihat dari statistik bertahan yang impresif. Guardiola menjadi pemain Manchester City dengan jumlah intercept terbanyak sejak musim 2023-2024 dan termasuk yang paling aktif dalam duel tackle.
0: Kabar terbaru dari Presiden FIFA Gianni Infantino membatalkan rencana kontroversial untuk menjual saham komersial ajang-ajang utama FIFA termasuk Piala Dunia ke investor swasta. Langkah mundur ini diambil setelah proyek ini memicu penolakan masif dari Konfederasi Sepak Bola Lintas Benua, ancaman pemboikotan hingga pengunduran diri pejabat senior di internal FIFA. Infantino mengakui proyek komersialisasi ini justru memicu perpecahan yang bertentangan dengan tujuan awal. Nah, sebelumnya FIFA menawarkan dana segar senilai $40 juta atau setara dengan 721 miliar rupiah bagi setiap asosiasi yang bersedia mendukung pembentukan anak perusahaan komersial baru FIFA Forward Enterprise. Namun langkah ini mendapat perlawanan keras. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA yang menaungi 55 negara mengancam akan boikot gelaran Piala Dunia. Gelombang penolakan meluas setelah CONCACAF serta Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyatakan berdiri sejajar menentang komersialisasi itu. Sementara itu pertandingan persahabatan antara Aston Villa dan Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu malam menyajikan perbedaan kelas yang terlihat jelas di lapangan. Meski takluk 1-3, para pemain Indonesia mengaku mendapat pelajaran berharga dari tim elit Liga Inggris itu.
3: Aston Villa langsung menekan sejak awal laga dengan menurunkan sejumlah pemain utamanya. Emiliano Buendia membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Kemudian, Ross Barkley menggandakan skor menjelang turun minum. Indonesia All-Star sempat mendapatkan peluang emas lewat penyerang Hoki Caraka, namun tembakannya masih membentur tiang gawang.
4: Pertandingan ini sangat berharga buat para pemain, juga terutama bagi saya, kita banyak belajar dari para pemain top di luar sana, kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih dari mereka. Ya, ini bakal bagus buat kami. Mereka sepersekian detik sudah bisa ambil keputusan, tapi kalau di Liga Indonesia masih sering delay bola.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Unai Emery melakukan rotasi pemain. Namun dominasi Aston Villa tetap berlanjut. Brian Majo menambah keunggulan menjadi 3 gol sebelum Arkan Kaka memanfaatkan bola rebound pada menit ke-83 untuk mencetak gol penghibur bagi Indonesia All Stars. Laga pun ditutup dengan skor 3-1 untuk kemenangan wakil Liga Inggris tersebut. Selepas pertandingan, penjaga gawang Aston Villa James Wright mengaku menikmati pengalaman bertanding di Jakarta. Menurutnya, cuaca panas menjadi tantangan tersendiri, namun sekaligus memberikan manfaat besar bagi persiapan pramusim tim.
5: It's a good experience out in Jakarta. It's very different back to England. Obviously, the temperature being one of them, but it's a good experience. It's a good opportunity for all the players to get out here and experience the culture, and also to get a bit of fitness in pre-season. It was good. Yeah, we didn't know what to expect. Sorry, we've never really seen you guys play, but you had a good standard. Yeah, all the.

0: Players were very good, and obviously as the Indonesian All-Stars, so it's the best of Indonesia, which was, you know, we have to give you guys a...
1: Setelah dari Jakarta, Aston Villa akan melanjutkan tur pramusim ke Thailand sebelum menghadapi Bayern Munchen, Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa, dan memulai musim baru Liga Inggris pada akhir Agustus. Rastonga Pebruarta, Jakarta.
2: Sementara itu Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu. Kemenangan ini menjadi hasil manis Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Di pertandingan lain, Persebaya Surabaya menyapu bersih fase Grup Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-1 atas juara bertahan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.
3: Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini menjadi hasil manis bagi Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Persija membuka keunggulan lewat Arliansyah Abdul Manan di menit ke-22. PSMS Medan sempat menyamakan skor melalui Iksan Chan pada menit ke-58. Namun, Victor Detan, Agi Firmansyah, dan Gustavo Almeida memastikan kemenangan telak 4-1 bagi Persija. Meski mengakui timnya tidak memiliki persiapan khusus, Shin Tae-yong menilai para pemain mampu menampilkan permainan terbaik. Ia juga memuji semangat juang dan penampilan gemilang para pemain muda yang tidak pernah menyerah. Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persebaya justru tertekan sejak awal pertandingan. Meski demikian, Persebaya berhasil menaklukkan wakil Thailand Port FC dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Bajul Ijo di fase grup. Hasil tersebut membuat Persebaya mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan mengunci posisi pemuncak klasemen grup B. Sebaliknya, Port FC yang datang sebagai juara bertahan harus tersingkir setelah hanya mengumpulkan 4 poin dan kalah selisih gol dari Persija Jakarta. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku, timnya sukses pada babak fase grup berkat dukungan dari para bonek dan bonita.
4: We don't play against a normal team, we play against one of the best teams of Thailand, and as you say, the former juara of Piala Presiden. So, terima kasih for bonek bonita for the support and also for the attitude of...
3: Di babak semifinal nanti, Persebaya Surabaya akan menghadapi rival abadinya Arema FC dalam derby Jawa Timur. Sementara Persija Jakarta ditantang Persib Bandung dalam duel dua raksasa sepak bola Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kabar bahagia datang dari panitia turnamen Piala Presiden 2026 siap menaikkan nilai hadiah juara menyusul meningkatnya nilai sponsor yang sudah menyentuh di angka hingga 70 miliar rupiah. Ditemui pada Sabtu malam di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwara Sirait mengungkapkan bahwa nilai dukungan sponsor yang masuk sudah mencapai di angka 70 miliar rupiah. Angka ini terus mengalami peningkatan seiring tingginya antusiasme masyarakat dan rating siaran pertandingan. Tidak hanya hadiah juara, total hadiah lomba karya jurnalistik Piala Presiden 2026 pada laga final juga dinaikkan menjadi di angka 300 juta rupiah. Hadiah ini terbagi dalam berbagai kategori, meliputi televisi, media cetak, media daring, media sosial, hingga fotografi.
5: Hadiah untuk juara Piala Presiden akan kami tingkatkan. Besok saya akan umumkan hadiahnya akan tingkatkan. Karena apa? Karena ya memang sponsornya banyak, bertambah terus, dan juga ratingnya bagus, aman, semua mendukung.
2: Dari ajang lainnya, duel syarat gengsi akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam pada laga ketiga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Indonesia bertekad melanjutkan tren positif atas hasil dua kemenangan di dua laga awal. Nah, sementara itu The Golden Star Warriors butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal.
3: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Senin malam. Dua kemenangan Timnas Garuda di dua laga awal atas Kamboja dan Timor Leste menjadi modal berharga sebelum bertemu salah satu pesaing terberat, Vietnam. Pelatih John Hartman yang sempat melakukan rotasi pemain saat melawan Timor Leste diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Vietnam. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Shien Patinama, Doni Tri Pamungkas kemungkinan akan kembali dimainkan sejak awal pertandingan. Selain itu, sosok Mitchell Lee Becker yang sudah mengemas 4 gol dari 2 pertandingan masih akan menjadi andalan untuk membongkar lini pertahanan tim Vietnam. Trio lini tengah Tom Haye, Mark Klok, dan Ivar Jenner kemungkinan masih akan dipercaya menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, jelang lawan Indonesia, Timnas Vietnam sudah tiba di tanah air pada Sabtu malam. Tim asuhan Kim Sang-sik itu butuh poin penuh untuk mengamankan tempat di babak 4 besar. Pasalnya, sebelum bertemu Indonesia, The Golden Star Warriors hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Hasil itu membuat Vietnam kini menempati peringkat ketiga grup A dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Vietnam terpaut 2 poin dari Indonesia di posisi kedua dan 3 angka dari Singapura di puncak klasemen.
2: Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi berhasil menjuarai turnamen Washington Open 2026. Sesaat lagi bersama kami di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyai, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Berikutnya kita ke lapangan tenis. Pelatih tenis putri Indonesia Aldila Suciadi berhasil menjuarai turnamen tenis Washington Open 2026 nomor ganda putri. Aldila yang berpasangan dengan petenis asal Selandia Baru, Erin Rhod Leaf mengalahkan pasangan Andrehal Klepak Makoto Nino Mia di final. Pada pertandingan final ganda putri Washington Open 2026 yang berlangsung minggu pagi waktu Indonesia, Aldila dan Erin menang 2 set langsung atas pasangan Slovenia dan Jepang ini. Membutuhkan waktu selama 1 jam 12 menit, Aldila Erin menang 6-4 dan 6-1. Gelar juara Washington Open 2026 sekaligus menjadi trofi kedua Aldila di tahun ini. Nah, sebelumnya Aldila

0: menjuarai nomor ganda Beth Holmberg Open 2026 pada akhir Juni lalu. Masih dari ajang tenis, lebih dari 170 atlet tenis dari 23 provinsi akan bertanding di ajang Piala Gubernur DKI Jakarta. Ajang ini juga diikuti oleh petenis peringkat 10 besar baik di nomor tunggal maupun ganda putra dan putri. Turnamen tenis Piala Gubernur digelar oleh PLT Jakarta di lapangan tenis Hotel Borobudur mulai tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi menyebut ajang yang memperebutkan hadiah sebesar 250 juta rupiah ini menjadi arena pemanasan sekaligus seleksi Pekan Olahraga Nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta sebagai wilayah pendukung. Tak hanya diikuti oleh atlet, turnamen ini juga diikuti oleh perwakilan dari ASN dan BUMD DKI. Dari ajang lain jelang tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim Taekwondo Indonesia terus melakukan latihan intensif di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Untuk mengukur kesiapan tim, atlet-atlet pelatnas Taekwondo Indonesia juga akan diturunkan pada kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Senayan, Jakarta 1 hingga 5 Agustus 2026 mendatang.
1: Di bawah arahan pelatih asal Iran, Ervan Heidari, 20 atlet Kyorugi penghuni pelatnas Taekwondo Indonesia ini berlatih intensif untuk mematangkan teknik dan strategi pertandingan. Atlet Taekwondo Indonesia nomor pertarungan ini akan turun di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship yang akan digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus 2026. Kejuaraan level G2 ini juga akan menjadi ajang pemanasan bagi dua atlet Kyorugi Indonesia, Arya Danu Susilo dan Muhammad Basam, jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
2: G2 itu kayak ajang uji coba lah, apalagi saya kan setelah pulih dari cedera lutut kan, kayak itu unjuk gigi saya untuk Asian Games nanti. Hasilnya, apapunnya nanti, saya akan lakukan terbaik.
3: Kalau untuk target medali atau apa? Itu saya kesampingin dulu, yang penting saya mau versi Basam Rehan yang baik aja. Yang paling baik lah pokoknya.
1: Selain di nomor Kyorugi, Indonesia juga akan menurunkan 11 atlet pelatnas nomor POMSE di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Salah satu andalan Indonesia di nomor seni ini adalah Andi Sultan. Di Asian Games 2026, Andi Sultan akan turun di nomor gabungan Recognize dan Freestyle.
4: Memang nggak mudah buat dapat medali emas di sini, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang ada kita mau atau nggak gitu.
5: Asian Games ini membuat aturan yang baru. Satu atlet itu harus bisa melakukan freestyle dan recognize jurus. Dan ini keuntungan bagi kita. Jarang atlet-atlet di Asia ini mempunyai kemampuan yang dua.
1: Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships ini total akan diikuti oleh 478 atlet dari 36 negara. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Informasi berikutnya, tidak terima saat diminta minggir oleh hakim garis pertandingan para supporter di pertandingan sepak bola Piala Ketua KONI Cup 1 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Emosi hingga memasuki lapangan dan juga berusaha untuk melampiaskan kekesalan pada hakim garis. Nah, sementara itu dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, ratusan masyarakat mengikuti kejuaraan menembak dan rem cup pada hari Sabtu.
6: Pertandingan sepak bola antara Bedali versus Marpon dalam laga Piala Ketua KONI Cup 1 yang digelar di lapangan Kedaung Legok Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat diwarnai kericuhan. Pemicunya diduga karena supporter salah satu kesebelasan tidak terima saat diminta minggir oleh hakim garis pertandingan. Para supporter pun emosi hingga memasuki lapangan dan berusaha melampiaskan kekesalan pada hakim garis. Suasana tegang pun membuat pertandingan terhenti sementara waktu. Kericuhan akhirnya berhasil dikendalikan dan pertandingan antara PS79 Bedali melawan Marpon FC dimenangkan oleh Marpon FC dengan skor 1-0. Ratusan peserta dari berbagai daerah memadati lapangan tembak Korem 082.

0: Wah, Citra Pancayuda Jaya di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, untuk mengikuti lomba menembak dan rem cup pada Sabtu. Lebih dari 500 orang mendaftar untuk mengikuti kejuaraan ini, namun karena pelaksanaan hanya berlangsung satu hari, panitia membatasi peserta menjadi 160 orang saja. Kompetisi ini secara khusus menyasar atlet pemula dan calon atlet berprestasi. Karena itu, atlet menembak yang sudah berpengalaman di ajang PON maupun SEA Games tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan.
1: Yang pertama-tama, kita mencari bibit-bibit baru. Oleh sebab itu, atlet-atlet menembak seperti sekelas PON, SEA Games, itu tidak kita perkenankan untuk ikut. Ya. Berikutnya, sebenarnya ini sekitar 500 lebih yang sudah mendaftar. Tapi karena penyelenggaranya hanya satu hari, jadi kita batasi di bawah 200.
0: Dalam kejuaraan ini dipertandingkan 4 kategori. Satu di antaranya adalah kelas eksekutif yang diikuti Danrem, Dandim, Kapolres, Bupati, dan Wali Kota yang bersifat partisipatif. Sementara 3 kategori lainnya mempertandingkan juara 1, 2, dan 3 dengan hadiah tambahan berupa 1 unit sepeda motor dan jam tangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Saya jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Sports akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, turnamen sepak bola Tarkam atau Antar Kampung menyedot ratusan penonton di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Sports Weekend. Pada hari ini, saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Salam Sport.
1: Ratusan penonton memenuhi sisi lapangan sejak beberapa jam sebelum pertandingan partai final Cibinong Cup ke-13 minggu sore di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Meski dikenakan tiket masuk sebesar Rp25.000, hal tersebut tak menyurutkan animo masyarakat untuk menyaksikan langsung partai pamungkas turnamen ini. Turnamen yang sudah menjadi agenda tahunan ini tak hanya diikuti tim-tim lokal, namun juga mendatangkan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jabodetabek. Partai yang mempertemukan tim finalis asal Tangerang, HBB Boy FC, dan tim Tangerang Selatan, Denis FC, tampil menekan sejak menit awal, menyajikan pertandingan dengan tempo tinggi yang disambut sorakan penonton. Pertandingan Tarkam kerap diidentikan dengan permainan keras dan tingginya emosi pemain maupun supporter. Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitia menerapkan regulasi yang lebih ketat, termasuk penerapan sanksi bagi pemain yang melanggar agar kompetisi tetap berjalan sportif.

0: Asli akumulasi kartu sanksi larangan bermain terkoneksi dengan ASPAP dan ASPROP Provinsi Jawa Barat, bukan hanya juga AWAPSI yang memang sudah sama-sama membuat regulasi ini bagaimana pemain agar bisa diredam emosinya ketika bertanding di Tarkam, Mas. Jadi bukan hanya sekedar main Tarkam, tapi secara terkoneksi sudah ada sanksi untuk pemain yang melakukan hal-hal tidak terpuji.
1: Selain menerapkan regulasi pertandingan, panitia juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan personil keamanan untuk mengawal jalannya pertandingan. Langkah ini dilakukan mengingat partai final memiliki tensi yang lebih tinggi, sekaligus memberikan rasa aman bagi ratusan penonton yang hadir menyaksikan langsung pertandingan. Antusiasme masyarakat terhadap Cibinong Cup terlihat dari banyaknya penonton yang setia hadir setiap tahun. Bagi sebagian warga, turnamen ini bukan hanya menyajikan pertandingan menarik, tetapi juga menjadi hiburan yang selalu dinantikan.
2: Kalau di sini memang tiap tahunnya selalu ada, selalu aktif, dan turnamen ini setiap tahunnya selalu bergulir. Saya mengudarakan agenda nonton sini. Dari tahun ke tahun saya tidak pernah lepas.
1: Kehadiran tim dan pemain dari berbagai daerah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Tak hanya warga sekitar, penikmat sepak bola dari berbagai wilayah turut datang untuk menyaksikan atmosfer final Cibinong Cup.
3: Seru sih, seru banget karena kan banyak pemain dari luar juga yang main dan sangat menghibur juga masyarakat sekitar. Karena kan bukan dari aku aja yang warga sini, tapi dari mana-mana pada nonton.
1: Ramainya partai final tak hanya memberikan hiburan bagi para penonton, namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi pertandingan. Bagi mereka, Cibinong Cup menjadi momen untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan ekonomi.

0: Penghuni rumah menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Dua hewan kesayangan ikut jadi korban. Kepanikan penumpang saat kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep. Evakuasi dilakukan berpacu dengan waktu. Hari ini ada keseruan Robi Sofwan Amin yang akan mengajak kita membuat golang-galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, khas Banyumas. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura pada minggu siang. Kepanikan sempat terjadi, penumpang pun berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung.
1: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
2: Bawa kilomai Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
1: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah.

0: di dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api pun baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
1: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur. Ini saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
0: Informasi lainnya, seorang siswa SMP di Pati, Jawa Tengah harus merelakan 2 jarinya diamputasi akibat dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami dugaan pemaksaan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
2: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di Rumah Sakit KSA Pati dan harus rela kehilangan 2 ruas jarinya. Lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudhu. Saat itu korban dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat 1 ruas jari telunjuk terputus dan 1 ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
3: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus. Karena kecepit di pagar, begitu ya.
2: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan. Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik, meski secara psikologis masih trauma dan shock.
4: Akan bahwa kejadian yang ada di Kaliambo, MTS ini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
2: Anggota Satreskrim Polresta Padang ini meringkus seorang pria inisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berusia 36 tahun ini ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka mengatakan tidak memiliki uang hingga akhirnya menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi 1 kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter itu ditemukan di pekarangan rumah warga. Seekor ular piton berukuran besar menggegerkan warga Grubul Dauhan, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter dengan berat sekitar 50 kg ini ditemukan di pekarangan rumah. Dan dikonfirmasi pada Sabtu, warga menduga ular keluar dari hutan akibat musim kemarau panjang. Warga juga mengaku dalam beberapa waktu terakhir ternak mereka kerap hilang dan diduga jadi mangsa ular piton ini. Setelah dilakukan penangkapan, ular berhasil dievakuasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Selanjutnya ke Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Istri meninggal di lokasi, sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka dan dievakuasi ke RSUD Haryono, Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia ini tengah mendorong gerobak di tepi jalan.

0: Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Berikutnya kita ke Jakarta. Viral di media sosial, aksi pencurian komponen hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi perusakan fasilitas umum ini baru diketahui warga setelah air dari dalam hidran meluber dan membanjiri jalan.
1: Tapi ini katanya udah kelamaan mau diganti.
0: Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Komponen atas dan konektor sambungan selang hidran hilang dicuri sehingga membuat air di dalamnya meluber ke jalan. Pencurian ini pertama kali diketahui petugas keamanan setelah mendapat laporan warga yang melihat genangan air di sekitar lokasi. Diduga pelaku nekat merusak hidran dengan palu besar demi mengambil komponen berbahan kuningan. Petugas damkar Duren Sawit menutup aliran agar air tidak terbuang sia-sia. Petugas sangat menyayangkan aksi perusakan ini karena hilangnya konektor hidran sangat mengganggu pasokan air saat terjadi kebakaran. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Informasi lainnya, harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
2: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
3: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
2: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
4: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
5: Iya.
4: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
6: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
7: Keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
8: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
2: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
9: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya, tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya, jadi ini sedikit untuk mengalas.
2: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Galih Putra, Jakarta.
0: Memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkannya. Seperti di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekelompok pemuda menyulap gang sempit jadi arena berbagai lomba kreatif dan menghibur. Sementara itu, acara ajang pencarian jodoh Golek Jarwo dilakukan dengan mengusung tema kemerdekaan untuk mempererat tali persaudaraan.
10: Semarak kemerdekaan makin terasa jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sebuah gang di Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga dan anak-anak antusias mengikuti lomba unik yang digelar para pemuda. Salah satunya lomba mancing kerupuk. Biasanya kerupuk digantungkan di atas tali, kali ini sangat berbeda. Yang menarik, kerupuk diikat dan dipasang pada sebatang bambu hingga menyerupai kail pancing. Peserta harus membagi fokus antara menyuapi temannya dan menghabiskan kerupuk miliknya sendiri. Tingkah lucu para peserta berhasil mengundang gelak tawa penonton sekaligus melatih kekompakan dan komunikasi antar tim.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81,

0: 81.
1: Antusiasnya gimana?
0: Antusias rakyat dan adik-adik semua sangat jos.
1: Pesertanya
0: sangat senang sekali dan berpartisipasi semua.
2: Kemeriahan juga kian terasa saat peserta mengikuti lomba lain seperti balap balon payung hingga lomba injak balon yang tidak kalah menarik. Meski digelar di gang sempit dengan peralatan seadanya, kreativitas para pemuda ini layak mendapatkan apresiasi. Semangat kemerdekaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya dilakukan dengan perlombaan saja, namun dengan kegiatan mempererat tali persaudaraan. Salah satunya dalam acara Golek Garwo yang mempertemukan para lajang untuk mencari jodoh. Mengusung tema merdeka dan terbang bersama cinta, ratusan peserta antusias mengikuti kegiatan yang satu ini. Peserta mengikuti beberapa sesi mulai dari perkenalan secara singkat hingga diskusi santai agar setiap peserta dapat saling mengenal satu sama lain.
3: Yang namanya ikhtiar cari jodoh itu kan bisa lewat banyak jalan ya. Nah ini ya kebetulan teman ngajakin terus akunya mau ya siapa tahu nanti ketemu jodohnya.
2: Melalui kegiatan Golek Garwo, semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga melalui upaya mempererat persaudaraan, membangun harapan, dan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten memecahkan rekor muri makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Seperti yang diketahui, sop ayam merupakan salah satu sajian khas Kabupaten Klaten. Sementara itu kemeriahan lainnya ada di Festival Layang-Layang Internasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya.
5: Sabtu pagi, ribuan masyarakat berkumpul di alun-alun Klaten, Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri makan bersama sop ayam terbanyak. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim muri ada 9.694 sajian sop ayam. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, bihun, dan tahu.
6: Sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
7: Sebanyak berapa, Bu?
6: Kenapa?
7: Sebanyak berapa?
6: 9.222 sajian sop ayam.
7: Sebelumnya seberapa? Sebelumnya sebanyak berapa?
6: 8.000.
5: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor muri ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten yang akan semakin diakui keberadaannya.
8: Dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar pemeriahan yang dijadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
5: Dari Garut, ada International Kite Festival 2026 yang berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Haj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
9: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pegunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya nanti.
5: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stan yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival ini sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus hari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ketekunan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat golang galing khas Banyumas nan legendaris. Jangan kemana-mana, tetap di redaksi Air Pekan.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Setiap daerah biasanya punya jajanan tradisional masing-masing, atau bisa jadi satu jajanan punya sebutan berbeda-beda di beberapa daerah. Nah, dalam Sehari Menjadi kali ini, Robi Sofwan Amin akan mengajak kita membuat jajanan pasar yang cukup khas di Banyumas, Jawa Tengah, yakni golang galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, gurih, sekaligus manis.
4: Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
5: Kalau sedang melintas di jembatan Serayu Banyumas, Jawa Tengah, kita akan menjumpai sejumlah pedagang golang galing. Jajanan pasar tradisional ini kalau di Jakarta dikenal dengan sebutan kue bantal. Sementara orang Semarang menyebutnya bolang baling. Dan kalau di Bandung namanya odading. Tidak ada cerita pasti sih kapan golang galing mulai ada. Tapi di Banyumas, jajanan pasar golang galing ini sudah ada sejak lama. Penjualnya pun turun-temurun. Sementara pelanggannya tidak hanya dari Banyumas, ada juga pembeli dari luar kota yang sengaja memborong golang galing untuk camilan di perjalanan atau dijadikan oleh-oleh. Nah, rumah produksi milik Hani di Jalan Puteran ini setiap hari membuat golang galing untuk dipasarkan ke wilayah Banyumas dan Cilacap.
6: Lumayan praktis ya, cuma agak berat. Ini apa aja isinya ini, Mas?
7: Ini telur, ada gula.
6: Ini telur.
7: Ini telur.
6: Ini telur. Terus ini?
7: Tepung. Sama gula.
6: Ini? Ini
7: apa ini?
6: Terus itu ya tepung.
7: Tepung yang besar kita langsung bawa ke belakang ke tempat produksi langsung.
5: Setiap hari rumah produksi golang galing ini mengolah 60 kg tepung terigu dan 4,5 kg telur. Bahan lain yang disiapkan adalah gula merah, ragi untuk pengembang, dan vanili untuk pewangi. Pertama, mari kita buat adonan tepung terigu yang dicampur dengan gula merah. Caranya, gula merah ditumbuk langsung bersama tepung terigu seperti ini.
6: Ini berapa?
8: Ini perbandingannya 1,8 on 1,9 on. Oh. 1 kilo 9 on antara 9 on sama 8,5 on. Okay. Tergantung gulanya. Kalau gulanya jelek, kalau di perbandingan kurang itu nggak mau pisah.
5: Adonan gula merah dan tepung terigu nantinya akan ditempatkan di lapisan tengah yang ketika digoreng akan membelah diri menjadi bagian atas golang galing. Wah, kira-kira akan seperti apa ya jadinya? Sabar dulu ya. Selain ditumbuk, adonan gula merah dan tepung terigu juga digiling seperti ini. Tujuannya agar tepung dan gula merah benar-benar menyatu.
6: Ini kalau kita mau bikin golang
7: Bolang galing itu kita bikin dua adonan. Adonan yang sedang saya buat itu, ini namanya untuk adonan bagian dalam. Gula merah campur sama tepung terigu perbandingannya 1 kilo banding
8: 9
7: on. Nah, ini proses menghaluskannya seperti ini. Di slender.
5: Setelah tercampur merata, adonan harus didiamkan selama semalam. Kita lanjut ke adonan yang kedua. Ini nih adonan utama golang galing berupa campuran kuning telur dan tepung terigu. Perbandingannya 1 kg tepung terigu dengan 1 butir kuning telur. Jadi kalau mau membuat 30 kg adonan, dibutuhkan 30 kuning telur.
7: Nah, kenapa diambilnya cuma kuningnya? Kenapa, Mas?
8: Ya, biar tambah pulen aja di adonan.
7: Oh, ya. Putihnya nggak dipakai?
8: Ya, dipakai nggak masalah. Cuma kalau dipakai itu rasanya agak kering gitu di kue.
7: Oh.
8: Kalau ini bisa keras gitu.
7: Oh, iya.
5: Tambahkan garam, vanili, dan pengembang ke adonan. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur dan adonan menjadi kalis. Oh iya, pembuatan semua adonan golang-galing dilakukan secara manual ya, tanpa menggunakan mesin.
7: Nah, ini proses adonannya seperti ini, harus manual ya.
8: Harus manual.
7: Tidak bisa pakai mesin.

0: apakah dia kurang air atau enggak, itu dengan cara manual seperti ini bisa dirasakan. Nah, habis ini terus dibiarkan sampai mengembang.
1: Iya.
0: Kurang lebih butuh waktu berapa lama?
1: Kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam.
2: Dua adonan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu sampai benar-benar siap untuk diproses selanjutnya, yaitu menyatukan adonan di tengah dan adonan utama gulang galing.
0: Ada dua adonan seperti ini, terus setelah ini tinggal diproses selanjutnya.
3: Iya, nanti kita istilahnya ngeler ya, diler. Nanti dibikin di giling itu tuh, namanya?
0: Dipipihin.
3: Dipipihin, nanti baru kita
0: potong-potong.
2: Setelah 1 jam dan mengembang, adonan digelar dan dipipihkan, lalu disusun menjadi 3 lapis. Urutannya, adonan putih, adonan gula merah, dan adonan putih lagi. Setelah disusun 3, adonan langsung dipotong-potong. Tidak perlu ukuran yang pasti untuk potongan gulang galing. Kita pakai piring aja. Asal jangan terlalu besar atau terlalu kecil.
0: Coba, ini seberapa ini?
1: Ya, sekitar...
0: Seberapa, Bu?
1: Segini. Nah, segini.
0: Oh, ini ya?
1: Iya.
0: Ini nggak pakai penggaris gitu?
1: Enggak.
4: Nah, iya. Nah, iya.
0: Aduh. Ini rusak semua nanti. Selain rusak ukurannya nggak sama, malah yang ada rugi. Jadi kita kembalikan.
2: Setelah dipotong-potong, tahap selanjutnya adalah menggoreng adonan gulang galing. Ada yang harus diperhatikan saat menggoreng adonan gulang galing. Pastikan minyak untuk menggoreng sudah benar-benar panas sebelum adonan dimasukkan. Karena kalau tidak panas, gulang galing yang dihasilkan tidak akan mengembang sempurna. Adonan gulang galing tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup 5 menit. Tuh, adonannya mulai mengembang dan memisahkan diri menjadi 2 bagian di bagian tengah. Atau di adonan yang dicampur gula merah. Kebayang kan kriuknya?
0: Ini nih, ah tuh udah membelah diri.
1: Oke mas, coba cari yang lain mas.
0: Ah ini nih, balik. Oh dibalik ya. Nah,
1: jangan.
0: Oh jangan digitu kan. Oh. Jadi proses jadi 1 menjadi 2 itu tidak boleh dibantu, jadi dia
1: cuma
0: dibiarkan
1: dibalik-balik.
0: Jadi nanti yang
1: misah sendiri.
0: Kalau ini udah misah semua. Udah matang gitu ya.
2: Akhirnya gulang galing sudah matang. Sebelum dikemas sesuai pesanan, gulang galing harus didinginkan terlebih dahulu. Sambil membantu proses penyortiran dan pengemasan, saya mau icip gulang galingnya.
0: aduh, masih panas banget. Wah, ini dalamnya lagi nih. Masih panas. Nah ini di bagian luarnya ini yang merah-merah ini itu kriuk, terus bagian dalamnya coba lihat tuh, bagian dalamnya itu empuk. Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
2: Rumah produksi gulang galing ini mempunyai 70 lokasi penjualan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Biasanya gulang galing diproduksi pada siang hingga malam hari dan didistribusikan pada dini hari.
0: Kita packing. Nah, ini taruh mana ini, Mas?
4: Oh, sini aja, Mas.
0: Oh. Ini yang di dus-dus ini sudah di-pack juga ya?
4: Sudah, ini buat yang langsung.
0: Oh,
4: yang nggak diplastikin. Kalau ini kan yang diplastikin satu-satu.
0: Oh, ini ada yang diplastikin satu-satu, ada yang
4: langsung
0: dibuka. Ini biasa mulai dikirim jam berapa?
4: Jam 1 pagi. Iya.
0: Terus nanti jam 3.
4: Jam setengah 3, jam 4 ada 2 orang.
0: Oh, gitu.
4: 2 daerah.
2: Satu butir gulang galing dibanderol Rp3.500.
0: Warga sekitar sini apa dari luar kota juga?
5: Dari luar kota banyak, dari sini banyak. Dari Jakarta, Semarang, dari mana-mana.
0: atau gimana? Karena ini jalur utama ya, jadi orang mesti wah bolang-galing gitu. Nah ini kalau Anda ingin bolang-galing di wilayah Banyumas, pinggir jalan dekat jembatan, itu banyak pedagangnya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mantap rasanya.
6: Akhir pekan saatnya coba jajan di warteg yang berlokasi di tikungan jalan. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
7: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Akhir pekan makan di warteg bisa jadi alternatif kulineran. Di sini tak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional. Semuanya duduk berdampingan menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Nah, mumpung libur, mungkin Anda bisa mencoba jajan di warteg ini.
11: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
12: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
11: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
12: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau.
11: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
12: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
11: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
13: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, kan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
11: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
14: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
11: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
12: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
11: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
12: Kalau di warteg yang pertama, menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua, menu andalannya ada udang nih. Memang ya, kalau bicara tentang menu warteg, nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
11: Lokasi yang mudah dijangkau membuat warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
15: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
11: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mika Ira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
10: Keinformasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada bulan Agustus.
16: Bisnis persewaan kostum di Surabaya Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
17: Biasanya kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
16: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
18: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh, ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
16: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
19: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
16: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
10: Usai jeda komersial berikut, gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke Spanyol memicu krisis kemanusiaan. Hadir usai jeda, tetaplah di redaksi akhir pekan.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif.

0: Otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran. Sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung masuk, termasuk di areal publik.
8: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan

0: melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
1: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi Akhir Pekan edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: urip-urip.
1: Tawuran antar geng motor dan warga Tamajene kembali pecah di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Sabtu malam. Akibat kejadian ini, salah satu motor sempat dibakar warga. Tak hanya itu, diketahui seorang warga juga terkena busur panah pada bagian lengan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kelompok penyerang diduga datang menggunakan beberapa unit sepeda motor secara berboncengan sebelum terlibat bentrokan dengan warga. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab tawuran serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor yang terbakar telah diamankan ke Polsek Panakukang. Selain itu, polisi juga menyita satu buah anak panah.
2: Datang ke lokasi dengan adanya peristiwa tawuran antara kelompok yang mengakibatkan tadi sepeda motor terbakar. Ini masih dalam pendalaman daripada petugas kami, apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran.
1: Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar langsung membubarkan puluhan motor yang menggelar balap liar di Jalan Raya Latimojong, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Para pelaku yang menguasai dua badan jalanan dan menghambat arus lalu lintas langsung kocar-kacir kabur melihat kedatangan anggota polisi yang melakukan penyergapan. Anggota pun langsung mengejar beberapa para pelaku. Hasilnya, sebanyak 4 orang pemuda yang berboncengan dua motor dan tergabung dari rombongan balap liar itu berhasil dijarang. Salah satu pelaku berinisial F mengungkapkan dirinya bergabung dalam rombongan balap liar itu untuk melakukan siaran langsung di media sosial dan mengharapkan hadiah berupa uang dari penontonnya. Total hadiah yang diberikan oleh penontonnya di siaran langsung telah mencapai Rp300.000.
3: Apa mulai? Apa lagi?
4: Bayar
3: yang gift. Berapa minggu dapat itu dari hasil live mau gift?
4: Tiga ratus ribu.
3: Tiap malam itu? Tiap malam. Setiap ada rolling ball.
4: Iya, biasa setiap ada magip tepat.
3: Setiap barang liar.
4: Iya, biasa ada anu. Dan setiap barang liar tuh.
1: Guna protes lebih lanjut, 4 pemuda bersama 2 motor milik mereka langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
5: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalind Hugh.

Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumahan narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bahan baku untuk produksi narkotika cair yang dimasukkan ke dalam cartridge vape. Sementara itu di tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.

0: Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
1: Selanjutnya, tim Subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinarjaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
0: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pieces narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat 2 penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
2: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan tray dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan asli, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit dikenali oleh petugas maupun masyarakat.
0: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Setelah hampir sepekan menjadi buronan, pelaku begal yang merampas sepeda motor 2 siswa SMP di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Di Banyumas, Jawa Tengah, seseorang terduga pelaku pencurian sepeda motor diamankan setelah warga mendengar teriakan maling dari penghuni sebuah rumah.
4: Seorang residivis pencurian di Blitar, Jawa Timur kembali beraksi di sejumlah lokasi. Aksinya terekam kamera pengawas termasuk saat menggasak uang dan ponsel di sebuah rumah warga. Polisi yang berhasil mengidentifikasi kemudian melakukan penangkapan di rumah pelaku. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi 5 kali di wilayah Serengat dengan sasaran rumah, sekolah, hingga toko pakan ternak. Pelaku beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera amatir merekam detik-detik warga menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di perumahan Bayan Residence, Kecamatan Purwokerto Selatan pada hari Kamis. Peristiwa ini berawal saat warga mendengar teriakan maling, lalu berusaha menghentikan dan menangkap terduga pelaku. Di saat yang sama, Aibtu Eko Sucianto, anggota Polsek Purwokerto Barat yang hendak berangkat bertugas menerima informasi dari warga, ia kemudian mendatangi lokasi dan bersama warga menangkap terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Purwokerto Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
5: Kemudian saya melakukan suatu tindakan yang sifatnya tegas, terukur. Kemudian pada saat itu memang masyarakat mengendaki bahwa pemberantasan suranmor dan begal itu harus dikedepankan. Dan saat ini saya telah melakukan bersama masyarakat tentang penangkapan curanmor tersebut dan saat ini sedang proses di Polsek Purwokerto Selatan, Polresta Banyumas.
4: Setelah hampir sepekan menjadi buronan, salah satu pelaku begal yang merampas sepeda motor 2 siswi SMP di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, berhasil ditangkap tim unit reskrim Polsek Legok. Pelaku berinisial GJ ini dibekuk di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kasus ini berawal pada Selasa 21 Juli lalu saat korban Nurjana dan Sri Juliawati baru pulang sekolah menggunakan sepeda motor matik. Ketika

0: Melintas di jalan Desa Babat, Kecamatan Legok, keduanya dipepet dua pelaku yang kemudian melakukan perampasan. Teriakan minta tolong dari korban membuat warga berdatangan dan mengejar kawanan pelaku. Satu pelaku ditangkap massa dan meninggal usai menjadi sasaran amuk warga. Sementara itu, GJ melarikan diri dengan membawa motor hasil curian. Kapolsek Legok, AKP Diki Wahyudi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi mengantongi identitas dan lokasi keberadaan pelaku dari hasil penyelidikan. Setelah menerima laporan, polisi melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang kabur. Polisi juga menyita sebuah telepon seluler, BPKB dan STNK kendaraan sebagai barang bukti.
1: Pelaku kita amankan di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat, sempat kabur di TKP tersebut karena anggota tetap fokus melakukan penyelidikan, akhirnya diungkap dan diamankan ke Polsek Legok. Adapun tempat kejadian perkara di Kampung Cakung Bareng, Desa Babat, Legok, Tangerang Selatan.
0: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, miris, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil ditangkap petugas di areal pesawahan.
3: Kekerasan yang dilakukan D, 28 tahun terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun ternyata bukan sekedar luapan emosi. Polisi mengungkap pelaku sengaja menganiaya buah hatinya dan merekam aksi tersebut demi mencari perhatian mantan istrinya, R, 23 tahun, agar mau kembali rujuk dengannya. Usai video penyiksaan yang dilakukan terhadap anaknya viral, pelaku berhasil dibekuk usai melarikan diri. Pelaku ditangkap di sekitar rumah pelaku di areal pesawahan wilayah Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain D, polisi juga menangkap A, sang perekam video yang merupakan temannya.
4: Kemudian untuk kedua orang pelaku, itu berhasil diamankan kemarin pada tanggal 30 Juli pada pukul 17.00 WIB dan sekarang statusnya sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kami pastikan bahwa terhadap kedua orang pelaku itu akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Korban saat ini telah diamankan di rumah ibunya yang berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ibu korban R menjelaskan saat kejadian, selain kesal karena ditolak rujuk, sang anak juga enggan diajak pulang karena sedang bersama ibunya yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran.
5: Ya, mungkin karena pengen sama saya lagi.
6: Pengen balikan lagi ya. Oh, teteh udah pisah, kan?
5: Ya udah pisah dari lama, dari sebelum berangkat ke Arab Saudi udah pisah. Cuma dianya nggak mau.
6: Sering kasar, teh?
5: Ya, emang sering. Dari dulu juga selama berumah tangga aja cuma sering hampang.
6: Oh, mudah ringan, ringan tangan. Tangan gitu. Ke teteh juga?
5: Iya, sama saya juga. Emang saya berat sama.
3: Selama menjalin hubungan suami istri, pelaku diduga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kasus penganiayaan terhadap bocah Malang ini saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Korban pun telah mendapat trauma healing dari petugas dan pengobatan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Padang, Sumatera Barat, seorang suami tega memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan pria lain demi mendapatkan sejumlah uang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.

0: Ketika panggilan jiwa itu datang, apakah kamu siap menjawabnya? Menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut bukan sekadar pilihan. Ini tentang keberanian, disiplin, dan tekad baja untuk menjadi yang terbaik. Wujudkan mimpimu, jadilah prajurit Jalasena. Mengabdi, menjaga lautan, dan hadir untuk rakyat, bangsa, dan negara.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
6: Pemirsa, seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami dugaan pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
7: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
8: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, berdasarkan informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
7: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
9: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
7: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
6: Pemirsa, murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban mengaku dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9.
10: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
11: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus. Karena kecepit di pagar, begitu ya.
10: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
12: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, MTS ini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
10: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
6: Pemirsa, tim Inavis dan identifikasi Polda Jawa Barat menurunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku pembunuhan Satpam PJT 2 Jatiluhur Sumarna di sekitar lokasi kejadian pembunuhan. Olah TKP ulang pun dilakukan serta pengumpulan tambahan keterangan baru dari sejumlah saksi juga dilakukan untuk mengungkap tabir kematian korban. Selengkapnya dalam Inside Crime.

0: Lebih dari sepekan upaya penyelidikan polisi Polres Purwakarta untuk mengungkap pelaku pembunuhan Sumarna, Satpam BUMN PJT 2 Jatiluhur yang tewas dengan tangan terborgol di tepi waduk Jatiluhur belum juga membuahkan hasil. Jumat 31 Juli, polisi Polres Purwakarta bersama tim Inafis Polda Jawa Barat kembali melakukan olah TKP ulang di lokasi kejadian. Olah TKP terkonsentrasi di pos Satpam Bendungan Tanggul Kayat, tempat korban berjaga sebelum ditemukan tewas. Tim Inafis mencari jejak sidik jari orang asing yang tertinggal di pos Satpam. Selain itu, tim Inafis juga melakukan olah TKP di tepi danau, tempat korban ditemukan tewas tenggelam dengan tangan terborgol. Polisi juga melakukan pendekatan terhadap warga sekitar TKP guna menggali keterangan tambahan. Hingga kini, sudah lebih dari 15 orang saksi memberikan keterangannya. Beberapa informasi baru yang berhasil dikantongi polisi terkait aktivitas sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian pembunuhan. Polisi juga telah memeriksa belasan kamera CCTV warga yang terpasang di sekitar lokasi.
1: Yang saya lihat, masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas, ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini, memberikan gambaran kepada masyarakat. Bapak, Ibu, saya datang ke sini bukan hanya sebagai seorang polisi, tapi sesama umat manusia yang punya kewajiban membantu sama umat manusia. Kita ini ada kewajiban, hablum minannas, hablum minallah. Ya, kalau Ibu menyampaikan apa adanya ke kami, setidaknya bisa membantu keluarga korban cepat mendapatkan kepastian hukum.
0: Setelah ditemukannya sejumlah petunjuk baru seperti sidik jari di meja dan kaca pos Satpam, untuk mencari jejak pelaku pembunuhan terhadap Sumarna, polisi mengerahkan bantuan anjing pelacak K9. Saat pelacakan, anjing pelacak K9 milik Polda Jabar ini mulai mengendus sejak dari pos Satpam, lokasi tempat mayat korban ditemukan, dan sebuah saung yang diduga tempat tersebut sempat digunakan baik oleh pelaku maupun korban. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi terkait hasil pelacakan tersebut. Sebelumnya, Surya masih tidak menyangka menonton bola bersama sang ayah menjadi waktu bersama terakhir dengannya. Gerald adalah salah satu anak dari Sumarna. Tidak hanya Gerald,

0: yang kehilangan sosok sang ayah, adik Gerald yang masih berusia 9 tahun juga kerap mencari sang ayah yang telah tiada.
1: Kalau main mungkin ya jalan-jalan lah sama adik.
2: Sering diajak jalan-jalan. Ya.
3: Dalam waktu dekat ada rencana untuk berpergian gak sih? Ngajak kemana gitu?
1: Dulu sih kalau sekarang mah ya waktu dulu pernah lah ke Bandung.
2: Kalau ke Bandung mainnya kemana biasanya?
1: Ke yang masjid itu tuh, yang masjid.
2: Oh, Al-Jabar gitu. Terus sering diajak main kemana lagi
1: ya? Ya kalau sekarang sih udah enggak diajak lagi.
2: Karena sibuk. Paling ya. Ade, oh adek suka diajak masuk.
0: Sementara sang istri Siti Maryam juga sangat kehilangan. Siti Maryam mengingat kondisi suaminya yang tampak kelelahan saat akan berangkat bekerja. Lebih dari sepekan berlalu sejak jenazah suaminya ditemukan, dirinya ingin agar pelaku pembunuhan keji itu segera terungkap.
4: Capek gitu, malas gitu berangkat kerjanya gitu.
2: Oh, tanda-tandanya kayak kelelahan gitu ya, Bu?
4: Soalnya kan biasanya kalau malam Jumat itu kan berangkatnya lebih sore karena kan ada acara rutinan yasinan. Nah, malam Kamis malam Jumat itu dia mah enggak, berangkatnya agak malam, enggak ikutan rutinan.
3: Tapi pamitnya seperti biasa, Bu, pamit untuk pergi bekerja.
4: Iya, biasa.
0: Bagi keluarga, Sumarna adalah sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab. Di tengah kesibukan menjaga keamanan, ia tetap memperhatikan keluarga dan anak-anaknya.
5: Hanya saya konsentrasi bagaimana adik saya ini termasuk korban ini kita tangani lah. Pertama ya tentunya bagaimana kita mensupport supaya istri yang ditinggalkannya gitu, supaya ada ketabahan. Kemudian juga keluarga dari korban juga kan suka ada, jadi ya kita sampaikan saja, kita konsen sajalah dulu kepada.
0: Misteri kematian Sumarna, 43 tahun, seorang petugas keamanan Satpam di Tanggul Kayat, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, belum kunjung menemukan titik terang. Sudah lebih dari sepekan sejak penemuan jenazah korban di dasar tepi danau Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli lalu, polisi masih berjuang mengungkap kasus ini.
2: Ini adalah kantor di mana Sumarna bekerja. Pos seperti ini menjaga tanggul yang ada di sini, yaitu Tanggul Kayat, yang dilakukan 3 sip. Sumarna terbagi menjadi sip kedua dan berjaga dari malam hari sampai pagi hari. Kita lihat penelusuran di mana lokasi Sumarna ditemukan.
0: Sumarna dikabarkan hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 pagi oleh warga dan rekan kerjanya. Saat proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas polisi dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celananya, serta menelusuri CCTV di sekitar lokasi. Sosok Sumarna di mata rekan kerja dan warga tidak pernah memiliki rekam jejak buruk. Sebagai Komandan Regu Linmas dan petugas keamanan Perum Jasa Tirta, almarhum dikenal sebagai sosok yang tegas, ramah, dan sangat dipercaya.
6: Enggak, belum. Orangnya baik ya.
2: Baik.
6: Apalagi dia kan orang Dandru Linmas Desa. Makanya sama warga, sama masyarakat dekat dia.
7: Beliau orangnya baik ya. Sangat baik. Ramah, lugas, luwes, tegas juga. Dan saya rasa beliau juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain.
0: Kepergian Sumarna membuat warga terpukul. Kawasan tanggul yang biasanya ramai sore hari, kini mendadak sepi pasca kejadian. Sumarna dimakamkan di sebuah tempat pemakaman umum yang terletak sekitar 500 meter dari rumah duka.
2: Adalah lokasi pemakaman korban pembunuhan itu Sumarna yang ditemukan tewas dalam keadaan tanggul. Tubuhnya kini terkujur kaku di dalam tanah, menunggu kepastian hukum yang telah dilakukan oleh keluarga. Keluarga terutama sang istri masih terpukul atas kepergian sang suami yang dikenal tanggung jawab pada anak dan istri.
0: Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi medis

0: sedang dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
1: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami.
2: Hasil otopsi sejauh ini
1: sampai? Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
2: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
1: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat.
0: Sebagai perusahaan tempat Sumarna mengabdi sebagai benteng keamanan objek vital, pihak perusahaan Jasa Tirta atau PJT 2 bertanggung jawab penuh terhadap hak-hak almarhum dan keluarga yang ditinggalkan. Dukungan moral, material, serta pengawalan proses hukum bersama kepolisian masih dilakukan. Kini keluarga, rekan kerja, serta warga hanya bisa berharap tabir gelap di balik kematian Sumarna dapat segera terungkap terang benderang. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di Cimahi, Jawa Barat yang dilakukan oleh pria dengan memakai atribut ojek online. Simak informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
4: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Masih dilacak kriminal, pemirsa, sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
8: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
9: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam setengah sebelasan atau jam sepuluhan gitu. Terus setengah dua atau jam duaan saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada dua orang, tapi itu yang yang ngutak-ngatik satu orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Gak taunya pas saya lagi makan nggak kedengeran sama sekali suaranya, ya udah dia langsung pergi aja. Dan saya enggaknya pas motor itu ngebut, jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis, baru saya kejar.
8: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang.
10: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju ke...
8: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
11: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6 jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
12: polisi udah diurus.
11: Ya, masih diurus sama polisi.
13: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
11: Ada 2 kalau di video mah, itu lihat dari CCTV.
13: Itu pakai atribut apa, Bu?
11: Atribut ojol.
13: Oke. Okay.
11: Ojek.
8: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian, dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan subsidi, serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi.
14: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
15: WS 59,2, ini 45,43, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
14: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar. Sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
16: Ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
8: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum, salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Masih di laca kriminal, pemirsa, perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dua karyawan mengalami luka tembak di bagian kaki. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik perampokan dengan senjata yang terjadi di sebuah minimarket di Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Minggu. Terjadi saat toko hendak tutup, dua pria datang menggunakan helm dan langsung menodongkan pistol kedua karyawan yang berada di area kasir. Satu orang karyawan ditembak di bagian kaki saat mencoba melarikan diri, sementara satu lainnya digiring menuju brankas penyimpanan dan dianiaya sebelum akhirnya membawa kabur sejumlah uang yang ada di dalam brankas.
2: Ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena, kena keserepet sama temannya ini. Terus yang parnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak.
1: Dalam aksi yang berlangsung singkat kurang dari 5 menit itu, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sekitar 7 juta rupiah. Sementara korban langsung dibawakan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di Surabaya, Jawa Timur, unit Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melumpuhkan dua pelaku curanmor yang biasa beraksi di parkiran minimarket. Kedua tersangka ditangkap atas kasus pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Jakarta-Surabaya pada November silam. Pelaku berinisial F dan MM ditembak pada bagian kaki setelah mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Dari hasil penyidikan, komplotan ini telah beraksi di 10 lokasi. 6 diantaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga.
3: Jadi setelah kita laksanakan interogasi yang lebih mendalam, pelaku ini merupakan residivis curanmor, yang mana curanmor tersebut dilaksanakan di lintas kota, antara lain Gresik, Sidoarjo, Surabaya, maupun Perak.
1: Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa kunci T, kunci palsu, serta sebilah pisau yang diduga digunakan saat menjalankan aksi kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, selamat sore. Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Selama ini sebagian besar berakhir di TPST Bantar Gebang. Namun kini dengan diberlakukannya pembatasan pembuangan sampah, DKI Jakarta harus mempercepat transformasi pengelolaan sampah. Penguatan TPS 3R menjadi salah satu strategi utama. Tantangan beserta implementasinya akan kami bahas nanti bersama pihak Pemprov DKI. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Dari mancanegara pasca migrasi besar-besaran ke Pulau Ciuta sejak Kamis, pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung di perairan perbatasan Spanyol dan Maroko.

0: Kita awali newsroom dari Ibu Kota Jakarta. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Nah, sementara itu seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan hingga Minggu pagi petugas masih melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
1: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
2: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
1: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.

0: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolaps, dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
1: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke peristiwa lain, kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun geladak kapal mengenakan pelampung.
3: Tolong bos, tim sar. Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
4: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
3: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
2: Sementara itu, kebakaran kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke arah laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Kebakaran dilaporkan ke kantor SAR Surabaya pukul 8:24 WIB oleh Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal rute Surabaya-Makassar ini mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak. Api disebut muncul sekitar pukul 6 hingga 7 pagi dan setelah melapor, nahkoda tak lagi dapat dihubungi. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dalam kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi langsung memberi pertolongan dan juga mengevakuasi penumpang termasuk yang terjun ke laut. KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya untuk memperkuat proses evakuasi. Dan hingga kini proses penyelamatan masih terus berlangsung.
5: Kansa Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Firindu 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan Kansa Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
2: Kita ke informasi lain, waspadalah Anda saat berkendara. Diduga rem blong, sebuah mobil yang ditumpangi wisatawan Gunung Bromo menabrak pickup di jalur turunan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan olah TKP dan juga upaya penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan ini. Kecelakaan yang terjadi di jalur turunan wisata Gunung Bromo pada Minggu pagi. Sebuah mobil kuning yang melaju dari arah Bromo menuju ke arah Probolinggo diduga mengalami rem blong dan menabrak pickup di depannya. Mobil ditumpangi 3 pemuda usai berwisata, sedangkan pickup dikemudikan Marjoko bersama istri dan anaknya. Akibat benturan keras mobil mengalami kerusakan parah, sedangkan pikap terdorong hingga menabrak tembok bangunan di sisi jalan. Akibat kejadian ini, 3 penumpang pikap mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas tempat, sedangkan penumpang minibus hanya mengalami luka ringan.
6: Sempat cuma dia itu pakai klakson.
7: Saya minggir dari luar tadi saya, cuma jalan kaki gitu.
6: Ini tadi juga ngalip mobil kecil juga di sini kok. Ngalip mobil kecil, cuma mobil kecilnya ambil jalur kiri. Gak taunya yang di depan ada mobil pickup. Kayaknya mobil pickupnya dari atas juga tadi, yang orang saksi matanya yang di bawah tadi.
8: Oh gitu?
6: Iya.
8: Oh, terus ini kok bisa sampai nabrak itu, sempat terguling katanya?
6: Nah, kalau itu kurang paham saya, soalnya yang saya tahu saksi matanya itu kuning itu ngeblong.
2: Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli lalu. Isu yang beredar di media sosial, beberapa pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus ini. Melalui pesan singkat, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya menyebut, pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru dan semata untuk kepentingan ketertiban. Ia juga tak menampik sejumlah pusat perbelanjaan lokasinya berdekatan atau kerap dilintasi lokasi demonstrasi sehingga dibutuhkan batas atau perimeter yang jelas. Ditemui di pembukaan turnamen tenis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi juga menyatakan meski tidak ada aturan khusus terkait pemasangan pagar tinggi, Pram meminta hal itu tidak perlu dilakukan.
9: Daerah Provinsi 4, pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya, tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya, sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.
2: Pemirsa, maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Terkait hal itu, pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan termasuk untuk pengaturan ketertiban.
10: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
11: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup. Yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
12: Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau ini mal dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
11: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi yang nggak ada alasan tertentu gitu.
13: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak. Iya, kurang menarik.
14: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
12: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara menurut sama juga?
14: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
12: Tapi ada ketakutan ya? Ada yang bakal dilihat ya?
14: Enggak.
10: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mall sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mall.
15: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
10: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
16: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: DKI Jakarta harus mempercepat transformasi pengelolaan sampah karena produksi ribuan ton sampah setiap harinya di ibu kota. Kami bahas bersama Pemprov Sejeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Cakap Go.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah siap menghadapi pemberlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai tanggal 1 Agustus 2026. Berbagai langkah disiapkan.

0: mereka punya yang disebut dengan RDF yang lebih simple, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton. Saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
1: Pemirsa, Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Selama ini sebagian besar berakhir di TPST Bantar Gebang. Namun kini dengan diberlakukannya pembatasan pembuangan sampah, DKI Jakarta harus mempercepat transformasi pengelolaan sampah di ibu kota. Pembuangan sampah di TPS 3R menjadi salah satu strategi utamanya. Lantas bagaimana implementasinya, juga apa saja evaluasi sejauh ini? Sudah tanggal 2 Agustus begitu ya. Sudah ada 2 hari yang berlangsung. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Prof. Fir, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Helenov, kabar baik, Alhamdulillah.
1: Oke, sudah tanggal 2 nih Prof, ada 2 hari yang sudah berlangsung. Implementasi seperti apa nih diperkuat 3R di Jakarta?
2: Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa seluruh TPA yang ada di Indonesia terhitung 1 Agustus itu harus segera melakukan transformasi bertahap dari praktek pendamping ke praktek yang misalkan ke kontrol landfill atau sanitary landfill. Di samping itu tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis, yaitu penanganan sampah dari hulu. Yang ini yang selama ini tidak berhasil dilakukan, dan DKI mengeluarkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 di mana semua entitas apapun ada yang di Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilahan di rumah, lalu kemudian sebagian diolah dan dimanfaatkan. Dan ini membedakan dengan praktek lama, yaitu adalah ya kumpul angkut buang ya, sehingga beban yang masuk ke Bantar Gebang itu ya tidak mampu lagi ditampung sehingga ya overload, lalu kemudian yang kita hadapi adalah risiko seperti longsor. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah gas metan yang dihasilkan dari TPST Bantar Gebang ini kan sudah di-announce oleh teman-teman dari UCLA bahwa ada 6,2 ton per jam, kira-kira 48 ton per hari atau 5.400 ton per tahun ya emisi gas metan yang dihasilkan ke udara. Tentunya ini memang tidak kita bisa biarkan dan harus kita tangani secepat mungkin. Ya, lalu kemudian di hulu kita selesaikan, lalu kemudian di hilir juga kita tuntaskan. Di tengah-tengah inilah yang kemudian peran dari TPS 3R yang kita punya totalnya 31, yang 2 ada di Pulau Seribu, 29 ada di Jakarta, tapi baru 21 yang betul-betul sudah memulai aktivitas pemilahan sampah ini dengan baik, yang minggu lalu kita diresmikan oleh Pak Gubernur, yaitu di TPS 3R Menteng Atas yang ini merupakan percontohan yang sangat bagus sekali. Pak Gubernur sangat appreciate sekali. Mudah-mudahan ini akan bisa dikembangkan di lokasi-lokasi lain yang mana sudah punya TPS 3R. Begitu ya, Rano.
1: Apakah masyarakat luas sudah paham dengan apa yang dikerjakan ini selama 2 hari, Prof, dengan TPS 3R? Apakah perlu lagi sosialisasi yang harus diperkuat?
2: Ya, sosialisasi akan kita lakukan terus sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena merubah behavior ini kan tidak bisa dilakukan cuma sehari atau semalam ya. Sejak Gubernur nomor 5 tahun 2026 itu dikeluarkan, ya kita mengumpulkan semua RT RW untuk pertama kali di Monas apel siaga, lalu kemudian Gubernur memberikan penekanan bahwa unsur wilayah terutama ujung tombak itu adalah RT dan RW merupakan bagian yang akan menentukan berhasil tidaknya kita kemudian merubah praktek pengolahan sampah kita selama ini dari cara tadi kumpul, angkut, buang, ke hotel, pilah, kemudian olah dan manfaatkan. Dan tentunya tadi komunikasi publik, lalu kemudian edukasi kita lakukan terus. Tentunya tadi saya katakan ini butuh waktu, Heranov, karena ini merubah perilaku yang puluhan tahun tidak pernah kita terapkan.

0: Mekanisme seperti apa ya Prof ya, bisa dijelaskan agar publik juga paham ya, pemilihan sampah organik dan anorganik itu dikelola sendiri di rumah tangga begitu ya, termasuk juga pelaku usaha yang tidak perlu membuang sampah ke Bantar Gebang lagi gitu ya, residu saja yang dikirim ke sana.
1: Benar Herano, pertama adalah tadi melalui RTRW, kemudian juga TKK, Jumantik, semuanya kita berdayakan. Bahwa di rumah tadi warga diharapkan melakukan pemilahan mana yang organik, ya, yang tentunya cepat terurai, cepat membusuk, ya, nanti juga secara kolektif atau semi kolektif itu dimasukkan misalkan ke dalam apa namanya biopori atau kemudian teba, ya, untuk dikonvert menjadi kompos atau kemudian kita manfaatkan menjadi pupuk cair atau kemudian jadikan maggot untuk pakan ikan. Nah, lalu kemudian yang anorganik itu dibagi dua, yang punya nilai kalori dan nilai yang ada yang tidak punya nilai kalori. Yang punya nilai kalori tentunya ini yang diharapkan oleh TPS 3R. Kenapa? Karena nanti akan dikonvert menjadi RDF di sananya. Lalu yang tidak punya nilai kalori misalkan metal, ya, kaca dan sebagainya kita pilah juga. Yang dikirim ke Bantar Gebang tentunya diharapkan setelah pemilahan tadi, lalu kemudian proses di TPS 3R dilakukan secara maksimal misalkan ya material-material residual itu yang kita bolehkan dibawa ke Bantar Gebang. Nah, di sisi lain, sampah yang mengandung B3 juga tidak boleh dicampur. Itu harus dipisahkan dan juga nanti akan ditreat khusus.
0: Apakah ada ya Prof ya sanksi tegas kepada para pelaku usaha dan juga masyarakat luas, rumah tangga begitu ya, jika mereka tidak melakukan hal tadi, pembatasan sampah organik dan anorganik, ada tidak sanksi yang diterapkan?
1: Tentunya pertama begini, Ranov, ya, karena kita kan punya Undang-Undang 18 tahun 2008, di sana dibunyikan dengan tegas sekali kewajiban individu atau entitas yang menghasilkan sampah harus tadi bertanggung jawab. Ya. Kedua, kita juga punya perda, ya, kita kemudian punya pergub dan juga punya ingub. Tentunya instrumen regulasinya sudah cukup luas, hanya tadi pemerintah memang harus melakukan sosialisasi edukasi, ini yang sedang kita lakukan. Selama sosialisasi edukasi, ya, kemudian pembinaan kita lakukan. Nah, di tahap berikutnya kita akan kenakan pola insentif dan disinsentif dan juga sanksi. Ya, misalkan begini, ada warga yang tidak memilah sampahnya mungkin tidak akan diambil. Karena kita akan membedakan nanti hari tertentu adalah mengambil sampah organik, hari yang lainnya juga hari yang berbeda akan mengambil sampah anorganik. Jadi kita akan tahu. Ya, yang berikutnya lagi jika tetap membandel, tentunya instrumen-instrumen ya namanya yang terkait dengan peraturan kita tegakkan. Ya, dan ini kan ini undang-undang yang mengatur, bukan bukan hanya sekadar ingup atau pergub, Herano, karena kewajiban kita dan itu berlaku dimanapun, universal di planet ini.
0: Prof ini juga ya.
1: Yang horeca, ya, hotel, restoran, kafe, ya, punya, mereka punya kewajiban. Tentunya kita awasi dengan ketat sekali. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan fiskal sebetulnya untuk bisa mengelola limbah mereka tadi. Mereka akan bisa bekerja sama misalkan dengan TPS 3R. Dan juga masuk di horeca itu sampah limbah atau kita sebut juga dengan food waste atau food loss. Yang juga kita manfaatkan nanti. Dan kita ingin dalam 3 tahun ke depan Jakarta ini tidak lagi berbicara tentang masalah sampah yang tidak dikelola.
0: Ini evaluasi 1,5 hari sudah adakah yang ditemukan yang mereka tidak tertib? Baik itu rumah tangga maupun para pelaku usaha.
1: Ya, sebetulnya kita sudah melakukan evaluasi sejak 3 minggu yang lalu ya, bukan karena 1 Agustus saja gitu, tapi tentu pembinaan tetap kita lakukan dan kita mengharapkan tadi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup dengan suku dinasnya, tetapi juga lurah, camat, kemudian juga Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota akan turun ke lapangan karena ini bagian dari KPI-nya mereka untuk menangani masalah sampah di wilayah mereka.
0: Ini Pak Pramono Anung, Pak Gubernur kita juga menyatakan ada lahan yang disiapkan tak tanggung-tanggung cukup luas 40 hektar lahan di Ciangir, Banten untuk pengelolaan sampah organik. Sudah ada lahannya dan sudah ada operasinya begitu? Prof.
1: Sebetulnya yang dimaksud Pak Gubernur itu bukan bukan tempat pembuang sampah. Jadi kita punya lahan di Ciangir kira-kira 90 hektar ya dan sekitar 27 hektar itu dipinjamkan ke Dinas Dirjen Permasyarakatan. Di sana ada lapas, lapas tersebut mengembangkan kegiatan buat warga binaan. Ada peternakan ayam, peternakan itik, kemudian peternakan sapi, kambing, ya, lalu kemudian tanaman hortikultura dan itu sangat berhasil sekali ya. kita juga akan memanfaatkan lahan yang tadi 70 hektar tadi sebetulnya jumlah totalnya nanti tempat penggemukan sapi. Ya yang oleh Dharma Jaya, sapi, kambing, nama juga ikan. Nah, dan karena kita sekarang kan dalam rangka menjaga ketahanan pangan kita dan tentunya kita juga ingin mengembangkan produk-produk organik. Jadi sapinya ya kambingnya nanti ya konsumsinya adalah pakan organik yang kita pisahkan dari sampah yang kita olah di Jakarta tadi. Begitu konsepnya, Herano.
0: Terakhir, apa jangka pendek indikator keberhasilan Pemprov dengan perkuat PPS 3R nih, Prof? Kapan akan menjadi hitung-hitungannya? Satu bulan, setahun, atau dua tahun?
1: Pak Gubernur memberikan waktu 3 bulan, bukan 1 tahun.
0: Okay.
1: Kita bergerak cepat. Hari Jumat kemarin saya rapat cukup lama dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup. Kita juga sepakat sama untuk mengawal ini.
0: Baik.
1: Dan kita menginginkan Jakarta akan menjadi pilot untuk kota-kota lain di Indonesia. Karena semua kota juga menghadapi isu utama.
0: Baik, kita tunggu nanti bulan Oktober begitu ya. 3 bulan waktu yang akan disiapkan oleh Pemprov untuk mengatasi sampah di ibu kota. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa. Koratov, Staf Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dan informasi lain, pasca roboh ditabrak truk tronton pembawa alat berat, jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan kini diganti dengan zebra cross oleh Pemprov DKI Jakarta. Guna membantu warga menyeberang jalan di lokasi bekas JPO, sudah disiapkan marka jalan zebra cross yang disiapkan untuk warga. Meski membantu, namun sangat disayangkan rambu jalan untuk menghentikan laju kendaraan belum dapat difungsikan. Warga berharap aktivasi rambu penyeberangan jalan segera dilakukan guna mempersingkat waktu pejalan kaki dan juga memberikan rasa aman dalam menyeberang jalan.
2: Membantu banget, Pak. Nah, kita jalannya super. Ada lampu merahnya, jadi semua berhenti. Kita tinggal nyebrang. Kita harus muter dulu ke sana.
3: Jauh ya?
2: Ya, lumayan jauh.
0: Informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpangnya. Tarif itu mulai berlaku efektif pada Sabtu September 2026 mendatang. Besaran tarif Trans Bandara ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan, mulai dari PT Transjakarta Kajian Polar UI, masyarakat, akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Nah, sebelumnya masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan. Dengan tarif baru ini, Trans Bandara diklaim tetap paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan moda transportasi lainnya.
4: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan kan masa uji coba ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
0: Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Untuk menjaga stamina,

0: menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Pemirsa, kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
4: Bos, tolong bos, tim sar.
5: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
6: Bawah Kilomai Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
5: Okay. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
3: Pemirsa, kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Madura memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim gabungan. Fokus utama adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat evakuasi dengan selamat di tengah kondisi darurat di laut. Lantas, bagaimana proses evakuasi dilakukan? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan? Dan bagaimana perkembangan terbaru penanganan insiden ini? Untuk membahasnya, bergabung melalui sambungan telepon dengan Ahmad Laili Maulidi, Kepala BPBD Sumenep. Selamat sore, assalamualaikum, Pak Laili.
7: Selamat sore, waalaikumsalam, warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Kami tahu informasinya Anda tengah menuju ke lokasi. Apa upaya terdekat Anda setelah tiba di lokasi nanti, Pak?
7: Jadi sementara kami memang menyiagakan teman-teman di pelabuhan karena untuk informasi informasi kepastian. Evakuasi korban itu apa langsung ke Kaliangat atau ke Surabaya, itu kami masih menunggu dari teman-teman Basarnas yang saat ini masih di lokasi kejadian. Jadi kepastian, okay. Namun tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, termasuk dari OPD-OPD terkait seperti Perkimpub, Dinas Sosial, termasuk rumah sakit dan puskesmas di terdekat itu sudah siaga di pelabuhan jika memang nanti evakuasi korban itu langsung menuju ke Kaliangat. Demikian, Mas Rano.
3: Oke, informasi apa yang Anda dapatkan dari tim gabungan, Pak, di lokasi? Upaya penyelamatan apa yang sudah terjadi bagi mereka yang sudah mengenakan jaket keselamatan, begitu ya, Pak, ya? Ada yang selamat, Pak, atau bagaimana?
7: Termasuk informasi jumlah korban ataupun jumlah kondisi kapal saat ini kami masih belum ada informasi lebih lanjut dari tim yang sekarang masih di posisi di lokasi, yeah. Di tempat kejadian. Kami juga masih menunggu, namun untuk sementara memang ada informasi bahwa ada beberapa penumpang yang memang menyelamatkan diri.

0: dengan meloncat ke laut. Namun karena ada kebetulan ada kapal melintas di situ, kurang lebih ada 4 kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Mm-hmm. Sehingga penumpang yang tempat melompat ke laut sudah dievakuasi oleh kapal-kapal. Kapal-kapal yang ada di sekitar. Demikian Mas.
1: Ada berapa jumlah penumpang dan juga awak kapal, Pak, yang Anda terima sejauh ini?
0: Untuk informasi terkait dengan jumlah penumpang itu sebanyak 180, sedangkan jumlah kru kapal itu sekitar 40 kru kapal.
1: Oke, itu kan kejadiannya dari pagi ya Pak, ya sudah berlangsung lebih dari hampir 12 jam ini Pak. Apa saja upaya yang sudah dilakukan dari tim gabungan?
0: Jadi tim gabungan terutama teman-teman postar yang ada di Kalianget, setelah mendapat informasi kami langsung koordinasi dengan baik dari dengan teman-teman Polres, dengan teman-teman SAR. Itu karena memang untuk sarana kapal itu yang ada hanya di postar Kalianget. Jadi teman-teman SAR postar yang berangkat ke lokasi, sedangkan kami tim TNI Polri termasuk kami tim dari BBBD dan teman-teman Nakes itu standby di pelabuhan menunggu info dari teman-teman yang menuju ke lokasi. Upaya-upaya yang penyelamatan kami memang sementara itu menginformasikan ke masyarakat nelayan yang ada, mungkin ada yang masih belum bisa sempat dievakuasi oleh kapal-kapal yang sem. Apabila teman-teman masyarakat nelayan menemukan atau berada di titik di dekat lokasi itu untuk membantu melakukan evakuasi korban. Demikian.
1: Oke.
0: Okay. Masalah yang bisa kami sampaikan.
1: Iya, informasi dari yang Anda terima di lapangan penyebab kebakaran kapal apa Pak sejauh ini?
0: Sementara kami juga belum dapat info. Jadi kami masih kesulitan untuk menghubungi lebih lanjut teman-teman yang di lokasi karena memang mungkin karena angin dan gelombang, karena diperkirakan tinggi gelombang itu berkisar antara 50 sampai 1,5 meter. 50 cm sampai 1,5 meter. Okay. Itu informasi yang kami peroleh. Untuk informasi korban, kerusakan kapal, penyebab kebakaran, sementara memang kami masih belum dapatkan info terbaru.
1: Baik, masih minim itu informasi yang kita bisa kembangkan begitu ya Pak ya, terkait progres evakuasi dari penumpang dan awak kapal. Tapi kalau berbicara soal prosedur tanggap darurat untuk kecelakaan kapal, seperti apa sih Pak di wilayah perairan Sumenep selama ini? Apakah sudah sesuai prosedur? Baik itu manifest penumpang dan juga lainnya.
0: Untuk tanggap darurat kecelakaan laut memang karena kami di Kalianget ada postar. Jadi ketika kami mendapat info laka laut, jadi kami langsung koordinasi dengan postar yang ada di Kalianget.
1: Yeah.
0: Kemudian kami lakukan asesmen kepastian bahwa informasi itu postar laut juga bisa menghubungi Basarnas yang ada di Surabaya. Ketika itu memang sudah dinyatakan positif bahwa di situ ada laka laut, maka teman-teman SAR postar yang ada di Kalianget itu langsung menuju ke lokasi. Memang di Sumenep, karena memang Sumenep itu wilayah lautnya juga termasuk luas.
1: Yeah.
0: Jadi kami tetap koordinasinya dengan Sarnas sehingga yang melakukan evakuasi dan segala macam teman-teman postar yang ada di Kalianget.
1: Tentu ini mendapat kepanikan juga dari keluarga korban Pak, apakah sudah dibuka dari PPBD posko darurat atau pusat informasi bagi keluarga korban?
0: Jadi untuk posko sudah kami dirikan kerjasama dengan teman-teman Polri. Jadi sudah kami dirikan di pelabuhan Kalianget. Di situ juga sudah kami siapkan juga beberapa ambulan. Mungkin kalau memang ada dibutuhkan ambulan dimaksud untuk mengevakuasi korban menuju rumah sakit terdekat yang ada di Kalianget. Tenda posko sudah kami dirikan sejak tadi siang di Pelabuhan Kalianget.
1: Baik, untuk informasi terbaru, saya juga mendapatkan kiriman foto terbaru dari Pak Bupati Sumenep. Ada sejumlah ambulan yang disiapkan. Ini titiknya di mana Pak? Di Kalianget atau di Surabaya yang akan dilakukan evakuasi penumpang nanti?
0: Ya, betul itu memang. Jadi kami tetap siaga. Jadi ambulan-ambulan berdasarkan foto yang dikirimkan oleh Pak Wati itu posisi okay. ambulan yang sudah siaga di Pelabuhan Kalianget. Namun untuk kepastian evakuasi korban itu menuju Kalianget atau Surabaya, itu kami masih menunggu info lebih lanjut dari teman-teman Basarnas yang di lokasi.
1: Ada evaluasi tidak Pak sejauh ini untuk kesiapan sarana termasuk prasarana penanganan bencana di wilayah kepulauan?
0: Khusus kami di BPBD memang untuk penanganan bencana di wilayah kepulauan itu sangat minim, sangat terbatas
1: okay.
0: terkait dengan sarana yang kami miliki. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Sumenep itu banyak pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Sumenep. Sehingga ketika memang ada laka laut, kami mengalami kesulitan. Di samping itu karena memang kondisi gelombang, sehingga kami yang sering mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi.
1: Baik, untuk kondisi cuaca bisa dilaporkan Pak, dan termasuk ombak untuk kasus menuju
0: lokasi kejadian. Kondisi cuaca untuk hari ini, dari pagi sampai sore hari ini, kondisi cerah tapi berawan. Normal.
1: Oke. Sehingga tidak menyulitkan para tim gabungan ya untuk bergerak ke lokasi ke Kalianget begitu ya Pak ya untuk proses evakuasi.
0: Tidak. Jadi aman, untuk kondisi cuaca aman.
1: Oke.
0: Okay. Cerah berawan.
1: Bapak, sejauh ini peristiwa yang serupa terjadi, apakah pernah terjadi sebelumnya Pak, dan kebakaran disebabkan oleh apa biasanya Pak?
0: Kebakaran, kalau kebakaran kapal itu biasanya seringkali terjadi. Kalau kapal motor itu biasanya juga disebabkan karena konsleting biasanya.
1: Oke.
0: Okay. Namun kalau perahu motor itu kadang karena percikan-percikan api yang ada di, karena perahu motor biasanya terbuat dari kayu-kayu yang ada di kapal itu.
1: Baik, Pak Lili, apakah ini juga berpengaruh terhadap penyeberangan berikutnya Pak? Apakah rute Surabaya Makassar masih beroperasi atau ditutup sementara waktu?
0: Yang kami ketahui untuk sementara memang tidak ada informasi untuk penundaan atau penutupan pelayaran atau pelayaran untuk pengangkutan penumpang dari Surabaya ke Makassar, atau pelayaran-pelayaran lain belum ada info terkait dengan penutupan itu.
1: Baik, ada tidak Pak hotline yang disiapkan sehingga keluarga korban yang tengah menonton CNN sudah siap untuk menghubungi nomor tersebut? Meminta informasi soal keluarganya, Pak.
0: Untuk sementara hotline-nya kami langsung di call center 112, Pak.
1: Baik, 112 untuk informasi lebih lanjut ya, Pak ya, terhadap peristiwa ini. Terakhir, Pak, koordinasi Anda sejauh ini dengan pihak-pihak lain, Pak, selain Sarnas dan juga Polri, apalagi, Pak, untuk peristiwa ini?
0: Jadi yang sudah siaga di Pelabuhan Kalianget itu ada beberapa teman-teman dari rumah sakit, puskesmas terdekat, dinas perhubungan, dinas sosial juga. Barangkali memang kalau memang diarahkan ke Kalianget, nanti untuk berian permakanan juga dari dinas sosial. Termasuk dari pihak kecamatan, pihak KSUP, pelabuhan juga sudah standby di Pelabuhan Kalianget.
1: Oke.
0: Termasuk dari unsur masyarakat.
1: Baik. Nanti kami akan kembali ke Anda di program lain atau di lain kesempatan ya Pak ya untuk mengupdate evakuasi penumpang, karena Anda tengah menuju lokasi juga begitu ya, butuh waktu 40 menit lagi ya Pak ya untuk sampai lokasi. Pak Ahmad Laili Maulidi, Kepala BPBD Sumenep. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum. Kita ke informasi lain, ada seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara itu, seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
2: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban,

0: korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
1: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, berdasar informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
0: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
2: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang udah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
0: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
3: Pemerintah Spanyol memutuskan untuk memasang barikade terapung sepanjang 500 meter di perairan perbatasan Ceuta dengan Maroko untuk mencegah insiden gelombang migran kembali terulang. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: protein dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Kita ke manca negara. Pasca migrasi besar-besaran ke Pulau Ceuta sejak Kamis, pemerintah Spanyol memutuskan untuk memasang barikade terapung di perairan perbatasan Spanyol dan Maroko. Krisis kemanusiaan ini meledak setelah keputusan Mahkamah Agung Spanyol soal prosedur deportasi viral di media sosial dan dimanfaatkan jaringan penyelundup manusia. Sedikitnya ada 50 ribu migran nekat menyeberang ke Ceuta demi mencari kehidupan baru di Eropa.

0: Pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung sepanjang 500 meter di perairan perbatasan Ceuta dengan Maroko pada Sabtu. Hal itu untuk mencegah insiden gelombang migran kembali terulang. Penjagaan ketat dilakukan tentara dan polisi Spanyol di sepanjang pantai dan celah-celah antara barikade terapung. Suasana kota Ceuta kini penuh dengan migran ilegal. Banyak di antara mereka terpaksa tidur di emperan jalan dan pantai. Bahkan ada yang nekat tidur di dalam pipa drainase. Para migran ini mengaku nekat menyeberang ke Ceuta demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada yang menyatakan lebih baik mati daripada harus kembali ke negara asal mereka yang tengah dilanda perang.
1: I am not a Moroccan. If they should return me, they should return me to my country. And this is this situation. Can you return the people to the to the country that which is having a conflict or crisis war? We are human.
0: Pemerintah Spanyol menyatakan penyeberangan antara Maroko menuju Spanyol terhenti setelah peristiwa migrasi besar-besaran pada Kamis, di mana sedikitnya 50 ribu orang berenang melintasi perbatasan dengan tujuan kota Ceuta, Spanyol. 67 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut pemerintah Spanyol, dalam dua hari terakhir, 48 ribu migran gelap berhasil dikembalikan lagi ke Maroko, meski masih saja ada yang berusaha kembali ke Ceuta. Migrasi ilegal besar-besaran ini terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan keputusan yang melarang deportasi langsung tanpa proses hukum bagi imigran yang datang ke Spanyol melalui laut. Informasi ini kemudian menjadi viral di media sosial dan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia. Terjadilah peristiwa ini. Para migran gelap yang sampai ke Maroko sebagian besar adalah warga negara-negara di Afrika yang sedang bergejolak. Maroko adalah batu loncatan menuju negara-negara di Eropa. Dan karena Maroko cukup dekat dengan Spanyol, terutama kota Ceuta dan Melilla, maka dua kota di Spanyol ini menjadi sasaran empuk para migran. Migrasi besar-besaran di Spanyol juga bukan pertama kali terjadi. Pada Mei 2021 terjadi peristiwa yang sama, di mana 10 ribu migran berusaha masuk ke kota Ceuta. Dan pada Juni 2022, sekitar 2.000 imigran mencoba memanjat pagar perbatasan Melilla, di mana 23 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Pengetatan perbatasan di kota Ceuta maupun Melilla menjadi solusi jangka pendek bagi Spanyol. Namun, selama konflik dan gejolak ekonomi di berbagai negara Afrika belum mereda, wilayah perbatasan Eropa akan terus menjadi sasaran empuk para migran yang mengadu nasib.
2: Di lokasi lain, serangan rudal Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan itu merusak fasilitas kesehatan dan menyebabkan 25 ambulans serta kendaraan medis hancur lebur. Nah, sementara itu dari kawasan Timur Tengah, serangan udara Israel menghantam gudang penyimpanan obat-obatan di dekat rumah sakit Martir Al-Aqsa Dir Al-Balah, Gaza.
3: Siapa ramenya?
4: Rekaman menunjukkan seorang relawan berusia 21 tahun bernama Andri berlari memeriksa korban sambil mengarahkan warga menuju tempat perlindungan ketika peringatan serangan rudal balistik berbunyi. Menurut pejabat Ukraina, serangan rudal Rusia pada Sabtu menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 28 lainnya termasuk 4 anak-anak. Serangan balistik dari pasukan Rusia menghantam kota Kiev pada Sabtu dini hari. Serangan ini merusak fasilitas munisipal transportasi Kiev Medspets Trans yang merupakan pusat kendaraan darurat kesehatan ibu kota. 5 ambulans dilaporkan hangus terbakar, sementara 20 kendaraan medis lainnya rusak berat. Beruntung, para pekerja selamat karena berada di dalam bunker perlindungan saat sirine bahaya berbunyi.
5: На території комунальної організації Kiev Medspets Trans, яка обслуговує центр екстреної медичної допомоги та заклади охорони здоров'я міста Києва, був здійснено приліт, ворожа атака. На щастя, працівники, які перебували на території, були в укритті, тому з людей ніхто не постраждав.
4: Militer Israel merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan udara terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Militer Israel dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan serangan menyasar sejumlah lokasi yang diklaim digunakan Hamas untuk menyimpan senjata. Dalam rekaman yang dirilis terlihat sejumlah titik ledakan yang disebut sebagai hasil serangan tersebut. Israel menyatakan lokasi di dekat rumah sakit itu digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, namun hingga kini Israel belum menyampaikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sementara itu, serangan tersebut menghancurkan lokasi penyimpanan logistik obat-obatan serta kebutuhan pasien cuci darah. Fasilitas tersebut padahal berada di area yang sebelumnya dianggap sebagai zona kemanusiaan.
6: Israel ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة.
4: Seorang pengungsi nyaris menjadi korban saat serangan itu terjadi. Fatima mengaku tidak menyangka kawasan itu bakal diserang Zionis Israel.
7: امبارح طبعا احنا حكوا امبارح في وقف اطلاق نار وحكينا ما احسن الوضع والحمد لله والامور ايش في السليم فجاه بنكتشف انهم بصحونا الساعه 2 3 حتى انا احكي لك يعني لاي درجه انه انا نسيوني يعني الكل طلع من ساعه تقريبا وناسين انه في وحده هنا تذكروا انه في وحده معاهم في المخيم مش موجوده اجوا صحوني قبل 10 دقائق من الضربه فانا يعني حرفيا طلعت زي ما انا.
4: Zionis Israel berdalih bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata kelompok Hamas. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti independen yang menunjukkan adanya amunisi di lokasi pengoboman tersebut.
2: Kita ke peristiwa berikutnya, sebuah pesawat wisata jatuh di dekat situs garis Nazca. Sebanyak 13 orang tewas dalam peristiwa itu. Nah, sementara itu, sengketa pemilu di Kashmir yang dikelola Pakistan diwarnai kekerasan mematikan serta aksi boikot warga. Simak informasi selengkapnya dalam rangkaian berita dunia berikut ini untuk Anda.
0: Sebuah pesawat yang mengangkut wisatawan asing jatuh di dekat situs arkeologi Garis Nazca, Peru pada Sabtu. Seluruh penumpang yang berjumlah 11 orang dan 2 awak pesawat tewas dalam peristiwa itu. Pesawat milik Aeroidiana Air ini seharusnya terbang untuk tujuan wisata, melihat keindahan situs Garis Nazca dari udara. Pesawat yang membawa 7 warga negara Italia, 2 warga negara Jerman, dan 2 warga Spanyol itu jatuh tak lama setelah lepas landas. Seharusnya pesawat kecil ini terbang sejak Jumat lalu, namun ditunda karena cuaca buruk. Situasi keamanan di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, kian memburuk menjelang putaran kedua pemilihan umum pada Minggu. Kendaraan terbakar, jalanan dipenuhi batu, dan pasukan keamanan berjaga ketat setelah bentrokan antara demonstran dan petugas keamanan terjadi pada Sabtu. Sejumlah warga menyatakan akan memboikot pemilihan umum. Pemilu yang awalnya dijadwalkan 1 putaran pada 27 Juli itu kini dibagi menjadi 3 putaran karena alasan keamanan. Bentrokan pada Sabtu itu juga memicu gangguan layanan bank, jalan raya, dan internet. Kelompok protes Komite Aksi Bersama Awami atau JAAC menyebut lebih dari 30 orang tewas di sekitar Rawa Lakot ketika bentrokan terjadi. Namun pihak berwenang menegaskan 1 anggota keamanan tewas dan 5 luka serta menuduh keterlibatan militan bersenjata. Putaran ketiga pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus mendatang. Dua anggota band asal Inggris Massive Attack dilarang masuk kembali ke Singapura setelah mengibarkan bendera Palestina saat konser di Star Theater pada Rabu lalu. Singapura memiliki aturan ketat yang melarang tampilan lambang negara asing di depan umum tanpa izin, terutama bendera Palestina yang dinilai sangat sensitif. Massive Attack selama ini memang dikenal vokal dalam menyuarakan isu politik, termasuk konflik di Sudan, Gaza, Ukraina, hingga perang Amerika Serikat dan Israel di Iran. Hingga kini, pihak Massive Attack maupun penyelenggara konser Lushington belum memberikan pernyataan resmi atas keputusan ini.
2: Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Rosalind Hugh. Saya, Heranov Al-Bashir, pamit, tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: mati.
1: Penghuni rumah menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah di Jalan Musi Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Dua hewan kesayangan ikut menjadi korban. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalyn Hiu, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Tawuran antara geng motor dan warga kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Akibatnya satu unit sepeda motor terbakar dan seorang warga terkena busur panah di bagian lengan. Dan masih dari Makassar, pemirsa, aparat polisi membubarkan aksi balap liar puluhan pemotor di Jalan Raya Latimojong pada Minggu dini hari. Polisi menangkap 4 orang, termasuk seorang live streamer yang mengincar hadiah uang dari siaran langsung balapan liar tersebut.
2: Urip-urip.
3: Tawuran antar geng motor dan warga tambah jene kembali pecah di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Sabtu malam. Akibat kejadian ini, salah satu motor sempat dibakar warga. Tak hanya itu, diketahui seorang warga juga terkena busur panah pada bagian lengan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kelompok penyerang diduga datang menggunakan beberapa unit sepeda motor secara berboncengan sebelum terlibat bentrokan dengan warga. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab tawuran serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor yang terbakar telah diamankan ke Polsek Panakukang. Selain itu, polisi juga menyita satu buah anak panah.
4: Datang ke lokasi dengan adanya peristiwa tawuran antara kelompok yang mengakibatkan tadi sepeda motor terbakar. Nah, ini masih dalam pendalaman daripada petugas kami, apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran.
3: Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar langsung membubarkan puluhan motor yang menggelar balap liar di Jalan Raya Latimojong, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Para pelaku yang menguasai dua badan jalanan dan menghambat arus lalu lintas langsung kocar-kacir kabur melihat kedatangan anggota polisi yang melakukan penyergapan. Anggota pun langsung mengejar beberapa para pelaku. Hasilnya, sebanyak 4 orang pemuda yang berboncengan dua motor dan tergabung dari rombongan balap liar itu berhasil dijarang. Salah satu pelaku berinisial F mengungkapkan dirinya bergabung dalam rombongan balap liar itu untuk melakukan siaran langsung di media sosial dan mengharapkan hadiah berupa uang dari penontonnya. Total hadiah yang diberikan oleh penontonnya di siaran langsung telah mencapai Rp300.000.
5: Apa nunggu live? Kenapa live?
6: Bayar gift.
5: Berapa minggu dapat itu dari hasil live mau gift?
6: Rp300.000.
7: Tiap malam itu? Tiap malam? Tiap setiap ada rolling ball.
6: Iya, setiap ada magip tepat.
7: Setiap barang liar.
6: Iya, biasa ada anu. Dan setiap barang liar tuh.
3: Guna protes lebih lanjut, 4 pemuda bersama 2 motor milik mereka langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludeskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan seekor kucing, tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia yang kala itu tengah tidur dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
0: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak.
8: Ibu tidur di posisinya di depan atau
0: posisi
8: depan?
0: Saya di sini Pak. Api datang dari sebelah kanan.
1: Pemirsa, kapal motor Mutiara Santosa terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
9: Tolong bos, tim sar.
10: Kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Santosa 2.
11: Awal kilometer Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
10: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Santosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Santosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
1: Kebakaran kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Kebakaran dilaporkan ke Kantor SAR Surabaya pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat oleh Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal rute Surabaya-Makassar ini mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak, di mana api disebut muncul sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Dan setelah melapor, nahkoda tak lagi dapat dihubungi. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dalam kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi langsung memberi pertolongan dan mengevakuasi penumpang, termasuk yang terjun ke laut. KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya untuk memperkuat proses evakuasi. Hingga kini proses penyelamatan masih terus berlangsung.
12: KN SAR Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Periode 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan KN SAR Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
1: Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumahan narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bahan baku untuk produksi narkotika cair yang dimasukkan ke dalam cartridge vape. Sementara itu di tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.
13: Res area berapa ini?
14: Petugas Bareskrim Polri membututi bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan pengamatan terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang.
3: Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di rest area 338 Tol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
13: Selanjutnya, tim subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinar Jaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
3: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pieces narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat 2 penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
15: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge vape maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan kering dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan asli, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit dikenali oleh petugas maupun masyarakat.
3: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Pemirsa, kehadiran TNI Angkatan Darat di tengah masyarakat kembali dibuktikan melalui bakti TNI AD untuk rakyat di Provinsi Maluku Utara, salah satunya di Kabupaten Halmahera Tengah.

0: Selama 2 bulan, prajurit dan warga bergotong royong menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur dasar yang sangat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan semangat prajurit TNI Angkatan Darat bersama warga tak pernah surut. Mereka bergotong royong menuntaskan pembangunan berbagai infrastruktur dasar di sejumlah desa di wilayah Kodim 1512 Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kehadiran prajurit TNI AD ini setidaknya bisa membantu warga yang membutuhkan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI AD dengan rakyat. TNI AD ini terlihat mengerjakan sejumlah fasilitas umum diantaranya rabat jalan rabat beton, sumur bor, MCK, dan rumah tidak layak huni atau RTLH di desa Sibenpopo. Rumah-rumah yang sebelumnya berkondisi rusak berat hingga rusak ringan kini mulai berubah menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman. Kebersamaan ini menjadi gambaran bahwa pembangunan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang kebersamaan dan rasa kepedulian TNI AD kepada warga.
1: Mudah-mudahan ini adalah merupakan wujud nyata kerja yang sangat positif, sehingga kalau memang bisa itu untuk di tahun-tahun yang akan datang lebih dapat ditingkatkan dengan berbagai macam program yang untuk dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga betul-betul mereka dapat.
0: Kegiatan bakti TNI AD ini bertujuan membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan perhatian, khususnya daerah-daerah terpencil dan pelosok. Hal ini merupakan salah satu program unggulan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Program ini berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman melalui sinergi antara TNI AD, pemerintah, daerah, dan masyarakat.
2: Beliau sangat konsen sekali untuk menyentuh pada rakyat-rakyat di pedalaman di daerah-daerah memang yang perlu bantuan. Dan kegiatan ini juga tujuannya adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam proses percepatan pembangunan di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah terpencil. Adapun sasaran-sasaran titik yang menjadi prioritas dari Angkatan Darat yaitu adalah jembatan Merah Putih, titik sumur bor air, kemudian rehab rumah tidak layak huni, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain.
0: Respons bakti TNI AD untuk rakyat, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan terhadap program karya bakti.
3: Yang pertama, kegiatan karya bakti TNI AD itu dapat membantu pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas umum di pedesaan, terutama di daerah yang dianggap terisolasi atau pada wilayah-wilayah bencana. Namun untuk pelaksanaan di Kabupaten Halmahera Tengah yang dipusatkan di Kecamatan Patani itu adalah untuk membantu masyarakat dan desa.
0: Upacara penutupan bakti TNI AD untuk rakyat ini dipusatkan di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah dan dipimpin langsung oleh Pangdam 15 Patimura, Maijen

0: Dua bus Transjakarta tersangkut di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara Sabtu siang. Kedua bus gagal melintasi ruas jalan yang memiliki perbedaan elevasi sehingga memicu kemacetan parah. Belum genap satu tahun, trotoar di Jalan Raya Sawangan yang dibangun dengan anggaran 9,7 miliar rupiah mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum diperbaiki secara permanen.
1: Sabtu siang, lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara mengalami macet parah. Penyebabnya, bagian kolong 2 bus Transjakarta rute Tanjung Priok Senayan tersangkut di ruas jalan. Akibatnya kendaraan lain harus melambat dan memicu kemacetan. Insiden terjadi karena ruas jalan memiliki perbedaan elevasi. Selang beberapa saat kemudian, proses evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi.
2: Jembatan itu kan dalamnya kan ada sebelah kanan. Nah, tadi saya tanya sama Olga, tukang yang biasa parkir. Katanya Pak tadi barusan lewat, bisa. Nah, bisa. Nah, setelah saya turun, ternyata nyangkut. Nah, itu kejadiannya. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos.
1: Setelah proses evakuasi selesai, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas berangsur normal. Beginilah kondisi trotoar di Jalan Raya Sawangan Kota Depok yang mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 50 meter. Bagian trotoar tampak retak dan ambles. Sebagian struktur material bahkan menggantung di atas aliran kali Angsana setelah tanah penyangga di bawah terkikis aliran air. Kerusakan diketahui sudah terjadi sekitar 2 bulan, namun dalam beberapa hari terakhir kondisinya semakin parah dengan munculnya retakan baru sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat fungsi trotoar terus mengalami penurunan. Untuk mencegah trotoar roboh, lokasi hanya ditutup menggunakan terpal biru dan dipasangi rambu peringatan. Sementara pada bagian bawah trotoar disangka menggunakan batang-batang bambu sebagai penanganan sementara. Akibat kerusakan ini, pejalan kaki tak dapat melintas trotoar dan terpaksa berjalan di bahu jalan yang ramai lalu lalang kendaraan.
3: Udah lama, kayaknya udah 2 bulanan.
4: Rusaknya apa?
3: Rusaknya ya karena di bawah itu kekikis air. Jadinya kan pasirnya keangkat, jadi anunya ambil ke sana, tanahnya.
4: Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan?
3: Belum ada, adanya cuma ini dipakir kayak kayu-kayu gitu. Dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah.
1: Petugas dari dinas terkait telah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran, namun hingga Sabtu siang terlihat belum ada aktivitas perbaikan permanen. Kondisi ini menjadi sorotan masyarakat karena trotoar diketahui baru dibangun sekitar 1 tahun lalu dengan nilai proyek mencapai 9,7 miliar rupiah. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera melakukan perbaikan menyeluruh agar trotoar kembali digunakan serta tidak membahayakan pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran.
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2: Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa
2: ya? Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong, Pak.
2: Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya, yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain dan untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
8: Pemirsa, usai jeda berikut kami akan ajak Anda ke pameran otomotif terbesar GIAS. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional pada Sabtu 1 Agustus 2026 untuk menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompak memakai baju serba putih, masyarakat yang hadir datang dari berbagai latar belakang dan agama untuk sama-sama mendoakan kebaikan bagi bangsa.
1: Sejak Sabtu sore, lautan manusia sudah memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta untuk hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat yang hadir kompak memakai baju serba putih dan berjalan rapih memadati satu persatu tempat yang disiapkan di dekat panggung utama. Memasuki waktu sholat, masyarakat beragama Islam juga tertib melaksanakan sholat berjamaah sebelum acara dimulai di lokasi. Namun di acara zikir dan doa kebangsaan ini, bukan hanya umat Muslim saja yang hadir, melainkan seluruh perwakilan umat beragama di Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung pembukaan acara ini dan menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya direncanakan hadir.
2: Izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan. Perguruan
1: Tinggi Keagamaan Negeri. Acara dilanjutkan dengan doa lintas agama dipimpin oleh masing-masing perwakilan tokoh agama. Momen kebersamaan dalam keberagaman ini lantas disambut baik oleh masyarakat yang hadir dengan berbagai latar belakang. Masing-masing dari mereka juga ikut mendoakan peringatan kemerdekaan RI sebagai momentum perbaikan bangsa.
3: Semua adalah untuk bangsa Indonesia. Satu sisi untuk keberagaman agama, aneka ragam agama berbeda-beda dan di satu bersama-sama. Kebersamaannya dalam doa ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Berarti kita harus memelihara kebebasan beragama juga, kebebasan bernegara juga untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tentu kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan.
4: Tanggapannya mengenai acara ini luar biasa menurut saya. Acara ini bisa mempersatukan perbedaan agama di antara kita serta bisa merekatkan silaturahmi antar umat beragama serta memelihara keberagaman. Mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, khususnya umumnya bagi rakyat Indonesia.
1: Kementerian Agama memperkirakan acara zikir dan doa kebangsaan kali ini dihadiri sekitar 100.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para tokoh lintas agama ini diharapkan mampu wujudkan kebersamaan dan semangat persatuan di Indonesia. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat menjaga kerukunan umat beragama sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Pemirsa, memilih travel haji dan umroh tidak bisa dilakukan sembarangan. Selain mempertimbangkan biaya, calon jemaah juga perlu memastikan legalitas hingga kualitas pelayanan agar perjalanan ibadah berjalan aman.

0: aman dan nyaman. Dan berikut tipsnya dari gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect.
1: Beragam pertimbangan menjadi dasar calon jemaah dalam menentukan pilihan travel haji dan umroh. Ada yang menilai legalitas dan rincian layanan menjadi hal yang tak kalah penting sebelum memutuskan mendaftar. Kehadiran pameran CNN Indonesia Islamic Travel Connect dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir risiko penipuan yang masih sering dilaporkan ke Kementerian Haji dan Umroh.
2: Kalau concern yang terutama terkait legalitasnya dulu, pertama kita lihat, lalu masalah schedule dari penerbangannya seperti apa, itinerary-nya. Selanjutnya sih masalah mungkin ada additional package dan lain-lainnya sih yang mungkin yang akan kita concern di selanjutnya, seperti itu sih.
3: Aku sih ya umroh ya, saat ini pengen umroh gitu, jadi lagi cari yang travel yang bisa mengakomodir aku ke sana, yang cocok dengan nggak pricey gitu kan, harga-harganya oke, affordable, itu aja sih. Dan pas waktunya memang karena aku bekerja, jadi aku harus izin cutinya harus kita sesuaikan.
1: Beragam pertimbangan tersebut memang menjadi hal yang wajar bagi calon jamaah. Namun, agar tidak salah memilih penyedia layanan, konsultan dari sejumlah travel haji dan umroh membagikan beberapa tips yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar.
4: Oke, yang pertama pastinya travel tersebut dipastikan udah mempunyai izin PIHK, legalitas dan akreditasinya A atau tidak. Itu semua bisa dicek di web Kementerian Haji dan Umroh ya, Kak. Yang kedua, travel tersebut memiliki bank garansi atau tidak dan di bawah naungan asosiasi atau tidak. Karena apabila jamaah untuk mempercayai travel itu harus mengetahui hal itu supaya kan banyak ya, Kak, ketakutan-ketakutan nanti uang saya dikemanain, bisa berangkat atau enggak. Dengan adanya bank garansi dan asosiasi travel beramanah, bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah.
5: Tiga tips untuk memilih travel haji dan umroh yang baik. Pertama, pastikan berizin resmi PPU dan PIHK dari Kemenhaj, karena perizinan nomor satu di Indonesia untuk menjadi travel harus berizin PPU dan PIHK. Dan tips kedua, pastikan track record travelnya jelas, keberangkatannya jelas. Dicari keberangkatannya sebulan berapa kali memberangkatkan jamaah, berapa banyak. Dan juga dalam satu tahun sudah berapa banyak jamaah yang mendaftar di travel tersebut.
6: Untuk para jamaah yang memilih travel haji umroh, yang pertama itu tipsnya kalian harus ngecek legalitas dari perusahaan tersebut, sudah terdaftar atau belum di Kementerian Haji. Untuk yang kedua, akadnya harus sudah jelas, perlengkapannya apa aja, didapat harganya apa aja gitu. Nah, untuk yang ketiga, pilih ibadahnya sesuai atau enggak dengan keinginan kita, harus ditanyakan.
1: Dari berbagai masukan tersebut, calon jemaah diimbau untuk tidak hanya tergiur harga miring dan promo, tetapi juga memastikan travel memiliki izin resmi, reputasi yang baik, paket dan akad yang jelas, serta pelayanan yang mendampingi jemaah hingga masa keberangkatan. Dengan demikian, ibadah haji maupun umroh diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan tenang. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Pemirsa, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid serta inovasi teknologi terbaru.
7: Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026 kembali digelar di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara ini digelar dalam 11 hari dari 30 Juli sampai 9 Agustus. Ada lebih dari 65 merek kendaraan yang terlibat dan terbagi dalam kategori mobil penumpang, komersil, kendaraan roda 2, dan karoseri. Selain itu, ada pula ratusan industri pendukung seperti aksesori, suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lainnya. Pada GIAS tahun ini, tren masih menunjukkan minat pada mobil energi baru terbarukan. Ada 4 jenis utama yang masih menjadi primadona. Pertama, battery electric vehicle atau mobil listrik murni. Kedua, hybrid electric vehicle, kombinasi listrik dan bensin tanpa perlu dicas. Ketiga, plug-in hybrid electric vehicle, gabungan mesin bensin dan motor listrik yang bisa diisi ulang, serta extended range electric vehicle yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dengan bensin sebagai pembangkit listrik. Merek-merek asal Jepang kini mulai memperkenalkan banyak produk hybrid mereka.
8: Kalau untuk Mitsubishi Motor saat ini memang hybrid terasa lebih visible untuk pasar Indonesia karena memang hybrid X4 sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat smart sehingga tidak hanya efisien, dia juga bisa recharging. Targetnya sekarang karena keluar kota mungkin charging system juga mungkin lebih sulit ya. Dengan mobil yang bisa meregenerate listriknya sendiri melalui mesin itu lebih visible buat Indonesia.
7: Sementara itu, merek-merek asal Tiongkok secara agresif meluncurkan produk dan variasi baru dengan mayoritas pada kendaraan full baterai. Lebih dari 20 merek Tiongkok terlibat tahun ini. Sementara 8 dari 10 merek yang baru bergabung di Gias tahun ini juga berasal dari negara yang sama.
9: Lepas sendiri untuk Indonesia, fokus kita di new energy vehicle. Jadi saat ini produk yang kita perkenalkan ada dua tipe. Satu tipe yang L8 PHEV, yang satu lagi E4 E4 itu EV, battery electric vehicle. Sebenarnya trennya adalah EV ya, fokusnya adalah di EV, battery full battery electric vehicle, fokusnya seperti itu. Sekarang ini pun terbanyak memang masih di EV segmennya. Untuk sementara untuk yang PHEV ini sebenarnya ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang lebih mungkin khawatir dengan, atau kita bilang sebutnya apa, range anxiety, khawatir dengan jarak jauh.
7: Pengunjung yang datang memiliki pandangan dan selera yang beragam. Ada yang mulai melirik kendaraan listrik, namun ada pula yang masih bertahan pada kendaraan konvensional BBM.
10: Masih bensin biasa, Destinator yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang terbaru kan. Ada sih, ada keinginan hybrid. Cuman belum.
11: Kayaknya lately dengan harga bensin naik ini kayaknya EV kali ya. EV lebih menarik sih kayaknya.
7: Harapannya peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid pada gelaran pameran seperti ini juga dibarengi dengan dukungan pemerintah. Di antaranya dengan kepastian skema pemberian insentif serta komitmen pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang lebih merata di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
0: Dan pemirsa, seperti apa keramaian pameran otomotif Gias pada sore hari ini? Untuk mengetahui situasi terkini, kita tergabung dengan produser lapangan Putri Demes dari AIS BSD Tangerang, Banten. Baik, selamat sore. Putri, bagaimana nih suasana di hall tempat Anda berada saat ini? Apa yang kemudian paling menarik perhatian pengunjung di area truk atau bus nih tempat Anda berada saat ini? Silakan.
12: Selamat sore, Rosa. Hari ini sudah memasuki hari keempat dari gelaran Gias atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Salah satu pameran mobil yang terbesar di Asia Tenggara dan masih masuk top 3 ya kalau di ukuran Asia. Kita akan lihat seperti apa keramaian di hari akhir pekan ini. Rosa, fotojurnalis Mari Oktober akan menunjukkan kepada Anda ini situasinya. Saya sedang ada di Hall 1, Rosa, di mana di Hall 1 ini ada berbagai jenis kendaraan yang dipamerkan. Bukan hanya kendaraan penumpang yang paling banyak penggemarnya begitu ya, Rosa. Tetapi di Hall 1 ini yang paling menarik adalah adanya kendaraan-kendaraan niaga atau komersil. Jadi ini kendaraan berpenumpang yang banyak, ataupun truk, ataupun kendaraan-kendaraan komersial yang lainnya juga ada di Hall 1 ini. Sebagai informasi, Rosa, pastinya ini masih memasuki hari keempat di mana Gaikindo ini, Gias maksud saya, ini digelar selama 11 hari mulai dari 30 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Dan kalau saya gambarkan kepada Anda ya, Rosa, kalau kendaraan-kendaraan besar seperti ini berbeda trik dari para merek-merek besar dari berbagai negara ini, bukan mengejar hanya sekedar penjualan saja bagi pelaku-pelaku bisnis ya, tetapi ada berbagai macam atraksi seperti misalnya di booth yang saat ini Anda lihat di layar kaca ya, ini sedang ada kuis. Kemudian kalau kendaraan-kendaraan besar seperti ini kan ada berkaitan dengan truk dan juga bis, ini mereka menyediakan sarana edukasi bagi anak-anak. Kalau yang lagi Anda lihat ini adalah salah satu mobil pemadam kebakaran yang menyediakan atraksi, yaitu anak-anak kecil ini, berbagai dari pengunjung yang membawa anak kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk berfoto menggunakan seragam dari damkar. Dan sebenarnya bukan hanya menyediakan hiburan ya bagi anak-anak, tetapi ada yang diperkenalkan tentu saja, misalnya di mobil damkar ini mereka punya berbagai teknologi baru, berbagai teknologi elektrik seperti misalnya sensor, kemudian lampu ini yang baru saja dihadirkan di GIAS di 2026. Selain daripada itu, ada berbagai teknologi yang lainnya yang juga konvensional dan juga ada yang modern, karena kalau di kendaraan komersial ini, Rosa, ada dua merek asal Tiongkok yang juga hadir di GIAS 2026 ini memperkenalkan. Salah satunya adalah mobil berpenumpang bentuknya van yang mereka memperkenalkan ini full, bukan dengan BBM gitu ya, tetapi menggunakan teknologi listrik, jadi full mobil baterai. Selain itu, ini kalau yang lagi Anda lihat, ini adalah kendaraan camper van yang juga diperkenalkan di GIAS 2026 ini, dan salah satu yang cukup banyak peminatnya untuk bisa melihat-lihat, bisa foto-foto, dan bukan hanya dijual, tetapi mereka juga menghadirkan adanya sewaan begitu ya, dan bisa menghadirkan kalau misalnya Anda yang mau beli begitu ya, bisa didesain sesuai dengan keperluan. Jadi ini adalah salah satu pameran, jadi sebagai contoh begitu ya, dan bisa jadi inspirasi. Dan tentu saja Rosa, kalau kita bicara tentang pameran mobil ya, ini bisa menggambarkan salah satunya GIAS, karena salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, ini menjadi salah satu indikator bagaimana penjualan otomotif di Indonesia. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun pengunjung GIAS ini selalu bertambah, dan tentu saja diharapkan di tahun ini juga bertambah, daya beli masyarakat juga bertambah, karena kalau melihat secara nasional dari semester ini di tahun 2026 ada peningkatan dibandingkan dengan 2025 ataupun 2024. Dan untuk keseluruhan GIAS ada 11 hall, salah satunya di hall 1 sampai dengan ada test drive juga, ada 65 merek kendaraan dan ratusan industri pendukung yang ada. Kembali ke Anda, Rosa.
0: Baik, terima kasih atas informasi dan juga keseruannya nih, dilaporkan langsung oleh Putri Demes langsung dari ajang GIAS di ICE BSD. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati, hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
13: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
14: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
13: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
15: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya, orang itu pasti puas. Oh, ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
13: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivenia Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
16: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
13: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.
17: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
18: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
17: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
19: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
17: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
20: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
17: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas atau yang sebelumnya familiar dengan nama Cincin Donat. Proyek ini akan memberi kenyamanan dan memangkas waktu tempuh bagi pejalan kaki untuk bermobilisasi di kawasan persimpangan Dukuh Atas.
1: World Health Organization atau WHO mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di dunia. Lebih dari setengah korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki. Risiko semakin meningkat disebabkan oleh trotoar, penyeberangan, dan akses di persimpangan yang tidak dirancang dengan baik. Salah satu simpul yang padat di ibu kota ini adalah Dukuh Atas, persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Akibatnya ada 4 sisi kuadran. Pertama, di stasiun MRT Dukuh Atas dan stasiun kereta bandara BNI City. Kedua, stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas. Ketiga, komplek perkantoran dan apartemen BNI. Dan keempat, halte Transjakarta Galunggung dan Gedung Landmark. Sayangnya, belum ada jalan yang efektif dan efisien bagi pejalan kaki yang menghubungkan keempat kuadran. Pejalan kaki harus berjalan menyeberang dan memutar jika ingin ke sisi yang berseberangan.
2: Saya akan coba eksperimen untuk jalan dari satu moda transportasi ke transportasi lain. Jadi ini dari stasiun MRT Dukuh Atas BNI mau menuju ke LRT Jabodebek Dukuh Atas BSI yang letaknya ini antara satu kuadran dengan kuadran lainnya ini saling berseberangan ya, bentuknya diagonal. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan?
1: Saya pun memulai dengan memasuki terowongan Kendal dan melalui stasiun KRL Sudirman.
2: Berpindah dari MRT Dukuh Atas ke arah LRT Jabodebek Dukuh Atas memang harus melewati peron dari KRL Sudirman ya. Ini saya waktu kesini sih bukan jam rush hour berangkat atau pulang kerja, jadi bisa dibayangkan kalau kita harus melewati ini ketika antriannya penuh dengan penumpang di jam rush hour.
1: Setelah itu, saya melalui Dukuh Atas Multifunction Pedestrian Bridge dan akhirnya sampai dalam waktu 11 menit.
2: Sekarang saya mau mencoba rute kedua, bukan antar kuadran yang diagonal, tapi dari Gedung Landmark dan juga halte Transjakarta Galunggung menuju ke seberang sana, yaitu Komplek Graha BNI. Kira-kira berapa menit ya?
1: Saya pun mengambil jalan menuju timur dan naik ke jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dengan halte Transjakarta Dukuh Atas. Setelah turun berbelok ke kiri, saya sampai di Komplek Graha BNI dalam waktu tempuh 9 menit jalan kaki. Waktu yang seperti saya tempuh ini nantinya bisa dipangkas 2 hingga 5 menit dengan adanya proyek terbaru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta, yakni pedestrian deck Dukuh Atas. Pedestrian deck ini berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Dibuat melayang dengan 7 tiang ketinggian 8 meter dari permukaan Jalan Sudirman. Nantinya pejalan kaki bisa dengan mudah mengakses semua sisi kuadran, bahkan antar moda transportasi umum hingga ke gedung perkantoran atau komersil di sekitarnya. Proyek ini sebagai salah satu dari 9 kawasan berorientasi transit dari MRT Jakarta.
3: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green kreatif hub gitu. Makanya konsepnya adalah green kreatif hub. Kemudian untuk Dukuh Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
1: Warga pun menyambut baik rencana pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas ini.
4: Boleh sih, mungkin lebih gampang juga ke seberangnya ya. Boleh sih, setuju lah.
5: Bagus sih ya, dalam artian ya kalau untuk menyeberang itu kan lebih cepat. Kalaupun nanti ada ibaratnya hujan turun segala macam kan artinya orang-orang nggak akan kehujanan maupun kepanasan ya, jadi ya biar lebih cepat aja. Kan banyak juga kan yang gunakan.
1: Proyek bernilai sekitar 300 miliar rupiah ini rencananya akan dimulai November tahun ini dan selesai akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
0: CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetap bersama kami.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi menutup kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026. Turnamen yang digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini berlangsung pada 27 Juli hingga Sabtu 1 Agustus 2026 dan diikuti 1.219 peserta dari kategori umum, Polri, serta atlet difabel.

0: Penutupan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dilakukan di GOR Universitas Negeri Jakarta Sabtu sore. Kapolri menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, mulai dari klub bulu tangkis, atlet, perwakilan Polda dan Polres, kementerian dan lembaga, hingga masyarakat umum yang turut mensukseskan penyelenggaraan Kapolri Cup 2026. Kapolri menyampaikan terima kasih kepada pengurus pusat PBSI yang telah mendukung, sehingga Kapolri Cup masuk kalender turnamen nasional. Dengan status tersebut, hasil pertandingan memberikan tambahan poin bagi para atlet untuk melanjutkan karir ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi, termasuk level internasional.
1: Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh klub, seluruh pemain, dan juga rekan-rekan perwakilan dari Polda-Polda, atau mungkin Polres, dan juga klub-klub dari masyarakat umum, dan tentunya juga seluruh rekan-rekan dari kementerian lembaga yang telah berkenan untuk ikut memeriahkan acara Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026. Dan tentunya terima kasih Pak Ketua Umum PBSI.
0: Kejuaraan Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 digelar di GOR Universitas Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur. Turnamen ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan yang memperebutkan Piala Kapolri ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet bulu tangkis berprestasi. Sebanyak 1.219 peserta yang terdiri dari 591 peserta kategori umum, 558 peserta kategori Polri, dan 70 peserta kategori difabel. Kategori yang dipertandingkan meliputi U15 pemula, U17 remaja, U19 taruna, kategori Polri, serta kategori difabel dengan pembagian berdasarkan klasifikasi disabilitas guna menjamin kompetisi yang adil dan setara. Pada kategori pembinaan, ratusan atlet muda dari puluhan klub bulu tangkis di seluruh Indonesia bersaing untuk meraih prestasi dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka.
2: Alhamdulillah, bulu tangkis Piala atau Kapolri Cup 2026 yang mana dimulai tanggal 27 kemarin, tentunya pada kesempatan ini sebagai ketua panitia kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, termasuk kepada rekan-rekan media. Mudah-mudahan suasana yang cukup guyup ini bisa kita lanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya dengan suasana yang mungkin berbeda dan lebih guyup lagi.
3: Pilih pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik

0: Indonesia dan Pak Kapolri atas konsistensi untuk terus membantu PBSI melakukan pembinaan untuk menjaring bakat-bakat juara yang akan mewakili Indonesia di level dunia.
1: Kapolri Cup 2026 diharapkan melahirkan generasi baru atlet bulu tangkis Indonesia yang siap berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini selain mempererat silaturahmi antar anggota Polri dan juga sebagai bagian dari upaya Polri mendekatkan diri kepada masyarakat.

0: Pemirsa, Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu. Kemenangan ini menjadi hasil manis Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
1: Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kemenangan ini menjadi hasil manis bagi Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Persija membuka keunggulan lewat Arliansyah Abdul Manan di menit ke-22. PSMS Medan sempat menyamakan skor melalui Iksan Chan pada menit ke-58. Namun, Victor Detan, Agi Firmansyah, dan Gustavo Almeida memastikan kemenangan telak 4-1 bagi Persija. Meski mengakui timnya tidak memiliki persiapan khusus, Shin Tae-yong menilai para pemain mampu menampilkan permainan terbaik. Ia juga memuji semangat juang dan penampilan gemilang para pemain muda yang tidak pernah menyerah. Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persibaya justru tertekan sejak awal pertandingan. Meski demikian, Persibaya berhasil menaklukkan wakil Thailand Port FC dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Bajul Ijo di fase grup. Hasil tersebut membuat Persibaya mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan mengunci posisi pemuncak klasemen grup B. Sebaliknya, Port FC yang datang sebagai juara bertahan harus tersingkir setelah hanya mengumpulkan 4 poin dan kalah selisih gol dari Persija Jakarta. Pelatih Persibaya Bernardo Tavares mengaku, timnya sukses pada babak fase grup berkat dukungan dari para bonek dan bonita.
2: We don't play against a normal team, we play against one of the best teams of Thailand, and as you say, the former juara of Piala Presiden. So, terima kasih for bonek bonita for the support and also for the attitude of.
1: Di babak semifinal nanti, Persibaya Surabaya akan menghadapi rival abadinya Arema FC dalam derby Jawa Timur. Sementara Persija Jakarta ditantang Persib Bandung dalam duel dua raksasa sepak bola Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Penghuni rumah menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Dua hewan kesayangan ikut jadi korban. Kepanikan penumpang saat kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep. Evakuasi dilakukan berpacu dengan waktu. Hari ini ada keseruan Robi Sofwan Amin yang akan mengajak kita membuat golang-galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, khas Banyumas.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura pada Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi, penumpang pun berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung.
1: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
2: Bahwa Kilomaik Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
1: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meluduskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan seekor kucing, tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia yang kala itu tengah tidur di dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api pun baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
3: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak.
4: Ibu tidur di posisinya di depan atau di
3: posisi
4: depan?
3: Saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
0: Informasi lainnya, seorang siswa SMP di Pati, Jawa Tengah harus merelakan dua jarinya diamputasi akibat dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami dugaan pemaksaan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
5: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di Rumah Sakit KSA Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu korban dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat 1 ruas jari telunjuk terputus dan 1 ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
6: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya itu putus karena kecepit di pagar begitu ya.
5: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan. Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik, meski secara psikologis masih trauma dan shock.
7: menyampaikan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo di sini betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada.

0: Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter itu ditemukan di pekarangan rumah warga. Seekor ular piton berukuran besar menggegerkan warga Grubul Dauhan, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter dengan berat sekitar 50 kg ini ditemukan di pekarangan rumah. Dan dikonfirmasi pada Sabtu, warga menduga ular keluar dari hutan akibat musim kemarau panjang. Warga juga mengaku dalam beberapa waktu terakhir ternak mereka kerap hilang dan diduga jadi mangsa ular piton ini. Setelah dilakukan penangkapan, ular berhasil dievakuasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Selanjutnya ke Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Istri meninggal di lokasi, sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka dan dievakuasi ke RSUD Haryono, Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia ini tengah mendorong gerobak di tepi jalan, namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Berikutnya kita ke Jakarta. Viral di media sosial, aksi pencurian komponen hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi perusakan fasilitas umum ini baru diketahui warga setelah air dari dalam hidran meluber dan membanjiri jalan.
2: Tapi ini katanya udah kelamaan mau diganti.
1: Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Komponen atas dan konektor sambungan selang hidran hilang dicuri sehingga membuat air di dalamnya meluber ke jalan. Pencurian ini pertama kali diketahui petugas keamanan setelah mendapat laporan warga yang melihat genangan air di sekitar lokasi. Diduga pelaku nekat merusak hidran dengan palu besar demi mengambil komponen berbahan kuningan. Petugas damkar Duren Sawit menutup aliran agar air tidak terbuang sia-sia. Petugas sangat menyayangkan aksi perusakan ini karena hilangnya konektor hidran sangat mengganggu pasokan air saat terjadi kebakaran. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Informasi lainnya, harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Rabat Jati, Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
3: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Rabat Jati, Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
4: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
3: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
5: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
6: Iya.
5: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
7: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
8: Mas, keberatan ya biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
9: Ini kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
3: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi.

0: Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya. Ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
1: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi jadinya sedikit untuk ngalah.
0: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
2: Memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkannya. Seperti di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekelompok pemuda menyulap gang sempit jadi arena berbagai lomba kreatif dan menghibur. Sementara itu, acara ajang pencarian jodoh Golek Jarwo dilakukan dengan mengusung tema kemerdekaan untuk mempererat tali persaudaraan.
3: Semarak kemerdekaan makin terasa jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sebuah gang di Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga dan anak-anak antusias mengikuti lomba unik yang digelar para pemuda. Salah satunya lomba mancing kerupuk. Biasanya kerupuk digantungkan di atas tali, kali ini sangat berbeda. Yang menarik, kerupuk diikat dan dipasang pada sebatang bambu hingga menyerupai kail pancing. Peserta harus membagi fokus antara menyuapi temannya dan menghabiskan kerupuk miliknya sendiri. Tingkah lucu para peserta berhasil mengundang gelak tawa penonton sekaligus melatih kekompakan dan komunikasi antar tim.
4: Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
5: Antusiasnya gimana?
4: Antusias rakyat dan adik-adik semua sangat jos.
5: Pesertanya
4: sangat senang sekali dan berpartisipasi semua.
3: Kemeriahan juga kian terasa saat peserta mengikuti lomba lain seperti balap balon payung hingga lomba ijak balon yang tidak kalah menarik. Meski digelar di gang sempit dengan peralatan seadanya, kreativitas para pemuda ini layak mendapatkan apresiasi. Semangat kemerdekaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya dilakukan dengan perlombaan saja, namun dengan kegiatan mempererat tali persaudaraan. Salah satunya dalam acara Golek Garwo yang mempertemukan para lajang untuk mencari jodoh. Mengusung tema merdeka dan terbang bersama cinta, ratusan peserta antusias mengikuti kegiatan yang satu ini. Peserta mengikuti beberapa sesi mulai dari perkenalan secara singkat hingga diskusi santai agar setiap peserta dapat saling mengenal satu sama lain.
6: Yang namanya ikhtiar cari jodoh itu kan bisa lewat banyak jalan ya. Nah ini ya kebetulan teman ngajakin terus akunya mau ya siapa tahu nanti ketemu jodohnya.
3: Melalui kegiatan Golek Garwo, semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga melalui upaya mempererat persaudaraan, membangun harapan, dan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten memecahkan rekor muri makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Seperti yang diketahui, sop ayam merupakan salah satu sajian khas Kabupaten Klaten. Sementara itu kemeriahan lainnya ada di Festival Layang-Layang Internasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya.
7: Sabtu pagi, ribuan masyarakat berkumpul di alun-alun Klaten, Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri makan bersama sop ayam terbanyak. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim muri ada 9.694 sajian sop ayam. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, bihun, dan tahu.
8: Sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
9: Sebanyak berapa, Bu?
8: Kenapa?
9: Sebanyak berapa?
8: 9.222 sajian sop ayam.
9: Sebelumnya sebanyak berapa?
8: 8.000.
7: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor muri ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten yang akan semakin diakui keberadaannya.
9: Dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar ditamankan rame-rame, tidak hanya sekedar pemeriahan yang dijadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
7: Dari Garut, ada International Kite Festival 2026 yang berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Haj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
10: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pergunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya nanti.
7: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stan yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival ini sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus hari ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ketekunan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat golang galing khas Banyumas nan legendaris. Jangan kemana-mana, tetap di redaksi akhir pekan.
11: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Setiap daerah biasanya punya jajanan tradisional masing-masing, atau bisa jadi satu jajanan punya sebutan berbeda-beda di beberapa daerah. Nah, dalam Sehari Menjadi kali ini, Robby Sofwan Amin akan mengajak kita membuat jajanan pasar yang cukup khas di Banyumas, Jawa Tengah, yakni golang-galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, gurih, sekaligus manis.
2: Slender. Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
3: Kalau sedang melintas di jembatan Serayu Banyumas Jawa Tengah, kita akan menjumpai sejumlah pedagang golang-galing. Jajanan pasar tradisional ini kalau di Jakarta dikenal dengan sebutan kue bantal. Sementara orang Semarang menyebutnya bolang-baling. Dan kalau di Bandung namanya odading. Tidak ada cerita pasti sih kapan golang-galing mulai ada. Tapi di Banyumas, jajanan pasar golang-galing ini sudah ada sejak lama. Penjualnya pun turun-temurun. Sementara pelanggannya tidak hanya dari Banyumas, ada juga pembeli dari luar kota yang sengaja memborong golang-galing untuk camilan di perjalanan atau dijadikan oleh-oleh. Nah, rumah produksi milik Hani di Jalan Puteran ini setiap hari membuat golang-galing untuk dipasarkan ke wilayah Banyumas

0: dan Cilacap.
1: Pemain praktis ya, cuma agak berat ini. Ini apa aja isinya ini, Mas?
2: Ini telur, ada gula.
1: Ini telur.
2: Ini telur.
1: Ini telur. Terus ini tepung,
2: sama gula.
1: Ini. Ini.
0: Apa ini? Ah. Terus itu ya tepung.
1: Tepung yang besar. Kita langsung bawa ke belakang ke tempat produksi langsung.
0: Setiap hari, rumah produksi Golang-Galing ini mengolah 60 kg tepung terigu dan 4,5 kg telur. Bahan lain yang disiapkan adalah gula merah, ragi untuk pengembang, dan vanili untuk pewangi. Pertama, mari kita buat adonan tepung terigu yang dicampur dengan gula merah. Caranya, gula merah ditumbuk langsung bersama tepung terigu seperti ini.
1: Ini berapa?
3: Ini perbandingannya 1:8:1:9 1 kilo 9 on, antara 9 on sama 8,5 on.
1: Wow, okay.
3: Tergantung gulanya. Kalau gulanya jelek, kalau di perbandingan kurang, itu nggak mau pisah.
0: Adonan gula merah dan tepung terigu nantinya akan ditempatkan di lapisan tengah, yang ketika digoreng akan membelah diri menjadi bagian atas Golang-Galing. Wah, kira-kira akan seperti apa ya jadinya? Sabar dulu ya. Selain ditumbuk, adonan gula merah dan tepung terigu juga digiling seperti ini. Tujuannya agar tepung dan gula merah benar-benar menyatu.
1: Ini kalau kita mau bikin Golang-Galing itu, kita bikin dua adonan. Adonan yang sedang saya buat itu, ini namanya untuk adonan bagian dalam. Gula merah campur sama tepung terigu perbandingannya 1 kilo banding 9 on. Ini proses menghaluskannya seperti ini di slender.
0: Setelah tercampur merata, adonan harus didiamkan selama semalam. Kita lanjut ke adonan yang kedua. Ini nih adonan utama Golang-Galing berupa campuran kuning telur dan tepung terigu. Perbandingannya 1 kg tepung terigu dengan 1 butir kuning telur. Jadi kalau mau membuat 30 kg adonan, dibutuhkan 30 kuning telur.
1: Nah, kenapa diambilnya cuma kuningnya? Kenapa, Mas?
3: Ya biar tambah bulan aja di adonan.
1: Ya. Putihnya nggak dipakai?
3: Ya dipakai nggak masalah, cuma kalau dipakai itu rasanya agak kering gitu di kue. Kalau ini bisa keras gitu.
0: Tambahkan garam, vanili, dan pengembang ke adonan. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur dan adonan menjadi kalis. Oh iya, pembuatan semua adonan Golang-Galing dilakukan secara manual ya, tanpa menggunakan mesin.
1: Nah, ini proses adonannya seperti ini, harus manual ya.
3: Harus manual.
1: Tidak bisa pakai mesin.

0: apa dia kurang air atau enggak, itu dengan cara manual seperti ini bisa dirasakan. Ini habis ini terus dibiarkan sampai mengembang dulu.
1: Iya.
0: Kurang lebih butuh waktu berapa lama?
1: Kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam.
2: Dua adonan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu sampai benar-benar siap untuk diproses selanjutnya, yaitu menyatukan adonan di tengah dan adonan utama gulang galing.
0: Ada dua adonan seperti ini, terus setelah ini tinggal diproses selanjutnya.
3: Iya, nanti kita istilahnya ngeler ya, diler. Nanti dibikin di giling itu tuh, apa namanya?
0: Dipipihin.
3: Dipipihin, nanti baru kita
0: potong-potong.
2: Setelah 1 jam dan mengembang, adonan digelar dan dipipihkan, lalu disusun menjadi 3 lapis. Urutannya, adonan putih, adonan gula merah, dan adonan putih lagi. Setelah disusun 3, adonan langsung dipotong-potong. Tidak perlu ukuran yang pasti untuk potongan gulang galing. Kita pakai feeling aja. Asal, jangan terlalu besar atau terlalu kecil.
0: Ini seberapa ini?
1: Ya, sekitar...
0: Seberapa, Bu?
1: Segini. Nah, segini.
0: Oh, ini ya?
1: Iya.
0: Ini nggak pakai penggaris gitu?
1: Enggak.

0: ってなくて、うん、ないや
1: つ。Aduh, ini rusak semua nanti. Selain rusak ukurannya enggak sama, malah yang ada rugi. Jadi kita kembalikan.
2: Setelah dipotong-potong, tahap selanjutnya adalah menggoreng adonan gulang-galing. Ada yang harus diperhatikan saat menggoreng adonan gulang-galing. Pastikan minyak untuk menggoreng sudah benar-benar panas sebelum adonan dimasukkan. Karena kalau tidak panas, gulang-galing yang dihasilkan tidak akan mengembang sempurna. Adonan gulang-galing tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup 5 menit. Tuh, adonannya mulai mengembang dan memisahkan diri menjadi dua bagian di bagian tengah. Atau di adonan yang dicampur gula merah. Kebayang kan kriuknya?
1: Ini nih, ah tuh udah membelah diri.
3: Oke mas, cari yang lain mas.
1: Ah ini nih, dibalik. Oh dibalik ya. Nah,
3: dibalik.
1: Oh jangan digitu kan. Oh. Jadi proses dari satu menjadi dua itu tidak boleh dibantu. Jadi dia
3: cuma
1: dibiarkan
3: dibalik-balik.
1: Jadi nanti yang
3: misah sendiri.
1: Kalau ini udah misah semua. Udah matang gitu ya.
2: Akhirnya gulang-galing sudah matang. Sebelum dikemas sesuai pesanan, gulang-galing harus didinginkan terlebih dahulu. Sambil membantu proses penyortiran dan pengemasan, saya mau icip gulang-galingnya.
1: aduh, masih panas banget. Wah, ini dalamnya lagi nih. Masih panas. Nah ini di bagian luarnya ini yang merah-merah ini itu kriuk, terus bagian dalamnya coba lihat tuh, bagian dalamnya itu empuk. Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
2: Rumah produksi gulang-galing ini mempunyai 70 lokasi penjualan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Biasanya gulang-galing diproduksi pada siang hingga malam hari dan didistribusikan pada dini hari.
1: Kita packing. Nah, ini taruh mana ini, Mas?
4: Oh, sini aja, Mas.
1: Oh. Ini yang di dus-dus ini sudah di-pack juga ya?
4: Sudah, ini buat yang langsung.
1: Oh,
4: yang gitu. Diplastikin. Kalau ini kan yang diplastikin satu-satu.
1: Oh, ini ada yang diplastikin satu-satu, ada yang
4: langsung
1: dibuka. Ini biasa mulai dikirim jam berapa?
4: Jam 1.
1: Jam 1 pagi.
4: Iya.
1: Terus nanti jam 3.
4: Jam setengah 3, jam 4 ada 2 orang.
1: Oh, gitu.
4: 2 daerah.
2: Satu butir gulang-galing dibanderol Rp3.500.
1: Warga sekitar sini apa dari luar kota juga?
5: Dari luar kota banyak, dari sini banyak. Dari Jakarta, Semarang, dari mana-mana.
1: Dari mana? Karena ini jalur utama ya, jadi orang mesti, wah gulang-galing gitu.
5: Iya.
1: Nah ini kalau Anda ingin gulang-galing di wilayah Banyumas, pinggir jalan, dekat jembatan, situ banyak pedagangnya. Robi Sofan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mantap rasanya.
6: Akhir pekan saatnya coba jajan di warteg yang berlokasi di tikungan jalan. Tetaplah bersama kami.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra.

0: Mitra Travel Haji dan Umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Akhir pekan makan di warteg bisa jadi alternatif kulineran. Di sini tak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional. Semuanya duduk berdampingan menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Nah, mumpung libur, mungkin Anda bisa mencoba jajan di warteg ini.
1: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
2: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
1: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
2: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau.
1: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
2: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
1: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
3: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, dan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
1: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
4: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
1: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
2: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
1: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
2: Kalau di warteg

0: Yang pertama menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua menu andalannya ada udang nih. Memang ya kalau bicara tentang menu warteg nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
1: Lokasi yang mudah dijangkau membuat warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
2: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
1: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Dika Ira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
3: Keinformasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada bulan Agustus.
4: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
5: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
4: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
6: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
4: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivenia Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
7: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
4: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Usai jeda komersial berikut, gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke Spanyol memicu krisis kemanusiaan. Hadir usai jeda, tetaplah di redaksi Akhir Pekan.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Lomong penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran. Sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung masuk, termasuk di areal publik.
3: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi Akhir Pekan edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
1: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
0: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
2: Halo, selamat malam. Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada pangan, sindikat pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematis dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Akankah Indonesia terjebak di pusaran mafia beras? Kita akan ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi.
1: Kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 pertama kali dilaporkan kepada kantor SAR Surabaya pukul 8.24 waktu Indonesia Barat oleh Syah Bandar Tanjung Perak. Selang satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran mengonfirmasi kapal rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumenep dengan jumlah penumpang dan awak kapal sekitar 250 orang. Informasi pihak perusahaan menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah melaporkan kejadian, nahkoda kapal tidak lagi dapat dihubungi. Diketahui kapal Meratus Project 3 tidak dapat mendekat karena membawa muatan bahan mudah terbakar. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dengan kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi memberikan pertolongan dan mengevakuasi penumpang.
2: SAR Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Periode 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan SAR Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
1: Hingga kini proses evakuasi terhadap seluruh penumpang masih dilakukan. Basarnas Surabaya mengerahkan seluruh unsur SAR dan terus berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada pangan, sindikat pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematis dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
3: Nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314/2024 dan SNI 9372/2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp 71,9 triliun per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
5: Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar, seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
4: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum.

0: Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
1: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
0: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
2: Pemerintah telah mengantongi hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia meski dipasarkan dengan harga sangat tinggi. Praktik tersebut menjadi indikasi kuat adanya permainan yang merugikan masyarakat sekaligus mencederai tujuan program fortifikasi pangan. Mengapa Indonesia sulit lepas dari pusaran mafia beras? Kita membahasnya dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia dalam Editorial View. Sudah hadir melalui sambungan daring wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi, Riza. Selamat malam, Mas Revo.
3: Selamat malam, Putar.
2: Mas Revo, Pak Mentan ini kemarin mengungkapkan berdasarkan pengambilan sampel di berbagai daerah, rata-rata beras fortifikasi dijual sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan ditemukan produk yang dipasarkan hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal biaya tambahan untuk proses fortifikasi ini hanya berkisar Rp700 hingga Rp1.000 saja per kilogram. Dengan menggunakan beras medium, seharusnya harga akhirnya masih sangat wajar ya. Tapi ini dijual ada yang Rp20.000, ada yang Rp42.000 per kilogramnya. Bagaimana CNN Indonesia membaca situasi ini, Mas Revo?
3: Iya, Victor. Pertama kita harus mengapresiasi langkah pemerintah dalam membongkar mafia beras. Karena kalau misalkan melihat dari rekam jejak ini, kan memang beras, komoditas beras ini kan menjadi barang yang sangat gurih lah gitu ya, dari kacamata bisnis. Karena kebutuhan beras nasional kita itu 2,5 juta ton per bulan. 2,5 juta ton ini kan artinya sekitar 2 kali 1000 gitu ya, berapa kilogram. Berarti kan besar sekali kebutuhan beras. Artinya kalau misalkan dalam 1 kilogram beras itu bisa mendapatkan keuntungan Rp1.000, gitu kan? Ya kalau 2,5 juta, itu bisa sekitar 2,5 triliun ya, toh bukan yang kita hitungannya ya per bulannya. Kalau kita menuju untung yang sembilan ya. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak pemain-pemain gitu, karena kita tahu sebenarnya beras ini dari dulu dari dulunya itu mendapatkan banyak subsidi, bibit itu mendapatkan subsidi dari pemerintah, kemudian pupuk untuk petani padi ini mendapatkan subsidi dari pemerintah, tapi kemudian ada sekelompok orang yang kemudian dia mengambil dari industri penggilingan

0: mengambil dari petani-petani dengan harga yang murah, juga dari istri ulah Islami, kemudian dia kuasai itu berasnya oleh beberapa pemain besar ini, sehingga ketika dia menguasai stok beras tradisional, maka dia dengan mudah membuat harga dengan small miskin. Itu kalau permainan sekarang. Kalau permainan yang itu kan kita tahu melalui impor beras gitu kan. Impor beras itu masuk kebutuhan beras masuk melalui impor, kemudian mengambil dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibanding HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dari luar negeri, dari beras-beras dari apakah itu dari Vietnam atau dari Thailand gitu, kemudian dijual dengan harga HPP dengan harga yang standar kita yang sudah dapatkan dengan kita. Nah, ketika Indonesia kemudian sudah bisa melakukan secara sebagai beras, permainannya kemudian berubah. Yang sekarang yang dilakukan adalah seperti di konferensi pers yang dilakukan oleh petani yang beberapa waktu beberapa hari kemarin itu permainannya difortifikasi. Ya. Beras dengan mutu yang tidak sesuai dengan seharusnya dijual dengan harga yang sangat besar. Lagi-lagi karena memang beberapa pemain ini menguasai stok sangat besar gitu ya, sehingga mereka bisa memainkan harga. Ini yang kita harapkan sekarang dari pemerintah adalah bagaimana membongkar para mafia-mafia ini sehingga harga beras bisa lebih terjangkau oleh masyarakat kita.
1: Pengusaha besar ini diduga turut menikmati rantai pasok dan subsidi karena produksi beras begitu ya. Berdasarkan perhitungan awal nih Mas Revo, terhadap sampel yang diperiksa atau dicek di uji laboratorium, ada potensi nilai penyimpangan estimasinya bisa mencapai sekitar 71 triliun rupiah. Dan Kementerian Pertanian berjanji proses hukum tengah dilakukan sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia dan koruptor di sektor pangan. Bicara soal mafia beras, Mas Revo, kok bisa sih sindikat yang terdiri dari kelompok-kelompok pengusaha ini melenggang bebas begitu, padahal jelas apa yang mereka lakukan berseberangan dengan program fortifikasi pangan. Apakah sektor pangan memang menjadi celah besar yang memberi banyak peluang korupsi jika dibandingkan dengan sektor non-pangan, Mas Revo? Anda melihatnya seperti apa?
0: Mungkin bukan korupsi ya, Victor ya. Kalau korupsi itu kan artinya ada ASN atau aparat pemerintah yang memberi keuntungan gitu ya, dari uang negara gitu. Kalau ini kan lebih tepatnya seperti di konvers kemarin, lebih tepatnya adalah penipuan gitu ya. Mereka melakukan penipuan para pengusaha ini dengan kualitas yang seharusnya tidak segitu, premium gitu ya. Karena dari beberapa yang kemarin kan pecahannya terlalu tinggi gitu ya, sehingga kualitasnya seharusnya tidak bisa disebut dengan beras premium, tapi dijual dengan harga premium. Nah, berarti kan konsumen yang merugi gitu. Nah, ini yang ketika konsumen merugi artinya kan ada unsur penipuan di sini. Nah, yang kita harapkan tentu adalah memang harus rajin-rajinnya Satgas Pangan ya untuk melakukan pengecekan terhadap stok beras-beras kemasan yang dijual oleh pihak di luar Bulog ini gitu ya. Kalau Bulog itu kan pasti sudah tapi ya harusnya memang semuanya dicek gitu ya, sehingga beras-beras yang tidak sesuai dengan kemasan seharusnya itu bisa dikenakan tindakan hukum yang ketat. Nah, yang sekarang kita harapkan kan bagaimana kemudian penegakan hukumnya ini bisa dijalankan dengan baik. Kenapa mafia-mafia atau penipu-penipu ini bergerak? Karena memang kan komoditas ini banyak dicari, konsumennya ini merupakan barang yang setiap hari dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, dan artinya memang pasarnya ada gitu ya, Victor. Nah, kalau misalkan kualitasnya tidak dijaga, artinya memang pengecekannya tidak dilakukan, nah maka yang terjadi tentu yang merugikan masyarakat. Kita tentu masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu juga ada penipuan dalam bentuk di komoditas minyak goreng itu, ya. Minyak goreng yang harusnya 1 liter, tapi kan takarannya dijual cuma 700-800 mili gitu ya. Ada 200-300 mili yang tidak dalam kemasan, tapi terteranya 1 liter gitu, dijual dengan harga 1 liter. Ini kan bentuk penipuan yang lain. Dan kemudian terungkap karena memang ada operasi pasar yang dilakukan oleh Satgas Pangan, oleh polisi, dan juga oleh Kementerian Pertanian dan pihak-pihak lain. Nah, tentunya pengecekan-pengecekan ini yang kita butuhkan. Setelah kemudian ditemukan adanya penyelewengan, ada penipuan di situ, yang diharapkan kemudian adalah bagaimana penegakan hukumnya jangan dilakukan dengan setegas-tegasnya. Itulah yang kita harapkan adalah ada efek jera dan perlindungan terhadap konsumen itu benar-benar dijalankan.
1: Oke, terakhir Mas Revo, ini ada komersialisasi barang subsidi negara begitu ya, karena memang memanfaatkan rantai pasok komoditas pertanian berupa beras, kemudian juga hasil panen padi murah dari skema subsidi diborong oleh korporasi besar, kemudian dikemas secara komersial, dijual kembali masyarakat dengan harga berkali-kali lipat. Ini mafia beras itu memang benar real ada, karena dari sekitar 80% sampel dari 15 merek yang diperiksa tidak sesuai aturan standar nasional Indonesia. Bayangkan mayoritas sampel beras bermasalah. Apakah langkah Kementerian Pertanian untuk memperketat begitu ya bersama dengan Satgas Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional mengusut kasus ini untuk melindungi warga dari penipuan pangan sudah tepat, atau mungkin ada hal lain yang mungkin bisa menyempurnakan pencegahan kasus serupa terjadi, Mas Revo?
0: Iya, ya memang langkah paling utama adalah bagaimana melindungi konsumen itu adalah bagaimana kemudian memastikan barang-barang yang ada di pasar itu sesuai dengan yang tertera gitu ya, betul ya. Ya. Kalau memang kemasannya premium harusnya juga premium. Ya, kalau misalkan kemasannya 1 liter juga harus takarannya berarti harus 1 liter. Kalau memang dijualnya 1 kilogram, maka memang ketika ditimbang itu kan harus 1 kilogram. Nah, banyak tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini bagaimana memastikan perlindungan konsumen itu dijalankan secara sebaik-baiknya. Misalnya memeriksa secara berkala, melakukan pemeriksaan terhadap timbangan-timbangan di pasar, itu kan juga salah satu upaya untuk memastikan tidak ada timbangan nakal. Belum lagi kalau misalkan kita bicara tentang kualitas barangnya. Artinya memang inspeksi itu secara berkala harus terus dilakukan, tidak boleh kendor untuk memastikan melindungi hak-hak konsumen. Sebenarnya kan yang harus dipastikan kan masyarakat kita mungkin beberapa diantaranya membutuhkan beras dalam bentuk beras-beras SPHP misalnya, kita yang terjangkau dalam terjangkau oleh masyarakat, memastikan bahwa masyarakat bisa membeli barang beras dengan harga yang terjangkau. Tapi di sisi lain juga memastikan petani kita tidak tetap sejahtera, kan itu yang harus dipikirkan juga. Kemudian kalau misalkan tahap berikutnya kan memastikan bahwa kualitas barang yang ke tangan konsumen itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inspeksi harus dilakukan. Nah, fungsi pemerintah itu di situ. Terakhir kalau misalkan terjadi ada penyelewengan atau ada penipuan di situ, maka penegakan hukumnya yang harus dijalankan. Dengan begitu hak-hak konsumen tadi ya itu bisa masyarakat itu bisa terlindungi, kemudian petani juga terlindungi kesejahteraannya. Nah, memang disitulah unsur peran pemerintah yang kita butuhkan. Kalau misalkan memang ada korporasi besar atau pengusaha-pengusaha besar melakukan kenakalan-kenakalan tadi ya, maka yang kita harapkan kalau memang harus dicabut izinnya, tidak hanya di penjara, tapi juga dicabut izinnya itu harus dilakukan. Dengan yang jelas kita mensupport langkah-langkah pemerintah dalam melakukan pemberantasan mafia beras ini, melindungi petani, kesejahteraan, memastikan kesejahteraan petani, sekaligus juga memastikan konsumen rakyat ini bisa membeli bahan pangan itu dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik.
1: Dan sosialisasi yang harus gencar dilakukan ya, seperti apa?

0: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musik, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
1: Saya gendong anjing saya, udah ya, merembet lah. Apinya kemana-mana, Pak. Saya nggak tahu, saya masih tidur. Ini saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah, Pak.
2: Ibu tidur di posisinya di depan?
1: Posisi saya di sini, Pak. Api datang dari sebelah kanan.
0: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
3: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolab dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
0: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Indonesia. Murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah kehilangan 2 ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban mengaku dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9.
5: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan 2 ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat 1 ruas jari telunjuk terputus dan 1 ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
6: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus karena kecepit di pagar begitu ya.
5: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
7: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, di sini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
5: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
4: Seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
8: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya

0: sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
1: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, dasar informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
0: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
2: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
0: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
3: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Selengkapnya, sesaat lagi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Ibu beli es krim coklat.
6: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
7: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus Piala Dunia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
8: Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi, penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
9: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
10: Bawa kilomai Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
9: Okay. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8.24 menit waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
8: Ya, kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim gabungan. Fokus utama adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan selamat di tengah kondisi darurat di laut. Lalu bagaimana proses evakuasi dilakukan dan apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan? Bagaimana perkembangan terbaru penanganan insiden itu? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, Ahmad Laili Maulidi. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Laili.
11: Selamat malam, Waalaikumsalam Bang Victor.
8: Baik, Pak Laili, bagaimana, boleh diceritakan bagaimana kronologi terbakarnya KM Mutiara Sentosa berdasarkan informasi yang dihimpun dan diterima oleh BPBD, Pak Laili?
11: Iya, terima kasih. Jadi kami khususnya di BPBD sekitar jam 10.30 tadi memang dapat informasi bahwa ada kejadian kapal terbakar di perairan Sumenep di sebelah utara Pulau Madura. Nah, namun setelah kami koordinasi dengan teman-teman di Basarnas, ternyata memang kejadian itu sudah terjadi sejak sekitar jam 6 pagi tadi. Sehingga kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Basarnas, termasuk dengan TNI Polri, kami lakukan koordinasi dan kami siaga di Pelabuhan Kalianget untuk berupaya untuk melakukan evakuasi juga. Jadi dari teman-teman Polairut, Polresta Sumenep, dan juga dari teman-teman Poser Sumenep itu berupaya untuk juga menuju titik lokasi karena kondisi angin dan juga kondisi ombak yang tidak memungkinkan untuk menuju ke lokasi, sehingga teman-teman Poser Sumenep itu kembali ke Pelabuhan Kalianget. Okay. Namun informasi dari teman-teman Poser bahwa Basarnas Surabaya juga sudah menuju ke lokasi. Namun karena jarak yang jauh memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6-7 jam ke titik kejadian. Sampai hari ini kami dari semua unsur yang terlibat dari mulai dari Polres, pihak TNI, pihak Polri, kami BPBD, Poser, tenaga kesehatan juga, dan semua unsur termasuk dari organisasi masyarakat itu sudah kami siaga di Pelabuhan Kalianget. Ketika misalnya memungkinkan nanti akan dilakukan evakuasi di Kabupaten kami, di Pelabuhan Kalianget, kami sudah siaga untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Mungkin itu mungkin, Bang Victor.
8: Oke, Pak Laili, bisakah Anda update berapa jumlah korban yang sudah terdata sampai malam ini di tanggal 2 Agustus?
11: Jadi update terakhir per jam 18.00 dari teman-teman Basarnas bahwa korban berhasil dievakuasi itu sebanyak 227.
8: Oke.
11: Dan meninggal dunia itu sebanyak 5 orang. Dari korban yang terevakuasi memang dievakuasi oleh kapal-kapal yang kebetulan melintas di sekitar perairan Madura, di perairan Kabupaten Sumenep. Yeah. Ada sembilan kapal yang melintas sana yang membantu mengevakuasi korban dari kapal yang mengalami kebakaran tadi.
8: Yeah.
11: Demikian, Bang Victor.
8: Pak Laili, apakah ada penumpang atau awak kapal yang masih belum ditemukan? Atau semuanya sudah ditemukan, sudah lengkap dalam kapal itu?
11: Untuk informasi terupdate, seperti yang saya sampaikan, masih ada sebanyak kurang lebih 41 penumpang yang masih belum ditemukan. Namun teman-teman dari Basarnas masih terus menjalankan pencarian sesuai dengan SOP. Satu minggu ke depan.
8: Baik, satu minggu ke depan akan ada untuk melakukan pencarian begitu ya, dengan intensif. Kalau Anda melihat kejadian ini, ketika tadi mendapatkan kabar informasi di sekitar pukul jam 8 pagi dan baru diterima kemudian informasi kembali bahwa sudah terbakar sejak pukul sekitar 6 pagi, seberapa cepat tim dapat langsung ke lokasi terbakarnya kapal, Pak Laili?
11: Jadi kalau ke titik kejadian atau ke lokasi kejadian memang kami belum bisa sampai ke lokasi karena yang kami sampaikan tadi, karena kami terkendala dengan angin. termasuk armada. Jadi armada kami yang ada tadi begitu mendapat informasi dari teman-teman Polairut dan teman-teman Poser, itu sebenarnya sudah langsung meluncur ke berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Namun karena kondisi, sekali lagi, karena kecepatan angin juga yang tidak memungkinkan, termasuk juga ombak yang ketinggian gelombang itu berkisar antara 50 cm sampai ke 150 cm. Sehingga Poser dan teman-teman Polairut itu kembali menuju ke Pelabuhan Kalianget. Sampai detik ini tim yang tergabung di Pelabuhan Kalianget ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari teman-teman Basarnas yang menuju ke lokasi. Okay. Kendala berikutnya juga karena kondisi angin sehingga komunikasi kami sangat kesulitan untuk menghubungi teman-teman yang menuju ke lokasi.
8: Okay.
11: Mungkin itu, Mas Victor.
8: Pak, saya ingin update, tadi ada beberapa jumlah korban yang mungkin luka-luka begitu menjalani perawatan. Apakah mereka ini mengalami luka yang cukup parah atau seperti apa, Pak?
11: Untuk korban luka itu memang masih belum ada belum teridentifikasi.
8: Oke.
11: Okay. Namun yang sudah teridentifikasi cuma jumlah.
8: Mm-hmm.
11: Baik. Terkait dengan ya.
8: Ya. Baik.
11: Pak, itu jumlah yang dapat.
8: Mm-hmm. Pak Laili, kalau Anda mengatakan bahwa ada kendala untuk tiba di lokasi kejadian, ini cukup sulit ya, tadi gelombang laut cukup tinggi begitu ya. Apakah memang sepengetahuan dari BPBD, dari Pak Laili dan teman-teman, perairan di sebelah utara di mana lokasi terbakarnya kapal terjadi memang kerap diwarnai dengan angin yang hembusan yang begitu kencang dan juga gelombang tinggi?
11: Pak Laili. Jadi ya, Pak Victor, di perairan Sumenep memang ketika memasuki bulan-bulan Juli ke depan itu memang tinggi gelombang sudah mulai naik, bahkan menjelang nanti di pertengahan Agustus sampai September itu bisa mencapai ke 3 meter.
8: Mm-hmm.
11: Memang itu kejadian yang memang kondisi perairan yang ada di Kabupaten Sumenep.
8: Yeah.
11: Kita tahu juga Kabupaten Sumenep kurang beberapa tahun yang lalu pernah kejadian juga Tampomas.
8: Mm-hmm.
11: Tampomas 2, Bu Gitro.
8: Mm-hmm. Ya, betul sekali. Pak Laili, terakhir nanti kita update lagi, tapi kita ingin tanyakan apakah BPBD sudah membuka posko darurat untuk pusat data atau belum? Atau masih berkoordinasi dengan Basarnas?
11: Siap, jadi kami ketika dapat informasi langsung memerintahkan teman-teman dan juga berkoordinasi dengan teman-teman Polres dan juga TNI, kami langsung mendirikan

0: kan posko langsung di Pelabuhan Kaliangat.
1: Ya, oke.
0: Okay. Jadi terhitung hari ini sampai 7 hari ke depan kami tetap siaga di Pelabuhan Kaliangat.
1: Baik, Pak Laili dan teman-teman, terima kasih sudah siap siaga. Semoga yang masih hilang dan belum ditemukan segera dapat ditemukan. Terima kasih banyak Pak Laili atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat selalu Pak Laili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, diduga remblong sebuah mobil yang ditumpangi wisatawan Gunung Bromo menabrak pick up di jalur turunan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.
2: Laka, guys.
1: Kecelakaan terjadi di jalur turunan wisata Gunung Bromo pada Minggu pagi. Sebuah mobil kuning yang melaju dari arah Bromo menuju Probolinggo diduga mengalami remblong dan menabrak pick up di depannya. Mobil ditumpangi 3 pemuda usai berwisata, sedangkan pick up dikemudikan Marjoko bersama istri dan anaknya. Akibat benturan keras, mobil mengalami kerusakan parah, sedangkan pick up terdorong hingga menabrak tembok bangunan di sisi jalan. Akibat kejadian ini, 3 penumpang pick up mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas setempat, sedangkan penumpang minibus hanya mengalami luka ringan.
3: Sempat cuma dia itu pakai klakson.
4: Saya minggir dari luar tadi saya, cuma jalan kaki gitu.
3: Ini tadi juga ngalir mobil kecil juga di sini kok. Ngalir mobil kecil, cuma mobil kecilnya ambil jalur kiri. Gak taunya yang di depan ada mobil pickup. Kayaknya mobil pickupnya dari atas juga tadi yang orang saksi matanya yang di bawah.
5: Oh gitu.
3: Iya.
5: Oh, terus ini kok bisa sampai nabrak itu sempat terguling atau?
3: Nah, kalau itu kurang paham saya. Soalnya yang saya tahu saksi matanya itu kuning itu ngeblong.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerima gelar kehormatan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur dari masyarakat adat Nusa Tenggara Timur yang disaksikan ribuan warga di Kota Kupang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur. Prosesi penobatan digelar dalam rangkaian Karnaval Budaya di Kelurahan Lailai Besi Kopan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penobatan dipimpin langsung oleh para raja sepulau Timor sebagai bentuk penghormatan tertinggi masyarakat adat kepada Jokowi. Ribuan warga turut memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian prosesi adat yang berlangsung hikmat. Penobatan sebagai Raja Timor menambah deretan digelar kehormatan adat yang diterima Jokowi usai purna tugas sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi juga menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa di Lampung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi pemberlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus. Berbagai langkah disiapkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah Jakarta. Salah satunya dengan memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Pemprov DKI menargetkan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hanya berupa residu, sementara sampah organik dan anorganik akan dikelola lebih dahulu di dalam kota melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan di TPS 3R Menteng Atas sampah dari permukiman maupun hotel, restoran dan kafe diolah menjadi refuse, drive fuel atau RDF atau RDF. Pramono juga menegaskan Pemprov juga menyiapkan lahan 40 hektar di Ciangir, Banten untuk pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di ibu kota.
6: Mereka punya yang disebut dengan RDF yang lebih simple, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton. Saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
1: Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan.

0: Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan, termasuk untuk pengaturan ketertiban.
1: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
2: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup, yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
3: Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau ini mal dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
2: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi yang nggak ada alasan tertentu.
4: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak.
5: Kurang estetik juga.
4: Iya, kurang menarik.
6: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
3: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara menurut soal apa?
6: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
3: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
6: Enggak.
1: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mall sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mall.
7: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
1: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
8: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memang memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus. Melalui pesan singkat Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanja Indonesia, Alphonsus Wijaya menyebut pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru, dan semata untuk kepentingan ketertiban. Ia juga tak menampik sejumlah pusat perbelanjaan lokasinya berdekatan atau kerap dilintasi lokasi demonstrasi sehingga dibutuhkan batas atau perimeter yang jelas. Ditemui di pembukaan turnamen tenis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi menyatakan meski tidak ada aturan khusus terkait pemasangan pagar tinggi, Pram meminta hal itu tidak perlu dilakukan.
9: Daerah Provinsi DKI 4, pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
10: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
11: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
10: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
12: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
13: Iya.
12: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
14: Ini murah. Kita namanya konsumen,
15: maaf keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
16: Kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
10: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya. Ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
17: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gede, jadi jadinya sedikit untungnya lah.
10: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Cakap Gol.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Mentan mengatakan penyalahgunaan beras fortifikasi bukan hanya soal harga, melainkan bentuk penipuan yang merampas hak masyarakat kecil.
2: Gerakan Nasional Melawan Mafia Pangan kembali digelorakan Kementerian Pertanian. Mentan Andi Amran Sulaiman secara langsung meminta dukungan generasi muda untuk menindak tegas oknum yang memanfaatkan program beras fortifikasi demi raup keuntungan pribadi. Beras fortifikasi yang seharusnya untuk mencegah stunting pada masyarakat miskin dijual di pasar dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal beras medium berharga sekitar Rp10.000 di pasaran tanpa nilai tambah yang sesuai. Potensi kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp71 triliun.
3: Kita sampaikan capaian pemerintah dan program pemerintah. Tapi yang terpenting adalah 1-2 minggu ke depan ada mafia beras, kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras dijualkan, harga beras fortifikasi dijual ada Rp42.000 per kilogram. Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih katakanlah 12.000 harganya kalau yang biasa atau 13.000, itu selisih 30.000. Ini terlalu kejam. Ini menzalimi rakyat seperti yang kemarin. Yang 2 triliun yang viral satu penggilingan. Maksudnya itu adalah merampas rakyat. Jadi satu owner tapi menghasilkan keuntungan 2 triliun per bulan, itu maksudnya. Lah ini lebih besar lagi. Karena selisihnya adalah 30.000, ada yang 20.000 per kilo. Saya ulangi, ini beras biasa tidak ada kandungan itu fortifikasi, adalah diberi vitamin B12. Diberi vitamin-vitamin untuk stunting, itu untuk rakyat kecil. Tapi dijual rata-rata average-nya itu Rp22.000 per kilo. Ini tidak manusiawi. Bahkan ada jual Rp42.000. Kami sudah periksa, ini kita proses 1-2 minggu ke depan, kita tindak tegas. Dan nggak ada kompromi.
2: Ajakan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan yang hadir dalam dialog. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Hanif Caniago mengungkapkan organisasinya siap mengawal langkah pemerintah dalam memberantas mafia pangan.
4: Terima kasih banyak kepada Pamdan, kepada Kementan, karena sudah membuat tindakan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kami tadi mendengar laporan-laporan dari Pak Pamdan, karena kami ini dari representasi dari rakyat. Maka dari itu, kami terus mengawal bagaimana ide, gagasan, narasi terkait dengan pemberantasan mafia, bagaimana keberpihakan kepada rakyat, itu terus kami kawal. Dan kami dari Pemuda Hidayatullah terus mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang akan dan sedang dilakukan oleh Bapak Kementan Pak Amran Sulaiman.
2: Tidak hanya beras fortifikasi, pemerintah juga menemukan dugaan pelanggaran pada beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Langkah tegas pemberantasan mafia pangan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi konsumen serta memperbaiki tata niaga pangan nasional bersama aparat penegak hukum. Warsa, Jakarta.
1: Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan stok beras yang dikelola pihaknya mencapai 5,4 juta ton. Kondisi ini juga dipastikan hanya beras hasil panen lokal, tidak ada beras impor. Sementara panen bersama hasil program pemberdayaan mantan narapidana terorisme di lahan seluas ribuan hektar digelar di Subang, Jawa Barat.
5: Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi penggilingan dan gudang beras yang berlokasi di Gudang Sewa Kordon, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Ahmad Rizal, total stok beras yang dikelola Bulog saat ini mencapai 5,4 juta ton. Angka ini jauh melebihi kapasitas maksimal penyimpanan sendiri yang hanya mampu menampung 3 juta ton. Kondisi ini dipastikan hanya beras hasil panen lokal, tidak ada beras impor. Ketentuan beras yang disimpan di sini adalah hasil panen petani lokal di seluruh Indonesia. Kondisi beras sudah dipastikan sesuai standar cadangan pemerintah, yaitu kadar air di bawah 14%, tingkat pecahan di bawah 25%, serta kandungan menir di bawah 2%. Sampai saat ini sebanyak 6 gudang telah disewa dari pihak swasta. Dengan keseluruhan kapasitas penyewaan gudang luar saat ini mencapai 3 juta ton.
0: Nah, 3.000 ton ini kita maksimalkan untuk menempatkan beras-beras cadangan pemerintah yang terbaik, yaitu beras-beras hasil panen para petani Indonesia.
5: Sementara itu, Densus 88, BNPT, Kementerian PPN Bappenas, PT Sang Hyang Sri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar panen bersama di lahan pertanian seluas ribuan hektar di Subang. Melalui program ini, para mantan narapidana terorisme mendapatkan pelatihan budidaya pertanian, riset bibit unggul, hingga pendampingan usaha agar mampu kembali produktif dan berdaya saing di tengah masyarakat.
6: Dan saya tadi sudah minta kepada Pak Dirut untuk menjalin kerjasama dengan kami, karena kami juga memiliki warga binaan pemasyarakatan yang cukup besar, over kapasitas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat nanti bagi kami untuk bisa membuka lapas terbuka.
5: Para mantan narapidana terorisme juga diberikan pembekalan keahlian melalui pembekalan keahlian di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, serta riset genetika tanaman sekaligus pendampingan teknis secara berkelanjutan.
7: Dan ini sebenarnya sangat banyak yang bisa kita lakukan. Kita nggak cuma bicara mengenai pertanian, seperti yang kita lihat di sini, kita juga ada terkait sama peternakan kambing, kemudian juga di situ ada lele. Nah, ini circular farming ini akan kita fokuskan ke depan, termasuk juga bagaimana kita bisa mendidik dan juga memberikan pengetahuan kepada warga-warga binaan.
5: Program kolaborasi ini diharapkan menjadi model nasional dalam menciptakan kemandirian ekonomi, menekan potensi radikalisme, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Harga kebutuhan pokok pada sayur mayur jenis kacang panjang dan buncis terpantau tembus ke angka Rp25.000 per kilogramnya. Selain buruknya cuaca, banyaknya kebutuhan belanja makan bergizi gratis diduga menjadi penyebab tinggi harga.
8: Harga sayur mayur jenis kacang panjang dan buncis di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta terpantau alami kenaikan yang cukup signifikan. Harga per kilo kacang panjang dan buncis tembus ke harga Rp25.000 per kilogramnya dari sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000. Sementara buncis sebelumnya di bawah Rp10.000, kini Rp25.000 per kilonya.
9: Rp25.000
10: sebelumnya?
9: Sebelumnya cuma Rp15.000 kemarau panjang. Stabil, masih stabil. Ya emang harusnya ada hujan, bisa turun harga kacang. Soalnya kan kemarau panjang ini sekali nanam gagal, biarpun pakai air ini juga nggak bisa, ini kan banyak hama sekarang.
11: Saat ini Rp25.000, dari sebelumnya mah belum ada pas liburan panjang mah nyampe di bawah Rp10.000.
8: Berbeda dengan kacang panjang yang masih ada pembeli, untuk buncis sendiri sangat sepi pembeli. Pedagang berharap pemerintah dapat membantu agar petani panen lagi.

0: lancar hingga harga kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta berencana membangun pedestrian dak Dukuh Atas atau yang sebelumnya familiar dengan nama Cincin Donat. Proyek ini akan memberi kenyamanan dan memangkas waktu tempuh bagi pejalan kaki untuk bermobilisasi di kawasan persimpangan Dukuh Atas.
2: World Health Organization atau WHO mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di dunia. Lebih dari setengah korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki. Risiko semakin meningkat disebabkan oleh trotoar, penyeberangan, dan akses di persimpangan yang tidak dirancang dengan baik. Salah satu simpul yang padat di ibu kota ini adalah Dukuh Atas, persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Akibatnya ada 4 sisi kuadran. Pertama, di stasiun MRT Dukuh Atas dan stasiun kereta bandara BNI City. Kedua, stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas. Ketiga, komplek perkantoran dan apartemen BNI. Dan keempat, halte Transjakarta Galunggung dan Gedung Landmark. Sayangnya, belum ada jalan yang efektif dan efisien bagi pejalan kaki yang menghubungkan keempat kuadran. Pejalan kaki harus berjalan menyeberang dan memutar jika ingin ke sisi yang berseberangan.
3: Saya akan coba eksperimen untuk jalan dari satu moda transportasi ke transportasi lain. Jadi ini dari stasiun MRT Dukuh Atas BNI mau menuju ke LRT Jabodebek Dukuh Atas BSI yang letaknya ini antara satu kuadran dengan kuadran lainnya ini saling berseberangan ya, bentuknya diagonal. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan?
2: Saya pun memulai dengan memasuki terowongan Kendal dan melalui stasiun KRL Sudirman.
3: Berpindah dari MRT Dukuh Atas ke arah LRT Jabodebek Dukuh Atas memang harus melewati peron dari KRL Sudirman ya. Ini saya waktu kesini sih bukan jam rush hour berangkat ataupun pulang kerja, jadi bisa dibayangkan kalau kita harus melewati ini ketika antriannya penuh dengan penumpang di jam rush hour.
2: Setelah itu, saya melalui Dukuh Atas Multifunction Pedestrian Bridge dan akhirnya sampai dalam waktu 11 menit.
3: Sekarang saya mau mencoba rute kedua, bukan antar kuadran yang diagonal, tapi dari Gedung Landmark dan juga halte Transjakarta Galunggung menuju ke seberang sana, yaitu Komplek Graha BNI. Kira-kira berapa menit ya?
2: Saya pun mengambil jalan menuju timur dan naik ke jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dengan halte Transjakarta Dukuh Atas. Setelah turun berbelok ke kiri, saya sampai di Komplek Graha BNI dalam waktu tempuh 9 menit jalan kaki. Waktu yang seperti saya tempuh ini nantinya bisa dipangkas 2 hingga 5 menit dengan adanya proyek terbaru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta, yakni pedestrian dek Dukuh Atas. Pedestrian dek ini berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Dibuat melayang dengan 7 tiang ketinggian 8 meter dari permukaan Jalan Sudirman. Nantinya pejalan kaki bisa dengan mudah mengakses semua sisi kuadran, bahkan antar moda transportasi umum hingga ke gedung perkantoran atau komersil di sekitarnya. Proyek ini sebagai salah satu dari 9 kawasan berorientasi transit dari MRT Jakarta.
4: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Dukuh Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
2: Warga pun menyambut baik rencana pembangunan pedestrian dek Dukuh Atas ini.
5: Boleh sih, mungkin lebih gampang juga ke seberangnya ya. Boleh sih, setuju lah.
6: Bagus ya, dalam artian ya kalau untuk menyeberang itu kan lebih cepat. Kalaupun nanti ada ibaratnya hujan turun segala macam kan artinya orang-orang nggak akan kehujanan maupun kepanasan ya, jadi ya biar lebih cepat aja. Kan banyak juga kan yang gunakan.
2: Proyek bernilai sekitar 300 miliar rupiah ini rencananya akan dimulai November tahun ini dan selesai akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
1: Hari terakhir penyelenggaraan CNN Indonesia Islamic Travel Connect

2026 dipadati pengunjung. Salah satu yang banyak menarik perhatian adalah stan Pegadaian Syariah dengan penawaran pembiayaan ibadah serta perjalanan wisata dengan tabungan emas.

0: Ya, hari ini merupakan hari terakhir penyelenggaraan CNN Indonesia Islamic Travel Connect 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Sejak tadi pagi sekitar pukul 10 sampai dengan saat ini, masyarakat yang datang ini luar biasa antusiasmenya karena memang hari ini merupakan hari libur dan banyak keluarga yang datang bersama dengan anak-anak mereka atau membawa serta keluarga yang berusia lansia yang ingin mengetahui terkait dengan detail-detail perjalanan haji, umroh ataupun perjalanan wisata lainnya. Selain itu di sini juga ada sekitar 30 stand ataupun booth yang menawarkan tidak hanya terkait dengan edukasi serta penawaran-penawaran menarik terkait dengan perjalanan wisata, namun juga ada berbagai macam barang benda ataupun seperti misalnya baju, kemudian koper ataupun hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan wisata Islami, kemudian juga haji ataupun umroh. Dan salah satu yang sejak tadi pagi ini ramai juga dikunjungi oleh para pengunjung adalah stand ataupun booth milik Pegadaian Syariah. Untuk saat ini saya akan mengajak pemirsa berbincang dengan Bapak Awalul Ma'ruf selaku Kepala Departemen Haji dan Wisata Pegadaian Syariah. Halo, selamat sore Bapak.
1: Sore Mas, ya.
0: Pak, ini terkait dengan perjalanan haji dan juga umroh. Ini kan kebanyakan masyarakat menjadikannya sebagai salah satu perjalanan impian. Kalau dari Pegadaian Syariah sendiri memiliki program-program khusus nggak sih Pak untuk mewujudkan perjalanan impian tersebut?
1: Baik, makasih Mas. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih nih dari CNN telah mengadakan kegiatan CNN Islamic Travel Connect ini ya. Jadi kami juga dapat turut serta untuk memperkenalkan Pegadaian Syariah sebagai perusahaan BUMN yang mendekat kepada masyarakat. Nah, pada kesempatan ini tentu kalau kita berbicara masalah umroh, haji maupun perjalanan wisata itu merupakan impian ya. Dan banyak masyarakat kita yang dalam bentuk keluarga mungkin yang menunda-nunda karena ada keterbatasan anggaran. Nah, dalam hal ini Pegadaian hadir memberikan solusi kepada masyarakat melalui pembiayaan haji, melalui produk Arum Haji, dan pembiayaan untuk umroh melalui produk Arum Safar. Dan selain untuk umroh itu juga untuk wisata, wisata bareng keluarga mungkin ke luar negeri, ke Jepang, Korea dan lain sebagainya, tentu dengan sistem pembiayaan untuk mekanisme angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan bayar oleh nasabah itu sendiri. Mungkin seperti itu Mas.
0: Oke, nah selain itu mungkin perbedaan atau keistimewaan dalam program-program yang ditawarkan dibandingkan dengan mungkin travel agent ataupun perusahaan-perusahaan serupa lainnya apa saja Pak Awal?
1: Ya, baik, untuk pembiayaan ini karena nanti mekanismenya itu kita mengikatnya dengan akad syariah, dengan mekanisme gade syariah atau yang biasa disebut dengan rahen. Jadi nanti nasabah itu cukup memberikan jaminan emas sejumlah dengan gramasi tertentu kepada Pegadaian. Nanti kita akan membantu memfasilitasi untuk pembiayaan. Jadi nasabah ataupun masyarakat itu dapat berangkat bareng keluarga maupun mungkin yang sudah lama diimpikan itu bisa lebih awal sehingga mereka dapat berangkat lebih tenang dan nyaman untuk perjalanan ibadahnya. Seperti itu Mas.
0: Kita tahu kalau haji itu kan antriannya biasanya lama dan biaya yang dikumpulkan bisa harus bertahun-tahun ya Pak Awal ya. Tapi kalau cara ataupun mekanisme pendaftaran haji melalui Pegadaian Syariah ini seperti apa?
1: Ya, untuk pendaftaran haji karena kan kalau haji ini kan merupakan impian banyak orang ya. Yang penting menurut kami itu adalah memulainya terlebih dahulu. Jadi kan masyarakat banyak yang menunda-nunda karena itu haji itu bukan hanya niatnya aja tapi juga kemampuan, baik kemampuan dari sisi finansial maupun juga kemampuan dari sisi tenaganya. Nah, Pegadaian hadir dengan produk Arum Haji dengan memanfaatkan masyarakat dapat membawa emasnya ke Pegadaian dengan sejumlah gramasi tertentu. Nanti kami akan melakukan penilaian terhadap kemampuan pembayaran dari nasabah sehingga nanti nasabah bisa memilih untuk mekanisme pembayarannya itu mulai daripada 1 tahun, 2 tahun sampai dengan 3 tahun tentu dengan kemampuan dari nasabah itu. Jadi dari sisi nasabah itu juga mereka bisa mendapatkan nomor porsi lebih awal dan mereka juga bisa mendapatkan kepastian untuk lebih bisa berangkat lebih cepat, seperti itu kurang lebih.
0: Terakhir tadi yang menarik Bapak, kalau dari Pegadaian biasanya terkenal dengan produk tabungan emasnya. Ya. Nah ini juga bisa digunakan untuk menabung haji dan juga umroh. Dibandingkan dengan tabungan konvensional, itu biasanya apa sih Pak keuntungan?

0: ketika menabung emas di Pegadaian, khususnya Pegadaian Syariah?
1: Ya, baik. Dengan tabungan emas Pegadaian, tentu itu merupakan niat dari masyarakat untuk bisa memikirkan masa depannya. Nah, kata kuncinya sebenarnya di situ. Jadi, bukan hanya memikirkan bagaimana mereka bisa hidup saat ini, tapi mereka bisa merencanakan kehidupan masa depan. Tentunya dengan berinvestasi emas. Nah, Pegadaian kan memang sudah sejak sejauh ini sudah memang dikenal dekat dengan emas. Nah, dengan tabungan emas itu bisa dipergunakan macam-macam. Jadi bisa untuk anggaran pendidikan, bisa untuk kebutuhan darurat, dan kali ini juga sebenarnya emas yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk berangkat haji maupun umroh. Nah, melalui produk Pegadaian tabungan emas tadi, masyarakat tadi bisa memulai untuk berinvestasi mulai dari Rp10.000 maupun lebih daripada itu, baik itu bulanan, harian, mingguan, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi masyarakat itu lebih fleksibel, intinya mereka sudah mempunyai niat dan untuk memulai tadi keinginannya untuk mencapai impiannya tersebut, gitu Mas.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Awal atas penjelasannya terkait dengan penawaran perjalanan haji, umrah, juga perjalanan wisata dari Pegadaian Syariah. Terima kasih Pak Awal. Dan pemirsa, selain beberapa stand, nanti juga rencananya sekitar pukul 2 ataupun sepanjang sore hingga malam nanti akan ada beberapa talk show yang membahas terkait dengan perjalanan-perjalanan wisata ataupun perjalanan umroh serta haji. Dan untuk masyarakat yang ingin datang ke CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ini masih akan dibuka sampai dengan hari ini saja, hanya sampai dengan pukul 10 malam atau hingga Mall Kokas atau Kota Casablanca tutup ya. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Puluhan tube surfer terbaik dunia akan mengambil bagian dalam kompetisi Rip Curl Cup Padang-Padang ke-23 di Bali. Sistem waiting period digunakan selama sebulan dan peserta hanya akan bertanding dalam kompetisi satu hari.
2: Tahun 2026 ini menjadi penyelenggaraan ke-23 Rip Curl Cup Padang-Padang yang mengambil tempat di Pantai Labuan Said atau yang lebih dikenal dengan Pantai Padang-Padang di Bali Selatan. Sebanyak 24 tube surfer terbaik di dunia akan mengambil bagian dalam ajang olahraga selancar paling bergengsi di Indonesia. Kompetisi yang diikuti melalui undangan ini akan mempertemukan surfer kelas dunia seperti Tash Burrow dari Australia, Mason Ho dari Hawaii, Gustodo dari Amerika Serikat, dengan talenta-talenta terbaik dari

0: Pretty Science to that right legend right there. We started bringing in international surfers to help showcase the Indonesian surfing talent, to take it to the world, to put them on the world stage.
1: Indonesia sendiri akan diwakili oleh juara bertahan Western Hears, Imade Pajar Ariana, Ketut Bagus, dan Tommy Sobri. Empat slot terakhir masih diperebutkan melalui Men's Padang-Padang Trials yang akan segera digelar. Dan di kelas putri juga akan diperkuat juara bertahan Jasmine Studer, Kiahur asal Mentawai, serta dua pemenang Women's Trial, Tania Esquerdo dan Paris Nalendra.
2: Pajar udah mempersiapkan diri latihan di Lake Epic untuk latihan ombak barrel, karena di sini cuma dihitung cuma barrel saja. Dan juga trial wanita kemarin, Pajar juga surfing, ya sudah feeling lah, feeling bagus lah. Untuk juara itu bagi Pajar bonus untuk kompetisi ini, dan juga karena di sini Pajar wild card, jadi nothing to lose lah, no pressure.
1: Berbeda dengan kompetisi selancar lainnya, lomba ini akan menggunakan sistem waiting periode selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Kontes director akan memantau prediksi swell Samudra Hindia hingga kondisi ombak mencapai kualitas terbaik. Setelah green alert diumumkan, seluruh atlet hanya akan memiliki waktu 48 jam untuk tiba di Bali dan siap bertanding dalam kompetisi 1 hari. Kartika Widowati, Badung, Bali.
3: Duel syarat gengsi akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam pada laga ketiga grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Indonesia bertekad melanjutkan tren positif atas hasil 2 kemenangan di 2 laga awal. Sementara The Golden Star Warriors butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal.
4: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Senin malam. 2 kemenangan Timnas Garuda di 2 laga awal atas Kamboja dan Timor Leste menjadi modal berharga sebelum bertemu salah satu pesaing terberat, Vietnam. Pelatih John Herdman yang sempat melakukan rotasi pemain saat melawan Timor Leste diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Vietnam. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Shane Patinama, Doni Tripamungkas kemungkinan akan kembali dimainkan sejak awal pertandingan. Selain itu, sosok Mitchell Lee Becker yang sudah mengemas 4 gol dari 2 pertandingan masih akan menjadi andalan untuk membongkar lini pertahanan tim Vietnam. Trio lini tengah Tom Haye, Mark Locke, dan Ivar Jenner kemungkinan masih akan dipercaya menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, jelang lawan Indonesia, Timnas Vietnam sudah tiba di tanah air pada Sabtu malam. Tim asuhan Kim Sang-sik itu butuh poin penuh untuk mengamankan tempat di babak 4 besar. Pasalnya, sebelum bertemu Indonesia, The Golden Star Warriors hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Hasil itu membuat Vietnam kini menempati peringkat ketiga grup A dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Vietnam terpaut 2 poin dari Indonesia di posisi kedua dan 3 angka dari Singapura di puncak klasemen.
3: Ke informasi mancanegara, serangan rudal Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kyiv. Serangan tersebut merusak fasilitas kesehatan dan menyebabkan 25 ambulans serta kendaraan medis hancur lebur. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Sampai jumpa.
4: Rekaman menunjukkan seorang relawan berusia 21 tahun bernama Andri berlari memeriksa korban sambil mengarahkan warga menuju tempat perlindungan ketika peringatan serangan rudal balistik berbunyi. Menurut pejabat Ukraina, serangan rudal Rusia pada Sabtu menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 28 lainnya, termasuk 4 anak-anak. Serangan balistik dari pasukan Rusia menghantam kota Kyiv pada Sabtu dini hari. Serangan ini merusak fasilitas munisipal transportasi Kyiv Medspetstrans yang merupakan pusat kendaraan darurat kesehatan ibu kota. 5 ambulans dilaporkan hangus terbakar, sementara 20 kendaraan medis lainnya rusak berat. Beruntung, para pekerja selamat karena berada di dalam bunker perlindungan saat sirine bahaya berbunyi.
5: Na teritorii komunalnej organizacji Kyiv Meds

0: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
1: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
0: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
2: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim gabungan. Fokus utama adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan selamat di tengah kondisi darurat di laut. Lalu bagaimana proses evakuasi dilakukan dan apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan dan bagaimana perkembangan terbaru tentang penanganan insiden ini. Untuk membahasnya, kita akan mendengarkan laporan langsung dari jurnalis Transmedia Muhammad Yanuar Komarudin di Surabaya. Dan ada Ahmad nanti di Kalianget Sumenep. Oke, kita akan ke Yanuar terlebih dahulu. Pelabuhan Tanjung di sana, Yanuar, Tanjung Perak Surabaya.
3: Ya.
2: Ya. Bagaimana? Bagaimana situasi saat ini? Apakah Anda mendapatkan informasi yang masih hilang? Apakah sudah ada yang ditemukan atau belum, Yanuar?
3: Ya, Victor. Saat ini saya berada di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di mana PT Lido Regional 3 sudah membangun untuk ini ya, membangun posko informasi dan pelayanan untuk bagi para penumpang, keluarga, kerabat maupun rekan kerjanya. Untuk sementara ini banyak ya untuk para kerabat atau keluarga penumpang yang menanyakan di posko tersebut. Ya,
2: Dokter. Ya, apakah saat ini memang sudah ada data terbaru yang dihadirkan di sana di posko tersebut mengenai masih ada beberapa memang penumpang yang masih hilang atau belum ditemukan begitu, Yanuar?
3: Dari data pukul 6 sore tadi didapatkan dari Basarnas bahwa korban yang berhasil dievakuasi sekitar 227 orang yang selamat dan meninggal 5. Uhum. Dan dari data manifest itu sekitar 271 penumpang yang terdiri dari 232 penumpang dan 39 awak kapal.
2: Ini keluarga masih menanti begitu ya? Nah, masih menanti hasil pemeriksaan identifikasi selanjutnya.
3: Keluarga masih menanti.
2: Keluarga masih menanti. Baik.
3: Ya, masih menanti.
2: Adakah salah satu adakah anggota keluarga mungkin dari penumpang atau korban ini yang sengaja datang ke sana bahkan harus menginap karena menanti mungkin anggota keluarganya ditemukan begitu, Yanuara?
3: Ya, keluarga masih menunggu hingga saat ini karena data-data dari pihak Basarnas ataupun pihak terkait yang lain masih belum memberikan data atas nama-nama dari korban baik selamat maupun yang meninggal. Hingga kini para keluarga korban ini masih menunggu sampai menginap di tempat ini. Sekitar 4 kapal nanti yang akan dibawa ke Surabaya untuk mengangkut para penumpang ini. Dimana 4 kapal itu yakni Meratus, Pamatang, Siantar yang akan membawa sekitar 109 orang yang selamat dan 2 orang yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah TB Hasnur 26 membawa 65 orang yang selamat dan 1 orang yang meninggal. Yang ketiga adalah Transco Arafura yang akan membawa 17 orang yang selamat dan membawa 17 orang selamat. Kemudian yang keempat adalah Meratus Project 3 di mana kapal ini akan membawa 13 orang yang selamat dan 1 meninggal.
2: Oke.
3: Dan 4 kapal ini nantinya akan dibawa ke sini sekitar pukul 11 malam hingga pukul 1 dini hari nanti.
2: Baik. Yanuar, ini dari 5 orang tewas, karena kan memang baru 1 hari kejadian atau peristiwa begitu. Ini artinya 5 orang tewas ini identitasnya sudah ditemukan dan sudah jelas begitu ya? Atau masih harus melakukan pemeriksaan lagi?
3: Untuk kalau untuk identitas ya ini masih diteliti sama pihak terkait seperti Basarnas dan pihak terkait yang lain.
2: Ya, ya. Oke, kita akan tahan dulu. Yanuar, kita akan ke Ahmad Rahman dulu di Pelabuhan Kaliangat Sumenep. Selamat malam, Rahman, bagaimana proses pencarian penumpang atau korban kapal terbakar ini hingga malam ini? Karena tadi BPBD dari Sumenep juga sudah sulit sekali untuk menembus lokasi kejadian. Apakah di sana sudah dilakukan proses pencarian atau evakuasi? Seperti apa hasilnya malam ini, Rahman?
4: Baik, Mas Dokter, saya sampaikan dari Pelabuhan Kaliangat, Kabupaten Sumenep. Saat ini tim sudah kami dua kelompok, yaitu posko 2 dan 5.

0: Dan sementara itu tugas gabungan tidak ada suatu sudah pelabuhan kemungkinan korban yang akan dievakuasi ke pelabuhan Tanjung. Nah, tadi siang pulang sore tim BPBD sudah mengirimkan tim SAR sudah mengirimkan satu kapal ke lokasi kejadian di perairan Kabupaten Semenap. Hingga saat ini mereka yang ke lokasi belum karena kesulitan akses komunikasi, sehingga petugas di pelabuhan Galengan juga masih terus menunggu kepastian dari para petugas dan identifikasi.
1: Oke. Yanuar, apakah Anda mengetahui sampai saat ini sudah ada informasi kira-kira apa yang membuat kapal motor ini terbakar begitu?
2: Untuk informasi hal tersebut pihak terkait pasti belum bisa memberikan keterangan masih itu masih diselidiki para pihak terkait masih fokus pada evakuasi pencarian korban yang ada di perairan Sumenep.
1: Dari Yanuar, apakah ada informasi kenapa kapal bisa terbakar begitu?
2: Dari Rahman. Belum ada informasi belum hal tersebut.
1: Dari Rahman?
0: Ya belum,
1: belum ya.
0: Informasi.
1: Baik. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Ada Ahmad Rahman di Pelabuhan Kalianget Sumenep dan juga sebelumnya ada Yanuar Komarudin di Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, selamat beristirahat dan jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Berikutnya kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Sementara itu seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru, Duku Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Minggu pagi petugas masih melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
3: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
4: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
3: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
5: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat. Yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolab dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
3: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumahan narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bahan baku untuk produksi narkotika cair yang dimasukkan ke dalam cartridge vape. Sementara di Tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.
6: Res area berapa ini?
7: Petugas Bareskrim Polri membuntuti bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan pengamatan terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338 Tol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
8: Selanjutnya, tim Subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinar Jaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
7: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pieces narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat 2 penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
9: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge vape maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan kering dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan nasi, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit dikenali oleh petugas maupun masyarakat.
7: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Miris, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dianiaya ayah kandungnya sendiri. Pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil ditangkap petugas di areal persawahan.
10: Kekerasan yang dilakukan D, 28 tahun terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun ternyata bukan sekedar luapan emosi. Polisi mengungkap pelaku sengaja menganiaya buah hatinya dan merekam aksi tersebut demi mencari perhatian mantan istrinya, R, 23 tahun, agar mau kembali rujuk dengannya. Usai video penyiksaan yang dilakukan terhadap anaknya viral, pelaku berhasil dibekuk usai melarikan diri. Pelaku ditangkap di sekitar rumah pelaku di areal pesawahan wilayah Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain D, polisi juga menangkap A, sang perekam video yang merupakan temannya.
11: Kemudian untuk kedua orang pelaku, itu berhasil diamankan kemarin pada tanggal 30 Juli pada pukul 17.00 WIB dan sekarang statusnya sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kami pastikan bahwa terhadap kedua orang pelaku itu akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10: Korban saat ini telah diamankan di rumah ibu.

0: punya yang berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ibu korban R menjelaskan saat kejadian, selain kesal karena ditolak rujuk, sang anak juga enggan diajak pulang karena sedang bersama ibunya yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran.
1: Ya, mungkin karena pengen sama saya lagi.
2: Pengen balikan lagi ya. Oh, teteh udah pisah kan?
1: Iya, udah pisah dari lama, dari sebelum berangkat ke Arab Saudi udah pisah. Cuma dia aja gak mau.
2: Sering kasar teh?
1: Iya, emang sering. Dari dulu juga selama berumah tangga aja cuma sering hampang.
2: Oh, mudah kan? Ringan tangan.
1: Tangan gitu.
2: Ke teteh juga?
1: Iya, sama saya juga. Emang saya berat sama.
0: Selama menjalin hubungan suami istri, pelaku diduga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kasus penganiayaan terhadap bocah Malang ini saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Korban pun telah mendapat trauma healing dari petugas dan pengobatan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah mikrobus yang membawa rombongan ziarah wali tercebur ke Sungai Bondoyudo di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Masih dari Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Istri meninggal di lokasi sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
4: Lur, kecelakaan lur.
5: Sebuah mikrobus yang membawa rombongan ziarah wali tercebur ke Sungai Bondoyudo di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu pagi. Mikrobus bernomor polisi KT7668K membawa 19 orang penumpang rombongan ziarah wali 5 dari Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Ketika perjalanan pulang dari Lumajang Jember di Jalan Raya Soekartio, pengemudi mikrobus diduga mengantuk saat kondisi jalan berkabut hingga kendaraan oleng dan tercebur ke sungai yang berada di sisi kanan jalan. Beruntung semua penumpang selamat, kendaraan kini masih berada di sungai menunggu truk derek melakukan evakuasi.
4: Lur, kecelakaan lur. Nekulan bunderan ngepas lur.
5: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu siang. Boirah 60 tahun meninggal setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryono, Ponorogo. Menurut saksi mata, ketika itu pasangan lansia sedang mendorong gerobak di tepi jalan. Tiba-tiba semua mobil menabrak korban dari belakang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan anggota kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi faktor angin kencang. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Pasca migrasi besar-besaran ke Pulau Ceuta, sejak Kamis pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung di perairan perbatasan Spanyol dan Maroko. Krisis kemanusiaan ini meledak setelah keputusan Mahkamah Agung Spanyol soal prosedur deportasi viral di media sosial dan dimanfaatkan jaringan penyelundup manusia. Sedikitnya 50 ribu migran nekat menyeberang ke Ceuta demi mencari kehidupan baru di Eropa.
2: Pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung sepanjang 500 meter di perairan perbatasan Ceuta dengan Maroko pada Sabtu. Hal itu untuk mencegah insiden gelombang migran kembali terulang. Penjagaan ketat dilakukan tentara dan polisi Spanyol di sepanjang pantai dan celah-celah antara barikade terapung. Suasana kota Ceuta kini penuh dengan migran ilegal. Banyak di antara mereka terpaksa tidur di emperan jalan dan pantai. Bahkan ada yang nekat tidur di dalam pipa drainase. Para migran ini mengaku nekat menyeberang ke Ceuta demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada yang menyatakan lebih baik mati daripada harus kembali ke negara asal mereka yang tengah dilanda perang.
3: I am not American. If they should return me, they should return me to my country. And this is this situation. Can you return the people to the country that which is having a conflict or crisis war? We are human.
2: Pemerintah Spanyol menyatakan penyeberangan antara Maroko menuju Spanyol terhenti setelah peristiwa migrasi besar-besaran pada Kamis, di mana sedikitnya 50 ribu orang berenang melintasi perbatasan dengan tujuan kota Ceuta, Spanyol. 67 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut pemerintah Spanyol, dalam dua hari terakhir, 48 ribu migran gelap berhasil dikembalikan lagi ke Maroko, meski masih saja ada yang berusaha kembali ke Ceuta. Migrasi ilegal besar-besaran ini terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan keputusan yang melarang deportasi langsung tanpa proses hukum bagi imigran yang datang ke Spanyol melalui laut. Informasi ini kemudian menjadi viral di media sosial dan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia. Terjadilah peristiwa ini. Para migran gelap yang sampai ke Maroko sebagian besar adalah warga negara-negara di Afrika yang sedang bergejolak. Maroko adalah batu loncatan menuju negara-negara di Eropa. Dan karena Maroko cukup dekat dengan Spanyol, terutama kota Ceuta dan Melilla, maka dua kota di Spanyol ini menjadi sasaran empuk para migran. Migrasi besar-besaran di Spanyol juga bukan pertama kali terjadi. Pada Mei 2021 terjadi peristiwa yang sama, di mana 10 ribu migran berusaha masuk ke kota Ceuta. Dan pada Juni 2022, sekitar 2.000 imigran mencoba memanjat pagar perbatasan Melilla, di mana 23 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Pengetatan perbatasan di kota Ceuta maupun Melilla menjadi solusi jangka pendek bagi Spanyol. Namun, selama konflik dan gejolak ekonomi di berbagai negara Afrika belum mereda, wilayah perbatasan Eropa akan terus menjadi sasaran empuk para migran yang mengadu nasib.
1: Gempa magnitudo 4,7 mengguncang Italia Selatan dan melukai 10 orang. Guncangan gempa diklaim menjadi yang paling kuat yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Sementara gelombang panas mengakibatkan kebakaran hutan yang melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi faktor angin kencang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
4: Beginilah kondisi pasca gempa bermagnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Campi Flegre, Italia Selatan, Jumat malam waktu setempat. Berpusat di sebelah barat Napoli dengan kedalaman 3 km, gempa ini menyebabkan listrik padam, layanan transportasi umum terhenti, serta merusak sejumlah bangunan. Media setempat mengabarkan 10 getaran gempa yang terjadi pada pukul 7.46 hingga 8.25 membuat gempa ini menjadi yang terkuat yang pernah mengguncang wilayah tersebut. Bahkan guncangan juga dirasakan di seluruh Napoli, Pulau Ischia hingga semenanjung Sorrento. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di kota Pozzuoli, Italia tertimpa puing-puing bangunan yang runtuh dan mengakibatkan 10 orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari rumah mereka yang rusak dan sebagian di antaranya bermalam di luar rumah karena khawatir adanya gempa susulan. Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang musim panas yang melanda Eropa kini memecahkan rekor gelombang panas ekstrim karena disertai minimnya curah hujan. Seperti kebakaran yang terjadi pada Sabtu di wilayah Porto Girneno, Yunani. Kebakaran ini semakin membara lantaran dipicu angin kencang yang berhembus dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat petugas damkar harus menggelar operasi pemadaman besar-besaran. Dalam operasi ini, lebih dari 300 petugas damkar, 92 truk, alat berat, serta pesawat dilibatkan. Petugas mengevakuasi lebih dari 200 orang dari kota Agios Basileios melalui jalur laut. Sementara itu, 12 orang lainnya diketahui sempat berlarian menyelamatkan diri dari kebakaran dan dievakuasi dari pantai di Porto Girneno. Sementara itu, evakuasi darurat juga masih terus berlangsung di tengah kondisi yang kembali memburuk di beberapa wilayah di Spanyol dan Perancis. Kini, desa-desa di Perancis dan Spanyol telah hancur dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat meluasnya kebakaran hutan.

0: Tawuran antar geng motor dan warga Tama Jene kembali pecah di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Sabtu malam. Akibat kejadian ini, salah satu motor sempat dibakar warga. Tak hanya itu, diketahui seorang warga juga terkena busur panah pada bagian lengan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kelompok penyerang diduga datang menggunakan beberapa unit sepeda motor secara berboncengan sebelum terlibat bentrokan dengan warga. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab tawuran serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor yang terbakar telah diamankan ke Polsek Panakukang. Selain itu, polisi juga menyita satu buah anak panah.
1: Datang ke lokasi dengan adanya peristiwa tawuran antara kelompok yang mengakibatkan tadi sepeda motor terbakar. Nah, ini masih dalam pendalaman daripada kami apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran.
0: Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar langsung membubarkan puluhan motor yang menggelar balap liar di Jalan Raya Latimojong, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Para pelaku yang menguasai dua badan jalanan dan menghambat arus lalu lintas langsung kocar-kacir kabur melihat kedatangan anggota polisi yang melakukan penyergapan. Anggota pun langsung mengejar beberapa para pelaku. Hasilnya, sebanyak 4 orang pemuda yang berboncengan dua motor dan tergabung dari rombongan balap liar itu berhasil dijarang. Salah satu pelaku berinisial F mengungkapkan dirinya bergabung dalam rombongan balap liar itu untuk melakukan siaran langsung di media sosial dan mengharapkan hadiah berupa uang dari penontonnya. Total hadiah yang diberikan oleh penontonnya di siaran langsung telah mencapai Rp300.000.
2: Apa nung mulai? Kenapa lagi?
3: Bayar gift.
2: Berapa yang kau dapat itu dari hasil live mungkin?
3: Tiga ratus ribu.
2: Tiap malam itu? Tiap malam. Ada rolling ball.
3: Iya, biasa tiap ada magip tepat.
2: Setiap barang liar.
3: Iya, biasa ada anu. Dan setiap barang liar tuh.
0: Guna protes lebih lanjut, 4 pemuda bersama 2 motor milik mereka langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa. Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumahan narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bahan baku untuk produksi narkotika cair yang dimasukkan ke dalam cartridge vape. Sementara itu di tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.
1: Res area berapa ini?
2: Petugas Bareskrim Polri membututi bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan pengamatan terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338 Tol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
3: Selanjutnya, tim Subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinar Jaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
2: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pcs narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat 2 penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
4: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge vape maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan kering dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan asli, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit diketahui oleh petugas maupun masyarakat.
2: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah hampir sepekan menjadi buronan, pelaku begal yang merampas sepeda motor 2 siswa SMP di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, akhirnya berhasil ditangkap polisi. Di Banyumas, Jawa Tengah, seseorang terduga pelaku pencurian sepeda motor diamankan setelah warga mendengar teriakan maling dari penghuni sebuah rumah.
5: Seorang residivis pencurian di Blitar, Jawa Timur kembali beraksi di sejumlah lokasi. Aksinya terekam kamera pengawas termasuk saat menggasak uang dan ponsel di sebuah rumah warga. Polisi yang berhasil mengidentifikasi kemudian melakukan penangkapan di rumah pelaku. Dari pemeriksaan, pelaku diketahui telah beraksi 5 kali di wilayah Serengat dengan sasaran rumah, sekolah, hingga toko pakan ternak. Pelaku beserta sejumlah barang bukti dibawa ke Mapolres Blitar Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamera amatir merekam detik-detik warga menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di perumahan Bayan Residence, Kecamatan Purwokerto Selatan pada hari Kamis. Peristiwa ini berawal saat warga mendengar teriakan maling, lalu berusaha menghentikan dan menangkap terduga pelaku. Di saat yang sama, Aibtu Eko Sucianto, anggota Polsek Purwokerto Barat yang hendak berangkat bertugas menerima informasi dari warga Ia kemudian mendatangi lokasi dan bersama warga menangkap terduga pelaku sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Purwokerto Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
6: Kemudian saya melakukan suatu tindakan yang sifatnya tegas, terukur. Kemudian pada saat itu memang masyarakat mengendaki bahwa pemberantasan suranmor dan begal itu harus dikedepankan. Dan saat ini saya telah melakukan bersama masyarakat tentang penangkapan suranmor tersebut dan saat ini sedang proses di Polsek Purwokerto Selatan, Polresta Banyumas.
5: Setelah hampir sepekan menjadi buronan, salah satu pelaku begal yang merampas sepeda motor dua siswi SMP di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, berhasil ditangkap tim unit Reskrim Polsek Legok. Pelaku berinisial GJ ini dibekuk di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Kasus ini berawal pada Selasa 21 Juli lalu saat korban Nurjana dan Sri Juliawati baru pulang sekolah menggunakan sepeda motor matic. Ketika melintas di jalan Desa Babat, Kecamatan Legok, keduanya dipepet dua pelaku yang kemudian melakukan perampasan. Teriakan minta tolong dari korban membuat warga berdatangan dan mengejar kawanan pelaku. Satu pelaku ditangkap massa dan meninggal usai menjadi sasaran amuk warga. Sementara itu, GJ melarikan diri dengan membawa motor hasil curian. Kapolsek Legok AKP Diki Wahyudi mengatakan penangkapan dilakukan setelah polisi mengantongi identitas dan lokasi keberadaan pelaku dari hasil penyelidikan. Setelah menerima laporan, polisi melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi serta mengumpulkan barang bukti hingga berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang kabur. Polisi juga menyita sebuah telepon seluler, BPKB dan STNK kendaraan sebagai barang bukti.
7: Pelaku kita amankan di wilayah Kebun Jeruk, Jakarta Barat, sempat kabur di TKP tersebut karena anggota tetap fokus melakukan penyelidikan, akhirnya diungkap dan diamankan ke Polsek Legok. Adapun tempat kejadian perkara di Kampung Cakung Bareng, Desa Babat, Legok, Tangerang Selatan.
5: Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, miris seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri. Pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil ditangkap petugas di areal pesawahan.
2: Kekerasan yang dilakukan D, 28 tahun terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun ternyata bukan sekedar luapan emosi. Polisi mengungkap pelaku sengaja menganiaya buah hatinya dan merekam aksi tersebut demi mencari perhatian mantan istrinya, R, 23 tahun, agar mau kembali rujuk dengannya. Usai video penyiksaan yang dilakukan terhadap anaknya viral, pelaku berhasil dibekuk usai melarikan diri. Pelaku ditangkap di sekitar rumah pelaku di areal pesawahan wilayah Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain D, polisi juga menangkap A, sang perekam video yang merupakan temannya.
8: Kemudian untuk kedua orang pelaku, itu berhasil diamankan kemarin pada tanggal 30 Juli pada pukul 17.00 WIB dan sekarang statusnya sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kami pastikan bahwa terhadap kedua orang pelaku itu akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2: Korban saat ini telah diamankan di rumah ibunya yang berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ibu korban R menjelaskan saat kejadian, selain kesal karena ditolak rujuk, sang anak juga enggan diajak pulang karena sedang bersama ibunya yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran.
9: Ya, mungkin karena pengen sore saya lagi.
10: Pengen balikan lagi ya. Oh, teteh udah pisah.
9: Iya, udah pisah dari lama, dari sebelum berangkat ke Arab Saudi udah pisah. Cuma dia aja nggak mau.
10: Sering kasar teh?
9: Iya, emang sering dari dulu juga. Selama berumah tangga aja cuma sering hampang.
10: Oh, mudah hampang tangan, ringan tangan.
9: Gitu.
10: Ke teteh juga?
9: Iya, sama saya juga. Cuma saya berat sama.
2: Selama menjalin hubungan suami istri,

0: Putri, pelaku diduga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kasus penganiayaan terhadap bocah Malang ini saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Korban pun telah mendapat trauma healing dari petugas dan pengobatan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di Padang, Sumatera Barat, seorang suami tega memaksa istrinya untuk berhubungan badan dengan pria lain demi mendapatkan sejumlah uang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
3: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
3: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
9: Masih dilacak kriminal, pemirsa, sebuah aksi pencurian motor di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara terekam kamera CCTV. Sementara itu di Cimahi, Jawa Barat, pencuri sepeda motor berseragam ojol beraksi. Dalam waktu singkat, pelaku mampu menggondol beberapa motor.
10: CCTV merekam pencuri motor sedang beraksi di Jalan Kebantenan 1 Semper Timur Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Pelaku berusaha merusak kunci stang motor incarannya yang terparkir di samping showroom motor dengan menggunakan kunci letter T. Usai berhasil membobol kunci, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pada Sabtu siang saat ditemui di lokasi kejadian, Maya Nur Afmi, korban yang merupakan pemilik usaha showroom motor, mengatakan saat kejadian ia sedang makan siang di dalam tempat ia bekerja. Motor yang dicuri merupakan motor pribadinya yang sehari-hari digunakan untuk bekerja.
11: Jadi kronologinya itu pas awal datang ke kios, buka kios itu sekitar jam 10:30 atau jam 10-an gitu. Terus 1:30 atau jam 2-an saya pergilah beli makan. Saya tinggal. Terus di sini saya makan, pas lagi makan mereka beraksi. Sebenarnya ada 2 orang, tapi itu yang ngutak-ngatik 1 orang karena yang satunya nunggu di motor gitu. Enggak taunya pas saya lagi makan enggak kedengeran sama sekali suaranya. Ya udah dia langsung pergi aja dan saya enggaknya pas motor itu ngebut. Jadi motor itu lewat depan kerjaan saya persis baru saya kejar.
10: Korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Korban juga telah menyerahkan barang bukti berupa dokumen kepemilikan motor serta rekaman CCTV sebagai bahan penyelidikan. Pihak kepolisian saat ini masih memburu pelaku yang diduga berjumlah 2 orang.
12: Nah, si Gojek ini tuh udah beberapa kali bolak-balik lihat situasi di sekitar, dia maju.
10: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian kendaraan bermotor milik warga di kawasan Kebun Kopi, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli. Peristiwa terjadi saat warga melaksanakan ibadah sholat isya. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor sempat mondar-mandir mengincar target. Dan dalam waktu beberapa detik, motor yang terparkir langsung dibawa lari pelaku yang menggunakan atribut ojek online.
13: Ya, kejadiannya itu sekitaran jam 6 jam 7. Ya, ada buktinya, CCTV tersebar di mana-mana juga. Tetap sampai sekarang masih diproses, cuma
14: polisi udah diurus.
13: Ya, masih diurus sama polisi.
15: Itu pelakunya berapa orang, Bu, yang dilihat di CCTV, Bu?
13: Ada 2 kalau di video mah itu lihat dari CCTV.
15: Itu pakai atribut apa, Bu?
13: Atribut ojol.
15: Oke. Okay.
13: Ojek.
10: Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cimahi Selatan. Sementara beberapa pencurian sepeda motor juga sempat terjadi di sekitar lokasi kejadian. Dan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut penggilingan padi mengeruk untung 2 triliun rupiah setiap bulannya ternyata benar adanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, keuntungan itu bukanlah murni dari kerja penggilingan, namun ada dugaan aksi tipu-tipu para mafia beras. Salah satu modus para mafia beras adalah melakukan penyimpangan subsidi, serta menjual beras dengan harga tinggi meski tidak sesuai isi.
16: Beras adalah makanan utama masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah konsumsi beras di Indonesia sangatlah fantastis, yakni mencapai 2,6 juta ton per bulan menurut data Badan Pangan Nasional. Mengetahui kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah beras, pemerintah pun menggelontorkan subsidi yang tidak sedikit. Pada tahun 2025, anggaran ketahanan pangan nasional mencapai 144,6 triliun rupiah. Namun ironinya, subsidi pemerintah itu ternyata menjadi santapan oleh para mafia beras. Pada Jumat 31 Juli, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kecurangan dan penipuan mutu beras premium oleh kelompok korporasi pengoplos beras yang meraup keuntungan tidak wajar hingga 2 triliun rupiah per bulan. Tak hanya itu, kelompok konglomerat pengusaha penggilingan besar memanfaatkan subsidi pemerintah hingga 40% untuk kepentingan komersial.
17: WS 59,2, ini 4543, ini yang terjadi. Beras bukan medium, dibawanya medium, tapi dijual premium. Saya juga sepakat, penipuan ini harusnya 8.000 harganya, standar ya, tetapi dijual 17.000. Ini pembuktiannya, nanti kita lihat ke ujung. Nah, total kerugian 98 triliun, kita hitung detail, itu 99, kurang lebih 100 triliun. Di dalamnya 2 triliun satu perusahaan korporasi.
16: Tidak hanya memainkan subsidi dan mengoplos beras premium, Mentan juga mengendus praktik tipu-tipu mafia beras dengan memanipulasi kualitas beras fortifikasi. Beras fortifikasi adalah beras dengan kandungan gizi tambahan, namun praktiknya kandungan gizi yang ada di bawah standar. Sementara harganya dijual selangit oleh para mafia.
18: Ternyata ada harganya sampai 42.000 1 kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. totalnya setelah kita ambil sampel

0: edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hingga hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Masih di lacak kriminal, pemirsa, perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dua karyawan mengalami luka tembak di bagian kaki. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
5: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik perampokan dengan senjata yang terjadi di sebuah minimarket di Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Minggu. Terjadi saat toko hendak tutup, dua pria datang menggunakan helm dan langsung menodongkan pistol kedua karyawan yang berada di area kasir. Satu orang karyawan ditembak di bagian kaki saat mencoba melarikan diri, sementara satu lainnya digiring menuju brankas penyimpanan dan dianiaya sebelum akhirnya membawa kabur sejumlah uang yang ada di dalam brankas.
6: Ke dalam, langsung mendongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena, kena keserepet sama temannya ini, terus yang parahnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak.
5: Dalam aksi yang berlangsung singkat kurang dari 5 menit itu, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sekitar 7 juta rupiah. Sementara korban langsung dibawakan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

0: Di Surabaya, Jawa Timur, unit Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melumpuhkan dua pelaku curanmor yang biasa beraksi di parkiran minimarket. Dua tersangka ditangkap atas kasus pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Jakarta Surabaya pada November silam. Pelaku berinisial F dan MM ditembak pada bagian kaki setelah mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Dari hasil penyidikan, komplotan ini telah beraksi di 10 lokasi. 6 diantaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga.
1: Jadi setelah kita laksanakan interogasi yang lebih mendalam, pelaku ini merupakan residivis curanmor, yang mana curanmor tersebut dilaksanakan di lintas kota, antara lain Gresik, Sidoarjo, Surabaya, maupun Perak.
0: Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa kunci T, kunci palsu, serta sebilah pisau yang diduga digunakan saat menjalankan aksi kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Inilah puluhan tong plastik di Kelurahan Manguharjo, Kota Madiun yang berisi berbagai jenis limbah. Mulai dari limbah MBG, tepung ketela, ampas tebu, sampai sampah pasar. Seluruh material organik tersebut tengah menjalani proses fermentasi selama beberapa hari sebelum diproses menjadi bahan bakar biodiesel. Tahapan pembuatan dimulai dengan perasan air limbah menggunakan alat pres khusus. Cairan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung stainless steel untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil akhir tahap ini, limbah organik yang menjadi biomasa ini akan dipadukan dengan biomasa dari minyak jelantah hingga berubah menjadi biodiesel.
1: Nah, dari pupuk organik diubah menjadi biosolar dengan proses apa namanya de novo dan ex novo.
2: Bahan-bahannya apa, Pak?
1: Bahannya dari jelantah, terus dari bagas. Bagas itu apa? Limbah tebu. Terus tepung ketela atau apa limbah organik. Ini sampah pasar. Ini dipadukan.
2: Prosesnya gimana, Pak? Cara singkat aja, Pak.
1: Pertama ini difermentasi untuk mendapatkan biomasa. Ini difermentasi untuk mendapatkan biomasa, digabungkan bakteri yang ada di minyak dan bakteri di ini saling menghabiskan karbon sehingga pendapatan biomasanya itu tinggi. Sehingga 1 liter jelantah atau 1 liter sawit bisa jadi 1 liter biodiesel.
0: Menurut Cahya, biodiesel tersebut sudah diuji coba pada mesin traktor dan kendaraan mobil diesel.
3: Ini suaranya enak, kayak tenaganya ini lebih bagus. Masalahnya dilihat dari asapnya itu udah kelihatan. Kayak lebih irit.
0: Saat ini, Cahya mampu mengolah limbah dan menghasilkan hingga sekitar 100 liter biodiesel per hari. Ia pun membandrol biodiesel buatannya Rp9.000 per liternya. Enam Tohari, Madiun, Jawa Timur. Wah, sangat bermanfaat sekali ya. Ini baru namanya mengubah sampah jadi berkah. Tidak hanya mengurangi penumpukan limbah EBG, tapi juga menghasilkan bahan bakar alternatif yang sudah teruji di mesin kendaraan. Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, perkembangan kecerdasan buatan ataupun AI tak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga membantu operasi penyelamatan. Sebuah perusahaan energi global, Shell, berhasil mengembangkan konsep mobil listrik berukuran kecil, namun memiliki daya pengisian super cepat di bawah 10 menit. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang.

0: Dunia teknik identik dengan logika serta perhitungan yang sangat rumit. Namun, pameran Fakultas Teknik Universitas Surabaya kali ini justru sebaliknya. Inovasi dan kreativitas yang digelar mengajak para pengunjung untuk mengeksplorasi berbagai aktivitas menarik seperti bermain mobil remote control, bertarung catur melawan robot, hingga menikmati es krim yang lezat.
1: Lintasan dengan beberapa rintangan coba ditaklukkan para pengunjung yang asyik berlomba balap mobil remote control dalam pameran Fakultas Teknik Universitas Surabaya UBAYA pada minggu ini. Mobil yang memiliki catatan waktu tercepat otomatis menjadi pemenang. Meski terlihat sederhana, lintasan dan rintangan arena balap mobil remote control ini adalah sebuah karya mahasiswa teknik UBAYA yang tidak boleh dianggap remeh. Ilmu dari teknologi manufaktur yang diterapkan adalah perpaduan antara desain, proses produksi, dan efisiensi biaya serta performa produk.
2: Belum-belum udah nggak sesuai jalur. Nggak mau kalah sama anak SMA. Kok keluar jalur? Nah, ini lapangan, terus jalur, dan rintangannya adalah hasil karya dari dosen dan mahasiswa teknik mesin dan manufaktur UBAYA. Selain bisa seru-seruan main di sini, mobil remote ini juga akan dilombakan. Nah, saya mau tanya ke salah satu peserta yang akan ikut lomba. Halo, Dek. Ini kamu dapat kesempatan untuk nyobain dulu loh sebelum nanti bertanding. Gimana nih keseruannya atau tantangannya?
3: Menurut saya tantangannya ini cukup sulit sih, Kak.
2: Kenapa tuh sulitnya?
3: Ini jalannya banyak yang berkelok-kelok, terus remote-nya juga sangat responsif.
2: Iya, sensitif ya remote-nya ya. Ditekan dikit aja langsung jalan dia. Tapi udah ini nggak optimis menang nggak nanti?
3: Nggak yakin sih, Kak.
2: Nggak yakin? Harus optimis dong buat menang. Ya udah, kita balik lagi di jalur ya. Siapa duluan nanti yang nyampe di finish?
1: Di bagian lain, pengunjung ditantang bermain catur melawan robot yang diintegrasikan dengan kecerdasan buatan atau AI. Tingkat kesulitannya bisa disesuaikan, mulai dari level non-master, master nasional, master internasional, hingga grandmaster. Smart Chess hasil karya teknik elektro memberikan pengalaman yang berbeda.
4: Kalau aku main sama teman saya tuh bisa kayak sambil ngobrol-ngobrol, sambil senang-senang gitu. Kalau ini rasanya kayak ditantang gitu. Iya. Lebih sulit lawan AI sih, apalagi AI-nya kan stockfish gitu loh. Iya. Iya. Iya, tinggi. Hasilnya kalah.
1: Pameran di Fakultas Teknik UBAYA ini menjadi kesempatan tiap program studi di Fakultas Teknik untuk menunjukkan hasil karya. Inovasi dan kreativitas pun dibuat ramah terhadap pengguna.
5: Supaya mindset bahwa ilmu keteknikan itu sebetulnya ilmu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan itu butuh inovasi dan kreativitas. Jadi bagaimana kita menemukan cara-cara untuk membuat suatu inovasi yang bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Dan kami berusaha membuat agar masyarakat semakin dekat dengan kami. Ya, kami ingin membuat supaya ilmu keteknikan ini mudah dipahami.
1: Mengeksplorasi karya-karya menarik kali ini saya tutup dengan menikmati es krim buatan teknik kimia.
2: Terima kasih. Saya pilih es krim rasa vanila dan coklat. Nah, ini beda dengan es krim kebanyakan karena es krim ini rendah gula dan rendah lemak. Tapi tetap enak kok. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.
0: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI tidak lagi hanya bekerja di balik layar. Di sejumlah industri, AI dimanfaatkan dalam mendeteksi cacat produk hingga bisa membantu operasi penyelamatan.
6: Di tengah percepatan otomatisasi, kecerdasan buatan atau AI bukan lagi soal kecanggihan, namun sejauh mana teknologi ini benar-benar meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kemampuan manusia di tempat kerja. Di industri 4.0 studio milik IBM di Singapura, AI diperlihatkan bekerja bersama sensor, kamera, drone, kacamata pintar, hingga robotika untuk menjawab masalah operasional yang terjadi di lapangan. Dalam skenario operasional yang lebih berisiko, robot berbentuk anjing dilengkapi sensor dan AI generatif dipakai untuk memasuki area berbahaya. Tugasnya untuk mendeteksi ancaman dan mencari pekerja yang terjebak.
7: So the demos that you have seen in today's Think event is about those real world cases that we have worked with our clients on. And these are challenges that they face in their day-to-day operations. And so what we did with them is actually to do a design thinking with them, sit down with them to understand what exactly are they facing on a day-to-day basis, and then, you know, map out the transformation roadmap for them. So every of those demos that you see are very customized and they are unique to the different industries and to the different customers' challenges.
6: Kim menambahkan, teknologi ini bukan sekadar prototype. Tahap pertama implementasi bersama pengguna telah diselesaikan dan sistemnya sudah diterapkan.
8: Dan seperti ini teknologi di IBM Think yang nantinya sudah diimplementasikan berbagai enterprises. Tadi sudah dilakukan demonstrasi termasuk bagaimana AI bekerja langsung untuk bisa membantu kemaslahatan masyarakat banyak dalam meningkatkan pekerjaan termasuk juga dalam membuat keputusan.
6: Saya pun mencoba langsung salah satu teknologinya. Sepintas rasa seperti menjalankan misi layaknya Iron Man. Bedanya, teknologi ini bukan sekadar efek visual. Ia dirancang untuk membantu pekerja memahami masalah, menemukan informasi, dan mengambil langkah berikutnya tanpa harus membuka banyak dokumen. Melalui perangkat mixed reality, instruksi muncul di depan kacamata Google yang saya kenakan. AI memandu langkah demi langkah, mengambil informasi dari manual, lalu mengolahnya dalam waktu singkat menjadi arahan yang mudah diikuti. Pengalaman itu memberi gambaran sederhana tentang arah baru dunia kerja. AI tidak selalu hadir menggantikan manusia. Dalam banyak kasus, AI justru ditempatkan berdampingan dengan manusia. Mencoba langsung teknologi ini membuat masa depan terasa lebih dekat. Namun dibalik kesan futuristiknya, yang menjadi pertanyaan, apakah AI benar-benar membuat pekerjaan lebih aman, keputusan lebih cepat, dan manusia lebih mampu menghadapi masalah yang kompleks? Roni Satria, Singapura.
0: Teknologi dari bidang neurologi modern kini membuka harapan baru. Bagi para penderita kelumpuhan total, kini punya potensi untuk kembali bisa berinteraksi dengan dukungan kecerdasan AI. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Kecerdasan buatan atau AI sudah merambah kehidupan sehari-hari. Namun, manfaatnya belum sepenuhnya bisa mengubah cara bekerja perusahaan dan juga pemerintah. Lantas, bagaimana Singapura menjadikan AI sebagai mesin produktivitas nasional yang tetap terkendali? Berikut laporan koresponden Roni Satria dari Singapura.
7: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di tingkat individu belum otomatis membuat perusahaan dan pemerintah menjadi lebih produktif. Pemerintah Singapura mendorong agar AI bergerak melampaui produktivitas personal. Teknologi AI didorong masuk ke proses bisnis, mengubah cara organisasi bekerja, dan menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Singapura memfokuskan strategi AI pada 4 sektor, yakni manufaktur, kesehatan, keuangan, dan konektivitas. Keempat sektor itu menyumbang sekitar 40% produk domestik bruto Singapura. Hal itu yang menjadi salah satu pembahasan dalam IBM Think 2026 yang digelar pada 21 Juli 2026 di Singapura.
8: AI is quite different. AI is truly democratizing access to something that can have a profound impact on our lives. You and I use AI almost daily. I'm pretty sure that on your smartphone and other devices, you are already using AI. And the converse is true today compared to what we experienced in the past. We are using AI to a bigger extent than sometimes our organizations are.
7: Bagi Indonesia, transformasi AI tidak cukup hanya diserahkan kepada tim teknologi. Pengetahuan tentang masalah di lapangan harus berjalan sejajar dengan keahlian teknis. Namun membawa AI ke skala perusahaan membutuhkan perubahan yang lebih mendasar.
8: Certainly it's not just a technology problem. It's an operating problem. And it requires a fundamentally new AI operating model. So what does it take to build that operating model, run it at scale, and prepare for what's coming next? And there are three forces that are coming together. The AI first enterprise, the hybrid cloud architecture, and the quantum frontier. And we're going to talk about each one of them.
7: Salah satu teknologi yang dipamerkan dalam IBM Think 2026 adalah Model Quantum System 2, sistem komputasi kuantum modular yang dikembangkan IBM.
9: Not too tired. Nah,
10: ini yang ada ya. Pantun sesuatu yang sangat yang bagus. Gimana kalau kita lihat nanti chipnya itu ada di bagian bawah. Untuk nanti bisa mengalirkan sistem komputerisasi yang terbaru dibuat oleh IBM. Keren ya.
7: Komputasi kuantum diproyeksi mampu membantu menyelesaikan persoalan kompleks yang sulit dijangkau komputer konvensional, mulai dari riset material, kesehatan, hingga pemodelan keuangan. IBM melihat AI dan komputasi kuantum sebagai teknologi yang akan semakin bertemu. AI belajar dari pengetahuan yang sudah ada, sementara komputasi kuantum berpotensi membuka temuan baru yang kemudian dapat dipelajari AI. Namun organisasi tidak cukup hanya mengadopsi model AI terbaru. Mereka perlu menata ulang proses kerja, arsitektur data, tata kelola, serta infrastruktur yang menopang penggunaan AI. Belajar dari Singapura, Indonesia perlu memastikan siapa yang mengendalikan data, di mana informasi disimpan, bagaimana sistem diawasi. Keunggulan di era AI tidak diukur dari siapa yang paling cepat menggunakan teknologi terbaru, yang menentukan adalah kemampuan mengubah AI menjadi produktivitas nasional, memperkuat keahlian manusia, serta menjaga data dan keputusan tetap berada dalam kendali. Roni Satria, Singapura.
6: Teknologi di bidang neurologi modern kini membuka harapan baru bagi para penderita kelumpuhan total yang sekarang punya potensi untuk bisa kembali berinteraksi dengan dukungan kecerdasan buatan. Lewat inovasi implan otak berbasis kontrol pikiran atau brain computer interface, sejumlah pasien kini mampu menjalankan aktivitas hariannya hanya dengan memanfaatkan sinyal neuron tanpa gerakan fisik.
11: Sebanyak 18 operasi implan otak berbasis brain computer interface atau BCI berhasil disiapkan dalam uji klinis invasif pertama di China. Proyek kolaborasi antara Chinese Academy of Science dengan Rumah Sakit Kuasan ini memungkinkan pasien lumpuh untuk kembali mengendalikan perangkat digital hanya dengan kontrol mental. Teknologi implan pintar ini bukan hanya memulihkan fungsi motorik terbatas, tetapi juga memberikan dampak emosional dan kualitas hidup yang sangat besar bagi para pasien. Isolasi diri dan keterbatasan fisik bertahun-tahun tersebut kini berganti dengan kemandirian baru di mana pasien bisa kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
12: 以前那个基本上都没怎么出过门，整天在床上躺着，啥也做不了。现在跟正常人一样，打游戏啊什么，聊天，这都可以有。
11: Efisiensi kontrol kursor berbasis pikiran ini bahkan berhasil mencapai skor 4,9 dalam uji kecepatan 1 menit, mendekati kecepatan keyboard manual sebesar 6,19. Tingkat akurasi tersebut memungkinkan pasien menjalankan berbagai aplikasi digital seharian tanpa hambatan berarti.
13: 其实在这个视频下，我们就可以非常流畅的去使用我们电脑的，就是基本上我们的一些上网啊、浏览网页啊，包括做一些游戏啊，甚至是做工作呀，其实都可以满足。Selain
11: mengontrol kursor komputer untuk browsing dan bermain game, pasien dengan keterbatasan gerak akibat kecelakaan kini juga mampu mengemudikan kursi roda elektroniknya, menyusuri belokan dan kelokan dengan mulus hanya melalui kontrol pikiran. Keberhasilan uji klinis ini diperkirakan dapat menjadi tonggak baru dalam membantu proses rehabilitasi pasien lumpuh total di seluruh dunia.
6: Sebuah perusahaan energi global, yakni Shell, berhasil mengembangkan konsep mobil listrik berukuran kecil, namun memiliki daya pengisian super cepat di bawah 10 menit. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

Sebuah perusahaan energi global, yakni Shell, berhasil mengembangkan konsep mobil listrik berukuran kecil namun memiliki daya pengisian super cepat di bawah 10 menit. Kunci utama dari terobosan rekayasa digital ini ada pada penggunaan cairan termal khusus yang mampu meredam panas secara mandiri dan presisi guna mencegah kerusakan sel pada baterai saat arus

0: Halo, salam sport. Hari ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sport Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan bersama saya, Heranov Al-Bashir. Inilah pemirsa CNN Indonesia Sport Weekend selengkapnya. Informasi pertama, Inter Milan mengalahkan Manchester City pada laga uji coba di Hong Kong. Nerazzurri menang lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal.
1: Dua tim Eropa, Manchester City dan Inter Milan, melakoni laga uji coba pramusim di Hong Kong pada Sabtu malam. Meski kedua tim belum diperkuat sejumlah pemain utama mereka, namun jual beli serangan tercipta sejak awal pertandingan. Laga berjalan 14 menit, Manchester City unggul lebih dulu. Berawal dari aksi individu Antoine Semenyo di sisi kiri, berhasil dituntaskan Divin Mubaba. Namun keunggulan The Citizens hanya bertahan 6 menit, Inter sukses mencetak gol penyeimbang lewat gol Benjamin Pavard, menyelesaikan umpan silang Federico Di Marco. Meski Manchester City terus menggempur pertahanan Inter, hingga usai pertandingan tidak ada gol tambahan yang tercipta. Laga pun diakhiri dengan adu penalti. Pada babak adu penalti ini, 3 dari 4 eksekutor Manchester City tidak mampu menjebol gawang Inter. Sedangkan 3 dari 4 penendang Nerazzurri sukses menjebol gawang Gianluigi Donnarumma. Pasukan Christian Cifu pun keluar sebagai pemenang.
0: Sementara itu, kabar terbaru dari bursa transfer sepak bola Eropa. Chelsea resmi memperkenalkan bek tengah Maxence Lacroix sebagai rekrutan terbarunya untuk memperkuat lini pertahanan. Sementara itu, Manchester City memastikan masa depan Josko Gvardiol dengan memberikan perpanjangan kontrak hingga 2031.
2: Chelsea mengumumkan rekrutan barunya lagi. Bek Maxence Lacroix diperkenalkan sebagai penggawa barunya. Bek Prancis itu didatangkan dari Crystal Palace. Lacroix dikontrak selama 6 tahun sampai 2032. Pelansir Detikcom, bek 26 tahun itu ditebus 52 juta pound atau setara 1,2 triliun rupiah. Maxence Lacroix terbukti menjadi bek solid di Palace dalam 2 musim terakhir. Ia tampil 98 kali, membawa The Eagle memenangkan gelar Piala FA, Community Shield dan Conference League. Performa itu membawanya juga ke timnas Prancis dan menjadi andalan di Piala Dunia 2026 lalu. Bek untuk klub Manchester City, Josko Gvardiol, resmi memperpanjang masa baktinya dengan menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun. Kesepakatan tersebut memastikan bek asal Kroasia itu bertahan di Stadion Etihad hingga 2031. Manchester City mengambil langkah cepat mengamankan masa depan salah satu pemain kuncinya. Padahal kontrak Gvardiol sebelumnya masih berlaku hingga 2028. Bek berusia 24 tahun ini ikut membawa Manchester City menjuarai Premier League pada musim debutnya. Ia kemudian membantu klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga Inggris pada musim 2025-2026. Performa konsistennya juga terlihat dari statistik bertahan yang impresif. Gvardiol menjadi pemain Manchester City dengan jumlah intercept terbanyak sejak musim 2023-2024 dan termasuk yang paling aktif dalam duel tackle.
0: Kabar terbaru dari Presiden FIFA Gianni Infantino membatalkan rencana kontroversial untuk menjual saham komersial ajang-ajang utama FIFA termasuk Piala Dunia ke investor swasta. Langkah mundur ini diambil setelah proyek ini memicu penolakan masif dari Konfederasi Sepak Bola Lintas Benua, ancaman pemboikotan hingga pengunduran diri pejabat senior di internal FIFA. Infantino mengakui proyek komersialisasi ini justru memicu perpecahan yang bertentangan dengan tujuan awal. Nah, sebelumnya FIFA menawarkan dana segar senilai $40 juta atau setara dengan 721 miliar rupiah bagi setiap asosiasi yang bersedia mendukung pembentukan anak perusahaan komersial baru FIFA Forward Enterprise. Namun langkah ini mendapat perlawanan keras. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA yang menaungi 55 negara mengancam akan boikot gelaran Piala Dunia. Gelombang penolakan meluas setelah CONCACAF serta Konfederasi Sepak Bola Asia AFC menyatakan berdiri sejajar menentang komersialisasi itu. Sementara itu pertandingan persahabatan antara Aston Villa dan Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu malam menyajikan perbedaan kelas yang terlihat jelas di lapangan. Meski takluk 1-3, para pemain Indonesia mengaku mendapat pelajaran berharga dari tim elit Liga Inggris itu.
3: Aston Villa langsung menekan sejak awal laga dengan menurunkan sejumlah pemain utamanya. Emiliano Buendia membuka keunggulan saat laga baru berjalan 3 menit. Kemudian, Ross Barkley menggandakan skor menjelang turun minum. Indonesia All-Stars sempat mendapatkan peluang emas lewat penyerang Hoki Caraka, namun tembakannya masih membentur tiang gawang.
4: Pertandingan ini sangat berharga buat para pemain juga. Terutama bagi saya, kita banyak belajar dari para pemain top di luar sana, kita bisa dapatkan ilmu yang lebih dari mereka. Ya, ini bakal bagus buat kami. Mereka sepersekian detik udah bisa ambil keputusan, tapi kalau di Liga Indonesia masih sering delay bola.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Unai Emery melakukan rotasi pemain. Namun dominasi Aston Villa tetap berlanjut. Brian Majo menambah keunggulan menjadi 3 gol sebelum Arkan Kaka memanfaatkan bola rebound pada menit ke-83 untuk mencetak gol penghibur bagi Indonesia All Stars. Laga pun ditutup dengan skor 3-1 untuk kemenangan wakil Liga Inggris tersebut. Selepas pertandingan, penjaga gawang Aston Villa James Wright mengaku menikmati pengalaman bertanding di Jakarta. Menurutnya, cuaca panas menjadi tantangan tersendiri, namun sekaligus memberikan manfaat besar bagi persiapan pramusim tim.
5: It's a good experience out in Jakarta. It's very different back to England. Obviously, the temperature being one of them, but it's a good experience. It's a good opportunity for all the players to get out here and experience the culture, and also to get a bit of fitness in pre-season. It was good. Yeah, we didn't know what to expect. Sorry. We've never really seen you guys play, but you had a good standard. Yeah, all your players were very good, and obviously as the Indonesian All Stars, so it's the best of Indonesia.
3: Setelah dari Jakarta, Aston Villa akan melanjutkan tur pramusim ke Thailand sebelum menghadapi Bayern Munchen, Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa, dan memulai musim baru Liga Inggris pada akhir Agustus. Rastonga Pebruarta, Jakarta.
0: Sementara itu Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu. Kemenangan ini menjadi hasil manis Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Di pertandingan lain, Persebaya Surabaya menyapu bersih fase Grup Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-1.

0: 1 atas juara bertahan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.
1: Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan ini menjadi hasil manis bagi Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Persija membuka keunggulan lewat Arliansyah Abdul Manan di menit ke-22. PSMS Medan sempat menyamakan skor melalui Iksan Chan pada menit ke-58. Namun, Victor Detan, Agi Firmansyah, dan Gustavo Almeida memastikan kemenangan telak 4-1 bagi Persija. Meski mengakui timnya tidak memiliki persiapan khusus, Shin Tae-yong menilai para pemain mampu menampilkan permainan terbaik. Ia juga memuji semangat juang dan penampilan gemilang para pemain muda yang tidak pernah menyerah. Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persibaya justru tertekan sejak awal pertandingan. Meski demikian, Persibaya berhasil menaklukkan wakil Thailand Port FC dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Bajul Ijo di fase grup. Hasil tersebut membuat Persibaya mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan mengunci posisi pemuncak klasemen grup B. Sebaliknya, Port FC yang datang sebagai juara bertahan harus tersingkir setelah hanya mengumpulkan 4 poin dan kalah selisih gol dari Persija Jakarta. Pelatih Persibaya Bernardo Tavares mengaku, timnya sukses pada babak fase grup berkat dukungan dari para bonek dan bonita.
2: We don't play against a normal team, we play against one of the best teams of Thailand. And as you say, the former juara of Piala Presiden. So, terima kasih for bonek bonita for the support and also for the attitude of...
1: Di babak semifinal nanti, Persibaya Surabaya akan menghadapi rival abadinya Arema FC dalam derby Jawa Timur. Sementara Persija Jakarta ditantang Persib Bandung dalam duel dua raksasa sepak bola Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kabar bahagia datang dari panitia turnamen Piala Presiden 2026 siap menaikkan nilai hadiah juara menyusul meningkatnya nilai sponsor yang sudah menyentuh di angka hingga 70 miliar rupiah. Ditemui pada Sabtu malam di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwara Sirait mengungkapkan bahwa nilai dukungan sponsor yang masuk sudah mencapai di angka 70 miliar rupiah. Angka ini terus mengalami peningkatan seiring tingginya antusiasme masyarakat dan rating siaran pertandingan. Tidak hanya hadiah juara, total hadiah lomba karya jurnalistik Piala Presiden 2026 pada laga final juga dinaikkan menjadi di angka 300 juta rupiah. Hadiah ini terbagi dalam berbagai kategori, meliputi televisi, media cetak, media daring, media sosial, hingga fotografi.
3: Hadiah untuk juara Piala Presiden akan kami tingkatkan. Besok saya akan umumkan hadiahnya akan tingkatkan. Karena apa? Karena ya memang sponsornya banyak, bertambah terus, dan juga ratingnya bagus, aman, semua mendukung.
0: Dari ajang lainnya, duel syarat gengsi akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam pada laga ketiga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Indonesia bertekad melanjutkan tren positif atas hasil 2 kemenangan di 2 laga awal. Nah, sementara itu The Golden Star Warriors butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal.
4: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat, Senin malam. 2 kemenangan Timnas Garuda di 2 laga awal atas Kamboja dan Timor Leste menjadi modal berharga sebelum bertemu salah satu pesaing terberat, Vietnam. Pelatih John Herdman yang sempat melakukan rotasi pemain saat melawan Timor Leste diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Vietnam. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Shane Patinama, Doni Tripamungkas kemungkinan akan kembali dimainkan sejak awal pertandingan. Selain itu, sosok Mitchell Liebecker yang sudah mengemas 4 gol dari 2 pertandingan masih akan menjadi andalan untuk membongkar lini pertahanan tim Vietnam. Trio lini tengah Tom Haye, Mark Locke, dan Ivar Jenner kemungkinan masih akan dipercaya menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, jelang lawan Indonesia, timnas Vietnam sudah tiba di tanah air pada Sabtu malam. Tim asuhan Kim Sang-sik itu butuh poin penuh untuk mengamankan tempat di babak 4 besar. Pasalnya, sebelum bertemu Indonesia, The Golden Star Warriors hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Hasil itu membuat Vietnam kini menempati peringkat ketiga grup A dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Vietnam terpaut 2 poin dari Indonesia di posisi kedua dan 3 angka dari Singapura di puncak klasemen.
0: Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi berhasil menjuarai turnamen Washington Open 2026. Sesaat lagi bersama kami di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Berikutnya kita ke lapangan tenis. Petenis putri Indonesia Aldila Suciadi berhasil menjuarai turnamen tenis Washington Open 2026 nomor ganda putri. Aldila yang berpasangan dengan petenis asal Selandia Baru, Erin Rhod Leaf mengalahkan pasangan Andreja Klepak Makoto Nino Mia di final. Pada pertandingan final ganda putri Washington Open 2026 yang berlangsung minggu pagi waktu Indonesia, Aldila dan Erin menang 2 set langsung atas pasangan Slovenia dan Jepang ini. Membutuhkan waktu selama 1 jam 12 menit, Aldila Erin menang 6-4 dan 6-1. Gelar juara Washington Open 2026 sekaligus menjadi trofi kedua Aldila di tahun ini. Nah, sebelumnya Aldila menjuarai nomor ganda Bad Homburg Open 2026 pada akhir Juni lalu. Masih dari ajang tenis, lebih dari 170 atlet tenis dari 23 provinsi akan bertanding di ajang Piala Gubernur DKI Jakarta. Ajang ini juga diikuti oleh petenis peringkat 10 besar baik di nomor tunggal maupun ganda putra dan putri. Turnamen tenis Piala Gubernur digelar oleh PLT Jakarta di lapangan tenis Hotel Borobudur mulai tanggal 27 Juli hingga 2 Agustus 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi menyebut ajang yang memperebutkan hadiah sebesar 250 juta rupiah ini menjadi arena pemanasan sekaligus seleksi pekan olahraga nasional PON 2028 di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan DKI Jakarta sebagai wilayah pendukung. Tak hanya diikuti oleh atlet, turnamen ini juga diikuti oleh perwakilan dari ASN dan BUMD DKI. Dari ajang lain jelang tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026, tim taekwondo Indonesia terus melakukan latihan intensif di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Untuk mengukur kesiapan tim, atlet-atlet pelatnas taekwondo Indonesia juga akan diturunkan pada kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship di Senayan, Jakarta 1 hingga 5 Agustus 2026 mendatang.
1: Di bawah arahan pelatih asal Iran, Ervan Haidari, 20 atlet Kyorugi penghuni pelatnas taekwondo Indonesia ini berlatih intensif untuk mematangkan teknik dan strategi pertandingan. Atlet taekwondo Indonesia nomor pertarungan ini akan turun di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championship yang akan digelar di Senayan 1 hingga 5 Agustus 2026. Kejuaraan level G2 ini juga akan menjadi ajang pemanasan bagi dua atlet Kyorugi Indonesia, Arya Danu Susilo dan Muhammad Basam, jelang tampil di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang.
2: G2 itu kayak ajang uji coba lah, apalagi saya kan setelah pulih dari cedera lutut kan, kayak itu unjuk gigi saya untuk Asian Games nanti. Hasilnya, pokoknya nanti saya akan lakukan terbaik.
3: Kalau untuk target medali atau apa? Itu saya kesampingin dulu, yang penting saya mau versi Basam Rehan yang baik aja. Yang paling baik lah pokoknya.
1: Selain di nomor Kyorugi, Indonesia juga akan menurunkan 11 atlet pelatnas nomor POMSE di kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Salah satu andalan Indonesia di nomor seni ini adalah Andi Sultan. Di Asian Games 2026, Andi Sultan akan turun di nomor gabungan Recognize dan Freestyle.
4: Memang nggak mudah buat dapat medali emas di sini, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Yang ada kita mau atau nggak gitu.
5: Asian Games ini membuat aturan yang baru. Satu atlet itu harus bisa melakukan freestyle dan recognize jurus. Dan ini keuntungan bagi kita. Jarang atlet-atlet di Asia ini mempunyai kemampuan yang dua.
1: Kejuaraan Asian Taekwondo Indonesia Open Championships ini total akan diikuti oleh 478 atlet dari 36 negara. Kejuaraan ini juga menjadi ajang untuk pengumpulan poin peringkat dunia dan kualifikasi Olimpiade Los Angeles 2028 khusus di nomor Kyorugi. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Informasi berikutnya, tidak terima saat diminta minggir oleh hakim garis pertandingan para supporter di pertandingan sepak bola Piala Ketua KONI Cup 1 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Emosi hingga memasuki lapangan dan juga berusaha untuk melampiaskan kekesalan pada hakim garis. Nah, sementara itu dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, ratusan masyarakat mengikuti kejuaraan menembak dan rem cup pada hari Sabtu.
1: Pertandingan
6: Pertandingan sepak bola antara Bedali versus Marpon dalam laga Piala Ketua KONI Cup 1 yang digelar di lapangan Kedaung Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat diwarnai kericuhan. Pemicunya diduga karena supporter salah satu kesebelasan tidak terima saat diminta minggir oleh hakim garis pertandingan. Para supporter pun emosi hingga memasuki lapangan dan berusaha melampiaskan kekesalan pada hakim garis. Suasana tegang pun membuat pertandingan terhenti sementara waktu. Kericuhan akhirnya berhasil dikendalikan dan pertandingan antara PS79 Bedali melawan Marpon FC dimenangkan oleh Marpon FC dengan skor 1-0. Ratusan peserta dari berbagai daerah memadati lapangan tembak Korem 082 Citra Pancayuda Jaya di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang untuk mengikuti lomba menembak dan rem cup pada Sabtu. Lebih dari 500 orang mendaftar untuk mengikuti kejuaraan ini, namun karena pelaksanaan hanya berlangsung satu hari, panitia membatasi peserta menjadi 160 orang saja. Kompetisi ini secara khusus menyasar atlet pemula dan calon atlet berprestasi. Karena itu, atlet menembak yang sudah berpengalaman di ajang PON maupun SEA Games tidak diperbolehkan mengikuti perlombaan.
7: Yang pertama-tama kita mencari bibit-bibit baru. Oleh sebab itu, atlet-atlet menembak seperti sekelas PON, SEA Games itu tidak kita perkenankan untuk ikut. Ya. Berikutnya, sebenarnya ini sekitar 500 lebih yang sudah mendaftar. Tapi karena penyelenggaranya hanya satu hari, jadi kita batasi di bawah 200.
6: Dalam kejuaraan ini dipertandingkan 4 kategori. Satu di antaranya adalah kelas eksekutif yang diikuti Danrem, Dandim, Kapolres, Bupati, dan Wali Kota yang bersifat partisipatif. Sementara 3 kategori lainnya mempertandingkan juara 1, 2, dan 3 dengan hadiah tambahan berupa 1 unit sepeda motor dan jam tangan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Saya jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Sports akan kembali dengan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Berikutnya, turnamen sepak bola Tarkam atau Antar Kampung menyedot ratusan penonton di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Sports Weekend. Pada hari ini, saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Salam Sport.
1: Ratusan penonton memenuhi sisi lapangan sejak beberapa jam sebelum pertandingan partai final Cibinong Cup ke-13 minggu sore di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Meski dikenakan tiket masuk sebesar Rp25.000, hal tersebut tak menyurutkan animo masyarakat untuk menyaksikan langsung partai pamungkas turnamen ini. Turnamen yang sudah menjadi agenda tahunan ini tak hanya diikuti tim-tim lokal, namun juga mendatangkan peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jabodetabek. Partai yang mempertemukan tim finalis asal Tangerang, HBB Boy FC, dan tim Tangerang Selatan, Denis FC, tampil menekan sejak menit awal, menyajikan pertandingan dengan tempo tinggi yang disambut sorakan penonton. Pertandingan Tarkam kerap diidentikan dengan permainan keras dan tingginya emosi pemain maupun supporter. Untuk mengantisipasi hal tersebut, panitia menerapkan regulasi yang lebih ketat, termasuk penerapan sanksi bagi pemain yang melanggar agar kompetisi tetap berjalan sportif.
2: Dengan regulasi akumulasi kartu sanksi larangan bermain terkoneksi dengan ASPAP dan ASPROP Provinsi Jawa Barat, bukan hanya juga AWAPSI yang memang sudah sama-sama membuat regulasi ini, bagaimana pemain agar bisa diredam emosinya ketika bertanding di Tarkam, Mas. Jadi bukan hanya sekedar main Tarkam, tapi secara terkoneksi sudah ada sanksi untuk pemain yang melakukan hal-hal tidak terpuji.
1: Selain menerapkan regulasi pertandingan, panitia juga berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan personil keamanan untuk mengawal jalannya pertandingan. Langkah ini dilakukan mengingat partai final memiliki tensi yang lebih tinggi, sekaligus memberikan rasa aman bagi ratusan penonton yang hadir menyaksikan langsung pertandingan. Antusiasme masyarakat terhadap Cibinong Cup terlihat dari banyaknya penonton yang setia hadir setiap tahun. Bagi sebagian warga, turnamen ini bukan hanya menyajikan pertandingan menarik, tetapi juga menjadi hiburan yang selalu dinantikan.
3: Kalau di sini memang tiap tahunnya selalu ada, selalu aktif, dan turnamen ini setiap tahunnya selalu bergulir. Saya memang udah ada agenda nonton sini. Dari tahun ke tahun saya tidak pernah lepas.
1: Kehadiran tim dan pemain dari berbagai daerah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Tak hanya warga sekitar, penikmat sepak bola dari berbagai wilayah turut datang untuk menyaksikan atmosfer final Cibinong Cup.
4: Seru sih, seru banget karena kan banyak pemain dari luar juga yang main dan sangat menghibur juga masyarakat sekitar. Karena kan bukan dari aku aja yang warga sini, tapi dari mana-mana pada nonton.
1: Ramainya partai final tak hanya memberikan hiburan bagi para penonton, namun juga mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang berjualan di sekitar lokasi pertandingan. Bagi mereka, Cibinong Cup menjadi momen untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menggerakkan ekonomi.

0: Terus dilalap si jago merah. Dua hewan kesayangan ikut jadi korban. Kepanikan penumpang saat kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep. Evakuasi dilakukan berpacu dengan waktu. Hari ini ada keseruan Robi Sofwan Amin yang akan mengajak kita membuat golang galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, khas Banyumas. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura pada minggu siang. Kepanikan sempat terjadi, penumpang pun berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung.
1: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
2: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
1: Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat pada minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah pada minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meluduskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan seekor kucing, tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia yang kala itu tengah tidur di dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api pun baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
3: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
0: Informasi lainnya, seorang siswa SMP di Pati, Jawa Tengah harus merelakan dua jarinya diamputasi akibat dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami dugaan pemaksaan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
4: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di Rumah Sakit KSA Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu korban dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus.

0: dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
1: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya itu putus karena kecepit di pagar begitu ya.
0: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan. Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik, meski secara psikologis masih trauma dan shock.
2: Katakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, di sini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
0: Anggota Satreskrim Polresta Padang ini meringkus seorang pria inisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berusia 36 tahun ini ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka mengatakan tidak memiliki uang hingga akhirnya menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter itu ditemukan di pekarangan rumah warga. Seekor ular piton berukuran besar menggegerkan warga Grubul Dauhan, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter dengan berat sekitar 50 kg ini ditemukan di pekarangan rumah. Dan dikonfirmasi pada Sabtu, warga menduga ular keluar dari hutan akibat musim kemarau panjang. Warga juga mengaku dalam beberapa waktu terakhir ternak mereka kerap hilang dan diduga jadi mangsa ular piton ini. Setelah dilakukan penangkapan, ular berhasil dievakuasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Selanjutnya ke Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Istri meninggal di lokasi, sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka dan dievakuasi ke RSUD Haryono, Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia ini tengah mendorong gerobak di tepi jalan, namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Berikutnya kita ke Jakarta. Viral di media sosial, aksi pencurian komponen hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi perusakan fasilitas umum ini baru diketahui warga setelah air dari dalam hidran meluber dan membanjiri jalan.
4: Tapi ini katanya udah kelamaan mau diganti.
3: Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Komponen atas dan konektor sambungan selang hidran hilang dicuri sehingga membuat air di dalamnya meluber ke jalan. Pencurian ini pertama kali diketahui petugas keamanan setelah mendapat laporan warga yang melihat genangan air di sekitar lokasi. Diduga pelaku nekat merusak hidran dengan palu besar demi mengambil komponen berbahan kuningan. Petugas damkar Duren Sawit menutup aliran agar air tidak terbuang sia-sia. Petugas sangat menyayangkan aksi perusakan ini karena hilangnya konektor hidran sangat mengganggu pasokan air saat terjadi kebakaran. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Informasi lainnya, harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
5: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga Rp5 hingga Rp10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
6: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
5: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
7: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya, orang apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
8: Iya.
7: Itu kan ibarat kata untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun. Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
9: Keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
10: Kan harga sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
5: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
11: Ya, omset ibaratnya untuk stabil ya sama ya, tapi kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya, jadi ini sedikit untuk mengalas.
5: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
3: Memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkannya. Seperti di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekelompok pemuda menyulap gang sempit jadi arena berbagai lomba kreatif dan menghibur. Sementara itu, acara ajang pencarian jodoh Golek Jarwo dilakukan dengan mengusung tema kemerdekaan untuk mempererat tali persaudaraan.
12: Semarak kemerdekaan makin terasa jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sebuah gang di Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga dan anak-anak antusias mengikuti lomba unik yang digelar para pemuda. Salah satunya lomba mancing kerupuk. Biasanya kerupuk digantungkan di atas tali, kali ini sangat berbeda. Yang menarik, kerupuk diikat dan dipasang pada sebatang bambu hingga menyerupai kail pancing. Peserta harus membagi fokus antara menyuapi temannya dan menghabiskan kerupuk miliknya sendiri. Tingkah lucu para peserta berhasil mengundang gelak tawa penonton sekaligus melatih kekompakan dan komunikasi antar tim.
13: Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
14: Antusiasnya gimana?
13: Antusias rakyat dan adik-adik semua sangat jos.
14: Pesertanya
13: sangat senang sekali dan berpartisipasi semua.
12: Kemeriahan juga kian terasa saat peserta mengikuti lomba lain seperti balap balon payung hingga lomba injak balon yang tidak kalah menarik. Meski digelar di gang sempit dengan peralatan seadanya, kreativitas para pemuda ini layak mendapatkan apresiasi. Semangat kemerdekaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya dilakukan dengan perlombaan saja, namun dengan kegiatan mempererat tali persaudaraan. Salah satunya dalam acara Golek Garwo yang mempertemukan para lajang untuk mencari jodoh. Mengusung tema merdeka dan terbang bersama cinta, ratusan peserta antusias mengikuti kegiatan yang satu ini. Peserta mengikuti beberapa sesi mulai dari perkenalan secara singkat hingga diskusi santai agar setiap peserta dapat saling mengenal satu sama lain.
15: Yang namanya ikhtiar cari jodoh itu kan bisa lewat banyak jalan ya. Nah ini ya kebetulan teman ngajakin terus akunya mau ya siapa tahu nanti ketemu jodohnya.
12: Melalui kegiatan Golek Garwo, semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga melalui upaya mempererat persaudaraan, membangun harapan, dan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten

0: Pecahkan rekor muri makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Seperti yang diketahui, sop ayam merupakan salah satu sajian khas Kabupaten Klaten. Sementara itu kemeriahan lainnya ada di Festival Layang-Layang Internasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya.
1: Sabtu pagi, ribuan masyarakat berkumpul di alun-alun Klaten, Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor muri makan bersama sop ayam terbanyak. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim muri ada 9.694 sajian sop ayam. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. Dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, bihun, dan tahu.
2: Sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor.
3: Sebanyak berapa, Bu?
2: Kenapa?
3: Sebanyak berapa?
2: 9.222 sajian sop ayam.
3: Sebelumnya sebanyak berapa?
2: 8.000.
1: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor muri ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten yang akan semakin diakui keberadaannya.
4: Dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar ditamankan rame-rame, tidak hanya sekedar pemeriahan yang dijadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Dari Garut, ada International Kite Festival 2026 yang berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Haj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
5: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pegunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya nanti.
1: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stan yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival ini sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus hari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ketekunan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat golang-galing khas Banyumas nan legendaris. Jangan kemana-mana, tetap di redaksi Air Pekan.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
2: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Setiap daerah biasanya punya jajanan tradisional masing-masing, atau bisa jadi satu jajanan punya sebutan berbeda-beda di beberapa daerah. Nah, dalam Sehari Menjadi kali ini, Robby Sofwan Amin akan mengajak kita membuat jajanan pasar yang cukup khas di Banyumas, Jawa Tengah, yakni golang-galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, gurih sekaligus manis.
7: Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
8: Kalau sedang melintas di jembatan Serayu Banyumas Jawa Tengah, kita akan menjumpai sejumlah pedagang golang-galing. Jajanan pasar tradisional ini kalau di Jakarta dikenal dengan sebutan kue bantal, sementara orang Semarang menyebutnya bolang-baling. Dan kalau di Bandung namanya odading. Tidak ada cerita pasti sih kapan golang-galing mulai ada. Tapi di Banyumas, jajanan pasar golang-galing ini sudah ada sejak lama. Penjualnya pun turun-temurun. Sementara pelanggannya tidak hanya dari Banyumas, ada juga pembeli dari luar kota yang sengaja memborong golang-galing untuk camilan di perjalanan atau dijadikan oleh-oleh. Nah, rumah produksi milik Hani di Jalan Kuteran ini setiap hari membuat golang galing untuk dipasarkan ke wilayah Banyumas dan Cilacap.
9: Lumayan praktis ya, cuma agak berat. Ini apa aja isinya nih, Mas?
10: Ini telur, ada gula.
9: Ini telur.
10: Ini telur.
9: Ini telur. Terus ini?
10: Tepung. Sama gula.
9: Ini? Ini
10: apa nih?
9: Terus itu ya tepung.
10: Tepung yang besar, kita langsung bawa ke belakang ke tempat produksi langsung.
8: Setiap hari rumah produksi golang-galing ini mengolah 60 kg tepung terigu dan 4,5 kg telur. Bahan lain yang disiapkan adalah gula merah, ragi untuk pengembang, dan vanili untuk pewangi. Pertama, mari kita buat adonan tepung terigu yang dicampur dengan gula merah. Caranya, gula merah ditumbuk langsung bersama tepung terigu seperti ini.
9: Ini berapa?
11: Ini perbandingannya 1,8 oz / 1,9 oz. Oh. 1 kilo 9 on antara 9 on sama 8,5 on. Wow. Tergantung gulanya. Kalau gulanya jelek, kalau di perbandingan kurang, itu nggak mau pisah.
8: Adonan gula merah dan tepung terigu nantinya akan ditempatkan di lapisan tengah yang ketika digoreng akan membelah diri menjadi bagian atas golang-galing. Wah, kira-kira akan seperti apa ya jadinya? Sabar dulu ya. Selain ditumbuk, adonan gula merah dan tepung terigu juga digiling seperti ini. Tujuannya agar tepung dan gula merah benar-benar menyatu.
9: Ini kalau kita mau bikin
12: Bolang galing itu kita bikin dua adonan. Adonan yang sedang saya buat itu, ini namanya untuk adonan bagian dalam. Gula merah campur sama tepung terigu perbandingannya 1 kilo banding 9 on. Nah, ini proses menghaluskannya seperti ini. Di slender.
8: Setelah tercampur merata, adonan harus didiamkan selama semalam. Kita lanjut ke adonan yang kedua. Ini nih adonan utama golang galing berupa campuran kuning telur dan tepung terigu. Perbandingannya 1 kg tepung terigu dengan 1 butir kuning telur. Jadi kalau mau membuat 30 kg adonan, dibutuhkan 30 kuning telur.
12: Nah, kenapa diambilnya cuma kuningnya? Kenapa, Mas?
11: Ya, biar tambah pulen aja di adonan.
12: Oh, ya. Putihnya nggak dipakai?
11: Ya, dipakai nggak masalah. Cuma kalau dipakai itu rasanya agak kering gitu di kue.
12: Oh.
11: Kalau ini bisa keras gitu.
8: Oh, iya. Tambahkan garam, vanili, dan pengembang ke adonan. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur dan adonan menjadi kalis. Oh iya, pembuatan semua adonan golang-galing dilakukan secara manual ya, tanpa menggunakan mesin.
12: Nah, ini proses adonannya seperti ini, harus manual ya.
11: Harus manual.
12: Tidak bisa pakai mesin.

0: apakah dia kurang air atau enggak, itu dengan cara manual seperti ini bisa dirasakan. Nah, habis ini terus dibiarkan sampai mengembang dulu.
1: Iya.
0: Kurang lebih butuh waktu berapa lama?
1: Kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam.
2: Dua adonan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu sampai benar-benar siap untuk diproses selanjutnya, yaitu menyatukan adonan di tengah dan adonan utama gulang gali.
0: Ada dua adonan seperti ini, terus setelah ini tinggal diproses selanjutnya.
3: Iya, nanti kita istilahnya ngeler ya, diler. Nanti dibikin di giling itu tuh, namanya?
0: Dipipihin.
3: Dipipihin, nanti baru kita
0: potong-potong.
2: Setelah 1 jam dan mengembang, adonan digelar dan dipipihkan, lalu disusun menjadi 3 lapis. Urutannya, adonan putih, adonan gula merah, dan adonan putih lagi. Setelah disusun 3, adonan langsung dipotong-potong. Tidak perlu ukuran yang pasti untuk potongan gulang gali. Kita pakai feeling aja. Asal jangan terlalu besar atau terlalu kecil.
0: Coba, ini seberapa ini?
1: Ya, sekitar...
0: Seberapa, Bu?
1: Segini. Nah, segini.
0: Oh, ini ya?
1: Iya.
0: Ini nggak pakai penggaris gitu?
1: Enggak.
4: Nah, iya. Nah, iya.
0: Aduh. Ini rusak semua nanti. Selain rusak ukurannya nggak sama, malah yang ada rugi. Jadi kita kembalikan.
2: Setelah dipotong-potong, tahap selanjutnya adalah menggoreng adonan gulang galing. Ada yang harus diperhatikan saat menggoreng adonan gulang galing. Pastikan minyak untuk menggoreng sudah benar-benar panas sebelum adonan dimasukkan. Karena kalau tidak panas, gulang galing yang dihasilkan tidak akan mengembang sempurna. Adonan gulang galing tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup 5 menit. Tuh, adonannya mulai mengembang dan memisahkan diri menjadi 2 bagian di bagian tengah. Atau di adonan yang dicampur gula merah. Kebayang kan kriuknya?
0: Ini nih, tuh udah membelah diri.
1: Udah masuk, dari yang lain masuk.
0: Nah ini nih, dibalik. Oh dibalik ya. Nah, oh jangan digitu kan. Oh. Jadi proses jadi 1 menjadi 2 itu tidak boleh dibantu. Jadi dia cuma dibiarkan dibalik-balik cuma itu. Dibalik-balik. Jadi nanti yang
4: misah sendiri.
0: Kalau ini udah misah semua. Udah matang gitu ya.
2: Akhirnya gulang galing sudah matang. Sebelum dikemas sesuai pesanan, gulang galing harus didinginkan terlebih dahulu. Sambil membantu proses penyortiran dan pengemasan, saya mau icip gulang galingnya.
0: aduh, masih panas banget. Wah, ini dalamnya lagi nih. Masih panas. Nah ini di bagian luarnya ini yang merah-merah ini itu kriuk, terus bagian dalamnya coba lihat tuh, bagian dalamnya itu empuk. Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
2: Rumah produksi gulang galing ini mempunyai 70 lokasi penjualan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Biasanya gulang galing diproduksi pada siang hingga malam hari dan didistribusikan pada dini hari.
0: Kita packing. Nah, ini taruh mana ini, Mas?
4: Oh, sini aja, Mas.
0: Oh. Ini yang di dus-dus ini sudah di pack juga ya?
4: Sudah, ini buat yang langsung.
0: Oh,
4: yang diplastikin. Kalau ini kan yang diplastikin satu-satu.
0: Oh, ini ada yang diplastikin satu-satu, ada yang
4: langsung
0: dibuka. Ini biasa mulai dikirim jam berapa?
4: Jam 1.
0: Jam 1 pagi.
4: Iya.
0: Terus nanti jam 3.
4: Jam setengah 3, jam 4 ada 2 orang.
0: Oh, gitu.
4: 2 daerah.
2: Satu butir gulang galing dibanderol Rp3.500.
0: Warga sekitar sini apa dari luar kota juga?
5: Dari luar kota banyak, dari sini banyak. Dari Jakarta, Semarang, dari mana-mana.
0: juga gimana. Banyak, iya. Karena ini jalur utama ya, jadi iya, orang mesti wah kolang-kaling gitu. Iya. Nah ini kalau Anda ingin kolang-kaling di wilayah Banyumas, pinggir jalan dekat jembatan, itu banyak pedagangnya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mantap rasanya.
6: Akhir pekan saatnya coba jajan di warteg yang berlokasi di tikungan jalan. Tetaplah bersama kami.
7: Hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Akhir pekan makan di warteg bisa jadi alternatif kulineran. Di sini tak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional. Semuanya duduk berdampingan menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Nah, mumpung libur, mungkin Anda bisa mencoba jajan di warteg ini.
9: Sambalnya jangan lupa.
10: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
9: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
10: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warbong. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
9: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau...
10: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
9: Kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong. Tapi jangan sering-sering ya.
10: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
11: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, kan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
10: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
12: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
10: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
9: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegalan Satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
10: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
9: Kalau di warteg yang pertama, menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua, menu andalannya ada udang nih. Memang ya, kalau bicara tentang menu warteg, nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
10: Lokasi yang mudah dijangkau membuat Warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
13: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
10: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
6: Informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada bulan Agustus.
10: Bisnis persewaan kostum di Surabaya Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
14: Biasanya kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
10: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
15: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
10: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
16: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya.

0: Karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
1: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
2: Usai jeda komersial berikut, gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke Spanyol memicu krisis kemanusiaan. Hadir usai jeda, tetaplah di redaksi akhir pekan.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran. Sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung masuk, termasuk di areal publik.
6: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
2: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi akhir pekan edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun digeledak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
1: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
0: Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
2: Halo, selamat malam. Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada pangan, sindikat pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematis dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Akankah Indonesia terjebak di pusaran mafia beras? Kita akan ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi.
1: Kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 pertama kali dilaporkan kepada kantor SAR Surabaya pukul 8.24 waktu Indonesia Barat oleh Syahbandar Tanjung Perak. Selang satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran mengonfirmasi kapal rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumenep dengan jumlah penumpang dan awak kapal sekitar 250 orang. Informasi pihak perusahaan menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah melaporkan kejadian, nahkoda kapal tidak lagi dapat dihubungi. Diketahui kapal Meratus Project 3 tidak dapat mendekat karena membawa muatan bahan mudah terbakar. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dengan kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi memberikan pertolongan dan mengevakuasi penumpang.
2: SAR Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Periode 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan SAR Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
1: Hingga kini proses evakuasi terhadap seluruh penumpang masih dilakukan. Basarnas Surabaya mengerahkan seluruh unsur SAR dan terus berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada pangan, sindikat pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematis dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
3: Nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314/2024 dan SNI 9372/2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp 71,9 triliun per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
5: Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
4: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
6: Jadi sesuai dengan impres, Target kita adalah 4 juta ton. 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
4: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Pemerintah telah mengantongi hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia meski dipasarkan dengan harga sangat tinggi. Praktik tersebut menjadi indikasi kuat adanya permainan yang merugikan masyarakat sekaligus mencederai tujuan program fortifikasi pangan. Mengapa Indonesia sulit lepas dari pusaran mafia beras? Kita membahasnya dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia dalam editorial view. Sudah hadir melalui sambungan daring wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
7: Selamat malam Victor.
0: Mas Revo, Pak Mentan ini kemarin mengungkapkan berdasarkan pengambilan sampel di berbagai daerah, rata-rata beras fortifikasi dijual sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan ditemukan produk yang dipasarkan hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal biaya tambahan untuk proses fortifikasi ini hanya berkisar Rp700 hingga Rp1.000 saja per kilogram. Dengan menggunakan beras medium, seharusnya harga akhirnya masih sangat wajar ya. Tapi ini dijual ada yang Rp20.000, ada yang Rp42.000 per kilogramnya. Bagaimana sih CNN Indonesia membaca situasi ini, Mas Revo?
7: Iya, Victor. Pertama gitu ya. Pertama kita harus mengapresiasi langkah pemerintah dalam membongkar mafia beras. Karena kalau misalkan melihat dari rekam jejak ini, ternyata kan memang beras ini, komoditas beras ini kan menjadi barang yang sangat gurih lah gitu ya dari kacamata bisnis. Karena kebutuhan beras nasional kita itu 2,5 juta ton per bulan. 2,5 juta ton ini kan

0: per bulannya. Kalau kita merujuk untung dan ya. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak pemain-pemain yang bisa menentukan itu. Meskipun kemudian sangat-sangat yang tidak patut sebenarnya. Karena kita tahu sebenarnya Brasil ini dari dulu, dari dulunya, itu mendapatkan banyak subsidi. Bibit itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kemudian pupuk untuk petani padi ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang kemudian dia mengambil dari industri penggilingan misalnya, dia mengambil dari petani-petani dengan harga yang murah, juga dari industri penggilingan misalnya, kemudian dia kuasai itu berhasil oleh beberapa pemain ini, sehingga ketika dia menguasai stok beras tradisional, maka dia dengan mudah membuat harga dengan semau miskin. Itu kalau permainan sekarang. Kalau permainan yang itu kan kita tahu melalui impor beras gitu kan. Impor beras itu masuk kebutuhan beras masuk melalui impor, kemudian mengambil dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibanding HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dari luar negeri, dari beras-beras dari apakah itu dari Vietnam atau dari Thailand gitu, kemudian dijual dengan harga HPP dengan harga yang standar kita yang sudah dapatkan dengan kita. Nah, ketika Indonesia kemudian sudah bisa menggunakan secara sebagai beras, permainannya kemudian berubah. Yang sekarang yang dilakukan adalah seperti di konferensi pers yang dilakukan oleh petani yang beberapa waktu beberapa hari kemarin, gitu. Permainannya dikuantifikasi. Gitu. Beras dengan mutu yang tidak sesuai dengan seharusnya dijual dengan harga yang sangat besar. Lagi-lagi karena memang beberapa pemain ini menguasai stok sangat besar, gitu ya, sehingga mereka bisa memainkan harga. Ini yang kita harapkan sekarang dari pemerintah adalah bagaimana membongkar para mafia-mafia ini sehingga harga beras bisa lebih terjangkau oleh masyarakat kita.
1: Ya, pengusaha besar ini diduga turut menikmati rantai pasok dan subsidi karena produksi beras begitu ya. Berdasarkan perhitungan awal nih Mas Revo terhadap sampel yang diperiksa atau dicek di uji laboratorium, ada potensi nilai penyimpangan estimasinya bisa mencapai sekitar 71 triliun rupiah. Dan Kementerian Pertanian berjanji proses hukum tengah dilakukan sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia dan koruptor di sektor pangan. Bicara soal mafia beras, Mas Revo, kok bisa sih sindikat yang terdiri dari kelompok-kelompok pengusaha ini melenggang bebas begitu? Padahal jelas apa yang mereka lakukan berseberangan dengan program fortifikasi pangan. Apakah sektor pangan memang menjadi celah besar yang memberi banyak peluang korupsi jika dibandingkan dengan sektor non-pangan, Mas Revo? Anda melihatnya seperti apa?
0: Mungkin bukan korupsi ya, Victor ya. Kalau korupsi itu kan artinya ada ASN atau aparat pemerintah yang memberi keuntungan gitu ya, dari uang negara itu. Kalau ini kan lebih tepatnya seperti di konvers kemarin, lebih tepatnya adalah penipuan gitu ya. Mereka melakukan penipuan pada pengusaha ini dengan kualitas yang seharusnya tidak segitu, premium gitu ya. Karena dari beberapa yang kemarin kan pecahannya terlalu tinggi gitu ya, sehingga kualitasnya seharusnya tidak bisa disebut dengan beras premium, tapi dijual dengan harga premium. Nah, berarti kan konsumen yang merugi gitu. Nah, ini yang ketika konsumen merugi artinya kan ada unsur penipuan di sini. Nah, yang kita harapkan tentu adalah memang harus rajin-rajinnya Satgas Pangan ya untuk melakukan pengecekan terhadap stok beras-beras kemasan yang dijual oleh pihak di luar bulog ini gitu ya. Kalau bulog itu kan pasti sudah tapi ya harusnya memang semuanya dicek gitu ya, sehingga beras-beras yang tidak sesuai dengan kemasan seharusnya itu bisa dikenakan tindakan hukum yang

0: ketat. Nah, yang sekarang kita harapkan kan bagaimana kemudian penegakan hukum ini bisa dijalankan dengan baik. Kenapa mafia-mafia atau penipu-penipu ini bergerak? Karena memang kan ya, komoditas ini banyak dicari, konsumennya ini merupakan barang yang setiap hari dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, dan artinya memang pasarnya ada gitu ya, Victor. Nah, kalau misalkan kualitasnya tidak dijaga, artinya memang pengecekannya tidak dilakukan, nah, maka yang terjadi tentu yang merugikan masyarakat. Kita tentu masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu juga ada penipuan dalam bentuk di komoditas minyak goreng ya, Victor, ya. Minyak goreng yang harusnya 1 liter, tapi kan takarannya dijual cuma 700-800 mili gitu ya. Ada 200-300 mili yang tidak dalam kemasan, tapi terteranya 1 liter gitu, dijual dengan harga 1 liter. Ini kan bentuk penipuan yang lain. Dan kemudian terungkap karena memang ada operasi pasar yang dilakukan oleh Satgas Pangan, oleh polisi, dan juga oleh Kementerian Pertanian dan pihak-pihak lain. Nah, tentunya pengecekan-pengecekan ini yang kita butuhkan. Setelah kemudian ditemukan adanya penyelewengan, ada penipuan di situ, yang diharapkan kemudian adalah bagaimana penegakan hukumnya dilakukan dengan setegas-tegasnya. Dengan itulah yang kita harapkan adalah ada efek jera dan perlindungan terhadap konsumen itu benar-benar dijalankan.
1: Oke, terakhir Mas Revo, ini ada komersialisasi barang subsidi negara begitu ya, karena memang memanfaatkan rantai pasok komoditas pertanian berupa beras, kemudian juga hasil panen padi murah dari skema subsidi diborong oleh korporasi besar, kemudian dikemas secara komersial, dijual kembali masyarakat dengan harga berkali-kali lipat. Ini mafia beras itu memang benar real ada, karena dari sekitar 80% sampel dari 15 merek yang diperiksa tidak sesuai aturan standar nasional Indonesia. Bayangkan mayoritas sampel beras bermasalah. Apakah langkah Kementerian Pertanian untuk memperketat begitu ya bersama dengan Satgas Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional mengusut kasus ini untuk melindungi warga dari penipuan pangan sudah tepat, atau mungkin ada hal lain yang mungkin bisa menyempurnakan pencegahan kasus serupa terjadi, Mas Revo?
0: Iya, ya memang langkah paling utama adalah bagaimana melindungi konsumen itu adalah bagaimana kemudian memastikan barang-barang yang ada di pasar itu sesuai dengan yang tertera gitu ya, Victor ya. Ya, kalau memang kemasannya premium harusnya juga premium. Ya, kalau misalkan kemasannya 1 liter juga harus takarannya berarti harus 1 liter. Kalau memang dijualnya 1 kilogram, maka satu memang ketika ditimbang itu kan harus 1 kilogram. Nah, banyak tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini bagaimana memastikan perlindungan konsumen itu dijalankan secara sebaik-baiknya. Misalnya memeriksa secara berkala, melakukan pemeriksaan terhadap timbangan-timbangan di pasar, itu kan juga salah satu upaya untuk memastikan tidak ada timbangan nakal. Gitu. Belum lagi kalau misalkan kita bicara tentang kualitas barangnya. Artinya memang inspeksi itu secara berkala harus terus dilakukan, tidak boleh kendor untuk memastikan melindungi hak-hak konsumen. Sebenarnya kan yang harus dipastikan kan masyarakat kita mungkin beberapa di antaranya membutuhkan beras dalam bentuk beras-beras SPHP misalnya, kita yang terjangkau dalam terjangkau oleh masyarakat, memastikan bahwa masyarakat bisa membeli barang beras dengan harga yang terjangkau. Tapi di sisi lain juga memastikan petani kita tidak tetap sejahtera, kan itu yang harus dipikirkan gitu. Kemudian kalau misalkan tahap berikutnya kan memastikan bahwa kualitas barang yang kedatangan konsumen itu sesuai dengan yang diharapkan, nah, inspeksi harus dilakukan. Nah, fungsi pemerintah untuk di situ. Terakhir kalau misalkan terjadi ada penyelewengan atau ada penipuan di situ, maka penegakan hukumnya yang harus dijalankan. Dengan begitu, hak-hak konsumen tadi ya, itu bisa masyarakat itu bisa terlindungi, kemudian petani juga terlindungi kesejahteraannya. Nah, memang disitulah unsur peran pemerintah yang kita butuhkan. Kalau misalkan memang ada korporasi besar atau pengusaha-pengusaha besar melakukan kenakalan-kenakalan tadi ya, maka yang kita harapkan kalau memang harus dicabut izinnya, tidak hanya di penjara, tapi juga dicabut izinnya itu harus dilakukan. Dengan yang perlu kita lakukan dengan kehidupan. Yang jelas kita mensupport langkah-langkah pemerintah dalam melakukan pemberantasan mafia beras ini. Melindungi petani, kesejahteraan, memastikan kesejahteraan petani, sekaligus juga memastikan konsumen rakyat itu bisa membeli bahan pangan itu dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik.
1: Dan sosialisasi yang harus gencar dilakukan ya, seperti apa, merek mana yang dipalsukan dan seperti apa itu juga harus sampai ke masyarakat supaya masyarakat juga tidak terkecoh begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo.
0: Selamat malam, terima kasih Victor.
1: Berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Sementara itu, seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Minggu pagi, petugas masih melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
2: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
3: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
2: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
4: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolab dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
2: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Indonesia. Murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah kehilangan 2 ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban mengaku dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9.
5: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan 2 ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat 1 ruas jari telunjuk terputus dan 1 ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
6: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus karena kecepit di pagar begitu ya.
5: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
7: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, MTS ini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
5: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
1: Seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
8: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
9: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, berdasarkan informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
8: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
10: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
8: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
1: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Selengkapnya, sesaat lagi.
11: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
11: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
11: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
14: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
1: Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi, penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
15: Tim SAR.
8: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
16: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
8: Okay. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
1: Ya, kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim gabungan. Fokus utama adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan selamat di tengah kondisi darurat di laut. Lalu bagaimana proses evakuasi dilakukan dan apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan? Bagaimana perkembangan terbaru penanganan insiden itu? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep, Ahmad Laili Maulidi. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Laili.
17: Selamat malam, Waalaikumsalam Bang Victor.
1: Baik, Pak Laili, bagaimana, boleh diceritakan bagaimana kronologi terbakarnya KM Mutiara Sentosa berdasarkan informasi yang dihimpun dan diterima oleh BPBD, Pak Laili?
17: Iya, terima kasih. Jadi kami khususnya di BPBD sekitar jam 10.30 tadi memang dapat informasi bahwa ada kejadian kapal terbakar di perairan Sumenep di sebelah utara Pulau Madura. Nah, namun setelah kami koordinasi dengan teman-teman di Basarnas, ternyata memang kejadian itu sudah terjadi sejak sekitar jam 6 pagi tadi. Sehingga kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Basarnas, termasuk dengan TNI Polri, kami lakukan koordinasi dan kami siaga di Pelabuhan Kalianget untuk berupaya untuk melakukan evakuasi juga. Jadi dari teman-teman Polairut, Polresta Sumenep dan juga dari teman-teman Poser Sumenep itu berupaya untuk juga menuju titik lokasi karena kondisi angin dan juga kondisi ombak yang tidak memungkinkan untuk menuju ke lokasi, sehingga teman-teman Pos SAR Sumenep itu kembali ke Pelabuhan Kalianget. Okay. Namun informasi dari teman-teman Pos SAR bahwa Basarnas Surabaya juga sudah menuju ke lokasi. Namun karena jarak yang jauh memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6-7 jam ke titik kejadian. Sampai hari ini kami dari semua unsur yang terlibat dari mulai dari Polres, pihak TNI, pihak Polri, kami BPBD, POSAR, tenaga kesehatan juga, dan semua unsur termasuk dari organisasi masyarakat itu sudah kami siaga di Pelabuhan Kalianget. Ketika misalnya memungkinkan nanti akan dilakukan evakuasi di Kabupaten di Pelabuhan Kalianget, kami sudah siaga untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Mungkin itu mungkin Bang Victor.
1: Oke. Okay. Pak

0: Laili, bisakah Anda update berapa jumlah korban yang sudah terdata sampai malam ini di tanggal 2 Agustus?
1: Jadi update terakhir per jam 18.00 dari teman-teman Basarnas bahwa korban berhasil dievakuasi itu sebanyak 227.
0: Oke.
1: Dan meninggal dunia itu sebanyak 5 orang. Mm-hmm. Dari korban yang terevakuasi memang dievakuasi oleh kapal-kapal yang kebetulan melintas di sekitar perairan Madura, di perairan Kabupaten Sumenep. Yeah. Ada sembilan kapal yang melintas sana yang membantu mengevakuasi korban dari kapal yang mengalami kebakaran tadi.
0: Ya.
1: Demikian, Bang Victor.
0: Pak Laili, apakah ada penumpang atau awak kapal yang masih belum ditemukan? Atau semuanya sudah ditemukan, sudah lengkap dalam kapal itu?
1: Untuk informasi terupdate, seperti yang saya sampaikan, masih ada sebanyak 41 penumpang yang masih belum ditemukan, namun teman-teman dari Basarnas masih terus menyalurkan pencarian sesuai dengan SOP ke 1 minggu ke depan.
0: Baik, 1 minggu ke depan akan ada untuk melakukan pencarian begitu ya dengan intensif. Kalau Anda melihat kejadian ini, ketika tadi mendapatkan kabar informasi di sekitar pukul jam 8 pagi dan baru diterima kemudian informasi kembali bahwa sudah terbakar sejak pukul sekitar 6 pagi. Seberapa cepat tim dapat langsung ke lokasi terbakarnya kapal, Pak Laili?
1: Jadi kalau ke titik kejadian atau ke lokasi kejadian memang kami belum bisa sampai ke lokasi karena yang kami sampaikan tadi. Karena kami terkendala dengan angin. Termasuk armada. Hmm. Jadi armada kami yang ada tadi begitu mendapat informasi dari teman-teman Polairut dan teman-teman Posar, itu sebenarnya sudah langsung meluncur ke berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Namun karena kondisi, sekali lagi karena kecepatan angin juga yang tidak memungkinkan, termasuk juga ombak yang ketinggian gelombang itu berkisar antara 50 cm sampai ke 150 cm. Sehingga Posar dan teman-teman Polairut itu kembali menuju ke pelabuhan Kalianget. Sampai detik ini tim yang tergabung di pelabuhan Kalianget ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari teman-teman Basarnas yang menuju ke lokasi. Okay. Kendala berikutnya juga karena kondisi angin sehingga komunikasi kami sangat kesulitan untuk menghubungi teman-teman yang menuju ke lokasi.
0: Okay.
1: Mungkin itu Mas Victor.
0: Pak, saya ingin update tadi ada beberapa jumlah korban yang mungkin luka-luka begitu menjalani perawatan. Apakah mereka ini mengalami luka yang cukup parah atau seperti apa, Pak?
1: Untuk korban luka itu memang masih belum ada belum teridentifikasi.
0: Okay.
1: Namun yang sudah teridentifikasi cuma jumlah.
0: Baik.
1: Terkait dengan ya.
0: Ya. Baik.
1: Itu jumlah yang dapat.
0: Pak Laili, kalau Anda mengatakan bahwa ada kendala untuk tiba di lokasi kejadian ini cukup sulit ya, tadi gelombang laut cukup tinggi begitu ya. Apakah memang sepengetahuan dari BPBD, dari Pak Laili dan teman-teman, perairan di sebelah utara di mana lokasi terbakarnya kapal terjadi memang kerap diwarnai dengan angin yang hembusan yang begitu kencang dan juga gelombang tinggi,
1: Pak Laili? Jadi ya, Bung Victor, di perairan Sumenep memang ketika memasuki bulan-bulan Juli ke depan itu memang tinggi gelombang sudah mulai naik, bahkan menjelang nanti di pertengahan Agustus sampai September itu bisa mencapai ke 3 meter. Memang itu kejadian yang memang kondisi perairan yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Yeah.
1: Kita tahu juga Kabupaten Sumenep beberapa tahun yang lalu pernah kejadian juga Tampomas. Tampomas 2, Bung Gitro.
0: Ya, betul sekali. Pak Laili, terakhir nanti kita update lagi, tapi kita ingin tanyakan apakah BPBD sudah membuka posko darurat untuk pusat data atau belum? Atau masih berkoordinasi dengan Basarnas?
1: Siap, jadi kami ketika dapat informasi langsung memerintahkan teman-teman dan juga berkoordinasi dengan teman-teman Polres dan juga TNI, kami langsung mendirikan posko langsung di Pelabuhan Kalianget.
0: Ya, oke.
1: Okay. Jadi terhitung hari ini sampai 7 hari ke depan, kami tetap siaga di Pelabuhan Kalianget.
0: Baik, Pak Laili dan teman-teman, terima kasih sudah siap siaga. Semoga yang masih hilang dan belum ditemukan segera dapat ditemukan. Terima kasih banyak Pak Laili atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Pak Laili. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikutnya, diduga remblong sebuah mobil yang ditumpangi wisatawan Gunung Bromo menabrak pick up di jalur turunan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.
2: Laka, guys.
0: Kecelakaan terjadi di jalur turunan wisata Gunung Bromo pada Minggu pagi. Sebuah mobil kuning yang melaju dari arah Bromo menuju Probolinggo diduga mengalami remblong dan menabrak pick up di depannya. Mobil ditumpangi 3 pemuda usai berwisata, sedangkan pick up dikemudikan Marjoko bersama istri dan anaknya. Akibat benturan keras, mobil mengalami kerusakan parah, sedangkan pick up terdorong hingga menabrak tembok bangunan di sisi jalan. Akibat kejadian ini, 3 penumpang pick up mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas setempat, sedangkan penumpang minibus hanya mengalami luka ringan.
3: Sempat cuma dia itu pakai klakson.
4: Saya minggir dari luar tadi saya, cuma jalan kaki gitu.
3: Ini tadi juga ngalih mobil kecil juga di sini kok. Kali mobil kecil, cuma mobil kecilnya ambil jalur kiri. Gak taunya yang di depan ada mobil pickup. Kayaknya mobil pickupnya dari atas juga tadi yang orang saksi matanya yang di bawah.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Oh, terus ini kok bisa sampai nabrak itu, sempat terguling atau?
3: Nah, itu, kalau itu kurang paham saya. Soalnya yang saya tahu saksi matanya itu kuning itu ngeblong.
0: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerima gelar kehormatan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur dari masyarakat adat Nusa Tenggara Timur yang disaksikan ribuan warga di Kota Kupang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur. Prosesi penobatan digelar dalam rangkaian Karnaval Budaya di Kelurahan Lailai Besi Kopan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penobatan dipimpin langsung oleh para raja sepulau Timor sebagai bentuk penghormatan tertinggi masyarakat adat kepada Jokowi. Ribuan warga turut memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian prosesi adat yang berlangsung hikmat. Penobatan sebagai Raja Timur menambah deretan digelar kehormatan adat yang diterima Jokowi usai purna tugas sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi juga menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa di Lampung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi pemberlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus. Berbagai langkah disiapkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah Jakarta. Salah satunya dengan memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Pemprov DKI menargetkan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hanya berupa residu, sementara sampah organik dan anorganik akan dikelola lebih dahulu di dalam kota melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan di TPS 3R Menteng Atas sampah dari permukiman maupun hotel, restoran dan kafe diolah menjadi refuse derived fuel atau RDF atau RDF. Pramono juga menegaskan Pemprov juga menyiapkan lahan 40 hektar di Ciangir, Banten untuk pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di ibu kota.
5: Mereka punya yang disebut dengan RDF yang lebih simple, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton. saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
0: Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan, termasuk untuk pengaturan ketertiban.
6: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
7: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup, yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
8: Nah, Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau oh ini mal dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
7: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka apa ya menyebutkan seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada alasan tertentu.
9: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak. Iya, kurang menarik.
10: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
8: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal rusuh seperti itu, saudara belum sholat juga?
10: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
8: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
10: Enggak.
6: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya, berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mal sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal.
11: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
6: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
12: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
0: Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memang memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus. Melalui pesan singkat Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanja Indonesia, Alfonsus Wijaya menyebut pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru dan semata untuk kepentingan ketertiban. Ia juga tak menampik sejumlah pusat perbelanjaan lokasinya berdekatan atau kerap dilintasi lokasi demonstrasi sehingga dibutuhkan batas atau perimeter yang jelas. Ditemui di pembukaan turnamen tenis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi menyatakan meski tidak ada aturan khusus terkait pemasangan pagar tinggi, Pram meminta hal itu tidak perlu dilakukan.
13: Daerah Provinsi DKI 4, pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Tetap di Prime News dengan informasinya.
14: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
14: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
16: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
14: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Mentan mengatakan penyalahgunaan beras fortifikasi bukan hanya soal harga, melainkan bentuk penipuan yang merampas hak masyarakat kecil.
17: Gerakan Nasional Melawan Mafia Pangan kembali digelorakan Kementerian Pertanian. Mentan Andi Amran Sulaiman secara langsung meminta dukungan generasi muda untuk menindak tegas oknum yang memanfaatkan program beras fortifikasi demi raup keuntungan pribadi. Beras fortifikasi yang seharusnya untuk mencegah stunting pada masyarakat miskin dijual di pasar dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal beras medium berharga sekitar Rp10.000 di pasaran tanpa nilai tambah yang sesuai. Potensi kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp71 triliun.
18: Kita sampaikan capaian pemerintah dan program pemerintah. Tapi yang terpenting adalah 1-2 minggu ke depan ada mafia beras. Kita berantas dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras dijualkan, harga beras fortifikasi dijual ada Rp42.000 per kilogram. Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih 3 katakanlah Rp12.000 harganya kalau yang biasa atau Rp13.000 itu selisih Rp30.000. Ini terlalu kejam. ini menzalimi rakyat seperti yang kemarin. Yang 2 triliun yang viral satu penggilingan, maksudnya itu adalah merampas hak rakyat. Jadi satu owner tapi menghasilkan keuntungan 2 triliun per bulan, itu maksudnya. Lah ini lebih besar lagi. Karena selisihnya adalah 30 ribu, ada yang 20 ribu per kilo. Saya ulangi, ini beras biasa tidak ada kandungan itu, fortifikasi adalah diberi vitamin B, B12. Diberi vitamin-vitamin untuk stunting, itu untuk rakyat kecil. Tapi dijual rata-rata average-nya itu 22 ribu per kilo. Ini tidak manusiawi. Bahkan ada jual 42 ribu. Kami sudah periksa, ini kita proses 1-2 minggu ke depan, kita tindak tegas. Dan gak ada kompromi.
17: Ajakan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan yang hadir dalam dialog. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Hanif Caniago mengungkapkan organisasinya siap mengawal langkah pemerintah dalam memberantas mafia pangan.
19: Terima kasih banyak kepada Pamdan, kepada Kementan, karena sudah membuat tindakan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kami tadi mendengar laporan-laporan dari Pak Hamran, karena kami ini dari representasi dari rakyat. Ya, maka dari itu, kami terus mengawal bagaimana ide, gagasan, narasi terkait dengan pemberantasan mafia, bagaimana keberpihakan kepada rakyat, itu terus kami kawal. Dan kami dari Pemuda Hidayatullah terus mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang akan dan sedang dilakukan oleh Bapak Kementan Pak Hamran Sulaiman.
17: Tidak hanya beras fortifikasi, pemerintah juga menemukan dugaan pelanggaran pada beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Langkah tegas pemberantasan mafia pangan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi konsumen serta memperbaiki tata niaga pangan nasional bersama aparat penegak hukum. Warsa, Jakarta.
0: Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan stok beras yang dikelola pihaknya mencapai 5,4 juta ton. Kondisi ini juga dipastikan hanya beras hasil panen lokal, tidak ada beras impor. Sementara panen bersama hasil program pemberdayaan mantan narapidana terorisme di lahan seluas ribuan hektar digelar di Subang, Jawa Barat.
20: Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi penggilingan dan gudang beras yang berlokasi di Gudang Sewa Kordon, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Ahmad Rizal, total stok beras yang dikelola Bulog saat ini mencapai 5,4 juta ton. Angka ini jauh melebihi kapasitas maksimal penyimpanan sendiri yang hanya mampu menampung 3 juta ton. Kondisi ini dipastikan hanya beras hasil panen lokal, tidak ada beras impor. Ketentuan beras yang disimpan di sini adalah hasil panen petani lokal di seluruh Indonesia. Kondisi beras sudah dipastikan sesuai standar cadangan pemerintah, yaitu kadar air di bawah 14%, tingkat pecahan di bawah 25%, serta kandungan menir di bawah 2%. Sampai saat ini sebanyak 6 gudang telah disewa dari pihak swasta. Dengan keseluruhan kapasitas penyewaan gudang luar saat ini mencapai 3 juta ton.
21: Nah, 3.000 ton ini kita maksimalkan untuk menempatkan beras-beras cadangan pemerintah yang terbaik, yaitu beras-beras hasil panen para petani Indonesia.
20: Sementara itu, Densus 88, BNPT, Kementerian PPN Bappenas, PT Sanghyang Sri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar panen bersama di lahan pertanian seluas ribuan hektar di Subang. Melalui program ini, para mantan narapidana terorisme mendapatkan pelatihan budidaya pertanian, riset bibit unggul, hingga pendampingan usaha agar mampu kembali produktif dan berdaya saing di tengah masyarakat.
22: Dan saya tadi sudah minta kepada Pak Dirut untuk menjalin kerjasama dengan kami, karena kami juga memiliki warga binaan pemasyarakatan yang cukup besar, over kapasitas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat nanti bagi kami untuk bisa membuka lapas terbuka.
20: Para mantan narapidana terorisme juga diberikan pembekalan keahlian melalui pembekalan keahlian di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, serta riset genetika tanaman sekaligus pendampingan teknis secara berkelanjutan.
1: Dan ini sebenarnya sangat banyak yang bisa kita lakukan. Kita nggak cuma bicara mengenai pertanian, seperti yang kita lihat di sini, kita juga ada terkait sama peternakan kambing, kemudian juga di situ ada lele. Nah, ini circular farming ini akan kita fokuskan ke depan, termasuk juga bagaimana kita bisa mendidik dan juga memberikan pengetahuan kepada warga-warga binaan.
20: Program kolaborasi ini diharapkan menjadi model nasional dalam menciptakan kemandirian ekonomi, menekan potensi radikalisme, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga kebutuhan pokok pada sayur mayur jenis kacang panjang dan buncis terpantau tembus ke angka Rp25.000 per kilogramnya. Selain buruknya cuaca, banyaknya kebutuhan belanja makan bergizi gratis diduga menjadi penyebab tinggi harga.
2: Harga sayur mayur jenis kacang panjang dan buncis di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta terpantau alami kenaikan yang cukup signifikan. Harga per kilo kacang panjang dan buncis tembus ke harga Rp25.000 per kilogramnya dari sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000. Sementara buncis sebelumnya di bawah Rp10.000, kini Rp25.000 per kilonya.
4: Rp25.000
23: sebelumnya?
4: Sebelumnya cuma Rp15.000 kemarau panjang. Stabil, masih stabil. Ya emang harusnya ada hujan bisa turun harga kacang. Soalnya kan kemarau panjang ini sekali nanam gagal, biarpun pakai air ini juga nggak bisa, ini kan banyak hama sekarang.
24: Saat ini Rp25.000, dari sebelumnya mah belum ada pas liburan panjang mah nyampe di bawah Rp10.000.
2: Berbeda dengan kacang panjang yang masih ada pembeli, untuk buncis sendiri sangat sepi pembeli. Pedagang berharap pemerintah dapat membantu agar petani panen lancar hingga harga kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck duku atas atau yang sebelumnya familiar dengan nama cincin donat. Proyek ini akan memberi kenyamanan dan memangkas waktu tempuh bagi pejalan kaki untuk bermobilisasi di kawasan persimpangan Dukuh Atas.
25: World Health Organization atau WHO mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di dunia. Lebih dari setengah korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki. Risiko semakin meningkat disebabkan oleh trotoar, penyeberangan, dan akses di persimpangan yang tidak dirancang dengan baik. Salah satu simpul yang padat di ibu kota ini adalah Duku Atas, persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Akibatnya ada 4 sisi kuadran. Pertama, di stasiun MRT Duku Atas dan stasiun kereta bandara BNI City. Kedua, stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Ketiga, komplek perkantoran dan apartemen BNI. Dan keempat, halte TransJakarta Galunggung dan Gedung Landmark. Sayangnya, belum ada jalan yang efektif dan efisien bagi pejalan kaki yang menghubungkan keempat kuadran. Pejalan kaki harus berjalan menyeberang dan memutar jika ingin ke sisi yang berseberangan.
26: Saya akan coba eksperimen untuk jalan dari satu moda transportasi ke transportasi lain. Jadi ini dari stasiun MRT Duku Atas BNI mau menuju ke LRT Jabodebek Dukuh Atas BSI, yang letaknya ini antara satu kuadran dengan kuadran lainnya ini saling berseberangan ya, bentuknya diagonal. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan?
25: Saya pun memulai dengan memasuki terowongan Kendal dan melalui stasiun KRL Sudirman.
26: Buat berpindah dari MRT Dukuh Atas ke arah LRT Jabodebek Duku Atas memang harus melewati peron dari KRL Sudirman ya. Ini saya waktu kesini sih bukan jam rush hour berangkat ataupun pulang kerja, jadi bisa dibayangkan kalau kita harus melewati ini ketika antriannya penuh dengan penumpang di jam rush hour.
25: Setelah itu saya melalui Duku Atas Multifunction Pedestrian Bridge dan akhirnya sampai dalam waktu 11 menit.
26: Sekarang saya mau mencoba rute kedua, bukan antar kuadran yang diagonal, tapi dari Gedung Landmark dan juga halte TransJakarta Galunggung menuju ke seberang sana, yaitu Komplek Graha BNI. Kira-kira berapa menit ya?
25: Saya pun mengambil jalan menuju timur dan naik ke jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dengan halte Transjakarta Duku Atas. Setelah turun berbelok ke kiri, saya sampai di komplek Graha BNI dalam waktu tempuh 9 menit jalan kaki. Waktu yang seperti saya tempuh ini nantinya bisa dipangkas 2 hingga 5 menit dengan adanya proyek terbaru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta, yakni pedestrian dek Duku Atas. Pedestrian dek ini berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Dibuat melayang dengan 7 tiang ketinggian 8 meter dari permukaan Jalan Sudirman. Nantinya pejalan kaki bisa dengan mudah mengakses semua sisi kuadran, bahkan antar moda transportasi umum hingga ke gedung perkantoran atau komersil di sekitarnya. Proyek ini sebagai salah satu dari 9 kawasan berorientasi transit dari MRT Jakarta.
26: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Duku Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
25: Warga pun menyambut baik rencana pembangunan pedestrian dek Duku Atas ini.
3: Boleh sih, mungkin lebih gampang juga ke seberangnya ya. Boleh sih, setuju lah.
5: Bagus ya, dalam artian ya kalau untuk menyeberang itu kan lebih cepat. Kalaupun nanti ada ibaratnya hujan turun segala macam kan artinya orang-orang nggak akan kehujanan maupun kepanasan ya, jadi ya biar lebih cepat aja. Kan banyak juga kan yang gunakan.
25: Proyek bernilai sekitar 300 miliar rupiah ini rencananya akan dimulai November tahun ini dan selesai akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Puluhan tube surfer terbaik dunia akan mengambil bagian dalam kompetisi Rip Curl Cup Padang-Padang ke-23 di Bali. Sistem waiting period digunakan selama sebulan dan peserta hanya akan bertanding dalam kompetisi satu hari.
2: Tahun 2026 ini menjadi penyelenggaraan ke-23 Rip Curl Cup Padang-Padang yang mengambil tempat di Pantai Labuan Said atau yang lebih dikenal dengan Pantai Padang-Padang di Bali Selatan. Sebanyak 24 tube surfer terbaik di dunia akan mengambil bagian dalam ajang olahraga selancar paling bergengsi di Indonesia. Kompetisi yang diikuti melalui undangan ini akan mempertemukan surfer kelas dunia seperti Taz Burrow dari Australia, Mason Ho dari Hawaii, Restodo dari Amerika Serikat, dengan talenta-talenta terbaik dari Indonesia dalam pertarungan satu hari di salah satu ombak terbaik di dunia.
3: Some of the best surfers in the world are actually right here, live right here on the Phuket and in Kuta and from all around Indonesia. They have some of the best surfers in the world here, but for years their talent wasn't really showcased to the world because no one really saw them outside of Indonesia. So the reason we started this event was to showcase Indonesian surfing. And that's when we brought in internationals like Mason Ho, stood over here. Hey Mason. Bruce Iron stood right there, right, legend right there. And we started bringing in international surfers to help showcase the Indonesian surfing talent, to take it to the world, to put them on the world stage.
2: Indonesia sendiri akan diwakili oleh juara bertahan Western Hears, Imade Pajar Ariana, Ketut Bagus, dan Tommy Sobri. Empat slot terakhir masih diperebutkan melalui Men's Padang-Padang Trials yang akan segera digelar. Dan di kelas putri juga akan diperkuat juara bertahan Jasmine Studer, Kia Huer asal Mentawai, serta dua pemenang Women's Trial, Tania Esquerdo dan Paris Nalendra.

0: Hindia hingga kondisi ombak mencapai kualitas terbaik. Setelah Green Alert diumumkan, seluruh atlet hanya akan memiliki waktu 48 jam untuk tiba di Bali dan siap bertanding dalam kompetisi satu hari. Kartika Widowati, Badung, Bali.
1: Duel syarat gengsi akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam pada laga ketiga grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Indonesia bertekad melanjutkan tren positif atas hasil dua kemenangan di dua laga awal. Sementara The Golden Star Warriors butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke semifinal.
2: Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Senin malam. Dua kemenangan timnas Garuda di dua laga awal atas Kamboja dan Timor Leste menjadi modal berharga sebelum bertemu salah satu pesaing terberat, Vietnam. Pelatih John Hartman yang sempat melakukan rotasi pemain saat melawan Timor Leste diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya melawan Vietnam. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Shane Patinama, Doni Tripamungkas kemungkinan akan kembali dimainkan sejak awal pertandingan. Selain itu, sosok Mitchell Lee Becker yang sudah mengemas 4 gol dari 2 pertandingan masih akan menjadi andalan untuk membongkar lini pertahanan tim Vietnam. Trio lini tengah Tom Haye, Mark Klok, dan Ivar Jenner kemungkinan masih akan dipercaya menjaga keseimbangan tim. Sementara itu, jelang lawan Indonesia, timnas Vietnam sudah tiba di tanah air pada Sabtu malam. Tim asuhan Kim Sang-sik itu butuh poin penuh untuk mengamankan tempat di babak 4 besar. Pasalnya, sebelum bertemu Indonesia, The Golden Star Warriors hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Hasil itu membuat Vietnam kini menempati peringkat ketiga grup A dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Vietnam terpaut 2 poin dari Indonesia di posisi kedua dan 3 angka dari Singapura di puncak klasemen.
1: Ke informasi mancanegara, serangan rudal Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kyiv. Serangan tersebut merusak fasilitas kesehatan dan menyebabkan 25 ambulans serta kendaraan medis hancur lebur. Informasi ini akan sekaligus mengakhiri CNN Indonesia Prime News edisi hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Sampai jumpa.
2: Rekaman menunjukkan seorang relawan berusia 21 tahun bernama Andri berlari memeriksa korban sambil mengarahkan warga menuju tempat perlindungan ketika peringatan serangan rudal balistik berbunyi. Menurut pejabat Ukraina, serangan rudal Rusia pada Sabtu menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 28 lainnya termasuk 4 anak-anak. Serangan balistik dari pasukan Rusia menghantam kota Kyiv pada Sabtu dini hari. Serangan ini merusak fasilitas munisipal transportasi Kyiv Medspets Trans yang merupakan pusat kendaraan darurat kesehatan ibu kota. 5 ambulans dilaporkan hangus terbakar, sementara 20 kendaraan medis lainnya rusak berat. Beruntung, para pekerja selamat karena berada di dalam bunker perlindungan saat sirine bahaya berbunyi.
3: На території комунальної організації Kyiv Medspets Trans, яка обслуговує центр екстреної медичної допомоги та заклади охорони здоров'я міста Києва, був здійснено приліт, ворожа атака. На щастя, працівники, які перебували на території, були в укритті, тому з людей ніхто не постраждав.
2: Militer Israel merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan udara terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Militer Israel dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan serangan menyasar sejumlah lokasi yang diklaim digunakan Hamas untuk menyimpan senjata. Dalam rekaman yang dirilis terlihat sejumlah titik ledakan yang disebut sebagai hasil serangan tersebut. Israel menyatakan lokasi di dekat rumah sakit itu digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, namun hingga kini Israel belum menyampaikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sementara itu, serangan tersebut menghancurkan lokasi penyimpanan logistik obat-obatan serta kebutuhan pasien cuci darah. Fasilitas tersebut padahal berada di area yang sebelumnya dianggap sebagai zona kemanusiaan.
4: Israel ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين.

0: Sar, dong, tim Sar.
1: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
2: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
1: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
3: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Victor Pangaribuan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim gabungan. Fokus utama adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat dievakuasi dengan selamat di tengah kondisi darurat di laut. Lalu bagaimana proses evakuasi dilakukan dan apa saja tantangan yang dihadapi di lapangan dan bagaimana perkembangan terbaru tentang penanganan insiden ini? Untuk membahasnya, kita akan mendengarkan laporan langsung dari jurnalis Transmedia Muhammad Yanuar Komarudin di Surabaya. Dan ada Ahmad nanti di Kalianget Sumenep. Oke, kita akan ke Yanuar terlebih dahulu. Pelabuhan Tanjung di sana, Yanuar, Tanjung Perak Surabaya.
4: Ya.
3: Ya. Bagaimana? Bagaimana situasi saat ini? Apakah Anda mendapatkan informasi yang masih hilang? Apakah sudah ada yang ditemukan atau belum, Yanuar?
4: Ya, Victor. Saat ini saya berada di terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di mana PT Lido Regional 3 sudah membangun untuk ini ya, membangun posko informasi dan pelayanan untuk bagi para penumpang, keluarga, kerabat maupun rekan kerjanya. Untuk sementara ini banyak ya untuk para kerabat atau keluarga penumpang yang menanyakan di posko tersebut. Ya, Dokter.
3: Ya, apakah saat ini memang sudah ada data terbaru yang dihadirkan di sana di posko tersebut mengenai masih ada beberapa memang penumpang yang masih hilang atau belum ditemukan begitu, Yanuar?
4: Dari data pukul 6 sore tadi didapatkan dari Basarnas bahwa korban yang berhasil dievakuasi sekitar 227 orang yang selamat dan meninggal 5. Dan dari data manifest itu sekitar 271 penumpang yang terdiri dari 232 penumpang dan 39 awak kapal.
3: Ini keluarga masih menanti begitu ya? Nah, masih menanti hasil pemeriksaan identifikasi selanjutnya.
4: Keluarga masih menanti.
3: Keluarga masih menanti. Baik.
4: Ya, masih menanti.
3: Adakah salah satu adakah anggota keluarga mungkin dari penumpang atau korban ini yang sengaja datang ke sana bahkan harus menginap karena menanti mungkin anggota keluarganya ditemukan begitu, Yanuar?
4: Ya, keluarga masih menunggu hingga saat ini karena data-data dari pihak Basarnas ataupun pihak terkait yang lain masih belum memberikan data atas nama-nama dari korban baik selamat maupun yang meninggal. Hingga kini para keluarga korban ini masih menunggu sampai menginap di tempat ini. Ya. Sekitar 4 kapal nanti yang akan dibawa ke Surabaya untuk mengangkut para penumpang ini. Di mana 4 kapal itu yakni Meratus, Pamatang, Siantar yang akan membawa sekitar 109 orang yang selamat dan 2 orang yang meninggal. Kemudian yang kedua adalah TB Hasnur 26 membawa 65 orang yang selamat dan 1 orang yang meninggal. Yang ketiga adalah Transco Arafura yang akan membawa 17 orang yang selamat dan membawa 17 orang selamat. Kemudian yang keempat adalah Meratus Project 3 di mana kapal ini akan membawa 13 orang yang selamat dan 1 meninggal.
3: Oke.
4: Dan 4 kapal ini nantinya akan dibawa ke sini sekitar pukul 11 malam hingga pukul 1 dini hari nanti.
3: Baik. Yanuar, ini dari 5 orang tewas, karena kan memang baru 1 hari kejadian atau peristiwa begitu. Ini artinya 5 orang tewas ini identitasnya sudah ditemukan dan sudah jelas begitu ya? Atau masih harus melakukan pemeriksaan lagi?
4: Untuk kalau untuk identitas ya ini masih diteliti sama pihak terkait seperti Basarnas dan pihak terkait yang lain.
3: Ya, ya. Oke, kita akan tahan dulu. Yanuar, kita akan ke Ahmad Rahman dulu di Pelabuhan Kaliangat Sumenep. Selamat malam. Rahman, bagaimana proses pencarian penumpang atau korban kapal terbakar ini hingga malam ini? Karena tadi BPBD dari Sumenep juga sudah sulit sekali untuk menembus lokasi kejadian. Apakah di sana sudah dilakukan proses pencarian atau evakuasi? Seperti apa hasilnya malam ini, Rahman?
0: Baik, Mas Dokter, saya sampaikan dari Pelabuhan Kaliangat, Kabupaten Sumenep. Saat ini tim sudah dua kemungkinan korban yang akan dievakuasi ke Pelabuhan Kaliangat. Nah, tadi siang pulang sore tim BPBD sudah mengirimkan tim SAR sudah mengirimkan satu kapal ke lokasi kejadian di perairan Kabupaten Sumenep. Hingga saat ini mereka yang ke lokasi belum karena kesulitan akses komunikasi, sehingga petugas di Pelabuhan Kaliangat juga masih terus menunggu kepastian dari para petugas dan identifikasi.
3: Oke. Yanuar, apakah Anda mengetahui sampai saat ini sudah ada informasi kira-kira apa yang membuat kapal motor ini terbakar begitu?
4: Untuk informasi hal tersebut pihak terkait pasti belum bisa memberikan keterangan karena masih itu masih diselidiki para pihak terkait masih fokus pada evakuasi pencarian korban yang ada di perairan Sumenep.
3: Dari Yanuar, apakah ada informasi kenapa kapal bisa terbakar begitu?
4: Dari Rahman. Belum ada informasi.
3: Belum ada. Dari Rahman?
0: Ya belum.
3: Belum ya.
0: Informasi.
3: Baik. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Ada Ahmad Rahman di Pelabuhan Kaliangat Sumenep dan juga sebelumnya ada Yanuar Komarudin di Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, selamat beristirahat dan jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih. Berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Sementara itu seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru, Duku Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Minggu pagi petugas masih melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
5: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
6: Saya gendong anjing saya, udah ya, merembet lah. Apinya kemana-mana, Pak. Saya nggak tahu, saya masih tidur. Ini saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah, Pak.
7: Tidur di posisinya di depan?
6: Posisi saya di sini, Pak. Api datang dari sebelah kanan.
5: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
8: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolab dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
5: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selanjutnya pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumahan narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bahan baku untuk produksi narkotika cair yang dimasukkan ke dalam cartridge vape. Sementara di Tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.
9: Res area berapa ini?
10: Petugas Bareskrim Polri membututi bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan pengamatan terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338A Tol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
11: Selanjutnya, tim Subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinar Jaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
10: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pieces narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat dua penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
12: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan ketuspek maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan kering dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan nasi, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit dikenali oleh petugas maupun masyarakat.
10: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Miris, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dianiaya ayah kandungnya sendiri. Pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil ditangkap petugas di areal persawahan.
10: Kekerasan yang dilakukan D, 28 tahun terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun ternyata bukan sekedar luapan emosi. Polisi mengungkap pelaku sengaja menganiaya buah hatinya dan merekam aksi tersebut demi mencari perhatian mantan istrinya R, 23 tahun, agar mau kembali rujuk dengannya. Usai video penyiksaan yang dilakukan terhadap anaknya viral, pelaku berhasil dibekuk usai melarikan diri. Pelaku ditangkap di sekitar rumah pelaku di areal pesawahan wilayah Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain D, polisi juga menangkap A, sang perekam video yang merupakan temannya.
13: Kemudian untuk kedua orang pelaku, itu berhasil diamankan kemarin pada tanggal 30 Juli pada pukul 17.00 WIB dan sekarang statusnya sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kami pastikan bahwa terhadap kedua orang pelaku itu akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10: Korban saat ini telah diamankan di rumah ibunya yang berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ibu korban R menjelaskan saat kejadian, selain kesal karena ditolak rujuk, sang anak juga enggan diajak pulang karena sedang bersama ibunya yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran.
14: Ya, mungkin karena pengen sore saya lagi.
15: Pengen balikan lagi ya. Oh, teteh udah pisah,
14: Ya? Ya, udah pisah dari lama, dari sebelum berangkat ke Arab Saudi udah pisah, cuma dianya nggak mau.
15: Sering kasar, teh?
14: Ya, emang sering. Dari dulu juga, selama berumah tangga aja cuma sering hampang.
15: Oh, mudah-mudahan ringan tangan.
14: Gitu.
15: Ke teteh juga?
14: Iya, sama saya juga. Emang saya berat sama.
10: Selama menjalin hubungan suami istri, pelaku diduga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kasus penganiayaan terhadap bocah Malang ini saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Korban pun telah mendapat trauma healing dari petugas dan pengobatan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sebuah mikrobus yang membawa rombongan ziarah wali tercebur ke Sungai Bondo Yudo di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Masih dari Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Istri meninggal di lokasi sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.
16: Lur, kecelakaan lur.
5: Sebuah mikrobus yang membawa rombongan ziarah wali tercebur ke Sungai Bondo Yudo di Desa Kalipepe, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu pagi. Mikrobus bernomor polisi KT7668K membawa 19 orang penumpang rombongan ziarah wali 5 dari Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Ketika perjalanan pulang dari Lumajang Jember di Jalan Raya Soekartio, pengemudi mikrobus diduga mengantuk saat kondisi jalan berkabut hingga kendaraan oleng dan tercebur ke sungai yang berada di sisi kanan jalan. Beruntung semua penumpang selamat, kendaraan kini masih berada di sungai menunggu truk derek melakukan evakuasi.
16: Lur, kecelakaan, Lur. Ini keluar bunderan ngepas, Lur.
5: Inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryono, Ponorogo. Menurut saksi mata, ketika itu pasangan lansia sedang mendorong gerobak di tepi jalan. Tiba-tiba semua mobil menabrak korban dari belakang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan anggota kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kebakaran hutan melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi faktor angin kencang. Sesaat lagi tetaplah di redaksi malam.

0: Pasca migrasi besar-besaran ke Pulau Ceuta, sejak Kamis pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung di perairan perbatasan Spanyol dan Maroko. Krisis kemanusiaan ini meledak setelah keputusan Mahkamah Agung Spanyol soal prosedur deportasi viral di media sosial dan dimanfaatkan jaringan penyelundup manusia. Sedikitnya 50 ribu migran nekat menyeberang ke Ceuta demi mencari kehidupan baru di Eropa.
1: Pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung sepanjang 500 meter di perairan perbatasan Ceuta dengan Maroko pada Sabtu. Hal itu untuk mencegah insiden gelombang migran kembali terulang. Penjagaan ketat dilakukan tentara dan polisi Spanyol di sepanjang pantai dan celah-celah antara barikade terapung. Suasana kota Ceuta kini penuh dengan migran ilegal. Banyak di antara mereka terpaksa tidur di emperan jalan dan pantai. Bahkan ada yang nekat tidur di dalam pipa drainase. Para migran ini mengaku nekat menyeberang ke Ceuta demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada yang menyatakan lebih baik mati daripada harus kembali ke negara asal mereka yang tengah dilanda perang.
2: I am not a Moroccan. If they should return me, they should return me to my country. And this is this situation. Can you return the people to the country that which is having a conflict or crisis war? We are human.
1: Pemerintah Spanyol menyatakan penyeberangan antara Maroko menuju Spanyol terhenti setelah peristiwa migrasi besar-besaran pada Kamis, di mana sedikitnya 50 ribu orang berenang melintasi perbatasan dengan tujuan kota Ceuta, Spanyol. 67 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut pemerintah Spanyol, dalam dua hari terakhir, 48 ribu migran gelap berhasil dikembalikan lagi ke Maroko, meski masih saja ada yang berusaha kembali ke Ceuta. Migrasi ilegal besar-besaran ini terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan keputusan yang melarang deportasi langsung tanpa proses hukum bagi imigran yang datang ke Spanyol melalui laut. Informasi ini kemudian menjadi viral di media sosial dan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia. Terjadilah peristiwa ini. Para migran gelap yang sampai ke Maroko sebagian besar adalah warga negara-negara di Afrika yang sedang bergejolak. Maroko adalah batu loncatan menuju negara-negara di Eropa. Dan karena Maroko cukup dekat dengan Spanyol, terutama kota Ceuta dan Melilla, maka dua kota di Spanyol ini menjadi sasaran empuk para migran. Migrasi besar-besaran di Spanyol juga bukan pertama kali terjadi. Pada Mei 2021 terjadi peristiwa yang sama, di mana 10 ribu migran berusaha masuk ke kota Ceuta. Dan pada Juni 2022, sekitar 2.000 imigran mencoba memanjat pagar perbatasan Melilla, di mana 23 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Pengetatan perbatasan di kota Ceuta maupun Melilla menjadi solusi jangka pendek bagi Spanyol. Namun, selama konflik dan gejolak ekonomi di berbagai negara Afrika belum mereda, wilayah perbatasan Eropa akan terus menjadi sasaran empuk para migran yang mengadu nasib.
0: Gempa magnitudo 4,7 mengguncang Italia Selatan dan melukai 10 orang. Guncangan gempa diklaim menjadi yang paling kuat yang pernah terjadi di wilayah tersebut. Sementara gelombang panas mengakibatkan kebakaran hutan yang melanda Eropa kini semakin parah karena dipengaruhi faktor angin kencang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
3: Beginilah kondisi pasca gempa bermagnitudo 4,7 yang mengguncang wilayah Campi Flegre, Italia Selatan, Jumat malam waktu setempat. Berpusat di sebelah barat Napoli dengan kedalaman 3 km, gempa ini menyebabkan listrik padam, layanan transportasi umum terhenti, serta merusak sejumlah bangunan. Media setempat mengabarkan 10 getaran gempa yang terjadi pada pukul 7.46 hingga 8.25 membuat gempa ini menjadi yang terkuat yang pernah mengguncang wilayah tersebut. Bahkan guncangan juga dirasakan di seluruh Napoli, Pulau Ischia hingga semenanjung Sorrento. Sementara itu, sejumlah kendaraan yang terparkir di kota Pozzuoli, Italia tertimpa puing-puing bangunan yang runtuh dan mengakibatkan 10 orang terluka. Sejumlah warga dievakuasi dari rumah mereka yang rusak dan sebagian di antaranya bermalam di luar rumah karena khawatir adanya gempa susulan. Kebakaran hutan yang terjadi sepanjang musim panas yang melanda Eropa kini memecahkan rekor gelombang panas ekstrim karena disertai minimnya curah hujan. Seperti kebakaran yang terjadi pada Sabtu di wilayah Porto Girmeno, Yunani. Kebakaran ini semakin membara lantaran dipicu angin kencang yang berhembus dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini membuat petugas damkar harus menggelar operasi pemadaman besar-besaran. Dalam operasi ini, lebih dari 300 petugas damkar, 92 truk, alat berat, serta pesawat dilibatkan. Petugas mengevakuasi lebih dari 200 orang dari kota Agios Basileios melalui jalur laut. Sementara itu, 12 orang lainnya diketahui sempat berlarian menyelamatkan diri dari kebakaran dan dievakuasi dari pantai di Porto Girmeno. Sementara itu, evakuasi darurat juga masih terus berlangsung di tengah kondisi yang kembali memburuk di beberapa wilayah di Spanyol dan Perancis. Kini, desa-desa di Perancis dan Spanyol telah hancur dan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi akibat meluasnya kebakaran hutan.

Halo, selamat sore. Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Selama ini sebagian besar berakhir di TPST Bantar Gebang. Namun kini dengan diberlakukannya pembatasan pembuangan sampah, DKI Jakarta harus mempercepat transformasi pengelolaan sampah. Penguatan TPS 3R menjadi salah satu strategi utama. Tantangan beserta implementasinya akan kami bahas nanti bersama pihak Pemprov DKI. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Dari mancanegara pasca migrasi besar-besaran ke Pulau Ciuta sejak Kamis, pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung di perairan perbatasan Spanyol dan Maroko.

0: Kita awali newsroom dari Ibu Kota Jakarta. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Nah, sementara itu seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan hingga Minggu pagi petugas masih melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
1: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
2: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
1: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
3: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolaps, dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
1: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke peristiwa lain, kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun geladak kapal mengenakan pelampung.
4: Tolong bos, tim sar. Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
5: Bawa kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
4: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
0: Sementara itu kebakaran kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke arah laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Kebakaran dilaporkan ke kantor SAR Surabaya pukul 8.24 WIB oleh Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal rute Surabaya-Makassar ini mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak. Api disebut muncul sekitar pukul 6 hingga 7 pagi dan setelah melapor, nahkoda tak lagi dapat dihubungi. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dalam kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi langsung memberi pertolongan dan juga mengevakuasi penumpang termasuk yang terjun ke laut. KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya untuk memperkuat proses evakuasi. Dan hingga kini proses penyelamatan masih terus berlangsung.
6: KNSA Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Firindu 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan KNSA Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
0: Kita ke informasi lain, waspadalah Anda saat berkendara. Diduga rem blong, sebuah mobil yang ditumpangi wisatawan Gunung Bromo menabrak pickup di jalur turunan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan olah TKP dan juga upaya penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan ini. Kecelakaan yang terjadi di jalur turunan wisata Gunung Bromo pada minggu pagi. Sebuah mobil kuning yang melaju dari arah Bromo menuju ke arah Probolinggo diduga mengalami rem blong dan menabrak pickup di depannya. Mobil ditumpangi 3 pemuda usai berwisata, sedangkan pickup dikemudikan Marjoko bersama istri dan anaknya. Akibat benturan keras, mobil mengalami kerusakan parah, sedangkan pickup terdorong hingga menabrak tembok bangunan di sisi jalan. Akibat kejadian ini, 3 penumpang pickup mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas tempat, sedangkan penumpang minibus hanya mengalami luka ringan.
7: Sempat cuma dia itu pakai klakson.
8: Saya minggir dari luar tadi saya, cuma jalan kaki gitu.
7: Ini tadi juga ngalir mobil kecil juga di sini kok. Ngalir mobil kecil, cuma mobil kecilnya ambil jalur kiri. Gak taunya yang di depan ada mobil pickup. Kayaknya mobil pickupnya dari atas juga tadi yang orang saksi matanya yang di bawah.
9: Oh gitu.
7: Iya.
9: Oh, terus ini kok bisa sampai nabrak itu, sempat terguling katanya?
7: Nah, kalau itu kurang paham saya. Soalnya yang saya tahu saksi matanya kuning itu ngeblong.
0: Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli lalu. Isu yang beredar di media sosial, beberapa pusat perbelanjaan atau mal di sejumlah kota besar memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus ini. Melalui pesan singkat, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alfonsus Wijaya menyebut, pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru dan semata untuk kepentingan ketertiban. Ia juga tak menampik sejumlah pusat perbelanjaan lokasinya berdekatan atau kerap dilintasi lokasi demonstrasi sehingga dibutuhkan batas atau perimeter yang jelas. Ditemui di pembukaan turnamen tenis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi juga menyatakan meski tidak ada aturan khusus terkait pemasangan pagar tinggi, Pram meminta hal itu tidak perlu dilakukan.
10: Daerah Provinsi 4, pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya, tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya, sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.
0: Pemirsa, maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Terkait hal itu, pihak Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan termasuk untuk pengaturan ketertiban.
11: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
12: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup. Yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
13: Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau ini mal dipagari karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
12: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi ya nggak ada alasan tertentu gitu.

0: Masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak.
1: Kurang estetik juga.
0: Iya, kurang menarik.
2: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
1: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara belum sama juga?
2: Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
1: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
2: Enggak.
3: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjarak kurang dari 700 meter dari Gerahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mall tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI, menegaskan pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mal sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal.
4: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
3: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
5: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
6: DKI Jakarta harus mempercepat transformasi pengelolaan sampah karena produksi ribuan ton sampah setiap harinya di ibu kota. Kami bahas bersama Pemprov Sejeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
7: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
8: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
9: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
10: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
11: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
7: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah siap menghadapi pemberlakuan atau aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai tanggal 1 Agustus 2026. Berbagai langkah disiapkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah Jakarta, salah satunya dengan memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Pemprov DKI menargetkan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hanya berupa residu. Sementara sampah organik dan anorganik akan dikelola lebih dahulu dalam kota melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan di TPS 3R Menteng Atas, sampah dari permukiman maupun hotel, restoran, dan kafe diolah menjadi reuse, refuel atau RDF. Dan juga Pramono menegaskan Pemprov akan menyiapkan lahan 40 hektar di Ciangir, Banten untuk pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di ibu kota.
12: Mereka punya yang disebut dengan RDF, yang lebih simple, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton. Saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
6: Pemirsa, Jakarta menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari. Selama ini sebagian besar berakhir di TPST Bantar Gebang. Namun kini dengan diberlakukannya pembatasan pembuangan sampah, DKI Jakarta harus mempercepat transformasi pengelolaan sampah di ibu kota. Pengelolaan sampah di TPS 3R menjadi salah satu strategi utamanya. Lantas bagaimana implementasinya, juga apa saja evaluasi sejauh ini? Sudah tanggal 2 Agustus begitu ya. Sudah ada 2 hari yang berlangsung. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Firdaus Ali, Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta. Selamat sore Prof. Fir, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
13: Selamat sore, Helenov, kabar baik, Alhamdulillah.
6: Oke, sudah tanggal 2 nih Prof, ada 2 hari yang sudah berlangsung. Implementasi seperti apa nih diperkuat 3R di Jakarta?
13: Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah pusat bahwa seluruh TPA yang ada di Indonesia terhitung 1 Agustus itu harus segera melakukan transformasi bertahap dari praktek pendamping ke praktek yang misalkan ke kontrol landfill atau sanitary landfill. Di samping itu tentunya ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis, yaitu penanganan sampah dari hulu. Yang ini yang selama ini tidak berhasil dilakukan, dan DKI mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 di mana semua entitas apapun ada yang di Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilahan di rumah, lalu kemudian sebagian diolah dan dimanfaatkan. Dan ini membedakan dengan praktek lama, yaitu adalah ya kumpul angkut buang ya, sehingga beban yang masuk ke Bantar Gebang itu ya tidak mampu lagi ditampung, sehingga ya overload, lalu kemudian yang kita hadapi adalah resiko seperti longsor. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah gas metan yang dihasilkan dari TPST Bantar Gebang ini kan sudah di announce oleh teman-teman dari UCLA bahwa ada 6,2 ton per jam, kira-kira 48 ton per hari atau 5.400 ton per tahun ya emisi gas metan yang dihasilkan ke udara. Tentunya ini memang tidak kita bisa biarkan dan harus kita tangani secepat mungkin. Ya, lalu kemudian di hulu kita selesaikan, lalu kemudian di hilir juga kita tuntaskan. Di tengah-tengah inilah yang kemudian peran dari TPS 3R yang kita punya totalnya 31, yang 2 ada di Pulau Seribu, 29 ada di Jakarta, tapi baru 21 yang betul-betul sudah memulai aktivitas pemilahan sampah ini dengan baik, yang minggu lalu kita diresmikan oleh Pak Gubernur, yaitu di TPS 3R Menteng Atas yang yang ini merupakan percontohan yang sangat bagus sekali. Pak Gubernur sangat appreciate sekali. Mudah-mudahan ini akan bisa dikembangkan di lokasi-lokasi lain yang mana sudah punya TPS 3R. Begitu, Rano.
6: Apakah masyarakat luas sudah paham dengan apa yang dikerjakan ini selama 2 hari, Prof, dengan TPS 3R? Ya. Apakah perlu lagi sosialisasi yang harus diperkuat?
13: Ya, sosialisasi akan kita lakukan terus sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena merubah behavior ini kan tidak bisa dilakukan cuma sehari atau semalam ya. Sejak Gubernur nomor 5 tahun 2026 itu dikeluarkan. Ya, kita mengumpulkan semua RT RW untuk pertama kali di Monas apel siaga, lalu kemudian Gubernur memberikan penekanan bahwa unsur wilayah terutama ujung tombak itu adalah RT dan RW merupakan bagian yang akan menentukan berhasil

0: ya, termasuk juga pelaku usaha yang tidak perlu membuang sampah ke Bantar Gebang lagi gitu ya, residu saja yang dikirim ke sana.
1: Benar Herano, pertama adalah ya, tadi melalui RT RW, kemudian juga TKK, Jumantik, semuanya kita berdayakan.
0: Oke.
1: Bahwa di rumah tadi warga diharapkan melakukan pemilahan mana yang organik, ya, yang tentunya cepat terurai, cepat membusuk, ya, nanti juga secara kolektif atau semi kolektif itu dimasukkan misalkan ke dalam apa namanya biopori atau kemudian teba, ya, untuk dikonvert menjadi kompos atau kemudian kita manfaatkan menjadi pupuk cair atau kemudian jadikan maggot untuk pakan ikan. Nah, lalu kemudian yang anorganik itu dibagi dua, yang punya nilai kalori dan nilai yang ada yang tidak punya nilai kalori. Yang punya nilai kalori tentunya ini yang diharapkan oleh TPS 3R. Kenapa? Karena nanti akan dikonvert menjadi RDF di sananya. Lalu yang tidak punya nilai kalori misalkan metal, ya, kaca dan sebagainya kita pilah juga. Yang dikirim ke Bantar Gebang tentunya diharapkan setelah pemilahan tadi, lalu kemudian proses di TPS 3R dilakukan secara maksimal misalkan ya material-material residual itu yang kita bolehkan dibawa ke Bantar Gebang. Nah, di sisi lain, sampah yang mengandung B3 juga tidak boleh dicampur. Itu harus dipisahkan dan juga nanti akan ditreat khusus.
0: Oh, apakah ada ya Prof ya sanksi tegas kepada para pelaku usaha dan juga masyarakat luas, rumah tangga begitu ya, jika mereka tidak melakukan hal tadi, pembatasan sampah organik dan anorganik, ada tidak sanksi yang diterapkan?
1: Tentunya pertama begini, Heranov, ya, karena kita kan punya Undang-Undang 18 tahun 2008, di sana dibunyikan dengan tegas sekali kewajiban individu atau entitas yang menghasilkan sampah harus tadi bertanggung jawab.
0: Okay.
1: Ya. Kedua, kita juga punya perda, ya, kita kemudian punya pergub dan juga punya ingub. Tentunya instrumen regulasinya sudah cukup luas, hanya tadi pemerintah memang harus melakukan sosialisasi edukasi, ini yang sedang kita lakukan. Selama sosialisasi edukasi ya, kemudian pembinaan kita lakukan. Nah, di tahap berikutnya kita akan kenakan pola insentif dan disinsentif dan juga sanksi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, misalkan begini, ada warga yang tidak memilah sampahnya mungkin tidak akan diambil. Karena kita akan membedakan nanti hari tertentu adalah mengambil sampah organik, hari yang lainnya juga hari yang berbeda akan mengambil sampah anorganik. Jadi kita akan tahu. Ya, yang berikutnya lagi jika tetap membandel, tentunya instrumen-instrumen ya namanya yang terkait dengan peraturan kita tegakkan.
0: Baik.
1: Ya, dan ini kan ini undang-undang yang mengatur, bukan bukan hanya sekadar ingup atau pergub, Herano, karena kewajiban kita dan itu berlaku dimanapun, universal di planet ini.
0: Prof, ini juga ya.
1: Yang horeca, ya, hotel, restoran, kafe, ya, mereka punya kewajiban. Tentunya kita awasi dengan ketat sekali. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan fiskal sebetulnya untuk bisa mengelola limbah mereka tadi. Mereka akan bisa bekerja sama misalkan dengan TPS 3R.
0: Baik.
1: Dan juga masuk di horeca itu sampah limbah atau kita sebut juga dengan food waste atau food loss.
0: Okay.
1: Yang juga kita manfaatkan nanti. Dan kita ingin dalam 3 tahun ke depan Jakarta ini tidak lagi berbicara tentang masalah sampah yang tidak dikelola.
0: Ini evaluasi 1,5 hari sudah adakah yang ditemukan yang mereka tidak tertib? Baik itu rumah tangga maupun para pelaku usaha.
1: Ya, sebetulnya kita sudah melakukan evaluasi sejak 3 minggu yang lalu ya, bukan karena 1 Agustus aja gitu, tapi tentu pembinaan tetap kita lakukan dan kita mengharapkan tadi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup dengan suku dinasnya, tetapi juga lurah, camat, kemudian juga Pak Wali Kota dan Bu Wali Kota akan turun ke lapangan karena ini bagian dari KPI-nya mereka untuk menangani masalah sampah di wilayah mereka.
0: Ini Pak Pramono Anung, Pak Gubernur kita juga menyatakan ada lahan yang disiapkan tanggung-tanggung cukup luas 40 hektar lahan di Ciangir, Banten untuk pengelolaan sampah organik. Sudah ada lahannya dan sudah ada operasinya begitu? Prof.
1: Oke, sebetulnya yang dimaksud Pak Gubernur itu bukan bukan tempat pembuang sampah. Jadi kita punya lahan di Ciangir kira-kira 90 hektar ya dan sekitar 27 hektar itu dipinjamkan ke Dinas Dirjen Permasyarakatan. Di sana ada lapas tersebut mengembangkan kegiatan buat warga binaan, ada peternakan ayam, peternakan itik, kemudian peternakan sapi, kambing ya, lalu kemudian tanaman hortikultura dan itu sangat berhasil sekali ya.
0: Nah,
1: kita juga akan memanfaatkan lahan yang tadi 70 hektar tadi sebetulnya jumlah totalnya nanti tempat penggemukan sapi. Ya, yang oleh Dharma Jaya, sapi, kambing, nama juga ikan. Nah, dan karena kita sekarang kan dalam rangka menjaga ketahanan pangan

0: kita, dan tentunya kita juga ingin mengembangkan produk-produk organik. Jadi sapinya, ya kambingnya, nanti ya konsumsinya adalah paket organik yang kita pisahkan dari sampah yang kita olah di Jakarta tadi. Begitu konsepnya, Herano.
1: Terakhir, apa jangka pendek indikator keberhasilan Pemprov dengan perkuat PPS 3R nih, Prof? Kapan akan menjadi hitung-hitungannya? Satu bulan, setahun, atau dua tahun?
0: Pak Gubernur memberikan waktu 3 bulan, bukan 1 tahun. Kita bergerak cepat. Hari Jumat kemarin saya rapat cukup lama dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup. Kita juga sepakat sama untuk mengawal ini.
1: Baik.
0: Dan kita menginginkan Jakarta akan menjadi pilot untuk kota-kota lain di Indonesia. Karena semua kota juga menghadapi isu utama.
1: Baik, kita tunggu nanti bulan Oktober begitu ya, 3 bulan. Waktu yang akan disiapkan oleh Pemprov untuk mengatasi sampah di ibu kota. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa, Korato, Staf Gubernur DKI Jakarta, Profesor Firdaus Ali. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat selalu.
1: Salam sehat. Dan informasi lain, pasca roboh ditabrak truk tronton pembawa alat berat, jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean Jakarta Selatan kini diganti dengan zebra cross oleh Pemprov DKI Jakarta. Guna membantu warga menyeberang jalan di lokasi bekas JPO, sudah disiapkan marka jalan zebra cross yang disiapkan untuk warga. Meski membantu, namun sangat disayangkan rambu jalan untuk menghentikan laju kendaraan belum dapat difungsikan. Warga berharap aktivasi rambu penyeberangan jalan segera dilakukan guna mempersingkat waktu pejalan kaki dan juga memberikan rasa aman dalam menyeberang jalan.
2: Bantu banget, Pak. Nah, kita jalannya cepat. Ada lampu merahnya, jadi semua berhenti. Kita tinggal nyebrang. Kita harus muter dulu ke sono.
3: Jauh ya?
2: Ya, lumayan jauh.
1: Informasi lain, pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan tarif layanan trans bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpangnya. Tarif itu mulai berlaku efektif pada Sabtu September 2026 mendatang. Besaran tarif trans bandara ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai masukan, mulai dari PT Transjakarta Kajian Polar UI, masyarakat, akademisi, hingga Dewan Transportasi Kota Jakarta. Nah, sebelumnya masyarakat menikmati tarif promosi sebesar Rp3.500 selama masa pengenalan layanan. Dengan tarif baru ini, trans bandara diklaim tetap paling ekonomis menuju Bandara Suta dibandingkan moda transportasi lainnya.
4: Mengeluarkan keputusan gubernur nomor 685 tahun 2026 tentang tarif layanan angkutan umum trans bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ya dengan dengan tarif Rp15.000. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba ya. Jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial.
1: Dan informasi lainnya hadir saja dan tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kemunikan sempat terjadi di lokasi. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
1: Bos, tolong bos, tim sar.
2: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
3: Bawa kilomai Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
2: Okay. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
0: Pemirsa, kebakaran yang melanda KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Madura memicu operasi penyelamatan yang melibatkan tim gabungan. Fokus utama adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal dapat evakuasi dengan selamat di tengah kondisi darurat di laut. Lantas, bagaimana proses evakuasi dilakukan? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh tim gabungan di lapangan? Dan bagaimana perkembangan terbaru penanganan insiden ini? Untuk membahasnya, bergabung melalui sambungan telepon dengan Ahmad Laili Maulidi, Kepala BPBD Sumenep. Selamat sore, assalamualaikum, Pak Laili.
4: Selamat sore, waalaikumsalam, warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, hati-hati di jalan, Pak. Kami tahu informasinya Anda tengah menuju ke lokasi. Apa upaya terdekat Anda setelah tiba di lokasi nanti, Pak?
4: Jadi sementara kami memang menyiagakan teman-teman di pelabuhan karena untuk informasi kepastian. Evakuasi korban itu apa langsung ke Kaliangat atau ke Surabaya, itu kami masih menunggu dari teman-teman Basarnas yang saat ini masih di lokasi kejadian. Jadi kepastian, okay. Namun tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, termasuk dari OPD-OPD terkait seperti Perkimpub, Dinas Sosial, termasuk rumah sakit dan puskesmas di terdekat, itu sudah siaga di pelabuhan jika memang nanti evakuasi korban itu langsung menuju ke Kaliangat. Demikian, Mas Ranau.
0: Oke, informasi apa yang Anda dapatkan dari tim gabungan, Pak, di lokasi? Upaya penyelamatan apa yang sudah terjadi bagi mereka yang sudah mengenakan jaket keselamatan begitu ya, Pak ya? Ada yang selamat, Pak, atau bagaimana?
4: Termasuk informasi jumlah korban ataupun jumlah kondisi kapal saat ini kami masih belum ada informasi lebih lanjut dari tim yang sekarang masih di posisi di lokasi, yeah. Di tempat kejadian. Kami juga masih menunggu, namun untuk sementara memang tadi ada informasi bahwa ada beberapa penumpang yang memang menyelamatkan diri dengan meloncat ke laut, namun kebetulan ada kapal melintas di situ, kurang lebih ada 4 kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Hingga penumpang yang tempat melompat ke laut sudah dievakuasi oleh kapal-kapal. Baik. Kapal-kapal yang ada di sekitar. Demikian, Mas.
0: Ada berapa jumlah penumpang dan juga awak kapal, Pak, yang Anda terima sejauh ini?
4: Untuk informasi terkait dengan jumlah penumpang itu sebanyak 180, sedangkan jumlah kru kapal itu sekitar 40 kru kapal.
0: Oke, itu kan kejadiannya dari pagi ya, Pak, ya sudah berlangsung lebih dari hampir 12 jam ini, Pak. Saja upaya yang sudah dilakukan dari tim gabungan?
4: Jadi tim gabungan, terutama teman-teman pos-star yang ada di Kaliangat, setelah mendapat informasi kami langsung koordinasi dengan baik dari teman-teman Polres, dengan teman-teman SAR itu karena memang untuk sarana kapal itu yang ada hanya di Pos SAR Kalianget. Jadi teman-teman SAR Pos SAR yang berangkat ke lokasi, sedangkan kami tim TNI Polri termasuk kami tim dari BBBD dan teman-teman Nakes itu standby di pelabuhan menunggu info dari teman-teman yang menuju ke lokasi. Upaya-upaya yang penyelamatan kami memang sementara itu menginformasikan ke masyarakat nelayan yang ada, mungkin ada yang masih belum bisa sempat dievakuasi oleh kapal-kapal yang sem. Apabila teman-teman masyarakat nelayan menemukan atau berada di titik di dekat lokasi itu untuk membantu melakukan evakuasi korban. Demikian.
0: Oke.
4: Okay. Masalah yang bisa kami sampaikan.
0: Iya, informasi dari yang Anda terima di lapangan penyebab kebakaran kapal apa, Pak, sejauh ini?
4: Sementara kami juga belum dapat info. Jadi kami masih kesulitan untuk menghubungi lebih lanjut teman-teman yang di lokasi karena memang mungkin karena angin dan gelombang, karena diperkirakan tinggi gelombang itu berkisar antara 50 sampai 1,5 meter. 50 cm sampai 1,5 meter. Okay. Itu informasi yang kami peroleh. Untuk informasi korban, kerusakan kapal, penyebab kebakaran, sementara memang kami masih belum dapatkan info terbaru.
0: Baik, masih minim itu informasi yang kita bisa kembangkan begitu ya, Pak, ya, terkait progres evakuasi dari penumpang dan awak kapal. Tapi kalau berbicara soal prosedur tanggap darurat untuk kecelakaan kapal, seperti apa sih, Pak, di wilayah perairan Sumenep selama ini? Apakah sudah sesuai prosedur? Baik itu manifest penumpang dan juga lainnya.
4: Ya. Untuk tanggap darurat kecelakaan laut memang karena kami di Kalianget ada Pos SAR, jadi ketika kami mendapat info laka laut, jadi kami langsung koordinasi dengan Pos SAR yang ada di Kalianget.
0: Ya.
4: Kemudian kami lakukan asesmen kepastian bahwa informasi itu Pos SAR laut juga bisa menghubungi Basarnas yang ada di Surabaya. Ketika itu memang sudah dinyatakan positif bahwa di situ ada laka laut, maka teman-teman SAR Pos SAR yang ada di Kalianget itu langsung menuju ke lokasi. Memang di Sumenep, karena memang Sumenep itu wilayah lautnya juga termasuk luas.
0: Ya.
4: Jadi kami tetap koordinasinya dengan karena sehingga yang melakukan evakuasi dan segala macam teman-teman Pos SAR yang ada di Kalianget.
0: Tentu ini mendapat kepanikan juga dari keluarga korban, Pak. Apakah sudah dibuka dari PPBD posko darurat atau pusat informasi bagi keluarga korban?
4: Jadi untuk posko sudah kami dirikan kerjasama dengan teman-teman Polri. Jadi sudah kami dirikan di pelabuhan Kalianget. Di situ juga sudah kami siapkan juga beberapa ambulan. Mungkin kalau memang ada dibutuhkan ambulan dimaksud untuk mengevakuasi korban menuju rumah sakit terdekat yang ada di Kalianget. Tenda posko sudah kami dirikan sejak tadi siang di Pelabuhan Kalianget.
0: Baik, untuk informasi terbaru saya juga mendapatkan kiriman foto terbaru dari Pak Bupati Sumenep. Ada sejumlah ambulan yang disiapkan. Ini titiknya di mana, Pak? Di Kalianget atau di Surabaya yang akan dilakukan evakuasi penumpang nanti?
4: Ya, betul itu memang. Jadi kami tetap siaga. Jadi ambulan-ambulan berdasarkan foto yang dikirimkan oleh Pak Wati itu posisi ambulan yang sudah siaga di Pelabuhan Kalianget. Namun untuk kepastian evakuasi korban itu menuju Kalianget atau Surabaya, itu kami masih menunggu info lebih lanjut dari teman-teman Basarnas yang di lokasi.
0: Ada evaluasi tidak, Pak, sejauh ini untuk kesiapan sarana termasuk prasarana penanganan bencana di wilayah kepulauan?
4: Khusus kami di BBBD memang untuk penanganan bencana di wilayah kepulauan itu sangat minim, sangat terbatas terkait dengan sarana yang kami miliki. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Sumenep itu banyak pulau-pulau terluar yang ada di Kabupaten Sumenep. Sehingga ketika memang ada laka laut, kami mengalami kesulitan. Di samping itu karena memang kondisi gelombang sehingga kami yang sering mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi.
0: Baik, untuk kondisi cuaca bisa dilaporkan Pak, dan termasuk ombak untuk
4: asas menuju lokasi kejadian. Kondisi cuaca untuk hari ini dari pagi sampai sore hari ini kondisi cerah tapi berawan. Normal.
0: Oke. Sehingga tidak menyulitkan para tim gabungan ya untuk bergerak ke lokasi ke Kalianget begitu ya Pak ya untuk proses evakuasi.
4: Tidak. Jadi aman, untuk kondisi cuaca aman.
0: Oke.
4: Cerah berawan.
0: Bapak, sejauh ini peristiwa yang serupa terjadi, apakah pernah terjadi sebelumnya Pak? Dan kebakaran disebabkan oleh apa biasanya Pak?
4: Kebakaran, kalau kebakaran kapal itu biasanya seringkali terjadi. Kalau kapal motor itu biasanya juga disebabkan karena konsleting biasanya.
0: Oke.
4: Okay. Namun kalau perahu motor itu kadang karena percikan-percikan api yang ada di, karena perahu motor biasanya terbuat dari kayu-kayu yang ada di kapal itu.
0: Baik, Pak Lili, apakah ini juga berpengaruh terhadap penyeberangan berikutnya, Pak? Apakah rute Surabaya-Makassar masih beroperasi atau ditutup sementara waktu?
4: Yang kami ketahui untuk sementara memang tidak ada informasi untuk penundaan atau penutupan pelayaran atau pelayaran untuk pengangkutan penumpang dari Surabaya ke Makassar, atau pelayaran-pelayaran lain belum ada info terkait dengan penutupan itu.
0: Baik, ada tidak Pak hotline yang disiapkan sehingga keluarga korban yang tengah menonton CNN sudah siap untuk menghubungi nomor tersebut meminta informasi soal keluarganya Pak?
4: Untuk sementara hotline-nya kami langsung di call center 112 Pak.
0: Baik, 112 untuk informasi lebih lanjut ya Pak ya terhadap peristiwa ini. Terakhir Pak, koordinasi Anda sejauh ini dengan pihak-pihak lain Pak, selain Sarnas dan juga Polri, apalagi Pak untuk peristiwa ini?
4: Jadi yang sudah siaga di Pelabuhan Kalianget itu ada beberapa teman-teman dari baik itu dari rumah sakit, puskesmas terdekat, dinas perhubungan, dinas sosial juga, barangkali memang kalau memang diarahkan ke Kalianget. Nanti untuk berian permakanan juga dari dinas sosial, termasuk dari pihak kecamatan, pihak KSUP, pelabuhan juga sudah standby di Pelabuhan Kalianget.
0: Oke.
4: Termasuk dari unsur masyarakat.
0: Baik. Nanti kami akan kembali ke Anda di program lain atau di lain kesempatan ya Pak ya untuk mengupdate evakuasi penumpang, karena Anda tengah menuju lokasi juga begitu ya, butuh waktu 40 menit lagi Pak ya untuk sampai lokasi. Pak Ahmad Laili Maulidi, Kepala BPBD Sumenep, terima kasih untuk waktunya, selamat sore.
4: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Kita ke informasi lain, ada seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara itu seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
5: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
6: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, berdasarkan informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
5: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
7: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk ke rumah dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana, itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
5: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
0: Pemerintah Spanyol memutuskan untuk memasang barikade terapung sepanjang 500 meter di perairan perbatasan Ceuta dengan Maroko untuk mencegah insiden gelombang migran kembali terulang. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Kita ke manca negara. Pasca migrasi besar-besaran ke Pulau Ceuta sejak Kamis, pemerintah Spanyol memutuskan untuk memasang barikade terapung di perairan perbatasan Spanyol dan Maroko. Krisis kemanusiaan ini meledak setelah keputusan Mahkamah Agung Spanyol soal prosedur deportasi viral di media sosial dan dimanfaatkan jaringan penyelundup manusia. Sedikitnya ada 50 ribu migran nekat menyeberang ke Ceuta demi mencari kehidupan baru di Eropa.
1: Pemerintah Spanyol memutuskan memasang barikade terapung sepanjang 500 meter di perairan perbatasan Ceuta dengan Maroko pada Sabtu. Hal itu untuk mencegah insiden gelombang migran kembali terulang. Penjagaan ketat dilakukan tentara dan polisi Spanyol di sepanjang pantai dan celah-celah antara barikade terapung. Suasana kota Ceuta kini penuh dengan migran ilegal. Banyak di antara mereka terpaksa tidur di emperan jalan dan pantai. Bahkan ada yang nekat tidur di dalam pipa drainase. Para migran ini mengaku nekat menyeberang ke Ceuta demi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada yang menyatakan lebih baik mati daripada harus kembali ke negara asal mereka yang tengah dilanda perang.
2: I am not American. If they should return me, they should return me to my country. And this is this situation. Can you return the people to the to the country that which is having a conflict or crisis war? We are human.
1: Pemerintah Spanyol menyatakan penyeberangan antara Maroko menuju Spanyol terhenti setelah peristiwa migrasi besar-besaran pada Kamis, di mana sedikitnya 50 ribu orang berenang melintasi perbatasan dengan tujuan kota Ceuta, Spanyol. 67 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Menurut pemerintah Spanyol, dalam dua hari terakhir, 48 ribu migran gelap berhasil dikembalikan lagi ke Maroko, meski masih saja ada yang berusaha kembali ke Ceuta. Migrasi ilegal besar-besaran ini terjadi setelah Mahkamah Agung Spanyol mengeluarkan keputusan yang melarang deportasi langsung tanpa proses hukum bagi imigran yang datang ke Spanyol melalui laut. Informasi ini kemudian menjadi viral di media sosial dan dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia. Terjadilah peristiwa ini. Para migran gelap yang sampai ke Maroko sebagian besar adalah warga negara-negara di Afrika yang sedang bergejolak. Maroko adalah batu loncatan menuju negara-negara di Eropa. Dan karena Maroko cukup dekat dengan Spanyol, terutama kota Ceuta dan Melilla, maka dua kota di Spanyol ini menjadi sasaran empuk para migran. Migrasi besar-besaran di Spanyol juga bukan pertama kali terjadi. Pada Mei 2021 terjadi peristiwa yang sama, di mana 10 ribu migran berusaha masuk ke kota Ceuta. Dan pada Juni 2022, sekitar 2.000 imigran mencoba memanjat pagar perbatasan Melilla, di mana 23 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Pengetatan perbatasan di kota Ceuta maupun Melilla menjadi solusi jangka pendek bagi Spanyol. Namun, selama konflik dan gejolak ekonomi di berbagai negara Afrika belum mereda, wilayah perbatasan Eropa akan terus menjadi sasaran empuk para migran yang mengadu nasib.
0: Di lokasi lain, serangan rudal Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan itu merusak fasilitas kesehatan dan menyebabkan 25 ambulans serta kendaraan medis hancur lebur. Nah, sementara itu dari kawasan Timur Tengah, serangan udara Israel menghantam gudang penyimpanan obat-obatan di dekat rumah sakit Martir Al-Aqsa Dir Al-Balah, Gaza.
3: Siapa rananya?
4: Rekaman menunjukkan seorang relawan berusia 21 tahun bernama Andri berlari memeriksa korban sambil mengarahkan warga menuju tempat perlindungan ketika peringatan serangan rudal balistik berbunyi. Menurut pejabat Ukraina, serangan rudal Rusia pada Sabtu menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 28 lainnya termasuk 4 anak-anak. Serangan balistik dari pasukan Rusia menghantam kota Kiev pada Sabtu dini hari. Serangan ini merusak fasilitas munisipal transportasi Kiev Medspets Trans yang merupakan pusat kendaraan darurat kesehatan ibu kota. 5 ambulans dilaporkan hangus terbakar, sementara 20 kendaraan medis lainnya rusak berat. Beruntung, para pekerja selamat karena berada di dalam bunker perlindungan saat sirine bahaya berbunyi.
5: На території комунальної організації Kiev Medspets Trans, яка обслуговує центр екстреної медичної допомоги та заклади охорони здоров'я міста Києва, був здійснено приліт, ворожа атака На щастя, працівники, які перебували на території, були в укритті, тому з людей ніхто не постраждав.
4: Militer Israel merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan serangan udara terhadap target-target Hamas di jalur Gaza. Militer Israel dan Badan Keamanan Shin Bet menyatakan serangan menyasar sejumlah lokasi yang diklaim digunakan Hamas untuk menyimpan senjata. Dalam rekaman yang dirilis terlihat sejumlah titik ledakan yang disebut sebagai hasil serangan tersebut. Israel menyatakan lokasi di dekat rumah sakit itu digunakan Hamas untuk menyimpan senjata, namun hingga kini Israel belum menyampaikan bukti untuk mendukung klaim tersebut. Sementara itu, serangan tersebut menghancurkan lokasi penyimpanan logistik obat-obatan serta kebutuhan pasien cuci darah. Fasilitas tersebut padahal berada di area yang sebelumnya dianggap sebagai zona kemanusiaan.
6: Israel ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى حيث قام في منتصف هذه الليلة باستهداف مخزن مستودع للمستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام الاحتلال بتدميره بالكامل حيث عندما قام باستهداف هذا المستودع أصاب الهلع والخوف لدى المرضى والمصابين وهذا يعني هذا يعتبر في تدمير البنية التحتية لمشافي قطاع غزة.
4: Seorang pengungsi nyaris menjadi korban saat serangan itu terjadi. Fatima mengaku tidak menyangka kawasan itu bakal diserang Zionis Israel.
7: امبارح طبعا احنا حكم امبارح في وقف اطلاق نار وحكينا ما احسن الوضع والحمد لله والامور ايش في السليم فجاه بنكتشف انهم بيصحوا لنا الساعه 2 3 حتى انا احكي لك يعني لاي درجه انه انا نسيوني يعني الكل طلع من ساعه تقريبا وناسين انه في واحدة هنا تذكروا انه في واحدة معاهم في المخيم مش موجودة اجوا صحوني قبل 10 دقايق من الضربة فانا يعني حرفيا طلعت زي ما انا.
4: Zionis Israel berdalih bahwa lokasi tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian dan penyimpanan senjata kelompok Hamas. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti independen yang menunjukkan adanya amunisi di lokasi pengoboman tersebut.
0: Kita ke peristiwa berikutnya, sebuah pesawat wisata jatuh di dekat situs garis Nazca. Sebanyak 13 orang tewas dalam peristiwa itu. Nah, sementara itu, sengketa pemilu di Kashmir yang dikelola Pakistan diwarnai kekerasan mematikan serta aksi boikot warga. Simak informasi selengkapnya dalam rangkaian berita dunia berikut ini untuk Anda.
1: Sebuah pesawat yang mengangkut wisatawan asing jatuh di dekat situs arkeologi Garis Nazca, Peru pada Sabtu. Seluruh penumpang yang berjumlah 11 orang dan 2 awak pesawat tewas dalam peristiwa itu. Pesawat milik Aeroidiana Air ini seharusnya terbang untuk tujuan wisata, melihat keindahan situs Garis Nazca dari udara. Pesawat yang membawa 7 warga negara Italia, 2 warga negara Jerman, dan 2 warga Spanyol itu jatuh tak lama setelah lepas landas. Seharusnya pesawat kecil ini terbang sejak Jumat lalu, namun ditunda karena cuaca buruk. Situasi keamanan di Muzaffarabad, ibu kota Kashmir yang dikelola Pakistan, kian memburuk menjelang putaran kedua pemilihan umum pada Minggu. Kendaraan terbakar, jalanan dipenuhi batu, dan pasukan keamanan berjaga ketat setelah bentrokan antara demonstran dan petugas keamanan terjadi pada Sabtu. Sejumlah warga menyatakan akan memboikot pemilihan umum. Pemilu yang awalnya dijadwalkan satu putaran pada 27 Juli itu kini dibagi menjadi 3 putaran karena alasan keamanan. Bentrokan pada Sabtu itu juga memicu gangguan layanan bank, jalan raya, dan internet. Kelompok protes Komite Aksi Bersama Awami atau JAAC menyebut lebih dari 30 orang tewas di sekitar Rawa Lakot ketika bentrokan terjadi. Namun pihak berwenang menegaskan satu anggota keamanan tewas dan 5 luka serta menuduh keterlibatan militan bersenjata. Putaran ketiga pemilihan umum dijadwalkan berlangsung pada 10 Agustus mendatang. Dua anggota band asal Inggris Massive Attack dilarang masuk kembali ke Singapura setelah mengibarkan bendera

0: Palestina saat konser di Star Theater pada Rabu lalu. Singapura memiliki aturan ketat yang melarang tampilan lambang negara asing di depan umum tanpa izin, terutama bendera Palestina yang dinilai sangat sensitif. Masih Hotek selama ini memang dikenal vokal dalam menyuarakan isu politik, termasuk konflik di Sudan, Gaza, Ukraina, hingga perang Amerika Serikat dan Israel di Iran. Hingga kini, pihak Massive Attack maupun penyelenggara konser Lushington belum memberikan pernyataan resmi atas keputusan ini.
1: Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya, Rosalind Hugh. Saya, Heranov Al-Bashir, pamit, tetaplah bersama kami.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Mati, Milo mati.
5: Penghuni rumah menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah di Jalan Musi Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Dua hewan kesayangan ikut menjadi korban. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Saya Rosalyn Hugh, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Tawuran antara geng motor dan warga kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Akibatnya satu unit sepeda motor terbakar dan seorang warga terkena busur panah di bagian lengan. Dan masih dari Makassar, pemirsa, aparat polisi membubarkan aksi balap liar puluhan pemotor di Jalan Raya Latimojong pada Minggu dini hari. Polisi menangkap 4 orang, termasuk seorang live streamer yang mengincar hadiah uang dari siaran langsung balapan liar tersebut.
6: Urip-urip.
7: Tawuran antar geng motor dan warga Tama Jene kembali pecah di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Sabtu malam. Akibat kejadian ini, salah satu motor sempat dibakar warga. Tak hanya itu, diketahui seorang warga juga terkena busur panah pada bagian lengan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kelompok penyerang diduga datang menggunakan beberapa unit sepeda motor secara berboncengan sebelum terlibat bentrokan dengan warga. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab tawuran serta mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor yang terbakar telah diamankan ke Polsek Panakukang. Selain itu, polisi juga menyita 1 buah anak panah.
8: Datang ke lokasi dengan adanya peristiwa tawuran antara kelompok yang mengakibatkan tadi sepeda motor terbakar. Nah, ini masih dalam pendalaman daripada petugas kami, apa yang menjadi awal permasalahan sehingga dua kelompok ini terjadi tawuran.
7: Tim Opsnal Satuan Intelkam Polrestabes Makassar langsung membubarkan puluhan motor yang menggelar balap liar di Jalan Raya Latimojong, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu dini hari. Para pelaku yang menguasai 2 badan jalanan dan menghambat arus lalu lintas langsung kocar-kacir kabur melihat kedatangan anggota polisi yang melakukan penyergapan. Anggota pun langsung mengejar beberapa para pelaku. Hasilnya, sebanyak 4 orang pemuda yang berboncengan 2 motor dan tergabung dari rombongan balap liar itu berhasil dijarang. Salah satu pelaku berinisial F mengungkapkan dirinya bergabung dalam rombongan balap liar itu untuk melakukan siaran langsung di media sosial dan mengharapkan hadiah berupa uang dari penontonnya. Total hadiah yang diberikan oleh penontonnya di siaran langsung telah mencapai Rp300.000.
9: Apa nunggu lagi?
10: Kenapa
9: lagi?
10: Bayar
9: yang gift. Berapa minggu dapat itu dari hasil live mau gift?
10: Rp300.000.
9: Tiap malam itu? Tiap malam? Setiap ada rolling ball.
10: Iya, setiap ada magip tepat.
9: Setiap barang liar.
10: Iya, biasa ada anu. Dan setiap barang liar itu.
7: Guna protes lebih lanjut, 4 pemuda bersama 2 motor milik mereka langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Reinhard Soplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.
5: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, hangus dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludeskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat 2 hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan seekor kucing, tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia yang kala itu tengah tidur dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
10: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
5: Pemirsa, kapal motor Mutiara Santosa terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi, penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
11: Tolong bos, tim sar.
12: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
13: Bawa di rumah Mutiara Sentosa 2, terbakar di perairan utara Madura.
12: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
5: Kebakaran kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Kebakaran dilaporkan ke Kantor SAR Surabaya pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat oleh Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal rute Surabaya-Makassar ini mengangkut sekitar 250 penumpang dan awak, di mana api disebut muncul sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Dan setelah melapor, nahkoda tak lagi dapat dihubungi. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dalam kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi langsung memberi pertolongan dan mengevakuasi penumpang, termasuk yang terjun ke laut. KN SAR 249 Permadi diberangkatkan dari Surabaya untuk memperkuat proses evakuasi. Hingga kini proses penyelamatan masih terus berlangsung.
14: KN SAR Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. kapal Mutiara Amphibium 2 yang mengalami kebakaran di Utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan Kaisar Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
5: Pemirsa, Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumahan narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti bahan baku untuk produksi narkotika cair yang dimasukkan ke dalam cartridge vape. Sementara itu di Tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.
7: Petugas Bareskrim Polri membuntuti bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan pengamatan terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338 Tol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
15: Selanjutnya, tim Subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinar Jaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
7: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pieces narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat 2 penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
16: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge vape maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan tray dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan asli, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit dikenali oleh petugas maupun masyarakat.
7: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Dua bus Transjakarta tersangkut di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok, Jakarta Utara Sabtu siang. Kedua bus gagal melintasi ruas jalan yang memiliki perbedaan elevasi sehingga memicu kemacetan parah. Belum genap satu tahun, trotoar di Jalan Raya Sawangan yang dibangun dengan anggaran 9,7 miliar rupiah mengalami kerusakan parah dan hingga kini belum diperbaiki secara permanen.
2: Sabtu siang, lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata Tanjung Priok Jakarta Utara mengalami macet parah. Penyebabnya, bagian kolong 2 bus Transjakarta rute Tanjung Priok Senayan tersangkut di ruas jalan. Akibatnya kendaraan lain harus melambat dan memicu kemacetan. Insiden terjadi karena ruas jalan memiliki perbedaan elevasi. Selang beberapa saat kemudian, proses evakuasi dilakukan dengan memanfaatkan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi.
3: Jembatan itu kan dalamnya kan ada sebelah kanan. Nah, tadi saya tanya sama Olga, itu yang biasa parkir. Katanya apa tadi barusan lewat? Bisa. Nah, bisa. Nah, setelah saya turun, ternyata nyangkut. Nah, itu kejadiannya. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos.
2: Setelah proses evakuasi selesai, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas berangsur normal. Beginilah kondisi trotoar di Jalan Raya Sawangan Kota Depok yang mengalami kerusakan parah sepanjang kurang lebih 50 meter. Bagian trotoar tampak retak dan ambles. Sebagian struktur material bahkan menggantung di atas aliran kali Angsana setelah tanah penyangga di bawah terkikis aliran air. Kerusakan diketahui sudah terjadi sekitar 2 bulan, namun dalam beberapa hari terakhir kondisinya semakin parah dengan munculnya retakan baru sepanjang 1 hingga 2 meter yang membuat fungsi trotoar terus mengalami penurunan. Untuk mencegah trotoar roboh, lokasi hanya ditutup menggunakan terpal biru dan dipasangi rambu peringatan. Sementara pada bagian bawah trotoar, disangka menggunakan batang-batang bambu sebagai penanganan sementara. Akibat kerusakan ini, pejalan kaki tak dapat melintas trotoar dan terpaksa berjalan di bahu jalan yang ramai lalu-lalang kendaraan.
3: Udah lama, kayaknya udah 2 bulanan.
4: Rusaknya apa?
3: Rusaknya ya karena di bawah itu kekikis air. Jadinya kan pasirnya keangkat, jadi anunya ambles ke sono, tanahnya.
4: Jadi semenjak rusak itu belum ada perbaikan?
3: Belum ada, adanya cuma ini dipakir kayak kayu-kayu gitu. Dipatokin pakai kayu-kayu itu. Harapannya ya biar dapat diperbaiki, biar perjalanan kendaraan itu bisa lancar, tidak ada masalah.
2: Petugas dari dinas terkait telah meninjau lokasi dan melakukan pengukuran, namun hingga Sabtu siang terlihat belum ada aktivitas perbaikan permanen. Kondisi ini menjadi sorotan masyarakat karena trotoar diketahui baru dibangun sekitar 1 tahun lalu dengan nilai proyek mencapai 9,7 miliar rupiah. Warga berharap pemerintah Kota Depok segera melakukan perbaikan menyeluruh agar trotoar kembali digunakan serta tidak membahayakan pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal hal ini tidak hanya beresiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tetapi juga membahayakan pengguna jalan lain.

0: Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus.
1: Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran.
0: Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
2: Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran?
3: Apa?
2: Hah? Apa pelanggarannya?
3: Didorong,
2: Pak. Hah?
3: Didorong.
2: Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri, Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali.
0: Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus.
4: Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini, kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua, ya kan?
5: Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja, Mbak, ya kan? Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini, ya buat mempersingkat waktu aja.
0: Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, risiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut, hingga pertengahan tahun 2026, terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan.
6: Ya itu sudah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya, tapi kalau udah kecelakaan, coba. Malu loh kita dilihat negara lain ya, yang sudah menerapkan disiplin gitu.
7: Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu.
0: Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dea Kirana, Warsa, Jakarta.
8: Pemirsa, usai jeda berikut kami akan ajak Anda ke pameran otomotif terbesar GIAS. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
9: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
8: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita ke informasi ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional pada Sabtu 1 Agustus 2026 untuk menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kompak memakai baju serba putih, masyarakat yang hadir datang dari berbagai latar belakang dan agama untuk sama-sama mendoakan kebaikan bagi bangsa.
10: Sejak Sabtu sore, lautan manusia sudah memadati kawasan Monumen Nasional Jakarta untuk hadir dalam acara zikir dan doa kebangsaan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Masyarakat yang hadir kompak memakai baju serba putih dan berjalan rapi memadati satu persatu tempat yang disiapkan di dekat panggung utama. Memasuki waktu sholat, masyarakat beragama Islam juga tertib melaksanakan sholat berjamaah sebelum acara dimulai di lokasi.

0: Dan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini, tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan.
1: Acara dilanjutkan dengan doa lintas agama dipimpin oleh masing-masing perwakilan tokoh agama. Momen kebersamaan dalam keberagaman ini lantas disambut baik oleh masyarakat yang hadir dengan berbagai latar belakang. Masing-masing dari mereka juga ikut mendoakan peringatan kemerdekaan RI sebagai momentum perbaikan bangsa.
2: Semua adalah untuk bangsa Indonesia. Satu sisi untuk keberagaman agama, aneka ragam agama berbeda-beda, dan di satu bersama-sama. Kebersamaannya dalam doa ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Berarti kita harus memelihara kebebasan beragama juga, kebebasan bernegara juga, untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Tentu kita harus bersama-sama menjaga kebersamaan.
3: Tanggapannya mengenai acara ini luar biasa. Menurut saya acara ini bisa mempersatukan perbedaan agama di antara kita, serta bisa merekatkan silaturahmi antar umat beragama, serta memelihara keberagaman. Mudah-mudahan kemerdekaan tahun ini bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia, khususnya umumnya bagi rakyat Indonesia.
1: Kementerian Agama memperkirakan acara zikir dan doa kebangsaan kali ini dihadiri sekitar 100.000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran para tokoh lintas agama ini diharapkan mampu wujudkan kebersamaan dan semangat persatuan di Indonesia. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat menjaga kerukunan umat beragama sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
4: Pemirsa, memilih travel haji dan umroh tidak bisa dilakukan sembarangan. Selain mempertimbangkan biaya, calon jemaah juga perlu memastikan legalitas hingga kualitas pelayanan agar perjalanan ibadah berjalan aman dan nyaman. Dan berikut tipsnya dari gelaran CNN Indonesia Islamic Travel Connect.
5: Beragam pertimbangan menjadi dasar calon jemaah dalam menentukan pilihan travel haji dan umroh. Ada yang menilai legalitas dan rincian layanan menjadi hal yang tak kalah penting sebelum memutuskan mendaftar. Kehadiran pameran CNN Indonesia Islamic Travel Connect dapat mempermudah calon jemaah membandingkan berbagai penawaran secara langsung, sekaligus meminimalisir risiko penipuan yang masih sering dilaporkan ke Kementerian Haji dan Umroh.
6: Kalau concern yang terutama terkait legalitasnya dulu, pertama kita lihat, lalu masalah schedule dari penerbangannya seperti apa, itinerary-nya. Selanjutnya sih masalah mungkin ada additional package dan lain-lainnya sih yang mungkin yang akan kita concern di selanjutnya, seperti itu sih.
7: Aku sih ya umroh ya, saat ini pengen umroh gitu, jadi lagi cari yang travel yang bisa mengakomodir aku ke sana, yang cocok dengan nggak pricey gitu kan, harga-harganya oke, affordable, itu aja sih. Dan pas waktunya memang karena aku bekerja, jadi aku harus izin cutinya harus kita sesuaikan.
5: Beragam pertimbangan tersebut memang menjadi hal yang wajar bagi calon jamaah. Namun, agar tidak salah memilih penyedia layanan, konsultan dari sejumlah travel haji dan umroh membagikan beberapa tips yang perlu diperhatikan sebelum mendaftar.
8: Oke, yang pertama pastinya travel tersebut dipastikan udah mempunyai izin PIHK, legalitas dan akreditasinya A atau tidak. Itu semua bisa dicek di web Kementerian Haji dan Umroh ya, Kak. Yang kedua, travel tersebut memiliki bank garansi atau tidak dan di bawah naungan asosiasi atau tidak. Karena apabila jamaah untuk mempercayai travel itu harus mengetahui hal itu, supaya kan banyak ya Kak ketakutan-ketakutan nanti uang saya dikemanain, bisa berangkat atau enggak. Dengan adanya bank garansi dan asosiasi, travel beramanah bertanggung jawab untuk memberangkatkan jamaah.
9: Tiga tips untuk memilih travel haji dan umroh yang baik. Pertama, pastikan berizin resmi PPU dan PIHK dari Kemenhaj.

0: karena perizinan nomor satu di Indonesia untuk menjadi travel harus berizin PPU dan PIHK. Dan tips kedua, pastikan track record travelnya jelas, keberangkatannya jelas. Dicari keberangkatannya sebulan berapa kali memberangkatkan jamaah, berapa banyak. Dan juga dalam satu tahun sudah berapa kali, sudah berapa banyak jamaah yang mendaftar di travel tersebut.
1: Untuk para jamaah yang memilih travel haji umroh, yang pertama itu tipsnya kalian harus ngecek legalitas dari perusahaan tersebut, sudah terdaftar atau belum di Kementerian Haji. Untuk yang kedua, akadnya harus sudah jelas, perlengkapannya apa aja, didapat harganya apa aja gitu. Nah untuk yang ketiga, pilih ibadahnya sesuai atau enggak dengan keinginan kita, harus ditanyakan.
2: Dari berbagai masukan tersebut, calon jemaah diimbau untuk tidak hanya tergiur harga miring dan promo, tetapi juga memastikan travel memiliki izin resmi, reputasi yang baik, paket dan akad yang jelas, serta pelayanan yang mendampingi jemaah hingga masa keberangkatan. Dengan demikian, ibadah haji maupun umroh diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih aman dan tenang. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Pemirsa, pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara GIAS 2026 telah dimulai. Tren masih menunjukkan tingginya minat pada kendaraan listrik dan hybrid serta inovasi teknologi terbaru.
4: Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026 kembali digelar di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara ini digelar dalam 11 hari dari 30 Juli sampai 9 Agustus. Ada lebih dari 65 merek kendaraan yang terlibat dan terbagi dalam kategori mobil penumpang, komersil, kendaraan roda 2, dan karoseri. Selain itu, ada pula ratusan industri pendukung seperti aksesori, suku cadang, pembiayaan, asuransi, dan lainnya. Pada GIAS tahun ini, tren masih menunjukkan minat pada mobil energi baru terbarukan. Ada 4 jenis utama yang masih menjadi primadona. Pertama, battery electric vehicle atau mobil listrik murni. Kedua, hybrid electric vehicle, kombinasi listrik dan bensin tanpa perlu dicas. Ketiga, plug-in hybrid electric vehicle, gabungan mesin bensin dan motor listrik yang bisa diisi ulang. Serta extended range electric vehicle yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama dengan bensin sebagai pembangkit listrik. Merek-merek asal Jepang kini mulai memperkenalkan banyak produk hybrid mereka.
5: Kalau untuk Mitsubishi Motor saat ini memang hybrid terasa lebih visible untuk pasar Indonesia karena memang hybrid X4 sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi yang sangat smart sehingga tidak hanya efisien, dia juga bisa recharging. Targetnya sekarang karena keluar kota mungkin charging system juga mungkin lebih sulit ya. Dengan mobil yang bisa meregenerate listriknya sendiri melalui mesin itu lebih visible buat Indonesia.
4: Sementara itu, merek-merek asal Tiongkok secara agresif meluncurkan produk dan variasi baru dengan mayoritas pada kendaraan full baterai. Lebih dari 20 merek Tiongkok terlibat tahun ini. Sementara 8 dari 10 merek yang baru bergabung di GIAS tahun ini juga berasal dari negara yang sama.
6: Lepas sendiri untuk Indonesia, fokus kita di New Energy Vehicle. Jadi saat ini produk yang kita perkenalkan ada dua tipe. Satu tipe yang L8 PHEV, yang satu lagi E4 A4 itu EV, Battery Electric Vehicle. Sebenarnya trennya adalah EV ya, fokusnya adalah di EV, Battery Full Battery Electric Vehicle, fokusnya seperti itu. Sekarang ini pun terbanyak memang masih di EV segmennya, untuk sementara untuk yang PHEV. Ini sebenarnya ditargetkan untuk konsumen-konsumen yang lebih mungkin khawatir dengan, atau kita bilang sebutnya apa, range anxiety, khawatir dengan jarak jauh.
4: Pengunjung yang datang memiliki pandangan dan selera yang beragam. Ada yang mulai melirik kendaraan listrik, namun ada pula yang masih bertahan pada kendaraan konvensional BBM.
7: Masih bensin biasa, destinator yang dikeluarkan oleh Mitsubishi yang terbaru kan. Ada sih, ada keinginan hybrid. Cuman belum.
8: Kayaknya lately dengan harga bensin naik ini kayaknya EV kali ya. EV lebih menarik sih.
4: Harapannya peningkatan penjualan kendaraan listrik dan hybrid pada gelaran pameran seperti ini juga dibarengi dengan dukungan pemerintah. Di antaranya dengan kepastian skema pemberian insentif, serta komitmen pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang lebih merata di daerah. Tim Liputan CNN Indonesia, Tangerang, Banten.
3: Dan pemirsa, seperti apa keramaian pameran otomotif Gias pada sore hari ini? Untuk mengetahui situasi terkini, kita tergabung dengan produser lapangan Putri Demes dari AIS BSD Tangerang, Banten. Baik, selamat sore. Putri, bagaimana nih suasana di hall tempat Anda berada saat ini? Apa yang kemudian paling menarik perhatian pengunjung di area truk atau bus nih tempat Anda berada saat ini? Silakan.
9: Selamat sore, Rosa. Hari ini sudah memasuki hari keempat dari gelaran GIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show. Salah satu pameran mobil yang terbesar di Asia Tenggara dan masih masuk top 3 ya kalau di ukuran Asia. Kita akan lihat seperti apa keramaian di hari akhir pekan ini. Rosa, fotojurnalis Mari Oktober akan menunjukkan kepada Anda ini situasinya. Saya sedang ada di Hall 1, Rosa, di mana di Hall 1 ini ada berbagai jenis kendaraan yang dipamerkan. Bukan hanya kendaraan penumpang yang paling banyak penggemarnya begitu ya, Rosa. Tetapi di Hall 1 ini yang paling menarik adalah adanya kendaraan-kendaraan niaga atau komersil. Jadi ini kendaraan berpenumpang yang banyak, ataupun truk, ataupun kendaraan-kendaraan komersial yang lainnya juga ada di Hall 1 ini. Sebagai informasi, Rosa, pastinya ini masih memasuki hari keempat di mana Gaikindo ini, Gias maksud saya, ini digelar selama 11 hari mulai dari 30 Juli sampai dengan 9 Agustus 2026. Dan kalau saya gambarkan kepada Anda ya, Rosa, kalau kendaraan-kendaraan besar seperti ini berbeda trik dari para merek-merek besar dari berbagai negara ini, bukan mengejar hanya sekedar penjualan saja bagi pelaku-pelaku bisnis ya, tetapi ada berbagai macam atraksi seperti misalnya di booth yang saat ini Anda lihat di layar kaca ya, ini sedang ada kuis. Kemudian kalau kendaraan-kendaraan besar seperti ini kan ada berkaitan dengan truk dan juga bis, ini mereka menyediakan sarana edukasi bagi anak-anak. Kalau yang lagi Anda lihat ini adalah salah satu mobil pemadam kebakaran yang menyediakan atraksi, yaitu anak-anak kecil ini, berbagai dari pengunjung yang membawa anak kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk berfoto menggunakan seragam dari damkar. Dan sebenarnya bukan hanya menyediakan hiburan ya bagi anak-anak, tetapi ada yang diperkenalkan tentu saja, misalnya di mobil damkar ini mereka punya berbagai teknologi baru, berbagai teknologi elektrik seperti misalnya sensor, kemudian lampu ini yang baru saja dihadirkan di GIAS di 2026. Selain daripada itu, ada berbagai teknologi yang lainnya yang juga konvensional dan juga ada yang modern, karena kalau di kendaraan komersial ini, Rosa, ada dua merek asal Tiongkok yang juga hadir di GIAS 2026 ini memperkenalkan. Salah satunya adalah mobil berpenumpang bentuknya van yang mereka memperkenalkan ini full, bukan dengan BBM begitu ya, tetapi menggunakan teknologi listrik, jadi full mobil baterai. Selain itu, ini kalau yang lagi Anda lihat, ini adalah kendaraan camper van yang juga diperkenalkan di GIAS 2026 ini. Dan salah satu yang cukup banyak peminatnya untuk bisa melihat-lihat, bisa foto-foto, dan bukan hanya dijual, tetapi mereka juga menghadirkan adanya sewaan begitu ya, dan bisa menghadirkan kalau misalnya Anda yang mau beli begitu ya, bisa didesain sesuai dengan keperluan. Jadi ini adalah salah satu pameran, jadi sebagai contoh begitu ya, dan bisa jadi inspirasi. Dan tentu saja, Rosa, kalau kita bicara tentang pameran mobil ya, ini bisa menggambarkan salah satunya Gias, karena salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, ini menjadi salah satu indikator bagaimana penjualan otomotif di Indonesia. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun pengunjung Gias ini selalu bertambah, dan tentu saja diharapkan di tahun ini juga bertambah, daya beli masyarakat juga bertambah. Karena kalau melihat secara nasional dari semester ini di tahun 2026 ada peningkatan dibandingkan dengan 2025 ataupun 2024. Dan untuk keseluruhan Gias ada 11 hall, salah satunya di hall 1 sampai dengan ada test drive juga, ada 65 merek kendaraan dan ratusan industri pendukung yang ada. Kembali ke Anda, Rosa.
3: Baik, terima kasih atas informasi dan juga keseruannya nih, dilaporkan langsung oleh Putri Demes langsung dari ajang GIAS di ICE BSD. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat menjadi kostum yang paling banyak diminati, hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada Agustus.
10: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
11: Biasanya, kostum yang paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
10: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
12: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya orang itu pasti puas. Oh, ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
10: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jielfong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
13: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
10: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Pemirsa CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta berencana membangun pedestrian deck Dukuh Atas atau yang sebelumnya familiar dengan nama Cincin Donat. Proyek ini akan memberi kenyamanan dan memangkas waktu tempuh bagi pejalan kaki untuk bermobilisasi di kawasan persimpangan Dukuh Atas.
2: World Health Organization atau WHO mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di dunia. Lebih dari setengah korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki. Risiko semakin meningkat disebabkan oleh trotoar, penyeberangan, dan akses di persimpangan yang tidak dirancang dengan baik. Salah satu simpul yang padat di ibu kota ini adalah Dukuh Atas, persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Akibatnya ada 4 sisi kuadran. Pertama, di stasiun MRT Dukuh Atas dan stasiun kereta bandara BNI City. Kedua, stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas. Ketiga, komplek perkantoran dan apartemen BNI. Dan keempat, halte Transjakarta Galunggung dan Gedung Landmark. Sayangnya, belum ada jalan yang efektif dan efisien bagi pejalan kaki yang menghubungkan keempat kuadran. Pejalan kaki harus berjalan menyeberang dan memutar jika ingin ke sisi yang berseberangan.
3: Saya akan coba eksperimen untuk jalan dari satu moda transportasi ke transportasi lain. Jadi ini dari stasiun MRT Dukuh Atas BNI mau menuju ke LRT Jabodebek Dukuh Atas BSI yang letaknya ini antara satu kuadran dengan kuadran lainnya ini saling berseberangan ya, bentuknya diagonal. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan?
2: Saya pun memulai dengan memasuki terowongan Kendal dan melalui stasiun KRL Sudirman.
3: Berpindah dari MRT Dukuh Atas ke arah LRT Jabodebek Dukuh Atas memang harus melewati peron dari KRL Sudirman ya. Ini saya waktu kesini sih bukan jam rush hour berangkat ataupun pulang kerja, jadi bisa dibayangkan kalau kita harus melewati ini ketika antriannya penuh dengan penumpang di jam rush hour.
2: Setelah itu, saya melalui Dukuh Atas Multifunction Pedestrian Bridge dan akhirnya sampai dalam waktu 11 menit.
3: Sekarang saya mau mencoba rute kedua, bukan antar kuadran yang diagonal, tapi dari Gedung Landmark dan juga halte Transjakarta Galunggung menuju ke seberang sana, yaitu Komplek Graha BNI. Kira-kira berapa menit ya?
2: Saya pun mengambil jalan menuju timur dan naik ke jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dengan halte Transjakarta Dukuh Atas. Setelah turun berbelok ke kiri, saya sampai di Komplek Graha BNI dalam waktu tempuh 9 menit jalan kaki. Waktu yang seperti saya tempuh ini nantinya bisa dipangkas 2 hingga 5 menit dengan adanya proyek terbaru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta, yakni pedestrian deck Dukuh Atas. Pedestrian deck ini berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Dibuat melayang dengan 7 tiang ketinggian 8 meter dari permukaan Jalan Sudirman. Nantinya pejalan kaki bisa dengan mudah mengakses semua sisi kuadran, bahkan antar moda transportasi umum hingga ke gedung perkantoran atau komersil di sekitarnya. Proyek ini sebagai salah satu dari 9 kawasan berorientasi transit dari MRT Jakarta.
4: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Dukuh Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
2: Warga pun menyambut baik rencana pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas ini.
5: Boleh sih, mungkin lebih gampang juga ke seberangnya ya. Boleh sih, setuju lah.
6: Bagus ya, dalam artian ya kalau untuk menyeberang itu kan lebih cepat. Kalaupun nanti ada ibaratnya hujan turun segala macam kan artinya orang-orang nggak akan kehujanan maupun kepanasan ya, jadi ya biar lebih cepat aja. Kan banyak juga kan yang gunakan.
2: Proyek bernilai sekitar 300 miliar rupiah ini rencananya akan dimulai November tahun ini dan selesai akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
1: CNN Indonesia Newsroom akan segera kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda, tetap bersama kami.
7: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu. Kemenangan ini menjadi hasil manis Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
8: Persija Jakarta berhasil menundukkan PSMS Medan 4-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kemenangan ini menjadi hasil manis bagi Shin Tae-yong bersama Macan Kemayoran. Persija membuka keunggulan lewat Arliansyah Abdul Manan di menit ke-22. PSMS Medan sempat menyamakan skor melalui Iksan Chan pada menit ke-58. Namun Victor Detan, Agi Firmansyah, dan Gustavo Almeida memastikan kemenangan telak 4-1 bagi Persija. Meski mengakui timnya tidak memiliki persiapan khusus, Shin Tae-yong menilai para pemain mampu menampilkan permainan terbaik. Ia juga memuji semangat juang dan penampilan gemilang para pemain muda yang tidak pernah menyerah. Bermain di hadapan ribuan bonek dan bonita, Persibaya justru tertekan sejak awal pertandingan. Meski demikian, Persibaya berhasil menaklukkan wakil Thailand Port FC dengan skor 2-1. Kemenangan ini menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Bajul Ijo di fase grup. Hasil tersebut membuat Persibaya mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan dan mengunci posisi pemuncak klasemen Grup B. Sebaliknya, Port FC yang datang sebagai juara bertahan harus tersingkir setelah hanya mengumpulkan 4 poin dan kalah selisih gol dari Persija Jakarta. Pelatih Persibaya Bernardo Tavares mengaku, timnya sukses pada babak fase grup berkat dukungan dari para bonek dan bonita.
9: We don't play against a normal team, we play against one of the best teams of Thailand. And as you say, the former juara of Piala Presiden. So, terima kasih for bonek bonita for the support and also for the attitude of...
8: Di babak semifinal nanti, Persibaya Surabaya akan menghadapi rival abadinya Arema FC dalam derby Jawa Timur. Sementara Persija Jakarta ditantang Persib Bandung dalam duel dua raksasa sepak bola Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
1: Bawah Kilomai Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
0: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
2: Halo, selamat malam. Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada pangan, sindikat pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematis dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap. Akankah Indonesia terjebak di pusaran mafia beras? Kita akan ulas sesaat lagi dalam Editorial View. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Santosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi.
1: Kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 pertama kali dilaporkan kepada kantor SAR Surabaya pukul 8.24 waktu Indonesia Barat oleh Syahbandar Tanjung Perak. Selang satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran mengonfirmasi kapal rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumenep dengan jumlah penumpang dan awak kapal sekitar 250 orang. Informasi pihak perusahaan menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah melaporkan kejadian, nahkoda kapal tidak lagi dapat dihubungi. Diketahui kapal Meratus Project 3 tidak dapat mendekat karena membawa muatan bahan mudah terbakar. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dengan kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi memberikan pertolongan dan mengevakuasi penumpang.
2: Kansa Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Periode 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan Kansa Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
1: Hingga kini proses evakuasi terhadap seluruh penumpang masih dilakukan. Basarnas Surabaya mengerahkan seluruh unsur SAR dan terus berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kementerian Pertanian resmi membongkar kasus mafia beras jilid 2 yang menyasar tata niaga beras fortifikasi. Di tengah klaim swasembada pangan, sindikat pengusaha besar terbukti melakukan penipuan mutu secara sistematis dengan cara menjual beras tidak sesuai standar dengan harga gelap.
3: Nilai subsidi itu, nilai kembali yang tadi, yang terjadi adalah...
4: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik curang mafia beras fortifikasi ini merupakan bentuk residivis dari kasus sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis mendalam Kementan terkait darurat mafia beras, peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat SNI 9314-2024 dan SNI 9372-2025 menimbulkan potensi kerugian konsumen hingga Rp 71,9 triliun per tahun. Dari 15 merek sampel beras fortifikasi yang diawasi Badan Pangan Nasional di Jakarta, hanya 3 merek yang memenuhi syarat. Sementara 12 merek lainnya dinyatakan gagal uji dengan tingkat pelanggaran mencapai 80% dan harga jual ekstrim berkisar antara Rp17.580 hingga Rp42.500 per kilogram. Harga ini jauh di atas HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.
5: Nah, ternyata ada harganya sampai 42.000 satu kilo. Ini kan tidak masuk akal, ini akal-akalan. Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar, seperti dulu. Dan average-nya harganya itu Rp22.665 per kilo. Ada yang 42. Dan ini tidak masuk akal.
4: Menanggapi temuan masif tersebut, pemerintah memastikan tidak akan mundur, namun justru akan mengambil langkah tegas melalui jalur hukum. Salah satunya dengan Kementerian Pertanian beserta Satgas Pangan Polri akan segera mencabut izin usaha dan izin edar resmi bagi seluruh produsen maupun merek beras fortifikasi yang terbukti melanggar standar mutu. Seluruh data hasil pengujian dari 5 hingga 10 laboratorium akan diserahkan kepada aparat penegak hukum paling lambat hari Senin mendatang agar bisa diproses sebagai tindak pidana kejahatan berulang. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan bahwa gangguan pasar akibat praktik mafia ini telah diimbangi dengan kesiapan cadangan pangan nasional yang kuat dan terkendali. Bulog terus memperkuat penyerapan dalam negeri dan mengoptimalkan kinerja logistik guna menstabilkan pasar, serta mendukung penuh pemberantasan oknum nakal yang merugikan pemerintah dan masyarakat.
6: Jadi sesuai dengan impres, target kita adalah 4 juta ton. 4 juta ton. Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026. Demikian.
4: Pemerintah memastikan proses hukum terhadap kasus mafia beras jilid kedua ini akan dikawal ketat hingga tuntas oleh aparat penyidik. Langkah tegas pencabutan izin edar menjadi fokus utama dalam menertibkan kembali tata niaga pangan nasional serta melindungi hak-hak konsumen. Sufiani Tanjung, Warsa, Jakarta.
0: Pemerintah telah mengantongi hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia meski dipasarkan dengan harga sangat tinggi. Praktik tersebut menjadi indikasi kuat adanya permainan yang merugikan masyarakat sekaligus mencederai tujuan program fortifikasi pangan. Mengapa Indonesia sulit lepas dari pusaran mafia beras? Kita membahasnya dari sudut pandang redaksi CNN Indonesia dalam editorial view. Sudah hadir melalui sambungan daring wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo.
7: Selamat malam Putar.
0: Mas Revo, Pak Mentan ini kemarin mengungkapkan berdasarkan pengambilan sampel di berbagai daerah, rata-rata beras fortifikasi dijual sekitar Rp22.000 per kilogram. Bahkan ditemukan produk yang dipasarkan hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal biaya tambahan untuk proses fortifikasi ini hanya berkisar Rp700 hingga Rp1.000 saja per kilogram. Dengan menggunakan beras medium, seharusnya harga akhirnya masih sangat wajar ya. Tapi ini dijual ada yang Rp20.000, ada yang Rp42.000 per kilogramnya. Bagaimana CNN Indonesia membaca situasi ini, Mas Revo?
7: Iya, Victor. Pertama kita harus mengapresiasi langkah pemerintah dalam membongkar mafia beras. Karena kalau misalkan melihat dari rekam jejak ini, ternyata memang beras, komoditas beras ini kan menjadi barang yang sangat gurih lah gitu ya, dari kacamata bisnis. Karena kebutuhan beras nasional kita itu 2,5 juta ton per bulan. 2,5 juta ton ini kan artinya sekitar 2 kali setuju gitu ya, berapa kilogram, berarti kan besar sekali berasnya. Artinya kalau misalkan dalam 1 kilogram beras itu bisa mendapatkan keuntungan Rp1.000, gitu kan? Artinya kalau 2,5 juta itu bisa sekitar 2,5 triliun ya, toh bukan yang akhirnya itu kan ya perbulannya. Kalau kita mengambil untung yang segitu ya. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak pemain-pemain gitu ya, kita mengambil keuntungan itu. Meskipun kemudian sangat-sangat yang tidak patut sebenarnya. Karena kita tahu sebenarnya beras ini dari dulu, dari dulunya itu mendapatkan banyak subsidi. Bibit itu mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kemudian pupuk untuk petani padi ini mendapatkan subsidi dari pemerintah. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang kemudian dia mengambil dari industri penggilingan misalnya, dia mengambil dari petani-petani dengan harga yang murah, gitu ya, dari industri penggilingan misalnya, kemudian dia kuasai itu berasnya oleh beberapa pemain ini, sehingga ketika dia menguasai stok beras tradisional, maka dia dengan mudah membuat harga dengan small miskin. Itu kalau permainan sekarang. Kalau permainan yang itu kan kita tahu melalui impor beras gitu kan. Impor beras itu masuk kebutuhan beras, masuk melalui impor, kemudian mengambil dengan harga yang sangat jauh lebih murah dibanding HPP yang ditetapkan oleh pemerintah dari luar negeri, dari beras-beras dari apakah itu dari Vietnam. Vietnam atau dari Thailand gitu, kemudian dijual dengan harga aktif dengan harga yang standar kita itu sudah dapatkan dengan kita. Nah, ketika Indonesia kemudian sudah bisa

0: waspada keras, permainannya kemudian berubah. Ya. Sekarang yang dilakukan adalah seperti di konferensi pers yang dilakukan oleh pertandingan beberapa waktu beberapa hari kemarin, gitu. Permainannya dikuantifikasi. Ya. Beras dengan mutu yang tidak sesuai dengan seharusnya dijual dengan harga yang sangat besar. Lagi-lagi karena memang beberapa pemain ini menguasai stok sangat besar, gitu ya, sehingga mereka bisa memainkan harga. Ini yang kita harapkan sekarang dari pemerintah adalah bagaimana membongkar para mafia-mafia ini sehingga harga beras bisa lebih terjangkau oleh masyarakat kita.
1: Ya. Ya, pengusaha besar ini diduga turut menikmati rantai pasok dan subsidi karena produksi beras begitu ya. Berdasarkan perhitungan awal nih Mas Revo terhadap sampel yang diperiksa atau dicek di uji laboratorium, ada potensi nilai penyimpangan estimasinya bisa mencapai sekitar 71 triliun rupiah. Dan Kementerian Pertanian berjanji proses hukum tengah dilakukan sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia dan koruptor di sektor pangan. Bicara soal mafia beras, Mas Revo, kok bisa sih sindikat yang terdiri dari kelompok-kelompok pengusaha ini melenggang bebas begitu? Padahal jelas apa yang mereka lakukan berseberangan dengan program fortifikasi pangan. Apakah sektor pangan memang menjadi celah besar yang memberi banyak peluang korupsi jika dibandingkan dengan sektor non-pangan, Mas Revo? Anda melihatnya seperti apa?
0: Mungkin bukan korupsi ya, Victor ya. Ya. Kalau korupsi itu kan artinya ada ASN atau aparat pemerintah yang memberi keuntungan gitu ya, dari uang negara gitu. Kalau ini kan lebih tepatnya seperti di konvers kemarin, lebih tepatnya adalah penipuan gitu ya. Mereka melakukan penipuan para pengusaha ini dengan kualitas yang seharusnya tidak segitu, premium gitu ya. Karena ada beberapa yang kemarin kan pecahannya terlalu tinggi gitu ya, sehingga kualitasnya seharusnya tidak bisa disebut dengan beras premium, tapi dijual dengan harga premium. Nah, berarti kan konsumen yang merugi gitu. Nah, ini yang ketika konsumen merugi artinya kan ada unsur penipuan di sini. Nah, yang kita harapkan tentu adalah memang harus rajin-rajinnya Satgas Pangan ya untuk melakukan pengecekan terhadap stok atau apa namanya beras-beras kemasan yang dijual oleh pihak di luar bulog ini gitu ya. Kalau bulog itu kan pasti sudah tapi ya harusnya memang semuanya dicek gitu ya, sehingga beras-beras yang tidak sesuai dengan kemasan seharusnya itu bisa dikenakan tindakan hukum yang ketat. Gitu. Nah, yang sekarang kita harapkan kan bagaimana kemudian penegakan hukumnya ini bisa dijalankan dengan baik. Kenapa mafia-mafia atau penipu-penipu ini bergerak? Karena memang kan ya, komoditas ini banyak dicari, konsumennya ini merupakan barang yang setiap hari dibeli oleh masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, dan artinya memang pasarnya ada gitu ya, Victor. Nah, kalau misalkan kualitasnya tidak dijaga, artinya memang pengecekannya tidak dilakukan, nah, maka yang terjadi tentu yang merugikan masyarakat. Kita tentu masih ingat ketika beberapa bulan yang lalu juga ada penipuan dalam bentuk di komoditas minyak goreng gitu, ya. Minyak goreng yang harusnya 1 liter, tapi kan takarannya dijual cuma 700-800 mili gitu ya. Ada 200-300 mili yang tidak dalam kemasan, tapi terteranya 1 liter gitu, dijual dengan harga 1 liter. Ini kan bentuk penipuan yang lain. Dan kemudian terungkap karena memang ada operasi pasar yang dilakukan oleh Satgas Pangan, oleh polisi, dan juga oleh Kementerian Pertanian dan pihak-pihak lain. Nah, tentunya pengecekan-pengecekan ini yang kita butuhkan. Setelah kemudian ditemukan adanya penyelewengan, ada penipuan di situ, yang diharapkan kemudian adalah bagaimana penegakan hukumnya dilakukan dengan setegas-tegasnya. Itulah yang kita harapkan adalah ada efek jera dan perlindungan terhadap konsumen itu benar-benar dijalankan.
1: Oke, terakhir Mas Revo, ini ada komersialisasi barang subsidi negara begitu ya, karena memang memanfaatkan rantai pasok komoditas pertanian berupa beras, kemudian juga hasil panen padi murah.

0: dari skema subsidi diborong oleh korporasi besar, kemudian dikemas secara komersial, dijual kembali masyarakat dengan harga berkali-kali lipat. Ini mafia beras itu memang benar real ada, karena dari sekitar 80% sampel dari 15 merek yang diperiksa tidak sesuai aturan standar nasional Indonesia. Bayangkan mayoritas sampel beras bermasalah. Apakah langkah Kementerian Pertanian untuk memperketat begitu ya, bersama dengan Satgas Pangan Polri dan Badan Pangan Nasional mengusut kasus ini untuk melindungi warga dari penipuan pangan sudah tepat? Atau mungkin ada hal lain yang mungkin bisa menyempurnakan pencegahan kasus serupa terjadi, Mas Revo?
1: Iya, ya memang langkah paling utama adalah bagaimana melindungi konsumen itu adalah bagaimana kemudian memastikan barang-barang yang ada di pasar itu ya, sesuai dengan yang tertera gitu ya, betul ya. Ya. Kalau memang kemasannya premium harusnya juga premium. Ya, kalau misalkan kemasannya 1 liter juga harus, takarannya berarti harus 1 liter. Kalau memang dijualnya 1 kilogram, maka satu memang ketika ditimbang itu kan harus 1 kilogram. Nah, banyak tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini bagaimana memastikan perlindungan konsumen itu dijalankan secara sebaik-baiknya. Misalnya memeriksa secara berkala, melakukan pemeriksaan terhadap timbangan-timbangan di pasar, itu kan juga salah satu upaya untuk memastikan tidak ada timbangan nakal. Belum lagi kalau misalkan kita bicara tentang kualitas barangnya. Artinya memang inspeksi itu secara berkala harus terus dilakukan, tidak boleh kendor untuk memastikan melindungi hak-hak konsumen. Sebenarnya kan yang harus dipastikan kan masyarakat kita mungkin beberapa diantaranya membutuhkan beras dalam bentuk beras-beras SPHP misalnya, beras yang terjangkau dalam terjangkau oleh masyarakat, memastikan bahwa masyarakat bisa membeli barang beras dengan harga yang terjangkau, tapi di sisi lain juga memastikan petani kita tidak tetap sejahtera kan. Itu yang harus dipikirkan gitu. Kemudian kalau misalkan tahap berikutnya kan memastikan bahwa kualitas barang yang ke tangan konsumen ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, inspeksi harus dilakukan. Nah, fungsi pemerintah itu di situ. Terakhir kalau misalkan terjadi ada penyelewengan atau ada penipuan di situ, maka penegakan hukumnya yang harus dijalankan. Dengan begitu hak-hak konsumen tadi ya itu bisa, masyarakat itu bisa terlindungi, kemudian petani juga terlindungi kesejahteraannya. Nah, memang disitulah unsur peran pemerintah yang kita butuhkan. Kalau misalkan memang ada korporasi besar atau pengusaha-pengusaha besar melakukan kenakalan-kenakalan tadi ya, maka yang kita harapkan kalau memang harus dicabut izinnya, tidak hanya di penjara tapi juga dicabut izinnya, itu harus dilakukan. Dengan yang jelas kita mensupport langkah-langkah pemerintah dalam melakukan pemberantasan mafia beras ini, melindungi petani, kesejahteraan, memastikan kesejahteraan petani, sekaligus juga memastikan konsumen rakyat ini bisa membeli bahan pangan itu dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik.
0: Dan sosialisasi yang harus gencar dilakukan ya, seperti apa, merek mana yang dipalsukan dan seperti apa, itu juga harus sampai ke masyarakat supaya masyarakat juga tidak terkecoh begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo.
1: Selamat malam, terima kasih Victor.
0: Berikutnya, kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi Gambir, Jakarta Pusat Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Sementara itu, seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Minggu pagi, petugas masih melakukan penyemprotan untuk memastikan tidak ada titik api tersisa.
2: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor

0: anjing dan kucing tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
1: Saya gendong anjing saya, udah ya, merembet lah. Apinya kemana-mana, Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah, Pak.
2: Ibu tidur di posisinya di depan apa?
1: Posisi saya di sini, Pak. Api datang dari sebelah kanan.
0: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
3: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat. Yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolaps, dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
0: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Indonesia. Murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah kehilangan 2 ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban mengaku dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9.
5: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan 2 ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat 1 ruas jari telunjuk terputus dan 1 ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
6: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya itu putus. Karena kecepit di pagar, begitu ya.
5: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
7: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, di sini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
5: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
4: Seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
8: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi 1 kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
9: sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, dasar informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
8: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
10: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
8: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
4: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi. Selengkapnya, sesaat lagi.
11: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
12: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
13: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
14: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
11: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura, Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi, penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
8: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
15: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
8: Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.

0: Sentosa berdasarkan informasi yang dihimpun dan diterima oleh BPBD. Pak Laili.
1: Ya, terima kasih. Jadi kami khususnya di BPBD sekitar jam 10.30 tadi memang dapat informasi bahwa ada kejadian kapal terbakar di perairan Sumenep di sebelah utara Pulau Madura. Nah, namun setelah kami koordinasi dengan teman-teman di Basarnas, ternyata memang kejadian itu sudah terjadi sejak sekitar jam 6 pagi tadi. Sehingga kami melakukan koordinasi dengan teman-teman Basarnas, termasuk dengan TNI Polri, kami lakukan koordinasi dan kami siaga di Pelabuhan Kalianget untuk berupaya untuk melakukan evakuasi juga. Jadi dari teman-teman Polairut, Polresta Sumenep, dan juga dari teman-teman Poser Sumenep itu berupaya untuk juga menuju titik lokasi karena kondisi angin dan juga kondisi ombak yang tidak memungkinkan untuk menuju ke lokasi, sehingga teman-teman Poser Sumenep itu kembali ke Pelabuhan Kalianget. Okay. Namun informasi dari teman-teman Poser bahwa Basarnas Surabaya juga sudah menuju ke lokasi. Namun karena jarak yang jauh memang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6-7 jam ke titik kejadian. Sampai hari ini kami dari semua unsur yang terlibat dari mulai dari Polres, pihak TNI, pihak Polri, kami BPBD, Posar, tenaga kesehatan juga, dan semua unsur termasuk dari organisasi masyarakat itu sudah kami siaga di Pelabuhan Kalianget. Ketika misalnya memungkinkan nanti akan dilakukan evakuasi di Kabupaten di Pelabuhan Kalianget, kami sudah siaga untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Mungkin itu mungkin, Bang Rito.
0: Oke, Pak Laili, bisakah Anda update berapa jumlah korban yang sudah terdata sampai malam ini di tanggal 2 Agustus?
1: Jadi update terakhir per jam 18.00 dari teman-teman Basarnas bahwa korban berhasil dievakuasi itu sebanyak 227.
0: Oke. Okay.
1: Dan meninggal dunia itu sebanyak 5 orang. Dari korban yang terevakuasi memang dievakuasi oleh kapal-kapal yang kebetulan melintas di sekitar perairan Madura, di perairan Kabupaten Sumenep. Yeah. Ada sembilan kapal yang melintas sana yang membantu mengevakuasi korban dari kapal yang mengalami kebakaran tadi.
0: Ya.
1: Demikian, Bang Victor.
0: Pak Laili, apakah ada penumpang atau awak kapal yang masih belum ditemukan atau semuanya sudah ditemukan, sudah lengkap dalam kapal itu?
1: Untuk informasi terupdate seperti yang saya sampaikan, masih ada sebanyak kurang lebih 41 penumpang yang masih belum ditemukan, namun teman-teman dari Basarnas masih terus menyalurkan pencarian sesuai okay. dengan SOP ke satu minggu ke depan.
0: Baik, satu minggu ke depan akan ada untuk melakukan pencarian begitu ya dengan intensif. Kalau Anda melihat kejadian ini, ketika tadi mendapatkan kabar informasi di sekitar pukul jam 8 pagi dan baru diterima kemudian informasi kembali bahwa sudah terbakar sejak pukul sekitar 6 pagi. Seberapa cepat tim dapat langsung ke lokasi terbakarnya kapal, Pak Laili?
1: Jadi kalau ke titik kejadian atau ke lokasi kejadian memang kami belum bisa sampai ke lokasi karena yang kami sampaikan tadi. Karena kami terkendala dengan angin. Termasuk armada. Jadi armada kami yang ada tadi begitu mendapat informasi dari teman-teman Polairut dan teman-teman Posar, itu sebenarnya sudah langsung meluncur ke berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Namun karena kondisi, sekali lagi karena kecepatan angin juga yang tidak memungkinkan, termasuk juga ombak yang ketinggian gelombang itu berkisar antara 50 cm sampai ke 100

0: 50 cm sehingga Kosar dan teman-teman Port Airut itu kembali menuju ke pelabuhan Pelamet, pelabuhan Kalianget. Sampai detik ini tim yang tergabung di kabupaten di pelabuhan Kalianget ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari teman-teman Basarnas yang menuju ke lokasi. Okay. Kendala berikutnya juga karena kondisi angin sehingga komunikasi kami sangat kesulitan untuk menghubungi teman-teman yang menuju ke lokasi.
1: Okay.
0: Mungkin itu Mas Victor.
1: Pak, saya ingin update, tadi ada beberapa jumlah korban yang mungkin luka-luka begitu menjalani perawatan. Apakah mereka ini mengalami luka yang cukup parah atau seperti apa, Pak?
0: Untuk korban luka itu memang masih belum ada belum teridentifikasi.
1: Oke.
0: Okay. Namun yang sudah teridentifikasi cuma jumlah.
1: Baik.
0: Terkait dengan ya.
1: Ya. Baik.
0: Pak, itu jumlah yang dapat.
1: Pak Laili, kalau Anda mengatakan bahwa ada kendala untuk tiba di lokasi kejadian, ini cukup sulit ya, tadi gelombang laut cukup tinggi begitu ya. Apakah memang sepengetahuan dari BPBD, dari Pak Laili dan teman-teman, perairan di sebelah utara di mana lokasi terbakarnya kapal terjadi memang kerap diwarnai dengan angin yang hembusan yang begitu kencang dan juga gelombang tinggi,
0: Pak Laili? Jadi ya, Pak Victor, di perairan Sumenep memang ketika memasuki bulan-bulan Juli ke depan itu memang tinggi gelombang sudah mulai naik, bahkan menjelang nanti di pertengahan Agustus sampai September itu bisa mencapai ke 3 meter. Memang itu kejadian yang memang kondisi perairan yang ada di Kabupaten Sumenep. Ya. Kita tahu juga Kabupaten Sumenep kurang beberapa tahun yang lalu pernah kejadian juga Tampomas. Tampomas 2, Bu Gitro.
1: Ya, betul sekali. Pak Laili, terakhir nanti kita update lagi, tapi kita ingin tanyakan apakah BPBD sudah membuka posko darurat untuk pusat data atau belum? Atau masih berkoordinasi dengan Basarnas?
0: Siap. Jadi kami ketika dapat informasi langsung memerintahkan teman-teman dan juga berkoordinasi dengan teman-teman Polres dan juga TNI. Kami langsung mendirikan posko langsung di pelabuhan Kalianget.
1: Ya, oke.
0: Okay. Jadi terhitung hari ini sampai 7 hari ke depan, kami tetap siaga di pelabuhan Kalianget.
1: Baik, Pak Laili dan teman-teman, terima kasih sudah siap siaga. Semoga yang masih hilang dan belum ditemukan segera dapat ditemukan. Terima kasih banyak Pak Laili atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu, Pak Laili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikutnya, diduga remblong sebuah mobil yang ditumpangi wisatawan Gunung Bromo menabrak pick up di jalur turunan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Petugas Gakum Satlantas Polres Probolinggo masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.
2: Laka, guys.
1: Kecelakaan terjadi di jalur turunan wisata Gunung Bromo pada Minggu pagi. Sebuah mobil kuning yang melaju dari arah Bromo menuju Probolinggo diduga mengalami remblong dan menabrak pick up di depannya. Mobil ditumpangi 3 pemuda usai berwisata, sedangkan pick up dikemudikan Marjoko bersama istri dan anaknya. Akibat benturan keras, mobil mengalami kerusakan parah, sedangkan pick up terdorong hingga menabrak tembok bangunan di sisi jalan. Akibat kejadian ini, 3 penumpang pick up mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas setempat, sedangkan penumpang minibus hanya mengalami luka ringan.
3: Sempat cuma dia itu pakai klakson.
4: Saya minggir dari depan tadi saya. Cuma jalan kaki gitu.
3: Ini tadi juga ngalir mobil kecil juga di sini kok. Ngalir mobil kecil, cuma mobil kecilnya ambil jalur kiri. Gak taunya yang di depan ada mobil pickup. Kayaknya mobil pickupnya dari atas juga tadi yang merasa cimatannya yang di bawah tadi.
4: Oh gitu.
3: Iya.
4: Oh, terus ini kok bisa sampai nabrak itu, sempat terguling katanya.
3: Nah, kalau kurang paham saya, soalnya yang saya tahu saksi matanya itu kuning itu ngeblong.
1: Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menerima gelar kehormatan sebagai sesepuh Raja-Raja Timur dari masyarakat adat Nusa Tenggara Timur yang disaksikan ribuan warga di Kota Kupang. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dinobatkan sebagai sesepuh Raja Timur. Prosesi penobatan digelar dalam rangkaian Karnaval Budaya di Kelurahan Lailai Besi Kopan, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penobatan dipimpin langsung oleh para raja sepulau Timur sebagai bentuk penghormatan tertinggi masyarakat adat kepada Jokowi. Ribuan warga turut memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian prosesi adat yang berlangsung hikmat. Penobatan sebagai Raja Timur menambah deretan gelar kehormatan adat yang diterima Jokowi usai purna tugas sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi juga menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa di Lampung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi pemberlakuan aturan pembatasan pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang mulai 1 Agustus. Berbagai langkah disiapkan agar tidak terjadi penumpukan sampah di wilayah Jakarta. Salah satunya dengan memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Pemprov DKI menargetkan sampah yang dikirim ke Bantar Gebang hanya berupa residu, sementara sampah organik dan anorganik akan dikelola lebih dahulu di dalam kota melalui TPS 3R. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan di TPS 3R Menteng Atas sampah dari permukiman maupun hotel, restoran dan kafe diolah menjadi refuse, drive fuel atau RDF atau RDF. Pramono juga menegaskan Pemprov juga menyiapkan lahan 40 hektar di Ciangir, Banten untuk pengelolaan sampah organik sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu di ibu kota.
5: Mereka punya yang disebut dengan RDF yang lebih simpel, lebih kecil, bukan RDF yang seperti rorotan, tetapi RDF yang kapasitasnya sebenarnya bisa sampai dengan 150 ton. Walaupun sekarang ini satu shiftnya baru 30 ton. Saya sudah meminta untuk jangan hanya bekerja satu shift. Dikoordinasikan untuk bisa bekerja dua shift minimum. Kalau tiga shift akan menjadi lebih baik. Kalau kemudian bisa di tempat ini 100 ton per hari, itu secara signifikan akan memberikan kontribusi bagi Bantar Gebang.
1: Maraknya pemasangan pagar tinggi di mal sejumlah kota memicu perbincangan publik setelah dikaitkan dengan spekulasi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia mengimbau publik tidak termakan interpretasi liar karena pemasangan pagar semata kebutuhan masing-masing pusat perbelanjaan, termasuk untuk pengaturan ketertiban.
6: Jagat media sosial diramaikan kabar mal ramai-ramai pasang pagar tinggi. Fenomena di sejumlah kota mulai Jakarta, Bekasi, Yogyakarta hingga Surabaya ini dikaitkan dengan sinyalemen terkait potensi gangguan keamanan di bulan kemerdekaan. Pemasangan pagar tinggi dibumbui spekulasi yang viral ini pun disikapi beragam oleh masyarakat.
7: Kalau bagi saya sih nggak masalah ya mau terbuka atau tertutup. Yang penting pelayanannya bagus, kebersihan dijaga.
8: Nah, Mbak ngikutin nggak yang soal orang bilang kalau ini mal dibagi karena mereka takut Agustus bakal ada rusuh gitu-gitu, Mbak ngikutin nggak? Kalau menurut Mbak masuk akal nggak itu?
7: Belum tentu sih, karena atas dasar apa mereka menyebutkan seperti itu gitu. Jadi nggak ada alasan tertentu.
9: Kurang masuk akal sih, karena mungkin kebanyakan warga lokal juga lebih suka yang terbuka seperti ini, bukan yang terlalu ditutup pagar tinggi-tinggi gitu, tidak. Iya, kurang menarik.
10: Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang nggak berpagar, soalnya lebih enak dilihat.
8: Kalau soal ada yang kabar soal Agustus bakal panas, bakal khusus seperti itu, saudara menurut sama
10: gimana? Aku pernah lihat sekilas sih, cuman aku nggak terlalu tahu apa yang mau didemoin, terus apa yang bakal bikin panas gitu.
8: Tapi ada ketakutan ya? Ada kekhawatiran ya?
10: Enggak.
6: Di Surabaya, sejumlah mal yang memasang pagar tinggi tersebar di seantero kota. Mulai Pakuwon Mall di Surabaya Barat, Pakuwon City di Surabaya Timur, Royal di Surabaya Selatan, hingga Tunjungan Plaza di pusat kota Surabaya. Berbagai alasan mengemuka, mulai dari membatasi akses area publik dengan kawasan mal hingga antisipasi keamanan. Tunjungan Plaza misalnya berada hanya 300 meter jalan kaki dari Gedung Negara Gerahadi, salah satu titik utama tujuan aksi demonstrasi di Jawa Timur. Yang menarik, meski jadi jalur lintasan peserta unjuk rasa di Surabaya, Mall Delta Plaza yang berjalan

0: Jarak kurang dari 700 meter dari Grahadi tetap terbuka tanpa batas pagar sama sekali. Meskipun permintaan wawancara CNN Indonesia pada pengelola mal tidak direspon, hingga berita ini diturunkan, Alphonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Se-Indonesia atau APPBI menegaskan, pemasangan pagar tinggi semata untuk ketertiban. Banyak mal sudah memasang pagar sejak awal, sementara yang menyusul belakangan lebih karena kebutuhan dan pertimbangan perkembangan kondisi sekitar mal.
1: Saya kira tidak ada alasan lain begitu daripada pemasangan pagar ini. Memang pemasangan pagar ini bisa mendapat reaksi ataupun interpretasi yang berbeda-beda begitu daripada berbagai pihak. Tetapi saya kira perlu ditegaskan begitu, saya selaku Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APBI menyatakan bahwa tidak ada maksud-maksud ataupun kepentingan lain, semata-mata hanya demi ketertiban saja begitu.
0: Sebagai otoritas yang membawahi pengelola mal se-Indonesia, APPBI juga mengimbau masyarakat tidak mengembangkan narasi liar di tengah kondisi keamanan yang masih terkendali.
2: Setelah klarifikasi untuk mengkonter sejumlah interpretasi liar, yang jadi pekerjaan rumah bagi pengelola mal saat ini adalah bagaimana pagar yang sudah terlanjur terpasang tinggi tidak lantas mengganggu atau merusak estetika, mengingat banyak mal di sejumlah kota besar sudah terlanjur menjadi landmark penghias kota. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah meyakinkan pada masyarakat bahwa ada jaminan kondusivitas negara agar interpretasi maupun sinyalemen dan spekulasi liar bahwa ada potensi gangguan dan ancaman keamanan di bulan kemerdekaan tidak berdasar. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
3: Gubernur DKI Jakarta meminta para pengusaha properti dan pusat perbelanjaan tidak perlu memasang pagar tinggi. Pramono Anung optimistis Jakarta aman sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Pagar tinggi yang membentang sekitar 100 meter terpasang di depan Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan sejak akhir Juli. Isu yang beredar di media sosial beberapa pusat perbelanjaan atau mall di sejumlah kota besar memang memasang pagar tinggi sebagai langkah antisipasi aksi unjuk rasa yang diduga bakal terjadi pada Agustus. Melalui pesan singkat Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanja Indonesia, Alphonsus Wijaya menyebut pemasangan pagar di pusat perbelanjaan bukan hal baru dan semata untuk kepentingan ketertiban. Ia juga tak menampik sejumlah pusat perbelanjaan lokasinya berdekatan atau kerap dilintasi lokasi demonstrasi sehingga dibutuhkan batas atau perimeter yang jelas. Ditemui di pembukaan turnamen tenis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Sabtu pagi menyatakan meski tidak ada aturan khusus terkait pemasangan pagar tinggi, Pram meminta hal itu tidak perlu dilakukan.
4: Daerah Provinsi DKI 4, pagar-pagar yang kemudian menjadi sangat tinggi sekali. Dan secara pribadi sebagai Gubernur Jakarta tentunya saya tetap berkeinginan apapun Jakarta itu aman, nyaman, dan juga bagi para pelaku bisnis termasuk pemilik mall, properti, perkantoran, dan sebagainya tidak perlu kemudian harus memasang pagar yang berlebihan. Dan saya akan segera mengkoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Padahal menurut saya sebagai Gubernur Jakarta dan saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Tetap di Prime News dengan informasinya.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar, dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Mentan mengatakan penyalahgunaan beras fortifikasi bukan hanya soal harga, melainkan bentuk penipuan yang merampas hak masyarakat kecil.
1: Gerakan Nasional Melawan Mafia Pangan kembali digelorakan Kementerian Pertanian. Mentan Andi Amran Sulaiman secara langsung meminta dukungan generasi muda untuk menindak tegas oknum yang memanfaatkan program beras fortifikasi demi raup keuntungan pribadi. Beras fortifikasi yang seharusnya untuk mencegah stunting pada masyarakat miskin dijual di pasar dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal beras medium berharga sekitar Rp10.000 di pasaran tanpa nilai tambah yang sesuai. Potensi kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp71 triliun.
2: Kita sampaikan capaian pemerintah dan program pemerintah. Tapi yang terpenting adalah 1-2 minggu ke depan ada mafia beras, kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras dijualkan, harga beras fortifikasi dijual ada Rp42.000 per kilogram. Harusnya setelah kita periksa bukan fortifikasi tetapi adalah beras biasa. Jadi selisih katakanlah 12.000 harganya kalau yang biasa atau 13.000, itu selisih 30.000. Ini terlalu kejam. Ini menzalimi rakyat seperti yang kemarin. Yang 2 triliun yang viral satu penggilingan, maksudnya itu adalah merampas rakyat. Jadi satu owner tapi menghasilkan keuntungan 2 triliun per bulan, itu maksudnya. Lah ini lebih besar lagi. Karena selisihnya adalah 30.000, ada yang 20.000 per kilo. Saya ulangi, ini beras biasa tidak ada kandungan itu fortifikasi, adalah diberi vitamin B12. Diberi vitamin-vitamin untuk stunting, itu untuk rakyat kecil. Tapi dijual rata-rata average-nya itu Rp22.000 per kilo. Ini tidak manusiawi. Bahkan ada jual Rp42.000. Kami sudah periksa, ini kita proses 1-2 minggu ke depan kita tindak tegas. Dan enggak ada kompromi.
1: Ajakan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan yang hadir dalam dialog. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah Hanif Caniago mengungkapkan organisasinya siap mengawal langkah pemerintah dalam memberantas mafia pangan.
3: Terima kasih banyak kepada Pamran, kepada Kementan, karena sudah membuat tindakan sesuai dengan aspirasi rakyat. Kami tadi mendengar laporan-laporan dari Pak Amran, karena kami ini dari representasi dari rakyat. Ya, maka dari itu kami terus mengawal bagaimana ide, gagasan, narasi terkait dengan pemberantasan mafia, bagaimana keberpihakan kepada rakyat, itu terus kami kawal. Dan kami dari Pemuda Hidayatullah terus mendukung sepenuhnya tindakan-tindakan yang akan dan sedang dilakukan oleh Bapak Kementan Pak Amran Sulaiman.
1: Tidak hanya beras fortifikasi, pemerintah juga menemukan dugaan pelanggaran pada beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Langkah tegas pemberantasan mafia pangan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi konsumen serta memperbaiki tata niaga pangan nasional bersama aparat penegak hukum. Warsa, Jakarta.
0: Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan stok beras yang dikelola pihaknya mencapai 5,4 juta ton. Kondisi ini juga dipastikan hanya beras hasil panen lokal, tidak ada beras impor. Sementara panen bersama hasil program pemberdayaan mantan narapidana terorisme di lahan seluas ribuan hektar digelar di Subang, Jawa Barat.
4: Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi penggilingan dan gudang beras yang berlokasi di Gudang Sewa Kordon, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menurut Ahmad Rizal, total stok beras yang dikelola Bulog saat ini mencapai 5,4 juta ton. Angka ini jauh melebihi kapasitas maksimal penyimpanan sendiri yang hanya mampu menampung 3 juta ton. Kondisi ini dipastikan hanya beras hasil panen lokal, tidak ada beras impor. Ketentuan beras yang disimpan di sini adalah hasil panen petani lokal di seluruh Indonesia. Kondisi beras sudah dipastikan sesuai standar cadangan pemerintah, yaitu kadar air di bawah 14%, tingkat pecahan di bawah 25%, serta kandungan menir di bawah 2%. Sampai saat ini sebanyak 6 gudang telah disewa dari pihak swasta. Dengan keseluruhan kapasitas penyewaan gudang luar saat ini mencapai 3 juta ton.
5: Nah, 3.000 ton ini kita maksimalkan untuk menempatkan

0: kan beras-beras cadangan pemerintah yang terbaik, yaitu beras-beras hasil panen para petani Indonesia.
1: Sementara itu, Densus 88, BNPT, Kementerian PPN Bappenas, PT Sang Hyang Sri, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggelar panen bersama di lahan pertanian seluas ribuan hektar di Subang. Melalui program ini, para mantan narapidana terorisme mendapatkan pelatihan budidaya pertanian, riset bibit unggul, hingga pendampingan usaha agar mampu kembali produktif dan berdaya saing di tengah masyarakat.
2: Dan saya tadi sudah minta kepada Pak Dirut untuk menjalin kerjasama dengan kami, karena kami juga memiliki warga binaan pemasyarakatan yang cukup besar, over kapasitas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tempat nanti bagi kami untuk bisa membuka lapas terbuka.
1: Para mantan narapidana terorisme juga diberikan pembekalan keahlian melalui pembekalan keahlian di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, serta riset genetika tanaman sekaligus pendampingan teknis secara berkelanjutan.
3: Dan ini sebenarnya sangat banyak yang bisa kita lakukan. Kita nggak cuma bicara mengenai pertanian, seperti yang kita lihat di sini, kita juga ada terkait sama peternakan kambing, kemudian juga di situ ada lele. Nah, ini circular farming ini akan kita fokuskan ke depan, termasuk juga bagaimana kita bisa mendidik dan juga memberikan pengetahuan kepada warga-warga binaan.
1: Program kolaborasi ini diharapkan menjadi model nasional dalam menciptakan kemandirian ekonomi, menekan potensi radikalisme, serta memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Harga kebutuhan pokok pada sayur mayur jenis kacang panjang dan buncis terpantau tembus ke angka Rp25.000 per kilogramnya. Selain buruknya cuaca, banyaknya kebutuhan belanja makan bergizi gratis diduga menjadi penyebab tinggi harga.
5: Harga sayur mayur jenis kacang panjang dan buncis di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta terpantau alami kenaikan yang cukup signifikan. Harga per kilo kacang panjang dan buncis tembus ke harga Rp25.000 per kilogramnya dari sebelumnya dijual dengan harga Rp15.000. Sementara buncis sebelumnya di bawah Rp10.000, kini Rp25.000 per kilonya.
6: Rp25.000
7: sebelumnya?
6: Sebelumnya cuma Rp15.000 kemarau panjang. Stabil, masih stabil. Ya emang harusnya ada hujan bisa turun harga kacang. Soalnya kan kemarau panjang ini sekali nanam gagal, biarpun pakai air ini juga nggak bisa, ini kan banyak hama sekarang.
8: Saat ini Rp25.000, dari sebelumnya mah belum ada pas liburan panjang mah nyampe di bawah Rp10.000.
5: Berbeda dengan kacang panjang yang masih ada pembeli, untuk buncis sendiri sangat sepi pembeli. Pedagang berharap pemerintah dapat membantu agar petani panen lancar hingga harga kembali normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta berencana membangun pedestrian dak Duku Atas atau yang sebelumnya familiar dengan nama Cincin Donat. Proyek ini akan memberi kenyamanan dan memangkas waktu tempuh bagi pejalan kaki untuk bermobilisasi di kawasan persimpangan Duku Atas.
9: World Health Organization atau WHO mencatat lebih dari 1 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun di dunia. Lebih dari setengah korbannya adalah pengguna jalan yang rentan, termasuk pejalan kaki. Risiko semakin meningkat disebabkan oleh trotoar, penyeberangan, dan akses di persimpangan yang tidak dirancang dengan baik. Salah satu simpul yang padat di ibu kota ini adalah Duku Atas, persimpangan antara Jalan Jenderal Sudirman dan Sungai Ciliwung. Akibatnya ada 4 sisi kuadrat. Pertama, di stasiun MRT Duku Atas dan stasiun kereta bandara BNI City. Kedua, stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Ketiga, komplek perkantoran dan apartemen BNI. Dan keempat, halte Transjakarta Galunggung dan Gedung Landmark. Sayangnya, belum ada jalan yang efektif dan efisien bagi pejalan kaki yang menghubungkan keempat kuadran. Pejalan kaki harus berjalan menyeberang dan memutar jika ingin ke sisi yang berseberangan.
7: saya akan coba eksperimen untuk jalan dari satu moda transportasi ke transportasi lain. Jadi ini dari stasiun MRT Dukuh Atas BNI mau menuju ke LRT Jabodebek Dukuh Atas BSI yang letaknya ini antara satu kuadran dengan kuadran lainnya ini saling berseberangan ya, bentuknya diagonal. Kira-kira berapa menit waktu yang dibutuhkan?
9: Saya pun memulai dengan memasuki terowongan Kendal dan melalui stasiun KRL Sudirman.
7: Buat berpindah dari MRT Dukuh Atas ke arah LRT Jabodebek Dukuh Atas memang harus melewati peron dari KRL Sudirman ya. Ini saya waktu kesini sih bukan jam rush hour berangkat ataupun pulang kerja, jadi bisa dibayangkan kalau kita harus melewati ini ketika antriannya penuh dengan penumpang di jam rush hour.
9: Setelah itu saya melalui Dukuh Atas Multifunction Pedestrian Bridge dan akhirnya sampai dalam waktu 11 menit.
7: Sekarang saya mau mencoba rute kedua, bukan antar kuadran yang diagonal, tapi dari Gedung Landmark dan juga halte Transjakarta Galunggung menuju ke seberang sana, yaitu Komplek Graha BNI. Kira-kira berapa menit ya?
9: Saya pun mengambil jalan menuju timur dan naik ke jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dengan halte Transjakarta Dukuh Atas. Setelah turun berbelok ke kiri, saya sampai di Komplek Graha BNI dalam waktu tempuh 9 menit jalan kaki. Waktu yang seperti saya tempuh ini nantinya bisa dipangkas 2 hingga 5 menit dengan adanya proyek terbaru pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui MRT Jakarta, yakni pedestrian deck Dukuh Atas. Pedestrian deck ini berbentuk lingkaran dengan diameter 100 meter. Dibuat melayang dengan 7 tiang ketinggian 8 meter dari permukaan Jalan Sudirman. Nantinya pejalan kaki bisa dengan mudah mengakses semua sisi kuadran, bahkan antar moda transportasi umum hingga ke gedung perkantoran atau komersil di sekitarnya. Proyek ini sebagai salah satu dari 9 kawasan berorientasi transit dari MRT Jakarta.
10: Jadi kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda gitu. Misalnya Lebak Bulus yang lebih ke area downtown gitu kan. Untuk si Blok M kita arahkan ke area kreatif, green creative hub gitu. Makanya konsepnya adalah green creative hub. Kemudian untuk Dukuh Atas karena di sini cukup banyak public transportasi, makanya memang konsep TOD-nya adalah kolaborasi gerak gitu.
9: Warga pun menyambut baik rencana pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas ini.
11: Boleh sih, mungkin lebih gampang juga ke seberangnya ya. Boleh sih, setuju lah.
12: Bagus sih ya, dalam artian ya kalau untuk menyeberang itu kan lebih cepat. Kalaupun nanti ada ibaratnya hujan turun segala macam kan artinya orang-orang nggak akan kehujanan maupun kepanasan ya, jadi ya biar lebih cepat aja. Kan banyak juga kan yang gunakan.
9: Proyek bernilai sekitar 300 miliar rupiah ini rencananya akan dimulai November tahun ini dan selesai akhir tahun 2028. Putri Demes, Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Penghuni rumah menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Dua hewan kesayangan ikut jadi korban. Kepanikan penumpang saat kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep. Evakuasi dilakukan berpacu dengan waktu. Hari ini ada keseruan Robby Sofwan Amin yang akan mengajak kita membuat golang galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, khas Banyumas. Halo, jumpa lagi bersama saya Diana Valencia. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kapal motor Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumenep, Madura pada Minggu siang. Kepanikan sempat terjadi, penumpang pun berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung.
1: Kapal Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di gelada kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Sentosa 2.
2: Awal kilometer Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
1: Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KM Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang berada di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi Cideng Gambir Jakarta Pusat hangus dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meluduskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan seekor kucing, tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia yang kala itu tengah tidur di dalam kamar seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api pun baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
3: Saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur, ini saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak.
4: Ibu tidur di posisinya di depan atau di
3: belakang? Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
0: Informasi lainnya, seorang siswa SMP di Pati, Jawa Tengah harus merelakan dua jarinya diamputasi akibat dugaan perundungan di sekolah. Sementara itu, seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami dugaan pemaksaan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.
5: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di Rumah Sakit KSA Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu korban dikeroyok 3 siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
6: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya itu putus karena kecepit di pagar begitu ya.
5: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut Kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan. Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik, meski secara psikologis masih trauma dan shock.
7: Katakan bahwa kejadian yang ada di Kaliambo, MTS ini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
5: Anggota Satreskrim Polresta Padang ini meringkus seorang pria inisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kura.

0: Panji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berusia 36 tahun ini ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka mengatakan tidak memiliki uang hingga akhirnya menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Seekor ular piton berukuran jumbo menggegerkan warga Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter itu ditemukan di pekarangan rumah warga. Seekor ular piton berukuran besar menggegerkan warga Grubul Dauhan, Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ular sepanjang 5 meter dengan berat sekitar 50 kg ini ditemukan di pekarangan rumah. Dan dikonfirmasi pada Sabtu, warga menduga ular keluar dari hutan akibat musim kemarau panjang. Warga juga mengaku dalam beberapa waktu terakhir ternak mereka kerap hilang dan diduga jadi mangsa ular piton ini. Setelah dilakukan penangkapan, ular berhasil dievakuasi dan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Selanjutnya ke Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di Ponorogo pada Sabtu siang. Pasangan lansia yang tengah mendorong gerobak ditabrak mobil dari belakang. Istri meninggal di lokasi, sedangkan suami kritis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan inilah rekaman video amatir kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Ponorogo pada Sabtu siang. Boirah, 60 tahun, meninggal setelah terpelanting dari gerobak dan tertabrak mobil penabrak. Sementara Wiono, suami korban, mengalami luka dan dievakuasi ke RSUD Haryono, Ponorogo. Menurut saksi, saat itu pasangan lansia ini tengah mendorong gerobak di tepi jalan, namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak korban dari belakang. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan polisi. Berikutnya kita ke Jakarta, viral di media sosial, aksi pencurian komponen hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Aksi perusakan fasilitas umum ini baru diketahui warga setelah air dari dalam hidran meluber dan membanjiri jalan.
2: Tapi ini katanya udah kelamaan mau diganti.
1: Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kondisi hidran pemadam kebakaran di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Komponen atas dan konektor sambungan selang hidran hilang dicuri sehingga membuat air di dalamnya meluber ke jalan. Pencurian ini pertama kali diketahui petugas keamanan setelah mendapat laporan warga yang melihat genangan air di sekitar lokasi. Diduga pelaku nekat merusak hidran dengan palu besar demi mengambil komponen berbahan kuningan. Petugas damkar Duren Sawit menutup aliran agar air tidak terbuang sia-sia. Petugas sangat menyayangkan aksi perusakan ini karena hilangnya konektor hidran sangat mengganggu pasokan air saat terjadi kebakaran. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti. Informasi lainnya, harga sejumlah sayuran di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta Timur melonjak drastis. Sayuran seperti mentimun dan kacang panjang harganya naik 2 kali lipat dari semula. Kenaikan harga sayuran ini dikeluhkan konsumen rumah tangga dan para pedagang makanan.
3: Harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Induk Rabat Jati Jakarta melonjak drastis. Kenaikan harga mencapai Rp10.000 terjadi pada sayuran jenis kacang panjang dan mentimun. Kacang panjang yang biasanya dapat dibeli dengan harga 5 hingga 10.000, kini harganya Rp20 hingga Rp25.000. Sedangkan mentimun naik dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sayur ini disebabkan sedikitnya pasokan dari petani. Hasil pertanian kacang panjang dan mentimun berkurang lantaran cuaca panas di musim kemarau.
4: Faktor kemarau sih, kurang air. Pengennya yang standar-standar aja lah harganya, jangan mahal-mahal. Susah jualnya, kurang belinya, yang biasa 10 kilo paling 5 kilo.
3: Melonjaknya harga sayuran ini dikeluhkan konsumen, terutama kaum ibu yang gemar mengkonsumsi lalapan.
5: Ya, gimana Pak ya, timun itu udah konsumsi saya orang, apalagi kita orang Sunda ya Pak ya.
6: Iya.
5: Itu kan ibaratnya untuk lalapan ya. Ya kalau naik terus gini ya terpaksa kita puasa makan timun.
7: Ini murah lah Pak, kita namanya konsumen.
8: Mahal keberatan ya, biasanya kita beli 2 kilo jadi 1 kilo.
9: Kan harganya sekarang 20, biasanya kan hanya 12, 15 lah paling ini ya.
3: Selain dikeluhkan konsumen rumah tangga, kenaikan harga sayur juga berdampak pada para pedagang makanan jadi. Tingginya harga sayuran membuat mereka harus putar otak agar tetap mendapat keuntungan. Tole salah satunya, ia terpaksa mengurangi jumlah takaran sayur agar tidak menaikkan harga jual.
10: Ya, omset ibaratnya omset stabil ya sama ya. Cuman kita jadi ini kan barang-barang naik gitu ya. Jadi jadinya sedikit untungnya lah.
3: Baik pedagang maupun konsumen berharap harga sayuran bisa segera turun seperti semula. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi kendala yang menyebabkan harga sayur melonjak. Gali Putra, Jakarta.
1: Memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkannya. Seperti di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekelompok pemuda menyulap gang sempit jadi arena berbagai lomba kreatif dan menghibur. Sementara itu, acara ajang pencarian jodoh Golek Jarwo dilakukan dengan mengusung tema kemerdekaan untuk mempererat tali persaudaraan.
11: Semarak kemerdekaan makin terasa jelang perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di sebuah gang di Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga dan anak-anak antusias mengikuti lomba unik yang digelar para pemuda. Salah satunya lomba mancing kerupuk. Biasanya kerupuk digantungkan di atas tali, kali ini sangat berbeda. Yang menarik, kerupuk diikat dan dipasang pada sebatang bambu hingga menyerupai kail pancing. Peserta harus membagi fokus antara menyuapi temannya dan menghabiskan kerupuk miliknya sendiri. Tingkah lucu para peserta berhasil mengundang gelak tawa penonton sekaligus melatih kekompakan dan komunikasi antar tim.
12: Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
13: Antusiasnya gimana?
12: Antusias rakyat dan adik-adik semua sangat jos.
13: Pesertanya
12: sangat senang sekali dan berpartisipasi semua.
11: Kemeriahan juga kian terasa saat peserta mengikuti lomba lain seperti balap balon payung hingga lomba ijak balon yang tidak kalah menarik. Meski digelar di gang sempit dengan peralatan seadanya, kreativitas para pemuda ini layak mendapatkan apresiasi. Semangat kemerdekaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya dilakukan dengan perlombaan saja, namun dengan kegiatan mempererat tali persaudaraan. Salah satunya dalam acara Golek Garwo yang mempertemukan para lajang untuk mencari jodoh. Mengusung tema merdeka dan terbang bersama cinta, ratusan peserta antusias mengikuti kegiatan yang satu ini. Peserta mengikuti beberapa sesi mulai dari perkenalan secara singkat hingga diskusi santai agar setiap peserta dapat saling mengenal satu sama lain.
14: Yang namanya ikhtiar cari jodoh itu kan bisa lewat banyak jalan ya. Nah ini ya kebetulan teman ngajakin terus akunya mau ya siapa tahu nanti ketemu jodohnya.
11: Melalui kegiatan Golek Garwo, semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga melalui upaya mempererat persaudaraan, membangun harapan, dan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten memecahkan rekor MURI makan bersama sop ayam sebanyak 9.222 sajian. Seperti yang diketahui, sop ayam merupakan salah satu sajian khas Kabupaten Klaten. Sementara itu kemeriahan lainnya ada di Festival Layang-Layang Internasional di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, festival ini juga dimeriahkan peserta dari belasan negara lainnya.
15: Sabtu pagi, ribuan masyarakat berkumpul di alun-alun Klaten, Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pemecahan rekor MURI makan bersama sop ayam terbanyak. Dari target sebanyak 9.222 sajian, ternyata dalam proses verifikasi tim MURI ada 9.694 sajian sop ayam. Sop ayam sendiri merupakan kuliner khas Klaten yang ada sejak dahulu. dalam satu porsi sop ayam terdiri dari daging ayam, bihu, dan tahu.
6: Sop ayam ini merupakan makanan kuliner khas kearifan lokal, maka oleh Ketua Umum MURI tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
16: Sebanyak berapa, Bu?
6: Kenapa?
16: Sebanyak berapa?
6: 9.222 sajian sop ayam.
16: Sebelumnya seberapa? Sebelumnya sebanyak berapa?
6: 8.000.
15: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berharap dengan rekor MURI ini menjadi tonggak sejarah eksistensi kuliner sop ayam khas Klaten yang akan semakin diakui keberadaannya.
17: Dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar utamakan rame-rame, tidak hanya sekedar meriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
15: Dari Garut, ada International Kite Festival 2026 yang berlangsung meriah di lereng perbukitan kawasan agrowisata Tepas Papandayan. Sebanyak 13 negara turut berpartisipasi dalam festival ini. Selain tuan rumah Indonesia, peserta lain datang dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, hingga sejumlah negara Eropa. Beragam jenis layang-layang unik dan menarik menghiasi langit Papandayan, mulai dari tema bendera negara, tema ikan, hingga layangan tradisional. Rashid Al-Haj, peserta asal Malaysia, mengaku tertantang mengikuti festival ini karena baru pertama kali menerbangkan layangan di lereng gunung.
18: Persepsi saya pada kali pertama datang ke sini ingin melihat bagaimana situasinya untuk melayang di kawasan pergunungan. Sebab jarang sekali biasanya berada di kawasan pegunungan, sebab selama ini kami selalu melayang di kawasan-kawasan tepi-tepi laut. Jadi tepi laut anginnya sentiasa keras. Namun kita cuba lihat di sini bagaimana situasinya nanti.
15: Selain atraksi layang-layang, pengunjung juga disuguhi beragam pertunjukan seni budaya, live music, perlombaan, serta 150 stan yang menjual makanan, minuman, dan produk UMKM. Festival ini sudah berlangsung sejak tanggal 29 Juli hingga 2 Agustus hari ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ketekunan Robi Sofwan Amin dalam sehari menjadi pembuat golang-galing khas Banyumas nan legendaris. Jangan kemana-mana, tetap di Redaksi Air Pekan.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Setiap daerah biasanya punya jajanan tradisional masing-masing, atau bisa jadi satu jajanan punya sebutan berbeda-beda di beberapa daerah. Nah, dalam Sehari Menjadi kali ini, Robby Sofwan Amin akan mengajak kita membuat jajanan pasar yang cukup khas di Banyumas, Jawa Tengah, yakni golang-galing alias roti goreng dengan tekstur empuk, lembut, gurih, sekaligus manis.
5: Blender. Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
6: Kalau sedang melintas di jembatan Serayu Banyumas Jawa Tengah, kita akan menjumpai sejumlah pedagang golang-galing. Jajanan pasar tradisional ini kalau di Jakarta dikenal dengan sebutan kue bantal. Sementara orang Semarang menyebutnya bolang-baling. Dan kalau di Bandung namanya odading. Tidak ada cerita pasti sih kapan golang-galing mulai ada. Tapi di Banyumas, jajanan pasar golang-galing ini sudah ada sejak lama. Penjualnya pun turun-temurun. Sementara pelanggannya tidak hanya dari Banyumas, ada juga pembeli dari luar kota yang sengaja memborong golang-galing untuk camilan di perjalanan atau dijadikan oleh-oleh. Nah, rumah produksi milik Hani di Jalan Puteran ini setiap hari membuat golang-galing untuk dipasarkan ke wilayah Banyumas dan Cilacap.
7: Lumayan praktis ya, cuma agak berat dengan orang. Ini apa aja isinya ini, Mas?
8: Ini telur, ada gula.
7: Ini telur.
8: Ini telur.
7: Ini telur, terus ini?
8: Tepung. Sama gula.
7: Ini? Ini
8: apa ini?
7: Terus itu ya tepung.
8: Tepung yang besar kita langsung bawa ke belakang ke tempat produksi langsung.
6: Setiap hari rumah produksi golang-galing ini mengolah 60 kg tepung terigu dan 4,5 kg telur. Bahan lain yang disiapkan adalah gula merah, ragi untuk pengembang, dan vanili untuk pewangi. Pertama, mari kita buat adonan tepung terigu yang dicampur dengan gula merah. Caranya, gula merah ditumbuk langsung bersama tepung terigu seperti ini.
7: Ini berapa?
8: Ini perbandingannya 1,8 on, 1,9 on. Oh. 1 kilo 9 on antara 9 on sama 8,5 on. Oh, okay. Tergantung gulanya. Kalau gulanya jelek, kalau di perbandingan kurang, itu nggak mau pisah.
6: Adonan gula merah dan tepung terigu nantinya akan ditempatkan di lapisan tengah yang ketika digoreng akan membelah diri menjadi bagian atas golang-galing. Wah, kira-kira akan seperti apa ya jadinya? Sabar dulu ya. Selain ditumbuk, adonan gula merah dan tepung terigu juga digiling seperti ini. Tujuannya agar tepung dan gula merah benar-benar menyatu.
7: Ini kalau kita mau bikin golang-galing itu kita bikin dua adonan. Adonan yang sedang saya buat itu, ini namanya untuk adonan bagian dalam. Gula merah campur sama tepung terigu perbandingannya 1 kilo banding
8: 9 on.
7: Ini proses menghaluskannya seperti ini. Di slender.
6: Setelah tercampur merata, adonan harus didiamkan selama semalam. Kita lanjut ke adonan yang kedua. Ini nih adonan utama golang galing berupa campuran kuning telur dan tepung terigu. Perbandingannya 1 kg tepung terigu dengan 1 butir kuning telur. Jadi kalau mau membuat 30 kg adonan, dibutuhkan 30 kuning telur.
7: Nah, kenapa diambilnya cuma kuningnya? Kenapa Mas?
8: Ya biar tambah pulen aja di adonan.
7: Oh, putihnya nggak dipakai?
8: Ya dipakai nggak masalah, cuma kalau dipakai itu rasanya agak kering gitu di kue.
7: Oh.
8: Kalau ini bisa keras gitu.
6: Oh. Tambahkan garam, vanili, dan pengembang ke adonan. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur dan adonan menjadi kalis. Oh iya, pembuatan semua adonan golang galing dilakukan secara manual ya, tanpa menggunakan mesin.
7: Nah, ini proses adonannya seperti ini harus manual ya.
8: Harus manual.
7: Tidak bisa pakai mesin.

0: apa dia kurang air atau enggak, itu dengan cara manual seperti ini bisa dirasakan. Nah, habis ini terus dibiarkan sampai mengembang dulu.
1: Iya.
0: Kurang lebih butuh waktu berapa lama?
1: Kurang lebih 1 jam.
0: 1 jam.
2: Dua adonan sudah selesai dibuat, tinggal menunggu sampai benar-benar siap untuk diproses selanjutnya, yaitu menyatukan adonan di tengah dan adonan utama gulang galing.
0: Ada dua adonan seperti ini, terus setelah ini tinggal diproses selanjutnya.
3: Iya, nanti kita istilahnya ngeler ya, diler. Nanti dibikin di giling itu tuh. Apa namanya?
0: Dipipihin.
3: Dipipihin, nanti baru kita
0: potong-potong.
2: Setelah 1 jam dan mengembang, adonan digelar dan dipipihkan, lalu disusun menjadi 3 lapis. Urutannya, adonan putih, adonan gula merah, dan adonan putih lagi. Setelah disusun 3, adonan

0: Ada yang harus diperhatikan saat menggoreng adonan gulang-galing. Pastikan minyak untuk menggoreng sudah benar-benar panas sebelum adonan dimasukkan. Karena kalau tidak panas, gulang-galing yang dihasilkan tidak akan mengembang sempurna. Adonan gulang-galing tidak perlu digoreng terlalu lama, cukup 5 menit. Tuh, adonannya mulai mengembang dan memisahkan diri menjadi dua bagian di bagian tengah. Atau di adonan yang dicampur gula merah. Kebayang kan kriuknya?
1: Ini nih, ah tuh udah membelah diri.
2: Oke mas, coba cari yang lain mas.
1: Ah ini nih,
2: dibalik.
1: Oh dibalik ya. Nah, oh jangan digitu kan. Oh. Jadi proses dari satu menjadi dua itu tidak boleh dibantu. Jadi dia cuma dibiarkan dibalik, cuma dibalik-balik. Jadi nanti yang
2: misah sendiri.
1: Kalau ini udah misah semua. Udah matang gitu ya.
0: Akhirnya gulang-galing sudah matang. Sebelum dikemas sesuai pesanan, gulang-galing harus didinginkan terlebih dahulu. Sambil membantu proses penyortiran dan pengemasan, saya mau icip gulang-galingnya.
1: aduh, masih panas banget. Wah, ini dalamnya lagi nih. Masih panas.

0: So. Nah, ini di bagian luarnya ini yang merah-merah ini, itu kriuk. Terus bagian dalamnya, coba lihat tuh, bagian dalamnya itu empuk. Jadi perpaduan kriuk dan empuk.
1: Rumah produksi Gulang Galik ini mempunyai 70 lokasi penjualan di Kabupaten Banyumas dan Cilacap, Jawa Tengah. Biasanya Gulang Galik diproduksi pada siang hingga malam hari dan didistribusikan pada dini hari.
0: Kita packing. Nah, ini taruh mana ini, Mas?
2: Oh, sini aja, Mas.
0: Oh. Ini yang di dus-dus ini sudah di pack juga ya?
2: Sudah, ini buat yang langsung.
0: Oh,
2: yang di plastikin. Kalau ini kan yang di plastikin satu-satu.
0: Oh, ini ada yang di plastikin satu-satu, ada yang
2: langsung
0: dibuka. Ini biasa mulai dikirim jam berapa?
2: Jam 1.
0: Jam 1 pagi.
2: Iya.
0: Terus nanti jam 3.
2: Jam setengah 3, jam 4 ada 2 orang.
0: Oh, gitu.
2: Dua daerah.
1: Satu butir Gulang Galik dibanderol Rp3.500.
0: Warga sekitar sini apa dari luar kota juga?
3: Dari luar kota banyak, dari sini banyak. Dari Jakarta, Semarang, dari mana-mana.
0: Dari mana? Banyak, ya. Karena ini jalur utama ya, jadi orang mesti, wah, Gulang Galik gitu. Nah, ini kalau Anda ingin Gulang Galik di wilayah Banyumas, pinggir jalan dekat jembatan, itu banyak pedagangnya. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Banyumas, Jawa Tengah. Nah, mantap rasanya.
4: Akhir pekan saatnya coba jajan di warteg yang berlokasi di tikungan jalan. Tetaplah bersama kami.

0: Akhir pekan makan di warteg bisa jadi alternatif kulineran. Di sini tak ada sekat antara masyarakat awam, pejabat publik, hingga selebritas yang akrab menghiasi pemberitaan nasional. Semuanya duduk berdampingan menikmati sepiring makanan dengan suasana yang sama. Nah, mumpung libur, mungkin Anda bisa mencoba jajan di warteg ini.
1: Warteg telah menjadi bagian dari denyut kehidupan perkotaan. Di balik etalase yang dipenuhi aneka hidangan, tersaji cerita kesederhanaan, keakraban, dan cita rasa yang akrab di

0: lidah berbagai generasi. Dengan harga yang bersahabat, warteg tidak hanya menjadi tempat mengisi perut, melainkan juga ruang pertemuan beragam latar belakang dalam satu meja.
1: Warteg alias Warung Tegal menjadi pilihan masyarakat, baik itu untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Harga yang murah, lauk yang variatif, dan juga porsi yang fleksibel menjadi daya tarik tersendiri. Mulai dari masyarakat awam sampai pesohor tanah air.
0: Di antara deretan warteg yang tersebar di ibu kota, terdapat salah satu nama yang telah melekat di ingatan banyak orang, yaitu Warteg Warmo. Berdiri sejak tahun 1969 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Nama Warmo merupakan singkatan dari Warung Mojok yang merujuk pada lokasinya yang berdiri tepat di sudut persimpangan jalan. Selama 24 jam, dapurnya terus mengebul dan hidangan terus tersaji bagi pelanggan. Warteg Warmo kini menjadi salah satu warteg yang identik dengan layanan non-stop.
1: Kalau makan di warteg, otomatis makronutrisi kita bakal terpenuhi nih. Caranya gampang, tinggal tunjuk, datang deh makanannya. Ibu, mau empal, mau.
0: Dari sekian banyak pilihan, tentu saya tidak ingin melewatkan menu yang paling diburu pelanggan, yaitu empal daging, sajian andalan yang menjadi ikon dari Warteg Warmo.
1: Nah, kesan pertama kalau kita makan makanan warteg ini pasti mengingatkan kita pada makanan rumah. Juga di sini nutrisinya lengkap banget nih, mulai dari ada karbo, protein, serat, dan juga lemak. Rasa manis, pedas, gurih menyatu di mulut. Dan jangan lupa kalau kita makan di warteg, goreng nggak boleh ketinggalan dong, tapi jangan sering-sering ya.
0: Bukan hanya menjadi langganan masyarakat, Warteg Warmo juga akrab dengan wajah-wajah pesohor tanah air, mulai dari selebritas, penyanyi, hingga pejabat publik.
2: Mungkin salah satunya karena udah dari dulu buka 24 jam, kan artis kan mungkin syuting sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang kan mereka mampir ke sini. Terus bisa jadi karena variasi menunya juga lebih banyak.
0: Bagi pelanggan setia, warteg ini memiliki nilai lebih yang menjadikannya tetap jadi pilihan di tengah menjamurnya beragam tempat makan.
3: Yang pertama mungkin banyak menunya, kedua juga harganya masih oke sih. Jadi pilihan itu, yang penting sih pertama itu banyak pilihan sih mbak.
0: Dari Tebet, perjalanan kita berlanjut ke kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri Warteg Agung, sebuah warung makan yang turut menjadi rujukan banyak orang untuk menikmati sajian rumahan. Tidak hanya masyarakat umum, tempat ini juga menjadi persinggahan beragam tokoh publik serta figur terkenal yang datang untuk menikmati hidangan khasnya.
1: Gak kalah dari tempat yang pertama, Warung Tegal satu ini popularitasnya gak main-main. Nah, kira-kira apa nih menu jagoan yang ada di sini? Dari luar aja baunya udah kecium, yuk langsung kita pesan aja.
0: Warteg Agung telah berdiri selama kurang lebih satu windu. Lokasi yang saya datangi ini merupakan cabang kedua yang menyajikan aneka masakan rumahan dengan pilihan yang melimpah.
1: Kalau di warteg yang pertama, menu andalannya ada empal daging. Nah, di warteg yang kedua, menu andalannya ada udang. Memang ya, kalau bicara tentang menu warteg, nggak ada yang gagal ya. Jadi nggak heran kenapa warteg itu tetap bertahan dan juga makin eksis.
0: Lokasi yang mudah dijangkau membuat Warteg Agung tidak pernah sepi pengunjung. Tidak sedikit loh pelanggan yang menjadikannya sebagai tujuan wajib setiap pekan.
4: Harganya terjangkau banget sih buat kelas menengah atas atau bawah pun tetap oke sih kalau menurut aku makan di warteg. Kalau menu tuh paling enak di warteg tuh aku suka banget sama kerangnya. Kerang warteg tuh kayak beda aja.
0: Dari sebuah kesederhanaan yang terus dipertahankan, warteg jadi tempat istimewa di tengah dinamika kuliner ibu kota. Mikaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
5: Informasi lainnya, menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bisnis persewaan kostum di Surabaya Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan. Baju adat jadi kostum yang paling banyak diminati hingga persewaannya meningkat sampai 80% pada bulan Agustus.
6: Bisnis persewaan kostum di Surabaya, Jawa Timur mulai bersiap kebanjiran pesanan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aneka macam baju adat menjadi kostum yang paling banyak dicari.
7: Biasanya kostum yang

0: paling banyak diminati adalah yang heboh, apalagi kalau ingin mendapatkan best kostum. Nah, disarankan memilih baju adat yang premium. Ada baju adat Minahasa, tengkoraknya asli, terus adat Minang, heboh hiasannya, terus Papua. Nah, jika dibandingkan dengan yang biasa, ini hiasannya terbuat dari pita. Sebelum disewa, baju-baju ini bisa di-fitting terlebih dahulu sesuai ukuran masing-masing.
1: Ari Rismawati, pemilik bisnis persewaan kostum, mengatakan jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, persewaan kostum pada Agustus meningkat 50-70%. Ketersediaan masing-masing baju adat mulai dari 25-100 biji. Khusus baju adat premium didatangkan dari daerah asal.
2: Pasti dari daerahnya, terutama yang premium seperti itu, biar customer itu senang. Jadi biar tahu kita mengajarkan adat, baju adat nasional asli dari tempatnya seperti itu. Pastinya hasilnya ya, finishing gambarnya tentunya, orang itu pasti puas. Oh, ini baju yang premium sama yang biasa pasti beda kayak gitu.
1: Sementara pemilik bisnis persewaan kostum lainnya, Ivania Jiel Fong, mengatakan persewaan kostum pada Agustus naik sekitar 80% jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Kostum-kostum ini diproduksi penjahit, namun untuk pernak-pernik tertentu didatangkan dari daerah asal. Agar tetap bersih, terhindar dari serangga, dan tidak lembab, kostum disimpan dalam plastik dan kotak kontainer.
3: Kebanyakan kita produksi dibantu dengan penjahit ya, karena di sini sangat banyak yang banyak request untuk grup atau dalam jumlah besar. Tapi kalau untuk pernak-pernik tertentu, kadang ada yang kita datangin dari khas daerahnya supaya tetap ada karakteristiknya dari tiap suku atau adat kayak gitu.
1: Kostum-kostum ini bisa disewa selama 3 hari. Harga sewa di masing-masing tempat beragam. Untuk anak-anak dibanderol mulai dari Rp50.000 termasuk aksesori. Sementara untuk dewasa dibanderol mulai dari Rp100.000 termasuk aksesori. Kansa Tamarindora, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.
4: Usai jeda komersial berikut, gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke Spanyol memicu krisis kemanusiaan. Hadir usai jeda, tetaplah di redaksi Akhir Pekan.

0: Gelombang penyeberangan puluhan ribu migran dari Maroko ke wilayah Ceuta, Spanyol memicu krisis kemanusiaan dan ketegangan politik. Di Spanyol, ratusan warga turun ke jalan memprotes masuknya para migran. Sementara ribuan pendatang terlantar tanpa tempat berlindung masuk, termasuk di areal publik.
1: Sekitar 500 demonstran menggelar aksi di depan Konsulat Maroko di Barcelona. Mereka mengibarkan bendera Spanyol dan membawa poster bertuliskan Defend Spain atau Bela Spanyol. Massa meneriakkan slogan yang menyebut gelombang penyeberangan tersebut bukan imigran, melainkan invasi. Aksi ini dipicu masuknya puluhan ribu migran dari Maroko ke Ceuta, wilayah negara Spanyol di Afrika Utara. Pemerintah Spanyol menyebut lebih dari 50 ribu orang memasuki Ceuta, sementara otoritas tempat memperkirakan jumlahnya mencapai 60 ribu orang. Banyak di antaranya menyeberang dengan berjalan kaki atau berenang melewati pembatas pantai. Di Ceuta, ribuan migran yang tidak tertampung terpaksa bermalam di trotoar, taman, dan ruang publik. Rekaman terbaru menunjukkan kapal-kapal penjaga pantai berpatroli di perairan, sementara petugas mengarahkan kelompok migran menjauh dari kawasan terbatas. Sebagian migran yang baru tiba tampak bersorak saat mencapai daratan, namun banyak pula yang mengaku tidak mendapatkan makanan maupun tempat berlindung, sehingga memilih kembali ke Maroko. Otoritas Spanyol melaporkan sedikitnya 57 orang tewas dalam penyeberangan ini akibat tenggelam atau berdesakan di perbatasan. Hingga Jumat malam, lebih dari 53 ribu orang disebut telah kembali ke Maroko. Perdana Menteri Pedro Sanchez menyebut gelombang penyeberangan ini sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah Spanyol. Pemerintah berkoordinasi dengan Maroko untuk mempercepat pemulangan migran dan memperketat pengamanan perbatasan.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi Akhir Pekan edisi hari ini. Saya Diana Valencia pamit, tetap jaga kesehatan Anda, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, basmalah sebuah kalimat yang sering terucap di awal setiap langkah, namun seringkali terlupakan makna dan kekuatannya. Basmalah bukan hanya pembuka surat, tapi juga kunci pertolongan Allah dalam segala urusan. Seperti yang diteladankan Nabi Sulaiman dalam suratnya, dan Nabi Nuh saat mengarungi banjir besar. Semua dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu apa makna mendalam dari kalimat ini dan bagaimana agar basmalah tidak hanya menjadi rutinitas lisan, tapi juga bisa menghidupkan hati? Pemirsa, selama 45 menit ke depan insya Allah kita akan mengulas sebuah tema yang membuka mata kita tentang keajaiban kalimat basmalah. Semoga dari pembahasan ini kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengawali setiap langkah dan segala urusan dengan mengingat Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan juga ayahanda kesayangan kita semua, Kyai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum ayah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini?
1: Hari ini segar. Hari ini bahagia.
0: Masya Allah.
1: Nah, yang penting itu.
0: Jangan lupa berbahagia. Jangan lupa, karena penting Pak Kyai.
1: Ya.
0: Bisa punya uang banyak, punya ini. Tapi kalau hati gak bahagia, puyeng Pak Kyai.
1: Sempit.
0: Sempit rasanya, betul. Jadi kunci kenikmatan hidup adalah rasa bahagia ya Pak Kyai. Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kyai, bahasan kita ini adalah lafat bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah lafat yang sebenarnya saya rasa sangat familiar, lazim kita lisankan, tapi kadang-kadang kita mengucapkannya hanya sebatas bismillahirrahmanirrahim, bismillah, bismillah gitu. Nah, ini kan juga hampir menjadi pembuka ya di setiap surat di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya makna mendalam apa yang kita bisa bedah dari lafat bismillahirrahmanirrahim ini Pak Kyai? Tafadhol.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pak Mila dan para pemirsa, basmalah itu adalah ayat yang pertama kali manakala kita membuka Al-Quran.
0: Ya.
1: Jadi makna filosofinya, apabila kita membuka kehidupan, maka mulailah dengan yang dimulai oleh Tuhan. Jadi ibda'u bima bada Allahu bih. Itu adalah prinsip. Jadi prinsip orang Islam itu diajarkan Nabi, ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah segala sesuatu itu bagaimana Allah memulai, ya memulainya, penciptaannya dan memulainya di dalam Al-Qur'an itu. Jadi kalau Qur'an kita buka, pertama kali yang kita ada dapati adalah bismillahirrahmanirrahim. Memahami bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Mbak Mila, rahasianya basmalah itu begini. Kalau dalam gramatikal bahasa Arab, tidak boleh alinea baru itu jumlah kalimat, jumlah jar majrur itu tidak boleh. Diperbolehkan di dalam gramatikal bahasa Arab itu, alinea pertama itu adalah jumlah kalimat yang sempurna. Mubtada ada khobar, kalau dia jumlah ismiyah. Kalau dia jumlah fi'liyah, kata kerja, ada subjek, ada objek, ada predikat. Nah, itu adalah alinea baru. Ya, semua dalam semua bahasa itu disebut kalimat ibtida, ya, kalimat ibtida. Alinea baru. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu bukan ibtida dari sisi bahasa. Karena dia jumlah kalimat yang tidak sempurna. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang tidak sempurna. Ya, karena memulai katanya itu dengan huruf jar. Jadi bismi itu alba'u harfu jarrin wa ismi majrurun bilba.
0: Artinya apa?
1: Ya, jadi dia bisa jadi maknanya maf'ul. Tetapi tanpa ada fi'il tanpa ada fi'il, tanpa ada fa'il. Dia bisa bermakna khobar, tapi tidak ada mubtadanya. Itu kalimat itu tidak sempurna. Tapi disitulah rahasianya. Jadi apabila orang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, jadi kalau kita terjemahkan tidak sempurnanya itu gini. Bersama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba dengerin ya. Bersama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iya kenapa? Pasti orang nanyanya gitu.
0: Oh maksudnya tuh begitu ya, paham Pak.
1: Iya kenapa? Kok bersama gitu? Itu kalimat itu tidak lengkap.
0: Kalau dalam bahasa Indonesia kan misalnya kalimat itu strukturnya kan SPOK. Subjek, predikat, objek. Saya membeli buku. Ada subjeknya, ada.
1: Iya,
0: kalau ini kan kalau tadi ya. Makanya kemudian bismillahirrahmanirrahim dengan
1: menyebut nama Allah iya, yang mengasi dan penyayang.
0: Iya, oh iya gitu. Jadi orang objeknya nanya, apanya gitu ya Pak Kiai?
1: Iya, apa? Objeknya apa? Nah. Iya.

0: Maka di situ Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Hmm. Jadi dia mengatakan akulu hadza, saya makan ini bismillahirrahmanirrahim. Asyrabu hadza, saya minum ini bismillahirrahmanirrahim. Aktubu hadza, saya menulis ini bismillahirrahmanirrahim. Af'alu hadza, saya mau melakukan ini dengan nama Allah yang mengasihi. Itu baru kalimat itu lengkap. Hmm. Nah, sehingga apabila seseorang itu baca basmalah dan dia ngerti pintu yang dibuka dalam kalimat itu, maka dia tidak akan mungkin mengatakan prestasi itu adalah prestasi pribadi. Dan dia mengatakan ini karena saya meminta kepada Tuhan saya. Yang kedua, orang yang membuka diri dengan sesuatu dengan baca basmalah, maka dia membuka pintu berkah. Ya, dia membuka pintu berkah. Maksudnya gini Mbak Mila, ambil dua makanan yang enak, dua porsi makanan yang enak. Taruhlah kalau kita mau memberi nasi box, ya, makanan restoran yang terkenal, yang mahal, dua orang. Yang satu baca basmalah, yang satu tidak baca basmalah. Selesai dia makan, tanya apakah kenyang? Maka dua-duanya menjawabnya kenyang. Apakah makanannya nikmat? Maka dia mengatakan nikmat. Apakah menurut penilaianmu yang kamu makan ini memenuhi gizi sempurna? Dia akan mengatakan gizi sempurna. Sama. Lalu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya yang baca basmalah adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair tambahan itu, kalau ziyadatul khair tambahan kebaikan itu maknanya begini. Ada tambahan dari Allah, jadi ziyadatul khair itu maknanya tambahan potensi rohaninya pada yang dilakukan atau yang diperbuat. Jadi umpamanya dia tadi itu yang satu basmalah, yang ini tidak. Ada ziyadatul khair, ada spirit rohanianya. Dia melakukan sholatnya pasti lebih bagus, lebih menyenangkan dan kesadaran lebih tinggi. Yang ini enggak. Kenapa? Gizinya ya sama, vitaminnya, nutrisinya memang iya benar sama. Tapi dia enggak ada spirit untuk melakukan kebaikan. Itu yang disebut dengan berkah.
1: Berkah. Jadi bobot keberkahannya itu ya, kebaikannya yang tercermin dari perilaku kesehariannya itu yang membedakan ya Pak Kiai?
0: Iya.
1: Oke, siap. Karena iya, bismillah iya. Tadi ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Insya Allah. Dan kalau kita bedah Ar-Rahman Ar-Rahim ya Pak Kiai. Ini kan jadi, ya pokoknya kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu selalu kayaknya satu paket. Sebenarnya kalau kita kemudian elaborasi itu, ya kan di antara nama Allah Asmaul Husna yang begitu banyak, ini kenapa yang kemudian
0: Rahman dan Rahim.
1: Rahman dan Rahim yang menjadi the power of everything-nya Pak Kiai.
0: Ya, jadi begini, Rahman itu al-mun'imu bidaqa'ikin ni'ami ala jami'il khalqi. Rahman itu maknanya zat Tuhan yang maha, ya, menguasai segala salahnya dan memberikan kepada seluruh makhluk. Jadi sifat Allah yang Rahman itu tidak mesti masuk Islam. Tidak mesti orang itu taat beragama. Ya. Kalau dia itu dihidupkan oleh Allah, maka dengan Rahman-Nya Allah dia pasti diberi rezeki. Kalau dia cari bangun paginya lebih dahulu dan carinya lebih banyak, maka dia dapatnya lebih banyak. Tapi kalau rahim, dia tidak mendapatkan rahim, harus syaratnya ada ketundukan, ya. Harus ada keimanan, harus ada kepasrahan. Maka dia akan mendapatkan bukan cuma di dunia dan di akhirat. Maka maknanya orang yang membaca basmalah, manakala itu hal-hal sifatnya duniawi, kamu jangan bedakan dia muslim dan tidak muslim. Kamu jangan bedakan dia yang taat dan tidak taat. Kamu jangan bedakan dia saudara dan bukan saudara. Kamu kasih saja. Tapi apabila berkaitan pada dimensi ukhrawi, maka kita harus punya sayang tersendiri terhadap mereka.
1: Dan itu adalah sifat Allah yang paling, ya memang Allah tuh penyayang gitu ya Pak Kiai ya, kepada siapapun, itu tadi yang Ar-Rahman-nya kepada siapapun tanpa melihat bagaimana ketundukan dan sebagainya, tapi dan beda kan ya Pak Kiai, Rahman dan Rahim itu kan bobotnya juga, ataukah berbeda gak sih Pak Kiai?
0: Iya, Rahim itu al-mun'imu bidaqa'ikin ni'ami fil akhirah.
1: Oh, fil akhirah tadi kan.
0: Iya, jadi zat yang menguasai semua pernik-pernik kenikmatan ya, itu di akhirat.
1: Baik.
0: Jadi bukan di dunia. Okay. Kalau di dunia itu Rahman.
1: Rahman. Oh, ini menarik. Nanti kita bahas lagi ya Pak Kiai. Ya. Kita jeda dulu ya Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
1: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa dan juga Pak Kiai, ini ada kabar yang alhamdulillah sangat mengembirakan kita.
2: Ya, baik.
1: Karena program kesayangan kita, program Gapai Kemuliaan spesial Ramadan, ini mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa dari KPI, kemudian dari Kementerian Agama, dan dari MUI Pusat. Kita mendapatkan anugerah Syiar Ramadan.
2: Oh iya, ini ya.
1: 2025 ya. Pak Kiai, Masya
2: ya,
1: Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Untuk ya. Kategori dakwah talk show. Jadi, ya. Saya pribadi mewakili tim yang bertugas, pemirsa yang mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang luar biasa dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang telah mungkin menemani kita selama lebih dari 3 tahun, Pak Kiai bersama-sama, dan tentu saja para guru, Pak Kiai Haris salah satunya yang senantiasa memberikan ilmu kepada kita semua, ini bagian dari apa ya, sebuah penghargaan yang luar biasa. Ada yang mungkin ingin disampaikan Pak Kiai kepada pemirsa?
2: Ya, subhanallah, bahwa sebenarnya apa yang kami lakukan dengan tim ini tidak menjadi sesuatu yang hebat.
1: Ya.
2: Dia menjadi sempurna ketika para pemirsanya aktif, setia, dan memberikan respon yang bagus dan ikut mendoakan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita sebenarnya sama-sama berdakwah,
1: iya,
2: ya, betul. Dalam fungsi masing-masing.
1: Betul, Masya Allah.
2: Dan ini menunjukkan, mudah-mudahan ini simbol
1: ya.
2: Dari ya dakwah tamah, ya, mm-hmm. dakwah yang sempurna yang kita lakukan,
1: mm-hmm.
2: dan mudah-mudahan bertahan dalam keikhlasan.
1: Betul, ya. Dalam keikhlasan itu penting sekali. Ini bonus Pak Kiai ya, dari Allah. Tapi yang paling penting menjaga supaya motivasi dan semangat dalam menuntut ilmu dan berdakwah ini tetap membara. Itu yang kayaknya perlu kita terus tanamkan ya Pak Kiai. Masya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, terima kasih pemirsa. Dan seperti biasa Pak Kiai dan juga pemirsa, di segmen kedua ini Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Meisha di Sulawesi Tenggara. Kita akan simak bersama pertanyaannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisha Antani Iliun. Saat ini saya sedang fokus menjalani bisnis. Saya tinggal di Kota Raha, Kabupaten Mona, tepatnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertanyaan yang pertama. Basmalah kita pada umumnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau disebut sebagai rahasia, apakah rahasia dari basmalah atau rahasia di balik huruf-huruf pada lafaz basmalah tersebut? Lalu pertanyaan yang kedua, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya kan basmalah adalah awal mula sebelum kita melakukan aktivitas, baik sebelum makan, minum, bekerja, atau aktivitas lainnya. Jika memang basmalah bersifat rahasia, rahasia itu kan artinya tersembunyi ya Pak Kiai. Apakah hal-hal yang tersembunyi, jika kita ingin mengetahuinya, ada manfaatnya atau ada keuntungannya untuk kita? Mudah-mudahan saya mendapat pencerahan dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Kakak Meisha ya di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
2: Jauh
1: sampai
2: banget.
1: Ke pelosok Indonesia Pak Kiai, Masya Allah. Terima kasih sekali atas perhatiannya ya, dan semangatnya untuk terus menyaksikan Gapai Kemuliaan Kakak Meisha. Pertanyaannya Pak Kiai terkait rahasia di balik bacaan basmalah. Kalau kita mungkin bisa bedah, sebenarnya rahasia hurufnya tuh mengandung arti apa Pak Kiai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, kalau memang bacaan ini mengandung rahasia, apakah ketika kita mengetahuinya, itu juga mendapatkan, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut? Tafadhol.
2: Ya, tadi kita baru membahas sedikit ya, sekarang kita perluas.
1: Ya.
2: Jadi kalimat jumlah jan majrur, al-ba'u harfu jarrin wa ismi majrurun bilba. Jadi bacanya bukannya bi ismu tapi bi ismi. Kemudian dibuang alifnya jadi bismi, bismi. Itu maknanya kita disuruh meminta.
1: Mm-hmm.
2: Jadi rahasia pertama ketika kita baca bismillah, Allah bilang kamu mau minta apa?
1: Mm.
2: Itu ya. Jadi kalau orang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, dia tidak meminta, berarti dia cuma melakukan sunnah Nabi. Dalam hadis dikatakan itu, kullu zibalin layubda'u bil basmalati wa huwa aqta. Setiap urusan yang bermanfaat tidak dimulai dengan baca basmalah, maka dia aqta. Aqta itu wanitanya cantik tapi enggak punya jari jemari.
1: Ada yang kurang, ada
2: ya,
1: yang
2: gitu ya. Sehingga orang memperhitungkannya. Ya, Nah, itu menggambarkan bahwa rahasia pertama, kalau kita mau makan, mau minum, mau melakukan sesuatu dan multi manfaat, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, akan melahirkan pertama adalah keberkahan. Orang yang berkah itu ada tambahan spirit ruhaninya untuk dia melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan basmalah-basmalah yang lain. Yang kedua nih yang penting. Bahwa basmalah itu litarkil bala. Lidaf'il bala. Baca basmalah itu bisa menolak musibah. Bisa menolak ya bala. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim benar-benar dia memintanya. Kalau di perjalanan itu dia mesti terkena musibah, maka musibahnya itu digantikan sama Allah. Bagaimana bentuknya, caranya? Bila kaif, kita jangan tanya caranya Allah bagaimana. Yang jelas keberkahannya kita dihilangkan, dirubah. Peristiwanya terjadi, tapi hasilnya yang dirubah. Nah yang ketiga. Ini bagus nih para pemirsa, dan saya lihat ini Mesa ini masih muda, masih produktif, masih membangun memungkinkan bisnis. Punya anak. Ada sebuah nasihat Nabi kepada menantunya, karena menantunya yang dinikahkan dengan anaknya, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ini, Nabi tahu inilah yang akan menjadi keturunannya Nabi. Maka pesan Nabi, ya Ali, lana siya ahadun ismallahi ta'ala indal jima illa syarakahu syaitanu fi waladih. Hai Ali, tidaklah lupa seseorang baca basmalah ketika dia menggauli istrinya, kecuali setan ikut serta dalam proses pembuatan anak. Nah, lalu bagaimana kalau dia baca basmalah sebelum hubungan kepada istrinya? Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di awal-awal jilid pertama itu, kalau dia baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurrahu syaitanu abada. Setan tidak akan bisa memudaratkan anak yang dilahirkan yang dibacakan basmalah. Nah, sekarang dibalik, jangan-jangan anak saya bandel itu dulunya enggak baca basmalah.
1: Iya,
2: bisa
1: pakai.
2: Jadi.
1: Karena mungkin belum tahu. Kelupaan. Juga ada ilmunya juga belum tahu misalnya Pak Kiai ya.
2: Bisa jadi itu salah satunya itu. Nah, jadi betapa bismillahirrahmanirrahim itu bisa menjadi tameng. Jadi kira-kira itu begini, Mamira. Yang ketiga nih. Nabi bilang ibda'u bil basmalah. Lakukan

0: segala sesuatu itu dengan basmalah. Termasuk wakul waisam, makan dan kau baca bismillah lah. Di dalam hadis lain, kalau orang itu mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, kalau ada sesuatu dia sebut nama astaghfirullahalazim, alhamdulillah, mau masuk ke rumah, assalamualaikum, maka setan itu digambarkan oleh Nabi mengatakan kepada setan yang lain, udah gak usah ke rumah sini, tidak ada makanan, tidak ada tempat tidur. Tidak ada makanan dan tidak ada tempat tidur. Tapi kalau dia tidak baca basmalah, kalau dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, masuk tidak mengucapkan salam, maka setan yang terdekat mengatakan di sini banyak makanan, di sini ada tempat tidur, kita bisa join di sini di rumah ini. Nah, yang menarik nih Mbak, stressing point-nya itu gini. Ada orang di depan Nabi makan tidak baca basmalah. Dia makan gitu, tidak baca basmalah. Padahal Nabi sudah menjelaskan. Kemudian setelah dia tinggal sisa beberapa suap, dia baru ingat gitu. Dan Nabi sudah mengajarkan apabila kamu lupa. Lupa itu kan manusiawi ya. Apabila kamu lupa, maka kamu bacanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Orang itu dia baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Dimakan. Pada saat dia makan itu, kata Nabi, maka setan yang tadi ikut bersama makan itu memuntahkan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Bayangin. Dengan baca bismillahirrahmanirrahim, laksana jimat yang hebat, sakti mandraguna, makanan yang sudah masuk ke perut setan itu keluar semuanya.
1: Oke. Masya Allah.
0: Kenapa kita tidak baca basmalah? Karena ternyata manfaatnya luar biasa. Nah, ini Mesa adalah rahasia. Rahasia di dalam kita membaca basmalah.
1: Masya Allah. Kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan pembahasan yang luar biasa terkait bacaan bismillah ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Basmalah. Pak Kiai, kadang yang saya tuh bukan bingung, tapi kita tuh kan kadang mengucapkannya untuk praktis waktu yang sempit, bismillah aja. Apakah itu cukup atau memang harus lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti apa Pak Kiai, dalam kondisi-kondisi tertentu kan misalnya butuh cepat atau yang penting jangan sampai lupa baca bismillah, bismillah aja deh. Atau kita memang harus memaksakan diri untuk membacakan lengkap, bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, sebenarnya dalam hadis-hadis banyak disebut bismillah itu sudah memadai.
1: Sudah cukup.
2: Ketika dia melakukan bismillah, ketika dia mau berbuat bismillah, makan, minum semua bismillah. Tetapi ketika dia sempurnakan bismillahirrahmanirrahim itu afdol, lebih utama.
1: Lebih utama.
2: Ya, jadi boleh pilih dalam ketika kita memerlukan beberapa kegiatan yang sangat rapat dan pendek jaraknya, maka kita cukup mengucapkan bismillah. Tetapi kalau itu menjadi sebuah awal dari sebuah perbuatan, lebih makdur kita mengucapkannya bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akan lebih afdol dan lebih banyak juga pasti bobot pahalanya ya, Pak Kiai, kalau kita mengucapkannya secara penuh gitu, secara lengkap. Pak Kiai, bagaimana kita mendudukkan, kadang-kadang kita bismillah itu hanya kita hanya fokus pada lisannya saja, tapi kan tidak meresapkan ke dalam hati. Artinya kan sebenarnya kalau kita memahami betul bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Rabb kita, semuanya kembalikan sama Allah, sifat Allah gitu. Tapi kan kadang-kadang hanya orang yang fokus pada tulisannya saja misalnya, atau pada sekedar mengucapkan saja. Bagaimana kita sebenarnya harus menghadirkan jiwa kita secara sempurna ketika kita

0: ucapkan bismillahirrahmanirrahim.
1: Ya, jadi kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu fisik kita, bibir kita, lisan kita yang mengucapkan. Tapi rohani kita itu harus terikat dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim yang di dalam kandungannya itu malah apa yang kita lakukan itu diikat. Ya, jadi melibatkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua Mbak Mila, secara tulisan saja, secara fisik saja itu ada kalau di kalangan ulama-ulama hikmah. Orang yang mau mengobati orang kesurupan, sementara dia laki dan wanita ini perempuan, maka dia tulis bismillahirrahmanirrahim di piring kecil putih, dia tulis. Ketika sudah penuh, kemudian dia tuangkan air, dia hapus, dikasih minum, maka setannya akan keluar. Nggak kuat terkena siraman air yang itu adalah tulisan dari kata bismillahirrahmanirrahim. Itu di kalangan ulama-ulama hikmah itu ada pemahaman yang semacam itu. Atau seperti Abuya Muhammad ya Alawi ya Al-Abbas, Said Muhammad Alawi Al-Abbas itu ada bukunya menjelaskan tentang hikmah-hikmah basmalah itu yang ditulis pada bilangan tertentu untuk manfaat ini, manfaat itu. Itu secara fisik. Jadi secara fisik ulama juga mesti melihat basmalah itu manfaatnya banyak. Nah, tetapi pada pembahasan kita ini basmalah itu bagian rahasia yang kita melibatkan diri, apa yang kita lakukan bersama Allah itu menjadi sebuah keberkahan yang bisa fungsinya juga berkah, menolak bencana, bisa menghindar kemudaratan terhadap anak dan lain sebagainya. Jadi memang luar biasa.
0: Betul.
1: Ya, saya baca kitab beliau itu, saya kagum gitu melihat keluasan pandangan ulama-ulama yang membahas tentang basmalah. Termasuk juga kalau kita baca kitab Imam As-Suyuti, ya, Al-Kanzul Madfun Fi Fulkil Mashhun, itu bahasan tentang basmalah begitu banyak-banyak. Baik untuk ditulis, dibaca dalam bilangan jumlah-jumlah tertentu, maka itu cuma punya khasiat-khasiat tersendiri. Nah, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang ilmunya luas itu, dia bisa melihat itu. Dia dibaca jumlah sekian ini manfaatnya, dibaca jumlah sekian ini manfaatnya.
0: Itu. Jadi dari kalimat ini tuh ternyata menyimpan keluasan ilmu Allah yang sebenarnya masih sangat luar biasa, yang mungkin kita belum mampu untuk membuka semuanya ya Pak Kiai.
1: Iya, luar biasa. Luar biasa. Itu yang ditulis yang begitu banyak itu baru sepersekian, 0, sekian ini.
0: Dari ilmunya.
1: Belum angka 1. Dari keluasan
0: bahkan
1: ilmu.
0: Bahkan per huruf pun kalau dibedah kan sebenarnya kenapa kemudian rangkaian kalimat ini kalau kita bedah satu hurufnya mungkin juga akan apa ya, memiliki rahasia yang luar biasa kan Pak Kiai?
1: Ya, tadi Mesa nanya. Ada gak rahasia huruf per huruf? Orang yang mengamalkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pada bilangan tertentu dan dia betul-betul bagian dari orang yang solihin, orang yang dekat Tuhan, orang yang mengedepankan kemanusiaan, murah hati dan lain sebagainya, itu waktu dia baca bismillahirrahmanirrahim itu dia merem. Pada saat dia merem itu dia mengimajinasikan ba itu adalah al-ba'u huwas safinah, hiyas safinah. Ba itu adalah perahu. Maka dengan perahu dia bisa pergi kemana saja. Maka di kalangan wali min awliya'illah banyak masuk cerita itu, mereka membaca bismillahirrahmanirrahim merem ketika dia bangun karena memang dia mau sholat Jumat di Mekah, maka dia bangun dia sudah di sana. Ada orang ini mengatakan khurafat, ini hal yang kelenikan, enggak

0: kok kalau para pemirsa mau membaca kitab-kitab yang saya sebutkan itu tadi, ya, dan beberapa kitab-kitab lain seperti At-Tib wal Hikmah, kemudian Al-Awfaq Al-Ghazali dan lain sebagainya, kita akan ketemu bahwa bismillah itu ba-nya saja, ya, al-ba'u hiyas safinah, adalah di mana dia mau pergi kemana saja dia bisa lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi ya, mungkin karena ya kan ilmu kita masih fakir ya Pak Kiai ya gitu. Ilmu saya sih bukan ilmunya Pak Kiai. Ilmu saya kan masih fakir. Jadi ya, betul. Bagaimana kemudian dengan para ulama-ulama yang itu tadi dengan ketajaman mata batin yang bisa kemudian membedah gitu per huruf-huruf. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi kita harus break lagi Pak Kiai. Ya, nanti kita akan bahas di segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rahasia Basmalah. Pak Kiai, ini pertanyaan yang berkaitan dengan Quran juga Pak Kiai. Apa bedanya Bismillah dalam surat Al-Fatihah dan dalam beberapa ayat yang lain yang juga disebutkan ya. Misalnya di surat Hud ayat 41 dan juga di An-Naml 30. Kan itu berkaitan dengan yang disebutkan oleh Nabi Sulaiman dan juga Nabi Nuh dalam kisah Nabi Nuh. Apakah memang berarti kalimat ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah memang menjadi tradisi ya, bahkan sebelum Nabi Muhammad? Seperti apa Pak Kiai penjelasannya?
3: Iya, kalau kita lihat dua surah yang Mbak Mila sebutkan itu, bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan agama baru, tetapi agama yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi Allah. Dari mana kita bisa paham bahwa Nabi Sulaiman sendiri secara tegas mengatakan dan diabadikan ketika dia ingin menaklukkan kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita, ya, di itu Ratu Sheba. Itu riwayat mengatakan, ada yang mengatakan di Afrika, ada yang mengatakan di Yaman. Nabi Sulaiman itu full power karena dia nabi tapi dia raja gitu loh. Beliau mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis secara sempurna itu pada kasus peristiwa Nabi Sulaiman membuat surat kepada Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis itu adalah ucapan Nabi Bilqis. Sesungguhnya mereka mengatakan kepada pembesar-pembesar kerajaan, sesungguhnya aku mendapatkan surat dan suratnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat kedua-nya Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kalimat keduanya, kau jangan sombong kepadaku. Datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri, dengan damai. Nah, berarti Nabi Sulaiman suratnya itu konsepnya seperti Al-Quran. Yang atas itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Raja Bilqis pada waktu itu adalah raja yang besar, tapi ketika dia membaca kalimat itu dia getar. Sehingga ketika raja-raja itu, pembesar-pembesar itu mengatakan untuk mengadu kekuatan, Bilqis gak berani mengambil keputusan itu. Terlebih lagi ketika itu Sulaiman mengatakan kepada bala tentaranya, siapa yang sanggup memindahkan singgasana, kursi singgasananya itu kemarin. Maka Ifrit mengatakan, sebelum kau berangkat dari tempat dudukmu berdiri, aku sudah bisa hadirkan. Itu jin, bangsa jin. Tapi bangsa manusia lebih hebat. Saya kagum pada Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang menguasai Bismillahirrahmanirrahim, ya Sulaiman, kalau kau menutup matamu dalam berkedip sebelum kau angkat kedipmu, aku sudah bisa menghadirkan. Sepersekian, 0,1 detik. Nah, ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu rahasianya luar biasa. Bayangkan dari antar negara dipindahkan fisik, yang dipindahkan itu fisik. Itu bisa dalam waktu yang cepat. Yang kedua, kata Bismillah yang tanpa Ar-Rahmanir-Rahim itu diucapkan oleh Nabi, ya, Hud pada waktu itu di dalam surah Hud. Ya, Nabi Nuh mengatakan irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Coba kamu berangkat, kamu naik saja ke dalam perahu dan kau ucapkan Bismillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Teksnya. Jadi sekurang-kurangnya orang bisa mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Itu sudah madain. Dan ini menunjukkan kalau kita diajarkan ulama, diajarkan Nabi, kalau mau berangkat dan itu mengarungi lautan, baca ini. Bismillahimajreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Mau naik motor, naik mobil, naik pesawat. Karena keberkahan. Nah, jadi boleh sekurang-kurangnya bismillah. Kalau mau sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bobotnya adalah afdoliyah, ya, keutamaan.
2: Oke. Jadi kalau kemudian saya simpulkan Pak Kiai, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya besar, hal-hal yang sifatnya, yaitu tadi aktivitas-aktivitas yang butuh power, kayak tadi misalnya kisahnya Nabi Nuh, kemudian kisahnya Nabi Sulaiman, bacaan bismillah itu tidak, memang tidak bisa dilepaskan dari hal-hal besar yang ada di dalam diri kita gitu ya, dalam hidup kita ya Pak Kiai ya. Hal-hal kecil aja kita harus menempelkan itu, apalagi hal-hal yang sifatnya besar gitu.
3: Ya betul, kalau kita lihat keterikatan melibatkan Tuhan dalam semua urusan, maka kita yang kecil bisa menjadi kekuatan yang besar. Kita kadang lupa.
2: Iya.
3: Tidak melibatkan Tuhan dalam urusan kita.
2: Jangan sampai ini bahasannya sebelumnya nih, jangan sampai kita menjadi orang yang melampaui batas karena gak melibatkan Allah ya dalam setiap langkah kita ya Pak Kiai. Ini artinya sebenarnya juga bentuk dan refleksi dari tawakal kita kepada Allah ya Pak Kiai ya. Ini tuh memang basic fondasi iman kita tuh sebenarnya ada di kalimat ini juga sebenarnya Pak Kiai ya.
3: Esensi dari agama Islam itu adalah taslim.
2: Taslim
3: itu maknanya menundukkan diri di hadapan Allah itu. Jadi dia melebihi makna tawakal. Kalau tawakal itu usaha, kemudian dia menawakalkan. Kalau taslim itu
2: dari
3: utuni muslimin, itu maknanya datang tanpa ada syarat tertentu gitu loh. Itu maknanya taslim itu tadi. Jadi ketika kita benar-benar menjadi seorang muslim, maknanya kita benar-benar taslim. Menyelaskan diri kepada Allah itu secara totalitas tanpa syarat. Maka dia akan besar.
2: Oke, itu tadi ya, kalau kita mengecilkan, saya ingat pembahasan Pak Kiai yang sebelumnya, kalau kita mengecilkan diri kita dan membesarkan Allah, itu tadi, itu bagian, sebenarnya ini kan bagian dari kita mengecilkan diri kita ya.
3: Punya kaitan kajian bahasan sebenarnya.
2: Oh, Masya Allah. Pak Kiai, sebagai penutup ini kita sudah di akhir program, apa yang kita bisa sampaikan atau kita bisa sarikan dari pembahasan tentang bismillah ini Pak Kiai?
3: Ya.
2: Poin-poin ya.
3: Pada intinya bahwa ketika Allah membuka pintu, ketika Allah membuka kesempatan, maka orang yang pandai, yang cerdas dan sadar, maka dia akan mengambil kesempatan itu. Dan kesempatan itu ya adalah bagian dari kasih sayang Allah. Ketika orang menutup diri atau tahu tapi tidak memanfaatkan, maka sesungguhnya jangan-jangan dia sebenarnya orang yang sombong dengan Tuhan.
2: Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat sombong ya Pak Kiai. Dan bisa taslim.
3: Amin.
2: Tadi ya, sejujur-jujurnya dan sejati-jatinya.
3: Tanpa syarat.
2: Tanpa tadi syarat, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih.
3: Ya baik.
2: Jazakallah khair ilmunya hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat yang luar biasa bagi pemirsa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk ringan dalam menuntut ilmu agama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya.
1: Tentunya kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Mayfri Syari.
0: Dan saya Alfian Raharjo. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Kebakaran melanda KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar.
1: Ya, pada Minggu malam kantor SAR Surabaya menyatakan total 236 orang telah dievakuasi, 5 orang meninggal dunia dan 231 lainnya selamat, sementara 41 penumpang lain masih dalam pencarian.
2: Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan asap hitam pekat mengepul dari salah satu bagian kapal. Kobaran api terus membesar memaksa ratusan penumpang berlindung di geladak dengan mengenakan jaket pelampung.
3: Tolong bos, tim sar.
2: Beberapa penumpang berdiri di tepi geladak menunggu pertolongan sambil mengikuti arahan awak kapal. Kantor SAR Surabaya menerima laporan kebakaran pada Minggu pagi pukul 8 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat dari Syah Bandar, Tanjung Perak. Satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran mengonfirmasi KMP Mutiara Santosa 2 terbakar saat berlayar di perairan utara Sumenep. Berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga terjadi pada hari Minggu antara pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah melaporkan kejadian, nahkoda kapal tidak lagi dapat dihubungi. Basarnas Surabaya pun segera berkoordinasi dengan Syah Bandar, VTS Surabaya, SROP Kalianget, dan Pos SAR Sumenep. Hasil pelacakan menunjukkan posisi kapal berada sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dalam kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi para penumpang, seperti kapal Meratus Project 3. Namun kapal tidak dapat mendekat karena sedang mengangkut muatan bahan mudah terbakar. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Minggu malam hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, total 236 orang telah dievakuasi, 5 orang meninggal dunia dan 231 lainnya selamat. Kepada CNN Indonesia Prime News pada Minggu malam, Ahmad Laili Maulidi, Kalaksa BPBD Kabupaten Sumenep mengatakan, sebanyak 10 kapal terlibat dalam proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa 2.
4: Dari korban yang terevakuasi memang dievakuasi oleh kapal-kapal yang kebetulan melintas di sekitar perairan Madura, di perairan Kabupaten Sumenep.
2: Menurut Ahmad Laili, hingga Minggu malam ada sekitar 41 penumpang masih belum ditemukan. Hingga kini proses evakuasi terhadap penumpang dan awak kapal masih terus berlangsung. KMP Mutiara Santosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal sepanjang 160 meter dan lebar 25 meter ini melayani rute Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan waktu tempuh sekitar 40 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 113 korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin dini hari.
0: Ya, mereka dievakuasi menggunakan kapal kargo Meratus Pematang Siantar dengan 2 korban diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kapal kargo Meratus Pematang Siantar menjadi armada yang mengevakuasi korban terbanyak.
1: Setibanya di posko terpadu di Gedung Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, para korban menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendataan. Sebagian korban juga dievakuasi menuju ke Pelabuhan Kalianget di Sumenep serta Pelabuhan Lembar di Lombok. Ada Bambang yang merupakan salah satu penumpang selamat mengaku kebakaran terjadi sangat cepat dan bersama penumpang lainnya ia terpaksa melompat ke laut dengan mengenakan jaket pelampung untuk menyelamatkan diri.
0: Ya, dan Bambang pun menyatakan mereka terapung dan menunggu pertolongan selama hampir 3 jam sebelum akhirnya dievakuasi oleh kapal kargo.
5: Sudah ada patah-patah yang dekat kapal yang dekat. Tapi jarak masih

0: Sementara itu, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan terus menyisir lokasi kebakaran sambil memastikan seluruh penumpang berhasil dievakuasi.
1: Korban yang berhasil diselamatkan dipindahkan dari kapal-kapal penolong ke kapal Basarnas sebelum dibawa menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa api di atas KMP Mutiara Sentosa 2 berhasil dipadamkan. Pemerintah kini memfokuskan proses pendataan seluruh korban yang dievakuasi.
2: Kita akan mendata dulu semua kapal itu masuk ke sini. Kita akan cocokkan dengan manifest dari perusahaan apakah memang sudah semua terevakuasi atau masih ada yang belum terevakuasi, masih harus dilakukan pencarian.
1: Dan di tengah kecemasan keluarga penumpang KMP Mutiara Sentosa 2, kabar baik datang dari Makassar. Ada sebuah rekaman video menunjukkan seorang penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
0: Ya, sementara itu kepastian nasib penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 masih menjadi penantian keluarga. Di posko informasi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga masih berupaya mencari kepastian.
3: Suasana posko informasi KMP Mutiara Sentosa 2 di Pelabuhan Tanjung Perak dipenuhi kecemasan keluarga penumpang. Salah satunya Fauzi, kakak dari Rismanto atau Rinto. Fauzi datang untuk mencari kabar adiknya yang diduga menjadi penumpang kapal naas itu. Namun setelah dilakukan penelusuran, petugas belum menemukan nama Rismanto dalam data manifest maupun berdasarkan data kependudukan. Sementara itu, data truk ekspedisi yang digunakan korban menuju Makassar juga masih dalam proses penelusuran. Fauzi menyebut sebelum berangkat, Rismanto sempat berpamitan kepada istrinya usai sholat isya. Jelang keberangkatan, Rismanto juga mengunggah status di akun media sosialnya pada Sabtu pukul 19:36.
4: Kan kita tidak bisa berandai-andai, tapi kepastian pertama dulu, mengenai data dulu, kualifikasi data. Kalau kita tidak ada kualifikasi data yang autentik atau jelas, kita kan tidak bisa ngomong apa-apa.
3: Hingga Minggu malam, pihak keluarga masih menunggu konfirmasi dari agen pelayaran dan operator kapal. Mereka berharap proses pendataan penumpang dan kendaraan dapat dievaluasi agar memberikan kepastian lebih cepat saat terjadi keadaan darurat. Sementara itu, suasana di rumah Jamaluddin, salah satu sopir yang juga penumpang KMP Mutiara Sentosa 2, di Kelurahan Walawalaya, Kecamatan Talo, Makassar, berangsur tenang setelah keluarga menerima kabar bahwa ia selamat. Sebelumnya, Martina, istri Jamaluddin, sempat diliputi kecemasan setelah mendapat kabar KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Madura. Kesedihan semakin terasa karena Martina yang sedang mengandung 6 bulan tidak dapat menghubungi suaminya sejak pagi. Kepastian baru didapatkan menjelang sore saat keluarga menerima rekaman video yang memperlihatkan Jamaluddin telah berhasil dievakuasi oleh kapal penolong. Video tersebut dikirim oleh rekan sesama sopir yang juga berhasil selamat. Meski demikian, hingga kini keluarga masih belum dapat berkomunikasi langsung dengan Jamaluddin.
5: Dapat infonya sekitar jam berapa kalau?
6: Sekitar 8:30 kayaknya ada di status. Ya, status WA itu. Terus ditelepon terus, tidak aktif. Tapi yang ditemani suamiku ada yang aktif, sempat minta pertolongan tim SAR gitu. Jadi selalu ada ini informasi kita lihat dari status WA. Gitu. Nanti pas hampir masuk asar ada informasi, ada videonya bilang dia sudah selamat, dia sudah ada di kapal lain, sudah dievakuasi di kapal lain.
5: Dievakuasi. Ya, sekarang dievakuasi. Posisinya di mana, Bapak?
6: Masih ada di kapal yang tolong.
5: Mau ke arah sini atau ke Surabaya?
6: Kayaknya ke Makassar. Kayaknya ke Surabaya.
3: Jamaluddin diketahui berada di atas KMP Mutiara Sentosa 2 bersama 19 sopir lainnya yang masing-masing mendampingi truk ekspedisi menuju Makassar. Pihak keluarga kini berharap dapat segera bertemu dan memastikan kondisi Jamaluddin setelah proses evakuasi selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria dibekuk polisi karena diduga menawarkan istrinya kepada laki-laki lain.
0: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
7: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
7: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
9: Morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
16: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
7: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Murid kelas 7 salah satu madrasah sanawiyah di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah.
1: Korban mengaku dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 di mana keluarga korban akhirnya membawa kasus ini ke ranah hukum.
17: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
18: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya terputus. Karena kecepit di pagar begitu ya.
17: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
19: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo di sini betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
17: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
1: Di informasi lainnya, ada seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami dugaan pemaksaan hubungan badan dengan seorang laki-laki yang tak dikenalnya.
0: Ya, sementara itu polisi menangkap pelaku begal yang merampas sepeda motor dua siswi SMP di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang setelah hampir sepekan menjadi buronan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Anggota Satreskrim Polresta Padang ini meringkus seorang pria inisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berusia 36 tahun ini ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka mengatakan tidak memiliki uang hingga akhirnya menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Video amatir menunjukkan detik-detik warga menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di perumahan Bayan Residence, Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kamis. Peristiwa ini berawal saat warga mendengar teriakan maling, lalu berusaha menghentikan dan menangkap terduga pelaku. Pada saat yang sama, Aibtu Eko Sucianto, anggota Polsek Purwokerto Barat yang hendak berangkat bertugas, menerima informasi dari warga mengenai dugaan pencurian tersebut. Ia kemudian mendatangi lokasi dan bersama warga menangkap terduga pelaku sebelum diserahkan ke Polsek Purwokerto Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim unit Reskrim Polsek Legok berhasil menangkap salah satu pelaku begal yang merampas sepeda motor dua siswi SMP di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang setelah buron hampir sepekan. Polisi membekuk pelaku berinisial GJ di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kasus ini berawal pada Selasa 21 Juli lalu. Korban Nurjanah dan Sri Juliawati baru pulang sekolah menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Desa Babat, Kecamatan Legok. Keduanya dipepet dua pelaku yang kemudian merampas sepeda motor korban. Teriakan minta tolong dari korban membuat warga berdatangan dan mengejar para pelaku. Satu pelaku berhasil ditangkap massa dan meninggal dunia setelah menjadi sasaran amuk warga. Sementara GJ berhasil melarikan diri dengan membawa motor hasil rampasan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dua karyawan menderita luka tembak di bagian kaki.
1: Sementara di lokasi berbeda, ada dua pencuri sepeda motor spesialis parkiran minimarket dilumpuhkan polisi setelah beraksi di 10 lokasi berbeda di area Surabaya dan sekitarnya.
20: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik perampokan dengan senjata yang terjadi di sebuah minimarket di Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka pada Minggu. Terjadi saat toko hendak tutup, dua pria datang menggunakan helm dan langsung menodongkan pistol kedua karyawan yang berada di area kasir. Satu orang karyawan ditembak di bagian kaki saat mencoba melarikan diri, sementara satu lainnya digiring menuju brankas penyimpanan dan dianiaya sebelum akhirnya membawa kabur sejumlah uang yang ada di dalam brankas.
21: Ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali, nggak kena, kena keserepet sama temannya ini, dari luruh. Terus yang ke, yang parahnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Pak.
20: Dalam aksi yang berlangsung singkat kurang dari 5 menit itu, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sekitar 7 juta rupiah. Sementara korban langsung dibawakan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di Surabaya, Jawa Timur, unit Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melumpuhkan dua pelaku curanmor yang biasa beraksi di parkiran minimarket. Dua tersangka ditangkap atas kasus pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Jakarta-Surabaya pada November silam. Pelaku berinisial F dan MM ditembak pada bagian kaki setelah mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Dari hasil penyidikan, komplotan ini telah beraksi di 10 lokasi. 6 diantaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga.
22: Jadi setelah kita laksanakan interogasi yang lebih mendalam, pelaku ini merupakan residivis curanmor. Yang mana curanmor tersebut dilaksanakan di lintas kota, antara lain Gresik, Sidoarjo, Surabaya, maupun Perak.
20: Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa kunci T, kunci palsu, serta sebilah pisau yang diduga digunakan saat menjalankan aksi kejahatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal khasanah cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura.
1: Seperti apa lika-liku pengolah petis Madura? Informasinya usai jeda.
7: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
13: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
14: не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
7: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
12: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
7: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
7: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
20: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
7: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
7: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
7: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
7: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
16: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
7: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
7: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Diduga remblong, sebuah mobil wisatawan Gunung Bromo menabrak pikap di jalur turunan Desa Sukapura, Kecamatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Beberapa orang terluka.
1: Sementara itu di Bandung ada seorang pengendara motor menabrak pembatas beton proyek galian kabel bawah tanah. Kerasnya benturan membuat korban terpental sejauh 7 meter.
2: Laka, guys. Kecelakaan terjadi di jalur turunan wisata Gunung Bromo pada Minggu pagi. Sebuah mobil yang melaju dari arah Bromo menuju Probolinggo diduga mengalami remblong dan menabrak pickup di depannya. Pasca benturan, mobil mengalami kerusakan parah sedangkan pickup terdorong hingga menabrak tembok bangunan di sisi jalan. Akibat kejadian ini, tiga penumpang pickup mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke puskesmas sedangkan penumpang minibus mengalami luka ringan.
3: Cuma mobil kerjanya ambil jalur kiri. Gak taunya yang di depan ada mobil pickup. Kayaknya mobil pickupnya dari atas juga tadi yang orang saksi matanya yang di bawah.
4: Oh gitu.
2: Sebuah mikrobus yang membawa rombongan ziarah wali tercebur ke Sungai Bondo Yudo di Desa Kalipepe, Kabupaten Lumajang, Minggu pagi. Mikrobus tersebut membawa 19 orang penumpang rombongan ziarah wali 5 dari Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Saat perjalanan pulang, sopir mikrobus mengantuk sehingga kendaraan oleng dan tercebur ke sungai yang berada di sisi kanan jalan. Beruntung semua penumpang berhasil selamat. Seorang pengendara motor tak sadarkan diri pasca mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Merdeka, Kota Bandung pada Minggu dini hari. Menurut polisi dan saksi mata, korban sebelumnya melaju dengan kecepatan tinggi dari arah traffic light Merdeka, Aceh menuju arah Tamblong. Saat tiba di lokasi, sepeda motor yang dikendarai korban menabrak barier beton yang dipasang untuk pekerjaan galian kabel bawah tanah. Kerasnya benturan menyebabkan tubuh korban terlempar 7 meter hingga tidak sadarkan diri. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
5: Galian kabel, jadi si motor tersebut dengan kecepatan tinggi dari arah utara, tepatnya di TL Merdeka Aceh mengarah ke bawah, entah itu mengantuk atau dengan kondisi bawa motornya cukup tinggi kecepatan, akhirnya menabrak barier betonan, langsung terhempas kurang lebih 6-7 meter hingga tidak sadarkan diri.
2: Pasca kejadian, polisi meminta operator proyek galian untuk memasang rambu sejauh 5-10 meter sebelum titik pengerjaan sebagai peringatan kepada pengendara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ada kemarau panjang yang diduga menyebabkan harga kacang panjang dan buncis di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur mengalami kenaikan.
0: Ya, sementara itu kebakaran melanda sebuah rumah di Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Penghuni rumah menangis saat mengetahui

0: tahu tempat tinggalnya hangus dilalap api. Kita simak selengkapnya dalam Metropolitan.
1: Penghuni rumah menangis saat mengetahui rumahnya di Jalan Musi, Cideng-Gambir, Jakarta Pusat ludes terbakar pada Minggu pagi. Ia pun hanya bisa pasrah saat api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian rumahnya beserta harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan seekor kucing, tak sempat diselamatkan. Menurut sang penghuni rumah, saat api berkobar, ia tengah tidur di dalam kamar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kebakaran. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran.
2: Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak.
3: Ibu tidur di posisinya di depan atau?
2: Posisi saya di sini Pak, api datang dari sebelah kanan.
1: Harga dua komoditas sayuran yaitu kacang panjang dan buncis di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur mengalami kenaikan tajam. Harganya naik dari sekitar Rp15.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Hal serupa terjadi pada buncis. Jika sebelumnya dijual di bawah Rp10.000 per kilogram, kini harganya mencapai Rp25.000 per kilogram. Cuaca kering yang berkepanjangan diduga menjadi penyebab menurunnya hasil panen sehingga pasokan berkurang dan harga pun melonjak. Jika kacang panjang masih memiliki pembeli, kondisi berbeda terjadi pada buncis. Banyak konsumen memilih mengurangi atau tidak membeli karena harganya yang dianggap terlalu tinggi. Warna cerah dan bentuk ikan mas koki yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi para pehobi. Di balik hobi ini, bergerak rantai usaha yang melibatkan peternak, groomer, pedagang, hingga berbagai pelaku usaha pendukung. Melihat besarnya potensi ini, Rich Panda Grooming Cup Seri 1 digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ajang ini tidak hanya menampilkan kompetisi grooming ikan mas koki, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi para pehobi baru.
4: Nah, kita menilai ada sedikit yang harus dirombak di industri ini, yaitu demand-demand barunya, orang-orang barunya, hobis-hobis barunya. Yang kita bilang sebenarnya knowledge di koki ini itu belum tersebar secara luas. Jadi kita buat kompetisi ini untuk seperti sosialisasi lah, tapi langsung direct to hobis baru.
1: Dengan semakin banyak pehobi baru dan komunitas yang terus bertumbuh, industri ikan mas koki diharapkan tidak hanya melahirkan ikan berkualitas. Lebih dari itu, industri ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi ribuan peternak dan pelaku usaha ikan hias di berbagai daerah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi berikutnya, kelezatan kuliner khas Pulau Garam, Madura sudah banyak dikenal. Selain komposisi bumbu dan juga rempah yang berani, warga Pulau Madura sudah sejak dahulu kala mengenal khasanah cita rasa gurih umami lewat olahan sari laut yang dikenal sebagai petis Madura.
5: Nah, biar kita nggak penasaran ya, langsung saja kita lihat bagaimana rekan kami, koresponden Alan Maulana dan juga fotojurnalis Aga Dipa yang akan menelusuri nih bagaimana proses panjang produksi petis Madura langsung dari pabriknya.
6: Glowing kan?
7: Glowing kayak ting-ting ya?
6: Iya.
8: Petis lazim jadi bahan penambah cita rasa khususnya untuk sajian kuliner khas Jawa Timur. Tapi di Madura, bumbu pasta berbahan sari laut ini punya cita rasa dan ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan petis dari wilayah lain. Tidak hanya sentra pemindangan ikan, pemanfaatan potensi perikanan laut setempat membuat kawasan Banyu Anyar Sampang juga dikenal sebagai sentra penghasil petis Madura. Salah satu pionirnya adalah keluarga Hajah Dia yang selama 45 tahun masih setia memproduksi petis di Banyu Anyar dengan bendera Dia Food. Uniknya, tahapan produksi yang makan waktu dan melelahkan ini bisa ditangani hanya oleh seorang pekerja. Mulai berkutat di pabrik petis Hajah Dia sejak 2018, pria asal Jember ini kini jadi motor utama produksi petis Hajah Dia. Wah, ternyata proses pembuatan ting-ting si petis glowing tidak semudah kelihatannya. Tarik ulur adonan dalam proses ngentat atau mengentalkan ini butuh keahlian dan keterampilan tersendiri.
9: Susah. Oh.

0: tidak mudah. Kelihatannya gampang sekali untuk menarik, tapi ternyata prakteknya tidak mudah. Ambil dari bawah gitu, Mas ya.
1: Selain mengubah warna petis menjadi lebih glowing, proses mekanis dalam tahapan pengentalan juga membuat adonan mengembang sekitar 1,5 kali lipat.
2: Setelah hampir 4 jam proses pemasakan, ini kita tiba di proses akhir untuk petis. Ini model apa? Rasa Ayu Ting Ting ya? Petis Ting Ting ala Haja Dia. Dia Food. 23 kilo sudah siap kemas, Mas ya, kalau gitu ya.
1: Seluk-beluk dunia perpetisan sendiri sudah jadi keseharian Haji Daiman. Maka tidak heran, peta rasa petis sudah dikuasainya. Di Pulau Madura saja, cita rasa petis menurut Daiman terbagi tiga. Penduduk Madura sisi utara menyukai petis bercita rasa asin. Madura selatan, asin manis. Sementara yang dekat dengan komunitas Jawa, menyukai petis yang lebih manis. Namun, tetap saja, karakteristik petis made in Madura harus diakui berbeda. Mulai dari warna, kandungan, hingga cita rasanya. Sedap.
3: Berbeda dengan daerah lain, kilang masih cair itu. Kalau kita petis memang yang diproses, petis yang sudah padat. Jadi rasanya ada rasa tersendiri, memang rasa aroma petis dan sedikit nyentuh di lidah itu ada gitu. Bedanya ada tekanan di lidah itu. Wah, gitu.
2: Nah, dari produsen penghasil petis di Pulau Madura, petis Madura seperti ini menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk juga ke penjual rujak di wilayah Surabaya. Meskipun cuma jadi bahan campuran, tapi petis Madura menghasilkan satu ciri khas yang sekaligus jadi identitas kuliner Jawa Timur. Maka jadilah lontong mie, lontong balap, tahu petis, tahu campur, hingga rujak petis Madura akan kehilangan atau krisis identitas tanpa petis Madura. Mbak, ini ya?
4: Iya. Ki petis ini. Petis ikan tuna. Aku nih dodolan rujak iku gak ganti-ganti, tetap petis ikan tuna kayak gini loh, ki petis iki.
1: Ikatan kuat antara produk dan pengguna petis Madura ini salah satunya dilakoni Umi Syaiful dan menantunya Nur Halima, penjual rujak di kawasan Dukuh Bulak Banteng, Surabaya. Sejak memutuskan berjualan rujak khas Madura tahun 1988, selama hampir 40 tahun kemudian, warung rujak yang viral karena buka 24 jam ini hanya menggunakan satu jenis bahan utama, petis Madura. Ho-ho.
4: Ini rujak saporsi cuma 10.000. Porsi jumbo.
2: Porsi jumbo pakai petis Madura. Rujak petis Madura. Ya. Setelah proses mengikuti proses pemindangan sampai pencampuran kilang atau saripati ikan tuna dan cakalang hingga menghasilkan produk petis Madura. Dan inilah yang dicari semua pecinta petis Madura. Rasa umami khas petis Madura. Jika kuliner Jepang menggunakan kombu, dashi, kasubushi untuk mendapatkan rasa umami atau gurih, orang Madura cukup menggunakan petis Madura. Rasa gurihnya memang sangat kuat, rasa banget di tengah lidah. Dan izinkan saya untuk melanjutkan penelusuran rasa umami khas petis Madura ini dalam hidangan rujak petis Madura. Alan Maulana, Aga Dipa, Sampang dan Surabaya, Jawa Timur.
5: Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Memasuki bulan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada sekelompok pemuda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang menyulap gang sempit menjadi arena berbagai lomba kreatif dan menghibur.
6: Ya, sementara itu ajang pencarian jodoh Golek Garwo digelar dengan mengusung tema kemerdekaan untuk mempererat tali persaudaraan.
7: Musik. di sebuah gang di Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, warga dan anak-anak antusias mengikuti lomba unik yang digelar para pemuda. Salah satunya lomba mancing kerupuk. Yang menarik, kerupuk diikat dan dipasang pada sebatang bambu hingga menyerupai kail pancing. Peserta harus membagi fokus antara menyuapi temannya dan menghabiskan kerupuk miliknya sendiri.
8: Dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
9: Antusiasnya gimana?
8: Antusias rakyat dan adik-adik semua sangat jos.
9: Pesertanya
8: sangat senang sekali dan berpartisipasi semua.
7: Kemeriahan juga kian terasa saat peserta mengikuti lomba lain seperti balap balon payung hingga lomba ijak balon yang tidak kalah menarik. Semangat kemerdekaan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya dilakukan dengan perlombaan saja, namun dengan kegiatan mempererat tali persaudaraan. Salah satunya dalam acara Golek Garwo yang mempertemukan para lajang untuk mencari jodoh. Mengusung tema merdeka dan terbang bersama cinta, ratusan peserta antusias mengikuti kegiatan yang satu ini. Peserta mengikuti beberapa sesi mulai dari perkenalan secara singkat hingga diskusi santai agar setiap peserta dapat saling mengenal satu sama lain.
10: Yang namanya ikhtiar cari jodoh itu kan bisa lewat banyak jalan ya. Nah ini ya kebetulan teman ngajakin, terus akunya mau ya siapa tahu nanti ketemu jodohnya.
7: Semangat HUT ke-81 Republik Indonesia tidak hanya dirayakan dengan kemeriahan, tetapi juga melalui upaya mempererat persaudaraan, membangun harapan, dan membuka lembaran baru menuju masa depan yang lebih baik. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan usai jeda, kami akan ajak Anda ke Kota Bandung untuk berburu ragam sajian gluten free. Bagian dari gaya hidup sehat yang semakin digemarai.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi dan redaksi pagi segera kembali.
11: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
12: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
11: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap

0: kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
7: Anda masih menyaksikan redaksi pagi. Tradisi lokal menjadi cara warga Senggigi Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk menghidupkan kembali pariwisata yang sempat terpuruk akibat gempa dan pandemi.
8: Ya, dan di lokasi lain, sebuah ruko 3 lantai di Kota Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Minggu siang. Kebakaran ini memicu kepanikan warga dan selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
9: Kebakaran terjadi di sebuah ruko milik pelaku usaha penjualan minyak dan gas di Jalan Panca Usaha Palembang, Sumatera Selatan, Minggu siang. Kepulan asap hitam membumbung tinggi menarik perhatian warga serta pengguna jalan yang melintas. Sementara warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan di sekitarnya. Petugas menduga kebakaran dipicu percikan api yang mengenai jajaran bahan bakar minyak di lokasi. Namun hingga kini belum diketahui penyebab pasti insiden ini. Kebakaran berhasil diatasi setelah 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ratusan warga dan wisatawan mancanegara mengikuti tradisi lampa-lampa di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat pada Minggu pagi. Peserta berjalan menyusuri sejumlah titik wisata sambil menikmati keindahan pantai dan panorama alam yang menjadi ikon Senggigi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangkitkan kembali citra Senggigi yang pernah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sektor pariwisata Senggigi sempat terpuruk setelah gempa Lombok tahun 2018 dan berlanjut dengan pandemi COVID-19.
10: Ini adalah salah satu komitmen pemerintah pusat, kabupaten maupun provinsi untuk mengangkat destinasi wisata Desa Senggigi ini sebagai desa wisata utama ya setelah Mandalika.
11: Dari tahun 2025 kita sudah lakukan penataan tempat ada jogging track dan insya Allah 2026 dilanjutkan kembali sehingga Senggigi tetap aman, nyaman, bersih.
9: Peserta juga disuguhi beragam kuliner khas Lombok. Masyarakat berharap Senggigi kembali menjadi salah satu destinasi wisata andalan yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Sepotong roti hangat dengan tekstur yang lembut mungkin terlihat sama seperti roti pada umumnya. Tapi penganan yang satu ini tidak mengandung gluten.
7: Ya kalau dulu ya mungkin sajian yang satu ini nih hanya dicari bagi Anda yang memiliki kondisi medis tertentu. Tapi ternyata sekarang gluten free menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang semakin digemari termasuk di Kota Bandung. Dan informasi ini akan kami hadirkan sekaligus mengakhiri redaksi pagi edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aroma roti baru matang langsung menyambut setiap pengunjung yang datang. Sekilas tak ada yang berbeda, namun seluruh sajian di kafe ini dibuat tanpa gluten. Umumnya roti, pasta, dan kue dibuat dari gandum rye atau gandum hitam ataupun jelai. Gluten memberikan tekstur kenyal dan elastis, namun bagi sebagian orang, gluten dapat menyebabkan gangguan pencernaan hingga reaksi alergi. Berawal dari kebutuhan penderita celiac atau intoleransi gluten, menu gluten free kini menarik minat lebih banyak orang. Tak sedikit yang memilihnya sebagai alternatif pola makan yang lebih ringan. Di kafe berkonsep Korean Cafe di Jalan Arjuna, Kota Bandung ini, beragam menu gluten free mulai dari dessert hingga brunch menjadi andalan.
1: Jadi kalau roti itu, gluten di dalam roti itu yang bikin rotinya chewy.
2: Betul.
1: Jadi kita sendiri sekarang kalau gluten free nggak bisa se-chewy itu. Mungkin rotinya lebih mirip bolu gitu. Lebih ke arah bolu atau spongy. Bedanya di sana sih. Tapi kalau kayak, kalau kangen roti gitu, cukuplah buat mengobati kangen roti, makan roti.
0: Tantangan terbesar membuat roti bebas gluten adalah menjaga teksturnya. Tanpa gluten, roti tak akan sekenyal roti biasa. Namun justru disitulah seni mengolahnya.
3: Nah, jadi ini tuh beneran gluten free karena rotinya itu terbuat dari tepung beras, ketan dan juga kentang yang dibuat secara khusus, dimix secara khusus menjadi roti kayak gini nih. Memang tidak se-chewy dari roti biasanya, tapi ini tetap enak kok dan dipadukan dengan si roasted chicken dan juga berbagai sayuran ini mantap dan juga saus pistachio-nya enak. Lanjut makan lagi ya.
0: Salah satu menu yang paling banyak dicari adalah pistachio. Roti focaccia gluten free dipadukan dengan dada ayam panggang, saus pesto pistachio homemade, keju cheddar, sayuran segar hingga zaitun. Rasanya tetap kaya meski tanpa gluten. Aneka sajian sehat ini ditawarkan mulai dari Rp50.000 hingga Rp80.000 per porsi.
4: Sehat dan juga enak juga gitu. Aku biasanya pesannya cake-nya, kunyitnya apple, karena emang suka yang manis. Terus di sini juga cake-nya tidak terlalu manis seperti biasanya, terus masuk di aku gitu.
0: Tren gluten free ternyata tak hanya hadir di satu tempat. Di kawasan Jalan Mas Kumambang, kafe sekaligus toko roti ini juga mengkhususkan diri menyajikan beragam produk bebas gluten. Setiap pagi adonan dibuat secara handmade. Tepung gandum diganti dengan tepung almond, beras, singkong atau ubi. Hasilnya hadir beragam roti dan kue dengan karakter rasa yang berbeda. Mulai dari banana cake, marble cake, spiko, muffin hingga bagel, semuanya dibuat tanpa gluten.
5: Intinya sih sebenarnya dari bahan bakunya ya. Jadi kalau yang gluten free itu karena dia tidak mengandung gluten, jadi otomatis kita harus cari kita harus ada bahan tambahan untuk bikin si teksturnya ini tidak terlalu keras gitu dan bisa agak fleksibel.
0: Tak hanya kue manis, beragam menu gurih juga menjadi favorit. Salah satunya bagel sandwich dengan isian daging, sayuran, telur dan keju.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Dawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Senin 3 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kapal penumpang terbakar hebat di perairan utara Sumenep, Madura. Ratusan penumpang terjebak, bahkan nekat terjun ke laut demi menyelamatkan diri. Polisi meringkus seorang pria di kota Padang, Sumatera Barat karena memaksa istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain. Duel syarat gengsi akan tersaji saat Indonesia bertemu Vietnam pada laga ketiga grup A Asian Championship Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor nanti malam.

0: Kebakaran melanda kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 saat berlayar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Ratusan penumpang terpaksa bertahan di atas kapal, bahkan sebagian meloncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil menunggu proses evakuasi.
1: Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 pertama kali dilaporkan kepada kantor SAR Surabaya pukul 8.24 waktu Indonesia Barat oleh Syah Bandar Tanjung Perak. Selang satu menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran mengonfirmasi kapal rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumenep dengan jumlah penumpang dan awak kapal sekitar 250 orang. Informasi pihak perusahaan menyebut kebakaran terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah melaporkan kejadian, nahkoda kapal tidak lagi dapat dihubungi. Diketahui kapal Meratus Project 3 tidak dapat mendekat karena membawa muatan bahan mudah terbakar. Basarnas berkoordinasi dengan sejumlah pihak menemukan posisi kapal sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi dengan kondisi hampir terbakar habis. Sejumlah kapal di sekitar lokasi memberikan pertolongan dan mengevakuasi penumpang.
2: Kepala Permadi saat ini melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal. Kapal Mutiara Periode 2 yang mengalami kebakaran di utara Pulau Madura sekitar 23 mil. Untuk estimasi perjalanan KSR Permadi saat ini adalah 8 jam dengan jarak 118 nautical mil dengan kecepatan 14 knot.
1: Hingga kini proses evakuasi terhadap seluruh penumpang masih dilakukan. Basarnas Surabaya mengerahkan seluruh unsur SAR dan terus berkoordinasi dengan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi untuk memastikan seluruh penumpang dapat dievakuasi dengan selamat. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
0: Di tengah kecemasan keluarga penumpang KMP Mutiara Sentosa 2, kabar baik datang dari Makassar. Sebuah rekaman video menunjukkan salah seorang penumpang berhasil evakuasi dalam keadaan selamat. Sementara di posko informasi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sejumlah keluarga masih berupaya mencari kepastian setelah nama kerabat mereka belum ditemukan.
3: Suasana posko informasi KMP Mutiara Sentosa 2 di Pelabuhan Tanjung Perak dipenuhi kecemasan keluarga penumpang. Salah satunya Fauzi, kakak dari Rismanto atau Rinto. Fauzi datang untuk mencari kabar adiknya yang diduga menjadi penumpang kapal naas itu. Namun setelah dilakukan penelusuran, petugas belum menemukan nama Rismanto dalam data manifest maupun berdasarkan data kependudukan. Sementara itu, data truk ekspedisi yang digunakan korban menuju Makassar juga masih dalam proses penelusuran. Fauzi menyebut sebelum berangkat, Rismanto sempat berpamitan kepada istrinya usai sholat isya. Jelang keberangkatan, Rismanto juga mengunggah status di akun media sosialnya pada Sabtu pukul 19.36.
4: Kan kita tidak bisa berandai-andai, tapi kepastian pertama dulu, mengenai data dulu, kualifikasi data. Kalau kita tidak ada kualifikasi data yang autentik atau jelas, kita kan tidak bisa ngomong apa-apa.
3: Hingga Minggu malam, pihak keluarga masih menunggu konfirmasi dari agen pelayaran dan operator kapal. Mereka berharap proses pendataan penumpang dan kendaraan dapat dievaluasi agar memberikan kepastian lebih cepat saat terjadi keadaan darurat. Sementara itu, suasana di rumah Jamaluddin, salah satu sopir yang juga penumpang KMP Mutiara Sentosa 2, di Kelurahan Walawalaya, Kecamatan Talo, Makassar, berangsur tenang setelah keluarga menerima kabar bahwa ia selamat. Sebelumnya, Martina, istri Jamaluddin, sempat

0: Diliputi kecemasan setelah mendapat kabar KMP Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Madura, kesedihan semakin terasa karena Martina yang sedang mengandung 6 bulan tidak dapat menghubungi suaminya sejak pagi. Kepastian baru didapatkan menjelang sore saat keluarga menerima rekaman video yang memperlihatkan Jamaluddin telah berhasil dievakuasi oleh kapal penolong. Video tersebut dikirim oleh rekan sesama sopir yang juga berhasil selamat. Meski demikian, hingga kini keluarga masih belum dapat berkomunikasi langsung dengan Jamaluddin.
1: Dapat infonya sekitar jam berapa kalau?
2: Sekitar 8:30 kayaknya ada di status, ya, status WA itu. Terus ditelepon terus tidak aktif. Tapi yang ditemani suamiku ada yang aktif, sempat minta pertolongan tim SAR begitu. Jadi selalu ada ini informasi kita lihat dari status WA. Gitu. Nanti pas hampir masuk asar ada informasi, ada videonya bilang dia sudah selamat, dia sudah ada di kapal lain, sudah di evakuasi di kapal lain.
1: Evakuasi. Ya, sekarang evakuasi. Posisinya di mana, Bapak?
2: Masih ada di kapal yang tolong.
1: Mau ke arah sini atau ke Surabaya?
2: Kayaknya ke Makassar. Kayaknya ke Surabaya.
0: Jamaluddin diketahui berada di atas KMP Mutiara Santosa 2 bersama 19 sopir lainnya yang masing-masing mendampingi truk ekspedisi menuju Makassar. Pihak keluarga kini berharap dapat segera bertemu dan memastikan kondisi Jamaluddin setelah proses evakuasi selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kapal motor Mutiara Santosa terbakar di perairan Sumenep, Madura minggu siang. Kepanikan sempat terjadi di lokasi, penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung.
4: Tim SAR.
5: Kapal Mutiara Santosa 2 rute Surabaya Makassar terbakar di perairan Sumenep. Penumpang berkerumun di geladak kapal mengenakan pelampung. Beredar sejumlah video di media sosial maupun di grup percakapan yang memperlihatkan asap mengepul dari salah satu bagian lambung kapal. Asap hitam itu menyebar hingga ke bagian kapal lainnya. Terlihat penumpang sudah memakai jaket penyelamat berwarna oranye. Beberapa penumpang tampak berjalan di sisi samping dek kapal, memperlihatkan suasana penumpang di atas kapal Mutiara Santosa 2.
6: Awal kilometer Mutiara Santosa 2 terbakar di perairan utara Madura.
5: Oke. Kantor SAR Surabaya mengerahkan personel dan kapal penyelamat setelah menerima laporan adanya insiden kapal terbakar yang melibatkan sekitar 250 orang di atas kapal. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, informasi pertama diterima petugas siaga dari Syah Bandar Tanjung Perak pada pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Selang 1 menit kemudian, PT Atosim Lampung Pelayaran atau ALP mengonfirmasi KMP Mutiara Santosa 2 mengalami kebakaran saat berlayar menuju Makassar. Sebagai informasi, KMP Mutiara Santosa 2 merupakan kapal jenis Roro milik PT Atosim Lampung Pelayaran. Kapal dengan panjang 160 meter, lebar 25 meter ini memiliki rute utama Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dengan waktu tempuh 40 jam.
3: Sebanyak 113 korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin dini hari. Kapal kargo Meratus Pematang Siantar menjadi armada yang mengevakuasi korban terbanyak. Kapal ini membawa 111 penumpang selamat serta 2 korban meninggal dunia. Setibanya di posko terpadu di Gedung Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, mereka menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendataan. Bambang, salah satu penumpang selamat, mengaku kebakaran terjadi sangat cepat. Bersama penumpang lain, ia terpaksa melompat ke laut dengan mengenakan jaket pelampung untuk menyelamatkan diri.
7: Sudah ada patah-patah yang dekat kapal yang dekat. Tapi jarak masih jauh. Kapal tidak berani dekat terlalu dekat, tidak berani langsung. Ada tidak ketemu gimana gitu.
8: Pakai pelampung aja itu?
7: Iya, pakai pelampung aja itu. Dengan tangan.
8: Akhirnya sambil berenang gitu.
7: Ya, berenang pelan-pelan, ngikutin arus sampai ke kapal.
3: Sementara itu, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan Sumenep, Jawa Timur masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan terus menyisir lokasi kebakaran sambil memastikan

0: dan seluruh penumpang berhasil dievakuasi. Pemerintah kini memfokuskan proses pendataan seluruh korban yang dievakuasi. Pemerintah juga masih menunggu kedatangan 7 kapal, termasuk satu kapal TNI AL yang terlibat dalam operasi penyelamatan.
1: Kita akan mendata dulu semua kapal itu masuk ke sini. Kita akan cocokkan dengan manifest dari perusahaan, apakah memang sudah semua terevakuasi atau masih ada yang belum terevakuasi, mungkin masih harus dilakukan pencarian.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Musi, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Penghuni rumah hanya bisa menangis saat mengetahui tempat tinggalnya hangus dilalap si jago merah. Sementara itu, seorang petugas damkar meninggal dunia saat menangani kebakaran lahan kosong di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur.
2: Isak tangis penghuni rumah pecah saat mengetahui rumah yang dihuninya di Jalan Musi, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, hangus dilalap si jago merah Minggu pagi. Ia hanya bisa pasrah saat api dengan cepat meludaskan seluruh bagian rumah dan harta benda di dalamnya. Kesedihan bertambah saat dua hewan peliharaan kesayangannya, yakni seekor anjing dan kucing, tidak sempat diselamatkan. Menurut penghuni rumah, peristiwa kebakaran terjadi begitu cepat. Ia saat itu tengah tidur di dalam kamar, seketika mendapati api sudah membesar disertai kepulan asap. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan aparat kepolisian sektor Gambir, Jakarta Pusat.
3: Saya gendong anjing saya, udah ya, merembet lah. Apinya kemana-mana, Pak. Saya nggak tahu, saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah, Pak. Posisi saya di sini, Pak. Api datang dari sebelah kanan.
2: Sementara itu, seorang petugas pemadam kebakaran meninggal pada Sabtu petang kemarin. Petugas meninggal saat sedang melakukan pemadaman kebakaran lahan di Jalan Penggilingan Baru, Dukuh Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban meninggal karena sesak napas akibat asap kebakaran lahan. Korban menghembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Kebakaran lahan yang terjadi diduga disebabkan oleh sejumlah anak yang bermain dan membakar sampah di lahan ini. Kencangnya angin membuat api cepat membesar ke seluruh bagian lahan yang dipenuhi material mudah terbakar. Mengetahui terjadinya kebakaran, warga segera memanggil petugas damkar.
4: Kemarin itu kita dapat laporan dari warga kurang lebih jam 7 bahwa ada kebakaran yang sifatnya awalnya kecil tapi karena angin langsung membesar. Angin itu ke barat sehingga asap semua ke barat, yang pada saat itu anggota damkar sedang ada di barat sehingga terhiruplah asap itu. Jadi langsung kolab dibawa ke rumah sakit, di sana meninggal.
2: Hingga Minggu pagi, petugas damkar dan PPSU masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian untuk meminimalisir agar api tidak muncul kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polisi meringkus seorang pria di Kota Padang, Sumatera Barat karena memaksa istrinya untuk melakukan hubungan badan dengan pria lain. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPayLater, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan di sekolah. Korban mengaku dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9.
1: Beginilah kondisi AF, anak berusia 13 tahun yang merupakan murid kelas 7 salah satu MTS di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah. Ia mendapat perawatan di rumah sakit KSH Pati dan harus rela kehilangan dua ruas jarinya lantaran diduga menjadi korban perundungan sekolah. Menurut pendamping AF, pada Sabtu siang, kasus dugaan perundungan terjadi pada Senin siang di dekat tempat wudu. Saat itu, korban dikeroyok tiga siswa lain dari kelas 9 tanpa tahu sebabnya. Korban yang terpojok kemudian mencoba kabur dengan menaiki pagar besi. Namun naas, tangannya justru terjepit dan membuat satu ruas jari telunjuk terputus dan satu ruas jari manis terpaksa harus diamputasi di rumah sakit. Keluarga korban kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum dengan melaporkan ke Polresta Pati.
2: Untuk olah TKP-nya kan itu kewenangan Polres ya, tapi selama kemarin Astuti mendampingi korban itu memang ada dugaan bullying karena sampai jarinya itu putus. Karena kecepit di pagar, begitu ya.
1: Terkait kejadian ini, pihak sekolah menampik adanya dugaan perundungan di sekolah. Menurut kepala MTS, kejadian itu adalah sebuah insiden tanpa kesengajaan.
3: Menyatakan bahwa kejadian yang ada di Kaliabo, di sini, betulnya adalah murni dari insiden atau kecelakaan yang tidak ada unsur kesengajaan atau pembulian.
1: Saat ini kondisi AF sudah berangsur membaik meski secara psikologis masih trauma dan shock. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Seorang perempuan berusia 26 tahun melaporkan suaminya sendiri ke Polresta Padang setelah mengaku mengalami pemaksaan hubungan seksual dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya. Sementara seorang pria ditangkap polisi karena nekat membobol rumah dan uang milik sang kakak.
4: Petugas dari Satreskrim Polresta Padang ini bergerak cepat meringkus seorang pria berinisial Z saat duduk santai di rumahnya di kawasan Belimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat tanpa perlawanan. Pria berusia 36 tahun itu ditangkap atas laporan pemaksaan hubungan badan dengan pria lain. Saat ditangkap, pelaku sempat meminta maaf kepada mertuanya sebelum digiring ke kantor polisi. Kepada polisi, tersangka menyebutkan istrinya tidak memiliki uang hingga akhirnya pelaku menawarkan istrinya pada laki-laki lain. Berdasarkan pengakuan korban, tindakan serupa tidak hanya terjadi satu kali. Korban menyebutkan dugaan pemaksaan itu telah berulang sekitar 5 kali hingga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
5: Sering menonton video-video yang tidak senonoh dan meminta istrinya untuk melakukan hal tersebut juga. Awalnya istrinya menolak, namun terduga pelaku mengancam istrinya dengan kata-kata sehingga dipaksa untuk melakukan hal yang disangkakan tersebut. Untuk bayaran, berdasar informasi dan keterangan yang kami dapatkan, tidak ada bayaran yang diberikan kepada sang suami ataupun istri dari pihak pengguna jasa tersebut. Tapi sang pengguna jasa hanya memberikan berupa makanan untuk balasan terhadap yang dilakukan tersebut.
4: Tim Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pria warga Simpang Maut, Bungo Pasang, RT 01, RW 03, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria ini ditangkap karena diduga membobol rumah sang kakak kandungnya sendiri. Akibat pencurian tersebut, sang kakak mengalami kerugian sebesar 15 juta rupiah. Hasil interogasi petugas menyebutkan, pelaku nekat melakukan pencurian di rumah kakak kandungnya karena kecanduan judi slot dan mengkonsumsi narkoba. Saat penangkapan, polisi juga menangkap pria terduga pelaku karena memiliki narkotika jenis sabu. Kedua tersangka akhirnya digelandang ke kantor polisi.
6: Ya, sudah beberapa kali untuk mencoba dan kemarin terakhir dia masuk rumah itu dengan cara memanjat. Ya, dari si korban karena memang sudah ada rasa supaya ingin memberikan efek jera atau gimana itu memang murni dari keinginan korban untuk tetap melanjutkan proses perkara ini.
4: Tersangka terancam dijerat dengan ketentuan mengenai tindak pidana pencurian dalam keluarga. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.
0: Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah ruko yang dijadikan tempat produksi rumah narkotika. Petugas mengamankan sejumlah orang dan barang bukti. Sementara di Tol Pekalongan, polisi meringkus kurir narkoba saat mengantar paket ke Surabaya menggunakan bus.
7: Res area berapa ini?
1: Petugas Bareskrim Polri membuntuti bus AKAP jurusan Jakarta-Surabaya yang diduga membawa kurir narkoba. Setelah mendapat informasi pengiriman sabu dari Jakarta ke Jawa Timur, tim Subdit 3 melakukan pengamatan terhadap target yang berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Petugas kemudian menyergap bus saat berhenti di res area 338 A Tol Pekalongan. Dari penggeledahan, petugas menemukan satu paket diduga sabu seberat sekitar 100 gram di dalam tas ransel milik tersangka. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan diduga akan mengedarkan sabu tersebut di wilayah Bangkalan, Madura.
7: Selanjutnya, tim Subdit 3 di Tipik Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang dengan inisial AM, laki-laki, umur 46 tahun, warga Bangkalan, di dalam bus Sinar Jaya tersebut. Dan ditemukan satu bungkus sabu ukuran sedang di dalam tas ransel warna hitam yang digunakan oleh saudara AM. Dari hasil pemeriksaan lanjutan terhadap saudara AM, petugas melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti berupa satu buah plastik ziplock berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu, satu buah ransel warna hitam, satu unit handphone Vivo Y27 warna hijau muda, satu unit handphone Vivo Y36 warna hitam.
1: Petugas Badan Narkotika Nasional melakukan penggerebekan pabrik rumah untuk produksi narkotika cair di sebuah ruko yang dijadikan indekos di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat siang. Dari hasil penggerebekan, total barang bukti yang diamankan petugas diantaranya yaitu 1076,18 gram narkotika jenis MDMA, 50 gram narkotika jenis metamfetamina, 10 butir ekstasi, 170 pieces narkotika jenis etomidet dalam kemasan cartridge vape, alat hisap sabu dan 6 buah timbang digital. Selain itu, petugas juga menangkap 6 orang pelaku berinisial BAP, ED, NC, TFS, AJ, dan DA. Kasus ini terungkap saat 2 penghuni rumah kos berinisial AJ dan DA ditangkap tim gabungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka baru sekitar 2 bulan menempati rumah kos tersebut. Adapun bahan baku cairan narkotika diduga dipasok dari Malaysia.
8: Dalam proses pemasarannya, para pelaku melakukan berbagai bentuk kamuflase dengan menyembunyikan cartridge vape maupun narkotika jenis sabu ke dalam kemasan makanan kering dan kemasan saset. Pelaku terlebih dahulu menyobek kemasan asli, memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya. Memasukkan cartridge ataupun narkotika ke dalamnya, kemudian mengemas ulang menggunakan alat pres plastik sehingga tampak seperti produk makanan biasa dan sulit dikenali oleh petugas maupun masyarakat.
1: Kini BNN masih menelusuri jalur distribusi serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Miris, seorang anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dianiaya ayah kandungnya sendiri. Pelaku yang sempat berupaya melarikan diri berhasil ditangkap petugas di areal persawahan.
9: Kekerasan yang dilakukan D, 28 tahun terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun ternyata bukan sekedar luapan emosi. Polisi mengungkap pelaku sengaja menganiaya buah hatinya dan merekam aksi tersebut demi mencari perhatian mantan istrinya, R, 23 tahun, agar mau kembali rujuk dengannya. Usai video penyiksaan yang dilakukan terhadap anaknya viral, pelaku berhasil dibekuk usai melarikan diri. Pelaku ditangkap di sekitar rumah pelaku di areal pesawahan wilayah Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain D, polisi juga menangkap A, sang perekam video yang merupakan temannya.
10: Kemudian untuk kedua orang pelaku, itu berhasil diamankan kemarin pada tanggal 30 Juli pada pukul 17.00 WIB dan sekarang statusnya sudah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kami pastikan bahwa terhadap kedua orang pelaku,

0: itu akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Korban saat ini telah diamankan di rumah ibunya yang berada di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ibu korban R menjelaskan saat kejadian, selain kesal karena ditolak rujuk, sang anak juga enggan diajak pulang karena sedang bersama ibunya yang baru 3 bulan kembali dari Arab Saudi sebagai pekerja migran.
2: Ya, mungkin karena pengen sama saya lagi.
3: Pengen balikan ya. Lagi ya. Oh, teteh udah pisah.
2: Ya, udah pisah dari lama, dari sebelum berangkat ke Arab Saudi udah pisah. Cuma dia aja gak mau.
3: Sering kasar teh?
2: Ya, emang sering. Dari dulu juga selama berumah tangga aja cuma sering hampang.
3: Oh, mudah kan ringan tangan.
2: Gitu.
3: Ke teteh juga?
2: Iya, sama saya juga. Cuma saya berat sama.
1: Selama menjalin hubungan suami istri, pelaku diduga kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kasus penganiayaan terhadap bocah Malang ini saat ini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Cimahi. Korban pun telah mendapat trauma healing dari petugas dan pengobatan luka di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan stok beras yang dikelola pihaknya mencapai 5,4 juta ton. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak ratusan perwakilan organisasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa untuk bersama-sama mengawal pemberantasan dugaan mafia beras fortifikasi. Mentan mengatakan penyalahgunaan beras fortifikasi bukan hanya soal harga, melainkan bentuk penipuan yang merampas hak masyarakat kecil.
1: Gerakan Nasional Melawan Mafia Pangan kembali digelorakan Kementerian Pertanian. Mentan Andi Amran Sulaiman secara langsung meminta dukungan generasi muda untuk menindak tegas oknum yang memanfaatkan program beras fortifikasi demi raup keuntungan pribadi. Beras fortifikasi yang seharusnya untuk mencegah stunting pada masyarakat miskin dijual di pasar dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram. Padahal beras medium berharga sekitar Rp10.000 di pasaran tanpa nilai tambah yang sesuai. Potensi kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp71 triliun.
2: Kita sampaikan capaian pemerintah dan program pemerintah. Tapi yang terpenting adalah 1-2 minggu ke depan ada mafia beras, kita berantas, dan itu perintah Bapak Presiden didukung oleh pemuda Indonesia. Harga beras